0: menerima arah kebijakan beliau, kemudian cara berkomunikasinya juga kan lebih efektif tentunya. Kemudian selama ini komunikasinya juga touchingnya direct, friendly, jadi responsif terhadap sebuah masalah. Kemudian yang terpenting itu adalah peka terhadap apa yang menjadi harapan publik. Beliau memiliki hal tersebut, yaitu kepekaan terhadap publik, aspirasi publik.
1: Sebelumnya Menteri Suhasil memastikan akan menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara sehingga mampu menjalankan program prioritas pemerintah sesuai dengan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Suhasil juga akan melanjutkan program efisiensi anggaran sehingga memberikan dampak untuk rakyat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Fandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Zahrotin Aljana melaporkan.
3: Laporan khusus.
4: Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin kemarin. Dalam perombakan ini, Presiden Prabowo mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan Suhasil Nazara yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pergantian tersebut menjadi reshuffle ke-6 yang dilakukan Presiden Prabowo sejak awal masa jabatan. Presiden diketahui pertama kali melakukan reshuffle pada Februari 2025, sementara reshuffle ke-5 dilakukan pada akhir April 2026.
5: Bersediakah saudara untuk diambil janji menurut agama Kristen?
6: Siap, bersedia.
5: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Tuhan, saya berjanji.
6: Demi Tuhan, saya berjanji.
4: Pergantian ini berlangsung ketika pemerintah masih menjalankan APBN 2026 sekaligus mempersiapkan APBN tahun 2027. Karena itu mandat utama yang disampaikan Presiden kepada Suhasil berkaitan dengan menjaga kesehatan keuangan negara dan memastikan APBN tetap kredibel. Suhasil juga menegaskan APBN harus mampu mendukung program-program prioritas pemerintah, sementara defisit anggaran tetap dijaga di bawah batas 3%. Ia memastikan Kementerian Keuangan akan menjaga kredibilitas fiskal sekaligus memastikan anggaran menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
7: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu, kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi.
4: Reshuffle ke-6 ini bukan hanya menjadi keputusan politik Presiden. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai, perombakan kabinet merupakan kewenangan prerogatif Presiden dan diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan visi pemerintah. Menurut Said, setelah hampir 2 tahun pemerintahan berjalan, Presiden telah memiliki penilaian terhadap kinerja para pembantunya.
8: Tentu yang pertama kita kembalikan pada hak prerogatif Bapak Presiden. Namun dari sisi kami, memang sudah waktunya lah Bapak Presiden melakukan reshuffle untuk melakukan percepatan penajaman terhadap mimpi-mimpi Presiden, prioritas-prioritas Presiden. Tentu dalam 2 tahun ini Presiden sudah menilai para pembantu-pembantunya bahwa Presiden punya track record-nya, sehingga datang kesimpulan layak untuk di reshuffle, monggo, itu memang kewenangan Presiden.
4: Dari sisi ekonomi, pergantian Menteri Keuangan dinilai relatif tidak mengganggu kesinambungan kebijakan fiskal, karena Suhasil memiliki pengalaman panjang di Kementerian Keuangan. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede menilai, masa transisi akan lebih kecil karena Suhasil telah memahami pengelolaan penerimaan, belanja, pembiayaan, dan koordinasi kebijakan fiskal. Namun menurutnya Suhasil tetap memiliki tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembiayaan program prioritas, penerimaan negara, dan kredibilitas fiskal. Ia juga perlu memastikan pelaksanaan APBN 2026 tetap berjalan kredibel, sembari menguji kembali berbagai asumsi dalam penyusunan APBN 2027.
3: Tentunya kita berharap bahwa ini suatu hal yang positif ke depannya, gitu ya, karena kalau kita bicara dalam hal ini, kinerja perekonomian, sekalipun memang masih kita hadapi tantangan dari globalnya, namun kinerja domestik masih relatif, masih cukup kondusif gitu ya. Dan sekalipun memang ini adalah pergantian di Kementerian Keuangan, saya berharap ini tidak sampai mengganggu ya kesinambungan fiskal dan juga orkestrasi di dalam hal KSSK sendiri gitu ya, dan juga kebijakan-kebijakan fiskal lainnya, agar tetap bisa berjalan gitu ya, dan ini dapat bisa mendukung program-program prioritas pemerintah ke depannya.
4: Pergantian Menteri Keuangan ini pada akhirnya bukan sekedar perubahan posisi dalam kabinet, tetapi juga membawa mandat untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal. Dengan pengalaman panjang di Kementerian Keuangan, Suhasil diharapkan mampu menjaga stabilitas sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan keuangan negara. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat mengenai penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan.
9: Menurut saya, reshuffle ini kan emang bagian ya dari kewenangan Presiden untuk mengevaluasi kabinetnya. Dan saya berharap Menteri yang baru ini bisa langsung bekerja karena sudah punya pengalaman ya di Kementerian Keuangan sebelumnya. Dan yang paling penting, kebijakannya bisa membuat ekonomi tetap stabil dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
10: Kalau saya sih justru berharap nih Menteri Keuangan yang baru nggak buru-buru buat bikin banyak perubahan ya Mbak. Lebih baik fokus dulu memastikan kebijakan yang udah berjalan nih tetap stabil dan diperbaikilah kalau memang ada kekurangan. Jangan sampai masyarakat dan pelaku usaha malah bingung karena terlalu banyak perubahan. Yang penting masyarakat ini dapat kepastian dan ekonomi itu tentunya harus tetap berjalan.
11: Harapannya Menteri Keuangan yang baru ini bisa semakin memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah nih, terutama dalam kebijakan anggaran. Jadi setiap kebijakan yang dibuat di tingkat pusat ini bisa dipahami dengan lebih jelas, kemudian dijalankan dengan baik sampai di daerah.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle ke-6 Kabinet Presiden Prabowo Subianto, ujian baru Menteri Keuangan. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan penyegaran di dalam Kabinet Merah Putih dengan melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Senin kemarin. Pergantian ini merupakan hak prerogatif Presiden untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, lincah, dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional yang penuh ketidakpastian. Suhasil tentu bukanlah figur asing di lingkungan Kementerian Keuangan. Rekam jejaknya yang panjang sebagai Wakil Menteri Keuangan menjadi modal krusial dalam memahami kompleksitas kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran, serta sinergi lintas sektoral. Kendati demikian, publik tentu menaruh harapan besar agar perombakan ini tidak sekadar menjadi rotasi jabatan, melainkan katalisator perbaikan nyata dalam tata kelola keuangan negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, portofolio Menteri Keuangan memegang peran yang sangat vital. Lebih dari sekadar menjaga keseimbangan kas negara, Menteri Keuangan dituntut memastikan instrumen fiskal mampu memacu pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan kesehatan anggaran pendapatan belanja negara APBN. Tantangan di hadapan Suhasil tergolong berat. Ia harus piawai meracik keseimbangan antara kebutuhan pendanaan program-program prioritas pemerintah dengan disiplin fiskal serta pengelolaan utang yang terukur. Masyarakat sangat berharap agar setiap rupiah dari uang pajak rakyat di dalam APBN benar-benar berdampak langsung dan terukur bagi kesejahteraan umum. Efisiensi belanja perluasan basis penerimaan, serta pengawasan ketat atas alokasi anggaran wajib menjadi prioritas utama kepemimpinan baru ini. Di sisi lain, kebijakan fiskal harus tetap berpihak pada stabilitas daya beli dan memberikan stimulus yang tepat bagi dunia usaha. Kebijakan peningkatan pendapatan negara jangan sampai kontraproduktif di tengah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum transisi ini juga harus dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi secara menyeluruh. Sinergi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, sektor real, dan program perlindungan sosial menjadi kunci utama untuk meredam gelombang ketidakpastian global. Kini, saatnya Menteri Keuangan yang baru membuktikan bahwa pengalaman birokrasinya mampu bertransformasi menjadi kebijakan publik yang berdampak nyata. Tolok ukur keberhasilannya bukanlah sekadar kepatuhan administratif pada angka-angka makro APBN, melainkan sejauh mana kebijakan fiskal mampu memperluas kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Di tengah dinamika ekonomi saat ini, masyarakat menuntut agar nakoda baru di Kemenkeu mampu menghadirkan stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Selain itu, pengelolaan APBN harus semakin transparan dan tepat sasaran dengan memprioritaskan belanja publik yang langsung menyentuh kepentingan rakyat banyak. Harapan serupa juga disematkan pada sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, yang melindungi sektor usaha mikro, kecil dan menengah, serta kelas menengah, namun tetap tegas mengoptimalkan penerimaan negara. Langkah strategis dalam menghadirkan stimulus ekonomi guna mendorong pertumbuhan industri serta memperluas lapangan kerja juga dinantikan. Seluruh langkah ini tentu harus berjalan berdampingan dengan prinsip kehati-hatian dalam mengelola utang dan pembiayaan negara demi menjaga kesehatan fiskal jangka panjang. Pada akhirnya, perombakan kabinet adalah instrumen penyegaran. Kehadiran nakoda baru di Kementerian Keuangan ini diharapkan mampu menghadirkan energi transformatif, menjaga kredibilitas fiskal, dan mengawal agenda besar pembangunan nasional menuju kemandirian ekonomi. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Selanjutnya kita ikuti jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
13: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
14: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
15: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan bahwa Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ mampu memperkuat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
16: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus.
17: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pada hari Senin kemarin meninjau dua lokasi tempat pelaksanaan MTQ ke-31 2026, yaitu di UIN Wali Songo yang menjadi tempat Musabaqoh Fahmil Quran dan Auditorium Imam Barjo Undip Leburan yang merupakan tempat cabang kaligrafi. Ahmad Lutfi menegaskan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Semarang bukan hanya milik umat Islam, tetapi menjadi bagian dari seluruh masyarakat. Menurutnya keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang dalam rangkaian MTQ menunjukkan kuatnya semangat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Ia menilai penyelenggaraan MTQ menjadi momentum untuk memperkuat toleransi antar umat beragama sekaligus membangun kebersamaan masyarakat. Menurutnya keterlibatan masyarakat lintas latar belakang menjadi bukti bahwa MTQ tidak hanya dipandang sebagai kegiatan keagamaan. Ia mencontohkan keterlibatan pelajar dari sekolah Kristen dalam memeriahkan rangkaian MTQ, termasuk dalam kegiatan pembawaan Mars MTQ yang berhasil memecahkan rekor MURI.
16: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus, tetapi masyarakat, tokoh, bahkan seluruh provinsi ikut memiliki. Dan tidak hanya menjadi milik kita orang Islam Muslim, tetapi bahkan ini non-Muslim pun ikut.
17: Ahmad Lutfi berharap MTQ ke-31 Jawa Tengah tidak berhenti sebagai ajang perlombaan keagamaan, tetapi juga mampu membawa pesan perdamaian dari Jawa Tengah ke tingkat nasional hingga dunia. Pesan tersebut dinilai penting untuk memperkuat semangat persatuan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat. Sementara itu, Rektor Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Suharnomo mengatakan, Undip mengaku bangga dipercaya menjadi salah satu venue penyelenggaraan MTQ nasional ke-31. Ia menyebut gedung Prof. Sudarto Undip mendapat apresiasi dari panitia karena memiliki fasilitas yang mendukung pelaksanaan kegiatan mulai dari kualitas tata suara hingga konsep teater.
18: Tadi Yudharoji sampaikan bahwa venue di Sudarto terbaik dari sisi sound system, kemudian dari sisi teater, dari sisi semuanya. Jadi kami sangat terima kasih.
17: Pengawas cabang kaligrafi Didin Sirajudin AR mengungkapkan pelaksanaan pameran seni dalam rangkaian MTQ di Semarang memiliki nilai historis. Menurutnya pada MTQ ke-11 pada tahun 1979 di Semarang pernah digelar pameran seni lukis Islami yang menjadi salah satu tonggak penting perkembangan seni rupa dalam penyelenggaraan MTQ di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah memasuki hari kedua. Sebanyak 12 majelis digelar, salah satunya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dilaksanakan di Gedung Profesor Sudarto, Universitas Diponegoro Undip Semarang. Penanggung jawab Majelis 9 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Syarhil Quran, Juair, menjelaskan, jika cabang lomba kali ini merupakan bergu atau tim, yang di mana satu tim berisikan 3 orang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, ada 10 tim yang bertanding. Sedangkan pada hari kedua, Senin 14 September, ada 13 tim yang bertanding. Juari menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan dalam babak penyisihan Musabaqoh Cabang Syarhil Quran berjumlah 8 orang.
19: Cabang lomba yang bergu atau tim, satu tim terdiri dari 3 orang. Kemarin sudah berlangsung, hari pertama ada 10 tim, pagi hari 5 tim, dan di sore hari atau siang hari 5 tim. Untuk hari ini jadwalnya ada 13 tim.
15: Dia berharap dengan adanya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dihadiri oleh anak-anak sekolah, baik madrasah maupun pondok pesantren, dapat menginspirasi anak muda dalam mengamalkan Al-Quran. Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah masih bergulir. Sebanyak 30 peserta putri mengikuti Musabaqoh Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran di Gedung Sasana Widya Praja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada Senin 14 September 2026. Penanggung jawab Majelis 11 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran, Rodiah, mengatakan, jika babak penyisihan dilakukan selama 2 hari, yakni pada hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 30 peserta putra. Dan hari kedua, Senin 14 September, diikuti 30 peserta putri dari 30 provinsi. Para peserta diberikan waktu selama 9 jam untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah Quran yang bertemakan kerukunan. Dia menjelaskan, usai penyisihan, Dewan Hakim yang berjumlah 9 orang akan melakukan penilaian pada Selasa 15 September dan dilanjutkan semifinal pada Rabu 16 September, serta final pada Jumat 18 September 2026. Sebanyak 8 peserta dari 8 provinsi mengikuti Musabaqoh Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Putra dalam rangkaian MTQ ke-31. Perlombaan berlangsung di Gedung Wahana Geraha Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. PIC Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran 30 Juz dan Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Zainul Ahmad mengatakan, setiap peserta mendapatkan waktu tampil sekitar 30 menit dengan pertanyaan dari Dewan Hakim. Pertanyaan diantaranya adalah cuplikan ayat. Kemudian peserta meneruskan ayat tersebut sekitar 3 atau 4 ayat. Setelah peserta menyelesaikan lanjutan ayat yang diberikan, Dewan Hakim kemudian memberikan pertanyaan mengenai tafsir Al-Quran dalam bahasa Arab. Zainul mengatakan, pelaksanaan lomba sesi pagi dimulai tepat pukul 8 WIB dan seluruh rangkaian sesi dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal. Sementara itu, untuk cabang Tahfiz Al-Quran golongan 30 juz kemarin berlangsung mulai pukul 13 WIB. Menurut Zainul, sebelum perlombaan dimulai, panitia akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh peserta untuk memastikan keakuratan data. Setelah proses verifikasi, peserta akan ditempatkan di ruang tunggu sebelum mengikuti proses pengundian nomor urut tampil. Dia menjelaskan, pengundian nomor urut tidak hanya dilakukan sekali. Setiap peserta yang selesai tampil, nomor urut peserta berikutnya akan kembali diacak. Dengan mekanisme tersebut, peserta tidak mengetahui secara pasti kapan dirinya akan tampil. Dia mengatakan sistem ini diterapkan untuk menjaga objektivitas dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta.
14: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
13: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
2: Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia di tengah perubahan tatanan geopolitik global yang mendorong dengan negara kekuatan menengah untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang baru. Hal itu dikutip dari kantor berita antara hari ini. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN dan Timur Leste, RLAP, BST mengatakan negara-negara besar sedang menyelaraskan kembali posisi mereka di tengah sikap Rusia yang dinilai semakin agresif. Situasi tersebut membuat Jerman melihat kerjasama dengan kawasan Asia Tenggara menjadi semakin penting, terutama Indonesia. Dari dunia olahraga, pelatih Timnas Perahu Naga Indonesia M. Suryadi menegaskan timnya siap bertarung pada Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou dan Yuanling, Tiongkok pada September hingga Oktober. Berbicara pada acara pelepasan atlet di Wisma Langlaut, Jakarta, Senin yang lalu, Suryadi mengatakan tim Indonesia telah melakukan persiapan sejak Januari 2026. Beberapa atlet yang sebelumnya bertarung pada SEA Games 2025, menurutnya tetap dipertahankan untuk bersiap menghadapi kejuaraan lebih tinggi, yakni Piala Dunia Perahu Naga 2026 di Yuanling dan Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou. Berikutnya kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Ade, silakan.
20: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan kembali dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol melalui flyover juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon ataupun Kalimalang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, begitupun yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Tanjakan Lawang, Malang. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 313 kasus lalu lintas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 46 orang luka berat, dan 402 orang luka ringan. Dan dari 313 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi akibat kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-71500-669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Jumbi Pagini.
1: Berbagai permasalahan setiap hari terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita. Masalah dan opini publik. Pro 1 RRI Jambi

Ya, pendengar dimana saja Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Kita bersama di opini publik, pendengar, yang mana kita akan membicarakan di satu topik mengenai Kemenkumham Jambi yang mendorong sinergi percepatan pendaftaran kekayaan intelektual. Ya, bagaimana pendapat dan komentar Anda, pendengar, di satu topik ini dalam ruang opini publik? Saya nantikan Anda yang ingin bergabung memberikan tanggapan dan komentarnya di Pro 1 RRI Jambi ya, saat ini di line telepon 0811 6707 8850.

Baik pendengar, selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro 1 RRI Jambi. Yang mana pendengar, untuk kondisi cuaca dan kualitas udara pagi ini kurang sehat ya. Dan tentunya masih kota Jambi masih diselimuti kabut asap. Bagaimana di wilayah Anda saat ini pendengar? Yang pasti semoga kita tetap sehat ya. Terus juga tetap menggunakan masker jika Anda berkegiatan di luar ruangan ya. Baik pendengar, opini publik terkait mengenai Kanwil Kemenkumham Jambi yang dorong sinergi percepatan pendaftaran kekayaan intelektual. Dan pendengar, upaya ini penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait mengenai pelaku usaha, kreator, serta pemerintah daerah mengenai pentingnya melindungi hasil karya dan inovasi. Kekayaan intelektual ini mencakup berbagai hasil kreativitas dan inovasi seperti merek, hak cipta, paten, desain industri, dan juga indikasi geografis pendengar. Dengan melakukan pendaftaran, pemilik karya atau produk memperoleh perlindungan hukum sehingga dapat mengurangi resiko penggunaan atau pengakuan oleh pihak lain tanpa izin. Silakan untuk Anda ingin bergabung pagi ini di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi pendengar, bersama saya Astu Landari menemani Anda untuk edisi hari ini dan pagi ini tepatnya.

0: Dan pendengar, sinergi antara Kanwil Kemenkumham, pemerintah daerah dan juga perguruan tinggi, pelaku usaha serta masyarakat menjadi hal penting karena masih banyak sekali potensi kekayaan intelektual daerah yang belum terlindungi secara optimal ya. Dan percepatan pendaftaran juga dapat membantu mengembangkan produk lokal, meningkatkan ekonomi, nilai ekonomi dan memperkuat daya saing daerah. Dan kalau menurut saya pribadi ya pendengar ya, langkah ini merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap masyarakat ya, agar lebih menghargai dan juga melindungi kreativitasnya. Tidak hanya sekedar mendaftarkan karya, masyarakat juga perlu diberikan edukasi mengenai cara pendaftaran, manfaat perlindungan KI, serta pentingnya menjaga orisinalitas suatu karya. Bagaimana tanggapan dan komentar Anda? Silakan pagi ini Anda ingin bergabung di Opini Publik. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga Mbak Ula.
0: Iya, apa kabar Bang Rudi?
1: Alhamdulillah baik-baik Mbak Ula.
0: Gimana pandangan mata pagi ini? Sudah jelas atau seperti apa?
1: Kabur Mbak Ula, sepertinya kebal sekali ya pagi ini Mbak Ula, nanasnya Mbak Ula.
0: Iya, memang masih terasa sekali ya. Semakin tidak sehat ya, bukan menurun.
1: Iya, bukan menurun ini.
0: Benar. Nah, kalau dari Pasar Sengeti kan itu dibatasi dengan Sungai Batanghari ya. Itu penglihatan ke sana itu kabur atau iya. Gimana?
1: Kalau ke seberang kelihatannya enggak kelihatan lagi Maulan.
0: Oh, memang Maulan. Sudah tertutup kabut asap semuanya.
1: Tebal sekali Maulan pagi ini Maulan.
0: Oke, baik.
1: Juga Sungai Batanghari juga surut sekali Maulan, tengah-tengahnya pasir sudah timbul Maulan.
0: Iya.
1: Semoga cepat diturunkan hujan Maulan, takutnya kalau Sungai Batanghari kering itu airnya kemana kita cari itu.
0: Kalau kita lihat, kalau kita amati Sungai Batanghari dari Sengeti itu memang pasir-pasir yang di tengah-tengah udah mulai timbul ya Bang.
1: Iya Mbak Ulan. Sampai ketek aja, ke seberang aja kadang itu cari tempat dulu Mbak Ulan, kadang susah juga dia mau nyebrang ke sana.
0: Iya benar. Kita berdoa dan berharap semoga Allah segera turunkan mujizatnya ya Bang ya. Amin.
1: Benar, Maulan. Semoga bencana itu cepat berlalu juga Mbak Ulan ya. Amin. Bisa beraktivitas kembali Mbak Ulan.
0: Amin ya Allah.
1: Kelihatannya aktivitas juga jadi terganggu Maulan.
0: Benar, banyak sekali dampaknya
1: banyak
0: ya.
1: Banyak sekali dampaknya Maulan, jual beli juga, sepi juga Maulan.
0: Iya, Maulan. Betul. Baiklah, semoga tetap semangat Bang Rudi mencari nafkah dan rezeki karena Allah sudah menakar rezeki kita Bang Rudi ya. Baik, Bang Rudi, tanggapannya mengenai kekayaan intelektual yang mana Kanwil Kemenkumham Jambi dorong sinergi percepatan pendaftaran kekayaan intelektual. Nah, siap apa tahu nih Bang Rudi punya usaha, punya mungkin album lagu atau apa ya kan? Itu bisa didaftarkan Bang Rudi. Nah, ini gimana ya, menurut Bang Rudi nih?
1: Benar sekali Maulannya, ini kesempatan Maulan, kebetulan istri saya itu ikut UMKM Maulannya.
0: Oke. Okay.
1: Alhamdulillah sudah
0: terdaftar. Alhamdulillah.
1: Kemungkinan akan diundang itu RRI mungkin.
0: Alhamdulillah kemungkinan. Mudah-mudahan nanti ada undangannya
1: Iya,
0: karena ini kan ini kan kekayaan intelektual ini salah satunya ya tadi para UMKM ya, mereknya, hak ciptanya ya kan.
1: Iya. Benar sekali Mbak Ulan. Karena kan hak cipta itu apa Mbak Ulan, itu dilindungi undang-undang Mbak Ulannya, karena karena orang yang nggak bisa kita meniru kita dan mengakui bahwa itu haknya milik dia Mbak Ulan.
0: Betul.
1: Karena kita kalau sudah maju itu Mbak Ulan, ada juga Mbak Ulan orang yang ikut Mbak Ulan itu. Jadi kan kita kalau sudah punya merek,
0: merek punya hak paten, orang nggak bisa caplok gitu ya.
1: Nggak bisa caplok Mbak Ulan ya. Yang penting itu kalau kita UMKM itu kualitas harus standar lah Mbak Ulannya, harus dijaga juga.
0: Berarti para pelaku UMKM yang ada di Sengeti ini sudah diberikan edukasinya tentang cara pendaftarannya ya.
1: Mbak Ulan kelihatannya sudah, karena istri saya ikut dia di situ.
0: Alhamdulillah
1: sudah, prosesnya sudah selesai katanya.
0: Oke, baiklah.
1: Oke lah, ini sangat bagus sekali Mbak Ulannya karena dapat apa juga pengakuan pemerintah ini juga dapat karena dapat ini sekarang kan dapat diakses kemana-mana Mbak Ulan juga dia. Apalagi sosial media ini kan sangat membantu juga Mbak Ulan.
0: Betul sekali.
1: Oke.
0: Baiklah.
1: Terima kasih Mbak Ulan.
0: Terima kasih kembali Bang Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik pendengar di mana saja Anda berada, masih di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi. Bisa bergabung langsung bersama kami atau juga melalui pesan WhatsApp pendengar di line telepon 0811-0767-8850. Iya, baik pendengar di satu WhatsApp yang masuk pagi ini di Opini Publik. Assalamualaikum Mbak Ulan, saya Ahmad dari Sungai Gelam, sedikit menanggapi ya. Oh, boleh sekali buat Ahmad dari Sungai Gelam ya. Secara umum masyarakat memberikan tanggapan positif terhadap pendaftaran kekayaan intelektual karena dianggap dapat melindungi karya dan produk masyarakat. Namun masih terdapat kendala berupa kurangnya pemahaman mengenai prosedur, persyaratan, biaya, serta manfaat pendaftaran. Nah, oleh karena itu diperlukan sosialisasi dan pendampingan yang lebih luas kepada masyarakat. Terima kasih Mbak Ulan, semangat pagi, selamat pagi, semoga sehat selalu dan semangat terus ya. Harus semangat, terima kasih buat Bang Ahmad dari Sungai Gelam ya. Gimana kondisi Sungai Gelam saat ini Bang Ahmad? Boleh juga informasikan melalui pesan WhatsApp ya.

Iya, pendengar, baiklah, ini yang diharapkan masyarakat ya, untuk sosialisasi yang masih kurang ya disebutkan. Dan pastinya juga masyarakat punya nih daripada karya-karyanya, tapi bingung nih seperti apa prosesnya dan bagaimana cara pendaftarannya ya. Nah, oleh karena itu diperlukan yang namanya sosialisasi dan juga pendampingan yang lebih luas ya kepada masyarakat. Mungkin tidak hanya di tingkat provinsi, bisa turun ke kabupaten kota ya, ke tingkat lurah, camat ya, bahkan ke desa ya. Nah, itu dia. Baik pendengar, di mana saja Anda berada, Anda ingin bergabung silakan, dan tentunya memberikan tanggapan juga komentar pagi ini di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi.

0: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali, Mbak Ula.
0: Apa kabar Pak Mustofa? Baik Pak, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat keluarga.
0: Alhamdulillah sehat Bapak. Rimba Bujang gimana ya, Pak? Cuacanya masih diselimuti kabut asap pagi ini atau seperti apa?
1: Kabut asapnya kayaknya agak kurang, cuman.
0: Oh sudah kurang, Alhamdulillah.
1: Satu hari Jumat mau hujan tapi nggak jadi hujan.
0: Oh gelap terus, tapi nggak hujan, hujan nggak turun.
1: Untung banget itu. Sudah jam 8.09 pagi sudah mau turun hujan nggak jadi. Akhirnya turunnya hari Sabtu pagi.
0: Sabtu pagi hari baru turunnya pagi, ya.
1: Iya baru turun tapi nggak begitu deras mbak. Ya lumayan lah.
0: Okay.
1: Cuma itu hujan alami mbak. Hujan alami itu sebelum sekitar

0: Pak ya.
1: Bukan kalau,
0: yeah.
1: Kalau mungkin sama juga apa dikirim sama pesawat itu kan itu kan nggak ada titiknya tuh. Nah, paling-paling yang kabar pamnya itu kan ada tuh kalau bagas jawabannya hujan kiriman gitu kan.
0: Iya. Oke, baiklah Pak Mustofa, kita bicara mengenai daripada pendaftaran kekayaan intelektual yang mana Kemenkumham Jambi, Kanwil Kemenkumham Jambi yang dorong sinergi percepatan hal tersebut. Apa tanggapan dan komentar Pak Mustofa nih?
1: Ya, entah udah berapa dia atau berapa minggu atau udah berapa lama juga disampaikan juga kan melalui opini juga.
0: Iya.
1: Sangat pernah juga tuh, itu memang sangat perlu Mbak, cuman sempat tadi ada SMS dari Ki Ahmad ya.
0: Iya.
1: Itu cara apanya itu mensosialisasikan.
0: Iya.
1: Orang yang nggak begitu paham.
0: Sosialisasi dan pendampingannya ini harus lebih luas lagi kepada masyarakat ya.
1: Turun langsung ke lapangan.
0: Betul, gitu kan. Soalnya, turun langsung ke lapangan.
1: Itu yang banyak mungkin lebih dari 50%, bahkan mungkin 60% hampir 70%.
0: Apalagi pelaku UMKM ya Pak Mustofa, benar.
1: UMKM tuh banyak banget.
0: Betul.
1: Banyak di daerah saya atau di desa saya atau di kecamatan saya kan, itu banyak banget yang ada keripik ubi, keripik tempe,
0: bener, keripik pisang,
1: kerupuk itu ada kerupuk jari, ada kerupuk apalah namanya tuh kan, itu kan perlu itu, jadi kan supaya dilindungi oleh hukum, dilindungi kan, hakikatnya itu kan, nah, terus ya kalau kita sudah dilindungi itu kan kita aman Mbak. Nah, seandainya ada yang lain, seandainya warnanya sama, bentuknya sama, tapi belum ada mereknya, berarti kan hero kan, itu kan bisa itu jadi diajukan kan gitu.
0: Betul.
1: Jadi untuk mengamankan atau untuk ya sebenarnya untuk anu yang berkaitan itu yang bagi produksi itu kan. Nah kalau saatnya 5 terus juga itu kok jadi 10, maunya kan 10 pesanan gitu kan.
0: Iya.
1: Kan udah resmi terus naik lagi jadi 15 pasal 20 terus naik kan alhamdulillah kan gitu. Lancar sudah tersangka di itu hukum tadi.
0: Iya.
1: Kan, itu kan semuanya komplit ya Mbak yo. Dari bahannya, halal tidaknya, dan bersih tidaknya itu kan di perizinan itu kan komplit semua.
0: Iya.
1: Jadi orang yang apa yang mengkonsumsi atau yang membutuhkan atau yang menggunakan itu kan aman, nyaman.
0: Betul.
1: Dan juga sebaliknya bagi membuat atas orang yang punya produksi itu juga aman dan nyaman, lancar.
0: Iya.
1: Kita lakukan gitu. Dan kemudian ya itulah yang sangat penting itu tadi Bang Ahmad tadi melalui SMS kan.
0: Iya.
1: Di WhatsApp itu sosialisasinya itu Mbak yang sangat diperlukan juga. Karena orang-orang itu nggak tahu kan. Ya mudah-mudahan yang melalui juga radionya alhamdulillah mudah-mudahan ada yang dengar kan. Langsung caranya gini-gini tanya kan gitu.
0: Iya betul.
1: Mudah-mudahan itulah berkat manfaat atau anu dari RRI kan yang sudah tidak tahu jadi tahu
0: karena
1: ada informasi dari RRI kan gitu.
0: Iya baik.
1: Kemudian RRI terus berkelanggeng terus di udara lah Mbak.
0: Oke baiklah Pak Mustofa.
1: Matur nuwun Mbak, matur nuwun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya Pak Mustofa di Rimbo Bujang pagi ini yang sudah memberikan tanggapan dan juga komentarnya terkait mengenai daripada Kanwil Kemenkumham Jambi yang mendorong sinergi percepatan pendaftaran kekayaan intelektual. Iya, pendengar, dengan adanya kerjasama yang kuat dan pelayanan yang semakin mudah ini, diharapkan semakin banyak kekayaan intelektual masyarakat Jambi yang terdaftar dan terlindungi ya. Pada akhirnya, perlindungan KI bukan hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga dapat menjadi aset yang bernilai bagi perkembangan ekonomi dan kreativitas masyarakat Jambi tentunya ya. Dan sekali lagi ditegaskan, disampaikan juga oleh para pendengar kita tadi, mohon untuk sosialisasi dan pendampingannya yang lebih luas kepada masyarakat ya. Terima kasih untuk para pendengar yang sudah bergabung di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi. Pendengar, kita akan lanjutkan pada dialog Jambi Menyapa Pagi edisi hari ini yang nantinya insya Allah akan dipandu oleh rekan kami Tati Wijaya ya. Formasi 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jambi pagi ini.
1: Mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik. Kita ikuti Dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Tati Wijaya kembali menemani Anda kali ini dalam Dialog Jambi Menyapa di kesempatan Selasa 15 September 2026. Dan pendengar, di pagi ini kita akan berbincang suatu hal yang sangat penting dan juga menarik tentunya berkaitan dengan kekayaan intelektual, yakni sinergi mendorong percepatan pendaftaran kekayaan intelektual dan memperkuat perlindungan. Kita tahu bersama bahwa Jambi ini kaya dengan berbagai karya inovasi dan juga produk-produk unggulan. Namun bagaimana kemudian karya-karya itu ataupun juga inovasi ini tidak hanya lahir tapi juga tercatat, terlindungi dan juga bisa mampu memberikan manfaat ekonomi. Tentunya diperlukan sinergi dari berbagai pihak. Dan pemerintah melalui Kementerian Hukum juga saat ini semakin gencar tampaknya untuk mendorong bagaimana produk-produk unggulan dan juga karya serta inovasi ini terdaftar kekayaan intelektual sebagai kekayaan intelektual. Kita akan memperbincangkannya bersama narasumber kita. Sudah hadir di studio, ada Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kementerian Hukum Jambi, ada Bapak Ahmad Jumadi, SHMH. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ahmad.
3: Assalamualaikum untuk para pendengar sekalian. Selamat pagi, semoga sehat selalu semua.
2: Amin,
3: ya.
2: Amin, ya Rabbal Alamin. Siap. Apa kabar Bapak pagi ini?
3: Alhamdulillah, baik, walaupun iya, cuaca kita
2: betul masih kabut diselimuti asap, kabut asap ya Pak ya.
3: Hari ini iya, kelihatannya malah semakin ini ya, agak tapi insya Allah ya, masyarakat Jambi sehat-sehat semua ini.
2: Iya, dan terima kasih Pak sudah meluangkan ya waktu hadir di studio di sela kesibukan dan juga di tengah kabut asap ya, tentunya ya sudah hadir di studio untuk berbagi berbagai informasi penting terkait kekayaan intelektual. Dan nantinya juga pendengar, kita akan berbincang juga melalui sambungan telepon bersama PLT Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Provinsi Jambi, Bapak Ahmad Taulon, SHMH, di sesi selanjutnya. Ya baik, mungkin langsung saja ini ya Pak Ahmad ya, bicara terkait kekayaan intelektual, tadi sempat disinggung juga bahwa memang Jambi sangat kaya ya dengan berbagai potensi itu. Sebenarnya seberapa besar potensi kekayaan intelektual yang dimiliki ataupun ada di Provinsi Jambi dan mengapa juga potensi tersebut perlu segera didaftarkan serta dilindungi Pak Ahmad?
3: Baik Mbak Rati, pemirsa sekalian, Provinsi Jambi memiliki potensi kekayaan intelektual itu memang sangat besar dan beragam, yang bersumber dari kekayaan alam seperti sektor perkebunan hingga kreativitas budaya masyarakat. Potensi ini menjadi dua kategori utama, yaitu kekayaan intelektual komunal atau KIK yang dimiliki oleh kelompok masyarakat adat serta atau oleh kekayaan intelektual personal yang dimiliki oleh individu. Nah, seperti akademisi atau pelaku usaha atau UMKM. Nah, potensinya kekayaan intelektual di Jambi seperti dari sektor perkebunan dan pertanian, yaitu indikasi geografis. Ini bisa kita lihat di mana beberapa komoditas di Provinsi Jambi, kita lihat yang paling menonjol adalah kopi Arabica Kerinci, kemudian ada juga di Jangkat kopi Robusta dan Arabikanya, kemudian juga ada kelapa sawit, pinang, kayu manis, dan juga sedang digali itu madu Tanjung Dalam dan Duku Murau Panco, serta ada pula ubi madu di Jangkat. Itu yang kita lihat Mbak ya. Nah, kemudian untuk dari hayati itu ada juga Mbak, itu yaitu seperti ikan semah dari Kerinci, Merangin dan Sarolangun, itu memang wilayahnya. Kemudian juga ada nanas tangkit Mbak yang alhamdulillah sudah kita daftarkan untuk indikasi geografisnya. Demikian juga tadi pinang betara, Kuala Tungkal juga sudah kita daftarkan indikasi geografisnya. Kemudian yang tidak kalah menarik juga adalah kreasi kreatif dan budaya, seperti dari batik Jambi. Kita tahu batik Jambi itu sangat terkenal. Kemudian lagu-lagu daerah Jambi yang merupakan ekspresi budaya tradisional, seni pertunjukan hingga merek dagang UMKM. Nah, untuk batik Jambi sendiri Mbak, insya Allah kita akan sekarang sedang pendampingan untuk kita juga mendaftarkannya ke indikasi geografis.
2: Pate IG juga ya?
3: IG. Itu kelihatan bahwa kita memiliki, batik Jambi itu memiliki karakteristik tersendiri, Mbak ya. Jadi di situ kita melihat bahwa dengan adanya ciri khas tersendiri dan hidup dari budaya tradisional, ada beberapa apa namanya Pak lilinnya apa tuh ya, itu katanya kan bahannya dari alam, pewarnanya
2: untuk
3: itu,
2: untuk membatiknya itu ya Pak ya,
3: itu yang menjadi karakteristik tersendiri di batik Jambi ini. Nah itulah yang akan kita angkat menjadi indikasi geografis untuk Jambi. Kenapa perlu didaftarkan? Nah, ini sangat perlu.
2: Sebenarnya kenapa nih? Apa pentingnya sih didaftarkan pentingnya, gitu ya?
3: Kita sudah komunikasi dengan masyarakat, contohnya yang batik sendiri, mereka mengakui, Pak, batik kami ini kok dicetak juga di provinsi lain. Nah, terus mereka juga memproduksi untuk dijual. Padahal motif cetakannya itu dari Jambi, tapi kenapa mereka bisa mencetak di dalam tanda kutip di Pulau Jawa, kan gitu ya. Nah itulah yang menjadi perhatian kami dan berusaha membantu masyarakat ya, termasuk pemerintah daerah juga, bagaimana batik Jambi ini kedepannya terlindungi. Nah itulah kami tidak melakukan perorangan persen, tapi kita gabungkan menjadi masyarakat peduli indikasi geografis batik seberang kota Jambi. Nah ini alhamdulillah kita kemarin sudah melakukan mediasi juga, kemudian sosialisasi dan pendampingan. Saat ini dalam proses pembentukan masyarakat peduli indikasi geografis batik seberang kota Jambi. Alhamdulillah sedang dalam proses itu. Kalau sudah terbentuk ini, kita akan lanjut Mbak, kita gaskan gitu.
2: Gaspol ini kan.
3: Gaspol pokoknya.
2: Luar biasa. Iya, ini menarik juga Pak ya, batik ternyata bisa daftarkan IG-nya. Karena kita selama ini taunya kalau IG itu tanaman ya, seperti indikasi geografis gitu ya Pak ya. Iya, tapi kenapa ini kok batik seberang? Apakah memang untuk sementara ini bisa juga nantinya juga batik dari daerah lain di Provinsi Jambi juga bisa juga ya Pak?
3: Bisa juga Mbak, tapi kan kini yang kita lihat potensi yang pertama, dulunya itu kan yang muncul pertama kali kita mengenal itu batik Jambi, dan kebetulan memang produksinya itu dari masyarakat seberang kota Jambi, ya kan Mbak ya. Nah dari sini kita lihat bahwa luas atau pengrajin batiknya itu di beberapa kecamatan di seberang kota Jambi itu. Nah, kita lihat itu ada potensi bahwa kita pernah membaca tentang batik Jambi itu kan ada punya karakteristik sendiri tadi, terus membawa budaya daerah, ya dari judul-judul ciptaannya sudah ketahuan, misalnya Angso Duo, rumah adat dan segala macam. Nah, kenapa harus kota Jambi? Karena kita melihat potensinya lebih nyata dengan banyaknya masyarakat yang membatik khususnya di Jambi ini, dan mereka boleh dikatakan batik itu sudah pakaian sehari-hari bagi masyarakat seberang kota Jambi. Setahu saya dulu di seberang kota Jambi itu kalau hari-hari mereka pakai kain, dan kainnya adalah batik-batik yang mereka buat sendiri. Mungkin itu yang akan kita angkat Mbak. Jangan sampai budayanya hilang, motif batiknya hilang. Nah itu yang harus kita bawa ini. Kalau sudah terdaftar di indikasi geografis itu kan insya Allah jangka panjang masyarakatnya bisa mengetahui bahwa batik Jambi adalah punya ciri khas sendiri dan telah dilindungi.
2: Ini salah satu manfaat dari pendaftaran KI ya Pak.
3: Satu manfaatnya.
2: Kalau bicara terkait hukumnya, seperti apa bentuk perlindungan hukum untuk kekayaan intelektual yang sudah didaftarkan seperti itu Pak?
3: Iya baik, kalau bicara bentuk hukumnya, artinya ada beberapa perlindungan ya Mbak ya, yang akan menempel dari ketika kreasi atau karya cipta dari masyarakat itu terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Ya, Mbak, yang dimana salah satunya adalah bahwa ketika kita memiliki produk atau apapun kekayaan intelektual yang sudah didaftarkan, itu kan otomatis memiliki hak penuh atas produk dan haknya tersebut ya. untuk memproduksi, untuk menjual, sampai untuk mengizinkan orang lain menggunakan produk yang kita miliki yang sudah didaftar. Tapi kalau belum didaftar, intinya walaupun itu berjalan, dia tidak punya kekuatan hukum untuk mohon maaf, nilai ekonominya itu enggak bisa besar. Betul. Tapi kalau sudah terlindungi kan akhirnya oh kita bisa berhitung dengan profit dari hasil produksi dari pihak lain tersebut atau yang kita izinkan tersebut. Gitu salah satunya, Mbak. Kemudian misalnya pendaftaran itu lebih awal didaftarkan, akhirnya orang lain kan tidak bisa meniru, menjiplak atau apapun. Nah, dengan adanya kita sudah daftarkan tersebut di Direktur Jenderal KI, pihak-pihak manapun yang melakukan hal tersebut, penjiplakan, penyebarluasan tanpa izin, dan bisa kita tuntut ya baik secara pidana maupun perdata. Ya biasanya kalau perdata kan minta ganti rugi. Sementara kalau pidananya mungkin bisa kepada pemalsuan gitu ya, atau penggunaan hak tanpa izin dari pemilik hak. Nah, itu Mbak salah satu kalau kita sudah mendapatkan perlindungan dari pendaftaran kekayaan intelektual tersebut.
2: Dan ini sangat penting, dan biasanya itu masyarakat baru sadar kalau sudah ada masalah seperti itu ya, Pak. Kadang misalnya ada produk yang sama laris kayak gitu, saling mengklaim, nah itu yang jadi masalah ya.
3: Contohnya kan sudah banyak kan, tidak usah kita bahas di sini, tapi contoh sudah banyak.
2: Dan dengan didaftarkan maka ini ya, Pak ya, jadi punya kekuatan hukum. Betul. Maka yang sudah didaftarkan itulah yang diakui seperti itu ya, Pak ya.
3: Sepanjang pendaftarannya itu masanya itu diperpanjang kalau sudah mau habis. Jadi 6 bulan sebelum habis masa perlindungan itu harus diperpanjang lagi.
2: Ini untuk berlaku untuk yang
3: beberapa jenis, Mbak.
2: Apa saja, Pak, yang ini?
3: Misalnya merek itu kan 10 tahun. Nanti 6 bulan sebelum 10 tahun itu kan harus didaftar perpanjang. Kemudian indikasi geografis juga demikian. Rahasia dagang, desain industri ada punya masa yang harus diperpanjang. Tapi kalau desain industri habis, ya bisa diperpanjang kalau sudah berapa 5 atau 7 tahun itu sudah menjadi milik umum.
2: Oh, seperti itu ya desainnya.
3: Jadi desain industri, Mbak, kita bisa melihat misal botol ya, botol unik ya yang digunakan misalnya untuk produk-produk tertentu air minum. Nah, setelah 5 tahun atau 7 tahun itu sudah enggak dilindungi lagi karena sudah dianggap milik umum. Nah, tapi kalau merek itu dapat diperpanjang sampai kapanpun per 10 tahun. Dengan nanti ada biaya perpanjangan.
2: Seperti itu ya.
3: Kemudian
2: Pak, ya?
3: Kalau cipta itu berlaku seumur hidup. Jadi kalau Mbak Tati menciptakan lagu terus didaftarkan, seumur hidup masih tetap haknya Mbak Tati sampai 70 tahun kemudian bisa diwariskan kepada hak waris.
2: Bisa diwariskan juga ya, Pak ya?
3: Betul, selama 70 tahun setelah itu. Artinya seandainya lagu yang diciptakan oleh pencipta itu dipakai di pihak manapun yang sifatnya untuk komersial juga, ahli waris kita masih bisa mendapatkan hak untuk ekonominya.
2: Ada manfaat ekonominya. Iya. Ini memang sangat menarik ini bicara terkait kekayaan intelektual. Jadi misalnya seseorang tidak cukup hanya setelah mendaftarkan sudah gitu, perlu ditengok-tengok juga ya, Pak ya, kapan akan berakhirnya ini.
3: Mbak, ini kan kalau
2: haknya
3: saya,
2: dia
3: betul, saya kalau bicara orang-orang pinter, Mbak, ini yang memang sebenarnya kan perlu kami sampaikan juga kepada masyarakat bahwa pemilik merek atau KI apapun yang sifatnya ada masanya, tolong dilihat atau seperti di aturannya 6 bulan sebelum masa akhir berhabis itu tolong diperpanjang. Kalaupun, wah, biasa kadang masyarakat lupa ya, Mbak, ya. kadang-kadang lupa ya, mohon ya sering-sering dicek gitu karena setelah habis masa perlindungannya, dikhawatirkan orang-orang tertentu akan mengambil itu hak kita, merek kita, didaftarkan atas nama mereka.
2: Sudah diincar.
3: Sudah diincar. Contohnya, misalnya ada apa ya, mohon maaf, beberapa gerai itu kadang-kadang cukup terkenal ya kan, Mbak ya, sehingga lupa. Ternyata lupa, tutup, orang lain yang pintar ngambil, didaftarkan. Dan ini saya bicara bukan ini Mbak ya, bukan bicara omong kosong. Dan ini memang perlu masyarakat ketahui. Dan mungkin pun kami tahu, kami tidak bisa mencegah. Ya, karena kita tidak bisa nungguin orang yang mau melakukan melakukan pemutarbalikan fakta atas merek itu kan kita menungguin itu enggak enggak ya, tahu ada yang mendaftar, ada yang ini. Dan bahkan bukan hanya kita bicara di Jambi berarti yang akan melakukan orang Jambi, enggak juga. Bisa seluruh Indonesia. Karena mereka orang-orang tertentu yang memang kalau kita bicara bukan orang jahat ya, tapi dengan niat-niat yang tidak baik, pasti mereka melakukan apapun, termasuk di kekayaan intelektual ini, salah satu yang dilakukan adalah hal-hal semacam itu. Jadi kalau kita terkenal terus lupa ada yang lain, akhirnya kita yang rugi. Makanya sering-sering dilihat.
2: Pemegang hak ini jangan abai dengan jangan hak yang sudah susah-susah didaftarkan.
3: Iya, nanti orang sudah tahu mau beli ini ke toko itu besok, kok ganti?
2: Baik. Dan ini kita tahu bahwa beberapa waktu terakhir ini kan semakin gencar ini diingatkan bagaimana untuk segera mendaftarkan haknya gitu ya, dengan manfaat-manfaat perlindungan hukum juga manfaat ekonomi. Terus seperti apa ini Pak upaya yang dilakukan oleh jajaran Kanwil Kementerian Hukum Jambi untuk mendorong percepatan pendaftaran kekayaan intelektual? Sudah seberapa besar sih sebenarnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan kekayaan intelektualnya gitu?
3: Ya, terima kasih Mbak. Memang kalau untuk masyarakat Jambi sendiri, kami sudah melihat adanya peningkatan, ya, termasuk kepercayaan masyarakat atas informasi dan atas perlindungan hukum dengan kekayaan intelektual tersebut. Banyak hal yang sudah dilakukan kementerian, ya, Mbak. Termasuk salah satunya adalah pencatatan lagu dan musik itu Rp0.
2: Ini kan alias gratis gitu kalau kampanyenya.
3: Kalau masyarakat waktu itu bingung, kok Rp0 pada uang ya gitu. Karena kalau dalam peraturan perundang-undangan nggak bisa nyebut gratis.
2: Tetap harus disebut ya Pak ya, Rp0 betul.
3: Nah itu salah satunya Mbak. Kemudian adanya ini ya program dari pemerintah pusatnya Mbak ya, saya bicara pemerintah pusat dulu atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia itu yang pertama tadi mengeluarkan PP nomor 30 tahun 2026 yang salah satunya adalah untuk pencatatan cipta dan lagu itu Rp0. Masyarakat menuntut, Pak kok cuman lagu dan cipta saja
2: kan gitu. Pengen juga yang lain.
3: Pengen juga yang lain. Tapi kan kita membacanya gini, pemerintah membacanya gini bahwa saat ini mungkin ya bukan mungkin ya, saat ini di seluruh Indonesia bahkan apalagi kita fokus ke Provinsi Jambi, pencipta lagu itu banyak Mbak.
2: Banyak ya Pak ya.
3: Satu orang itu bisa mencipta sampai 10-20 bahkan lebih lagu-lagu itu kan. Nah, ketika mereka diminta untuk mendaftar dengan biaya yang ada tertera kemarin, kalau peraturan sebelumnya itu Rp200.000 mungkin keberatan ya.
2: Dikalikan gitu ya.
3: Nah, jadi ketika itu terjadi tentunya masyarakat bingung kan, aduh uang dari mana, sementara mereka bukan seperti penyanyi-penyanyi nasional yang sudah apa ya sering tampil, bisa memproduksi label lagu dalam kaset maupun piringan itu kan Mbak ya. Nah, tapi kalau masyarakat daerah kan mungkin tidak sampai seperti itu. Ataupun dulu kita pernah dengar lagu-lagu Jambi itu juga dicetak dengan bentuk CD dan VCD. Tapi dengan perkembangan zaman sekarang kan itu sudah mulai berkurang dengan teknologi. Sekarang orang mutarnya langsung dari YouTube.
2: Era digital ini ya Pak ya.
3: Nah, itulah sampai akhirnya mereka tidak mendaftarkan itu sehingga perkiraan di seluruh Indonesia itu 8 juta lagu. 8 juta lagu. Itulah makanya salah satunya Kementerian Hukum Republik Indonesia membuat aplikasi yang atau merupakan dashboard pusat data lagu dan musik Indonesia yang dimanapun. Nah, salah satu yang dipakai adalah dengan 0 rupiah supaya itu semua masuk. Itu yang di salah satunya, Mbak. Kemudian pemeriksaan merek. Pemeriksaan merek dulu bisa 12 bulan atau lebih. Sekarang Menteri Hukum Pak Andi Aktas sudah menetapkan atau meminta kepada pelayanan di Direktorat Jenderal KI 6 bulan harus sudah jadi.
2: Oh.
3: Ya,
2: separuh ya.
3: Tapi alhamdulillah memang berjalan, Mbak.
2: Luar biasa
3: memang
2: nih.
3: Memang bisa, hanya saja memang kan kalau kita bicara ini enggak salah ini ya, karena aturannya dulu memang menyebutkan gitu, Mbak. Dalam aturan tuh 3 bulan periksa ini, 3 bulan periksa ini, 3 bulan pengumuman. Jadi itu sudah terbunyikan. Tapi kan akhirnya Pak Menteri mengharapkan enggak perlu dipanjangin ini. Sudah diperiksa, umumkan 3 bulan selesai, enggak ada langsung jadi kan gitu. Akhirnya 6 bulan insyaallah bisa jadi. Termasuk juga pendaftaran indikasi geografis yang selama ini prosesnya kita bukan menyulitkan, Mbak, tapi memang itu prosedur, ya prosedur. Tapi prosedur itu kan kalau digiatkan mungkin bisa cepat, itu yang dimaksud Pak Menteri. Ketika digiatkan ternyata bisa cepat, kenapa tidak? Dan alhamdulillah bisa juga dilakukan, itu, Mbak, ya. Kemudian yang lain yang dilakukan juga, Mbak, untuk kami sendiri ya salah satunya sosialisasi, menjemput ini apa kan menjemput. Pelaku usaha yang punya potensi-potensi, termasuk kemarin sudah dibuatkan kita launching IP klinik.
2: Ini masih baru ya,
3: masih
2: Pak
3: baru.
2: Luar biasa. Memang sudah banyak sekali, Pak, ya upaya-upaya yang dilakukan. Tapi memang ini sangat perlu karena mungkin masyarakat atau calon-calon pemegang hak ini baru nengok-nengok dulu gitu seperti apa gitu.
3: Salah satunya, Mbak, ketika kita memang menjemput bola ini juga masuk dalam IP klinik kemarin kan, Mbak, ya, bahwa menjemput bola itu kita langsung datang kan. Contoh Batik Jambi tadi, Mbak, itu kan mereka selama ini kan masing-masing, akhirnya kami jemput bola, kami duduk di sana, ayo ngobrol apa yang dikeluhkan, ternyata tersampaikan, Mbak, apa yang mereka keluhkan, dan itulah kita coba, ayo kita perkuat ya, kita indikasi geografi, kita daftarkan indikasi geografinya supaya perlindungannya lebih bagus, lebih nyaman. Saya bilang kalaupun sekarang kan itu yang saya lihat yang membatik itu cuma datuk-datuk nyai-nyai
2: gitu.
3: Generasi mudanya nggak ada nih. Nah, dengan didaftarkan sebagai indikasi geografis, mudah-mudahan ini kan karena akan berkelanjutan, bisa yang atau pemuda, bujang gadis kita yang melihat itu potensi itu, oh yaudahlah kami bergabung, kami akan membatik juga, itu harapan kami ke depannya, gitu, Mbak.
2: Siap, baik, sangat menarik. Tampaknya ada yang baik. Kita akan jeda terlebih dahulu ya, Pak Ahmad dan pendengar untuk yang berikut ini.
0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya baik pendengar, kembali di Dialog Jambi Menyapa. Kita masih berbincang terkait sinergi mendorong percepatan pendaftaran kekayaan intelektual dan memperkuat perlindungan bersama narasumber kita yang hadir di studio. Ada Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kementerian Hukum Jambi, Bapak Ahmad Jumadi SHMH. Dan juga tampaknya sudah tersambung melalui telepon dengan PLT Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Provinsi Jambi, ada Bapak Ahmad Taulon SHMH. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Taulon.
2: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Iya. Apa kabar Bapak? Pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
3: Selamat pagi juga iya. Pak. Ini Ahmad Jumadi Pak.
1: Dengan Pak Ahmad di studio juga Pak. Iya.
2: Selamat pagi Pak Ahmad Jumadi dari Kemenkum Kanwil.
1: Baik, pagi ini kita berbincang terkait sinergi mendorong percepatan pendaftaran kekayaan intelektual dan memperkuat perlindungan. Sebelum ke Pak Taulan, saya ke Pak Ahmad lebih dahulu ya Pak. Ini bicara terkait percepatan ini, pendaftaran kekayaan intelektual, seperti apa? Tentunya Kemenkum tidak bisa berjalan sendiri ya, perlu sinergi. Seperti apa sinerginya?
3: Ya, salah satu sinergi yang kita lakukan dengan pemerintah daerah, termasuk ini yang lebih kami juga sudah mulai dengan Pak Taulani, ya, Pak Taulan dari Kepala Badan Badan Riset dan Inovasi Provinsi Jambi, ya Pak ya. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan ini. Nah, untuk ke pemerintah daerah sendiri, Mbak, kita juga perlu dukungan, ya. Salah satu dukungan yang kita harapkan untuk memperkuat itu adalah dengan melaksanakan mengharapkan pemerintah daerah itu menetapkan peraturan tersendiri tentang kekayaan intelektual di daerah itu dengan membuat atau membentuk perda tentang KI. Nah, itu harapan kita dari pemerintah daerah. Sehingga kita berharap dengan adanya hal tersebut, perlindungan atau pembinaan dan pengawasan yang ada di potensi yang ada di kabupaten kotanya masing-masing itu bisa lebih efektif ya, ketimbang kita hanya melaksanakan dengan sosialisasi atau apapun. Nah, dengan adanya peraturan daerah tersebut tentunya akan membawa dampak yang sangat positif. Kemudian juga kita mengharapkan dengan pemerintah daerah itu melakukan MOU atau nota kesepakatan. Dan insya Allah pada tanggal 24 September kita akan menandatangani nota kesepakatan itu dengan Bapak Gubernur, dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum, juga dengan Kanwil Hukum, dengan Bupati Wali Kota se-Provinsi Jambi. Insya Allah kita akan laksanakan di tanggal 24 September. Nanti RRI boleh hadir di sana untuk menyaksikan bagaimana proses itu dilakukan. Kemudian kita juga melakukan pendampingan dan kemudian prosedur, yaitu menyederhanakan alur pemeriksaan atas permohonan dari masyarakat, serta kita memberikan layanan langsung kepada masyarakat, baik konsultasi maupun membantu dalam pendaftarannya, dalam hal ini mendampingi dalam pendaftarannya, Mbak. Jadi insya Allah semuanya gratis, dan alhamdulillah masyarakat juga sudah terlayani dengan baik.
1: Luar biasa, sudah ada upaya-upaya untuk mengarah, terutama berkaitan dengan sinergi. Saya ke Pak Taulon, seperti apa ini Pak Taulon yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi untuk mendorong percepatan pendaftaran kekayaan intelektual, tentunya melalui BRIDA juga. Seperti apa Pak yang dilakukan?
2: Oke, sebelum saya masuk, pemirsa dan Bapak Ibu yang saya hormati, kita ada pantun dulu, Bu.
1: Oh, silakan. Kami siap cakep ini.
2: Pantun dua membeli selasi. Ingat sebentar membeli. Cakep. Salam hangat penisi. Jambi menyapa membawa informasi dan kemajuan.
1: Alhamdulillah, cakep sekali. Luar biasa. Terima kasih Bapak pantunnya ya.
2: Silakan. Baik, Bu, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad tadi dari Kemenkum, itu benar, Bu. Nah, kita selama ini memang sudah ada kerjasama, cuma tidak begitu terkoordinasi sama OPD-OPD. Artinya dengan kita sekarang sudah mulai inisiatif dari DPRD bahwa kita akan sudah menyusun daripada rancangan dari peraturan daerah tentang fasilitasi kekayaan intelektual, dan sekarang masih berproses. Mudah-mudahan akhir tahun 2027 ini perda-perda tersebut disahkan menjadi perda fasilitasi kekayaan intelektual di Provinsi Jambi. Itu yang pertama. Dan kita kaitkan dengan visi dan misi Pak Gubernur Provinsi Jambi, bahwa kita terwujud Jambi maju, aman, nyaman, tertib, amanah, dan profesional, berdaya saing, dan berkelanjutan tahun 2029 di bawah ridho Allah SWT. Artinya di sini, berita Provinsi Jambi itu di dalam isi tersebut, kaitannya adalah bagaimana meningkatkan daya saing produk dan inovasi daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, memberikan perlindungan hukum terhadap hasil gratifikasi daripada masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah. Yang keempat, mendorong hilirisasi hasil riset dan inovasi. Yang kelima, meningkatkan produktivitas UMKM dan pelaku ekonomi kreatif. Yang keenam, membuat identitas dan keunggulan daerah. Yang ketujuh, mendorong pemerataan padi sebagai aset ekonomi daerah. Artinya di sini kami sama termasuk OPD yang lain yang terlibat, kemudian di sinergitas dengan Kanwil Kemenkum Provinsi Jambi, bahwa kita akan melaksanakan fasilitasi, dan alhamdulillah Bu, 2027 ini kita dialokasikan dan untuk 1000 program KI. Artinya
3: luar biasa. Luar biasa, Pak.
2: Iya. Kita kawan-kawan yang pelaku usaha, baik yang hak cipta atau yang merek atau UMKM, kita fasilitasi dengan pembayarannya dari Provinsi Jambi, Bu. Itu ada programnya 1000.
1: Dan ini nanti untuk program. Kemudian, silakan dilanjutkan, Pak.
2: Artinya nanti kontribusi terhadap Jambi itu artinya produk-produk unggulan kita yang di Jambi tidak hanya dijual sebagai komoditas, tetapi dikembangkan menjadi produk nilai tambah yang memiliki identitas, perlindungan hukum, dan daya saing. Itu tujuannya kita, produk-produk yang ada di Jambi ini, yang ciri khasnya nanti, itu menjadi nilai tambah secara ekonomi dan berdaya saing di kemudian hari.
1: Iya, dan untuk fasilitasi 1000 kekayaan intelektual ini seperti apa nantinya, Pak?
2: Iya, nanti kita akan bekerja sama kabupaten kota, kita identifikasi nanti jenis-jenis yang fasilitasi, walaupun kita di dalam anggaran kita sudah tertulis nanti, Bu, ada IG nanti identifikasi geografisnya sebanyak 2, terus nanti yang mereknya sekian. Nanti kita ke kabupaten kota, silakan siapa yang cepat mendaftarkan untuk 2007, kita langsung kasih sama Kemenkum untuk mendaftar kerjasama gitu.
1: Dan kalau dari Kemenkum sendiri seperti apa mekanismenya nanti, Pak?
3: Terima kasih Mbak. Tapi jadi untuk Kemenkum sendiri, kita kemarin juga sudah berkoordinasi dengan BRIDA Provinsi bahwa kita akan menyatukan data, data seluruh kabupaten kota seprovinsi Jambi. Jadi data yang diperoleh adalah dari dinas-dinas terkait yang membina UMKM, ekonomi kreatif, pelaku seni, itu akan kita satukan. Dan dengan penyatuan data tersebut, jadi kita sudah bisa membaca berapa besar potensi di daerah kabupaten kota masing-masing di Provinsi Jambi. Nah, data tersebut juga kita linkkan dengan dashboardnya BRIDA. Jadi BRIDA nggak perlu lagi ke tempat kami nih, berkunjung atau nelpon, beliau bisa membuka sendiri aksesnya dan bisa mengetahui ketika seperti yang sampaikan Pak Taulan tadi, bahwa nanti siapa yang akan mendaftar silahkan untuk kami datakan, tapi kan ketika dilihat di sana ternyata tidak termasuk sebagai potensi potensi pembinaan maupun potensi sebenarnya mereka sudah lama membangun usaha gitu ya. Jadi dari situ ketahuan. Tapi kalau memang tahu-tahu nih ketika dengar ada 1000 merek terus apa pendaftaran terus mulai buat sendiri hari itu, maka kasihan yang lama-lama itu yang akan kita sondingkan dengan Brida dalam rangka nanti mereka menetapkan UMKM mana fasilitas yang bisa diberikan kepada mereka. Jadi nggak sembarangan, harus hati-hati.
1: Seperti ini. Itu ya.
3: Mendengar 1000 langsung hari ini sudah pada ini kita bercara nih Mbak 1000 untuk 2007 nanti masyarakat yang itu langsung buat hari ini langsung buat padahal yang sudah dibina yang sudah mereka dari dulu untuk membangun ekonomi mereka. Mereka lebih butuh, lebih butuh karena mereka sudah membangun itu sejak lama.
1: Iya. Dan Pak Tolon berarti nanti ada semacam verifikasi juga ya nantinya Pak ya dari yang mungkin mengajukan usulan gitu ya Pak ya?
2: Ya jelas Bu. Nanti artinya kita akan melihat nanti kita petakan apa yang sampai Pak Ahmad tadi.
1: Iya.
2: Kita kerucut nanti kita sampaikan sesuai syarat-syarat yang telah kita tentukan nanti Bu.
1: Iya. Baik, dan Pak Taulan bicara terkait potensi kekayaan intelektual, kalau dari Pemprov Jambi melihatnya seperti apa? Dari Brida sendiri, seperti apa sih seberapa kayanya kita ini dengan potensi, terutama inovasi-inovasi seperti itu Pak? Seperti apa?
2: Ya, jadi Bu, kalau kita lihat itu sangat besar. Cuma selama ini apa yang kata disampaikan Pak Ahmad tadi, kita belum dapat memetakan potensi-potensi yang jelas kita unggulan-unggulan seperti ya ada tarian, lagu-lagu daerah, kemudian yang inovasi dari anak sekolah. Kemarin juga ada dari SMA 3 dia inovasi tentang penyiraman otomatis Bu, kembang. Nah, yang kedepannya kita dorongkan itu dan kita nanti kalau memang ini kita daftarkan sebagai hak kekayaan intelektual mereka Bu. Kemudian juga dari PD kita Bu juga menyampaikan karena selama kita juga ada IGA Bu, Inovasi Government Award itu Bu kita ada 150 inovasi dari lebih kurang dari OPD. Nah, nanti kedepannya ini inovasi ini yang kita daftarkan sebagai kekayaan intelektual nanti.
1: Itu. Karena memang dari OPD pun banyak juga potensi-potensi karya-karya yang dilahirkan seperti itu ya Pak ya. Dan memang juga bermanfaat ya.
2: Kemudian juga dari peneliti kita Bu, kita kan ada penelitian. Nanti hasil karya ya kita juga daftarkan gitu.
1: Dan dari Kemenkum juga siap juga ya untuk mengakomodir ini ya Pak Pak Ahmad ya.
3: Kita akan bekerja sama dengan Brida, dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, termasuk OPD yang tadi sudah kita adakan koordinasi selama ini. Insya Allah ini pelaksananya kita akan tetap kerjasama semuanya kita lakukan bersama-sama. Dan yang kita niatkan adalah mengangkat Provinsi Jambi khususnya untuk kedepannya memiliki potensi kekayaan intelektual yang terlindung itu sangat banyak karena kekayaan intelektual itu semakin banyak itu akan mengangkat derajat dari nama besar dari provinsi.
1: Baik. Dan Pak Taulan kalau selama ini dari pemerintah provinsi melalui Brida tentunya juga melakukan semacam ini Pak, apa ada pendampingan-pendampingan seperti itu atau seperti apa?
2: Sudah Bu, kita yang data ada di kita ada 33 kekayaan intelektual yang sudah kita fasilitasi Bu. 33 dari 2022. Yang terakhir kemarin kita ada IG yaitu Pinang Betara sama Nenas Tangkit yang sudah itu. Artinya tapi kemarin kan kita belum kerjasama, artinya yang disampaikan Pak Ahmad kita sendiri yang
3: yang bergerak Pak ya.
2: Kalau sudah ada kerjasama nanti kita sudah bisa mengajak OPD-OPD lain untuk aktif, kemudian database-nya nanti kita punya di Brida, kemudian OPD-OPD lain juga menyaksikan data-data ini sudah mereka punya masing-masing, pariwisata punya data, kemudian di punya dan tidak terinput satu data kita.
1: Karena memang semuanya base-nya dari data itu ya Pak ya.
3: Data itu yang kita dari data itu kita bisa mengetahui potensi itu di mana kan gitu ya. Dan satu lagi juga Pak Tolan dan Mbak Tati. Nanti ini kan 1000 yang didaftarkan, yang direncanakan didanai oleh pemerintah provinsi, tidak untuk pencatatan gratis lagu tadi
1: di luar cipta lagu dan ini ya,
3: nanti khawatirnya masyarakat wah 1000-nya ternyata yang gratis itu sementara katanya dibiayain misalkan gitu. Jadi ini ada pemisahan untuk masyarakat ketahui bahwa 1000 program 1000 yang dicanangkan pemerintah provinsi Jambi itu tidak termasuk pencatatan yang 0 rupiah. Nah, mereka walaupun mereka ikut mendaftar pada saat itu, tapi tidak, mereka kan tidak dikenakan biaya dan tidak akan dipertanggungjawabkan bentuk biaya apapun. Jadi tetap 1000 itu untuk yang memang Bapak pembiayaannya dan yang pendaftarannya butuh biaya itu yang difasilitasi. Kemudian sedikit informasi juga, mohon maaf Pak Tolan, untuk Kementerian Hukum juga kemarin sudah melaksanakan 1000 pendaftaran musik ya, untuk bukan 1000 pendaftaran untuk karya seni ya kemarin, seperti lukis, literasi, kemudian seni rupa dan satu lagi apa gitu, ada 3 program untuk provinsi, jadi mendapatkan 25 dan alhamdulillah 25 tersebut sudah kita fasilitasi dan salah satunya waktu itu adalah seorang anak disabilitas, kita fasilitasi daftarkan karya cipta lukisannya, mendapatkan sertifikatnya. Jadi itu salah satu yang kita juga memberikan dukungan kepada masyarakat.
1: Dan dari sini semakin tergambar akan berapa banyak ini ya kerja intelektual yang akan yang memang sudah lahir dan akan terdaftar dan mendapatkan perlindungan seperti itu ya Pak Ahmad dan Pak Tolan ya. Sudah ada wadahnya, sudah di ibaratnya sudah disiapkan, hanya bagaimana kemudian memanfaatkan itu. Seperti apa Pak Tolan, pemerintah provinsi mendorong agar ini peluang ini dimanfaatkan loh, benar-benar dimanfaatkan, jangan sampai terbuang sia-sia seperti itu.
2: Ya, nanti kedepannya kita akan sosialisasi bersama OPD yang terkait ke Bupati Kota untuk agar masyarakat memanfaatkan program ini sehingga benar-benar program ini tepat sasaran dan produk-produk yang ada di masyarakat itu tidak dijual sebagai komoditas, tapi menjadi produk, menjadi bertambah nilai, sehingga memiliki hukum dan daya saing. Itu yang kedepannya nanti, Bu. Artinya daya saing yang perlu kita tonjolkan, kemudian kalau orang datang ke Jambi, sudah ada nampak, Jambinya ada kira yang tertarik gitu.
1: Baik, Pak Tolan, mungkin ada yang ingin disampaikan terakhir untuk baik untuk pemerintah, untuk masyarakat dan pelaku usaha UMKM dan juga ke pihak Kanwil Kemenkum Jambi. Silakan Pak Tolan.
2: Ya, terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Untuk masyarakat Jambi, ya kita manfaatkanlah program ini kedepannya pada tahun 2007 nanti. Produk Jambi ini memiliki daya saing, kemudian ada lindungan hukum, kemudian kepada Kemenkum terima kasih atas kerjasamanya yang mana mulai dari nol Bu, kami kerjasama sampai dengan tamam. Nah, nanti di tanggal 24 September mudah-mudahan ini lancar.
3: Amin.
1: Baik, terima kasih Pak Ahmad Tolan sudah bergabung dalam Dialog Jambi Menyapa. Selamat beraktivitas kembali Bapak. Salam sehat selalu Pak Tolan. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ahmad itu tadi yang disampaikan oleh Pak Tolan ya. Memang berarti sinerginya sudah sangat kuat ya antara pihak Kanwil Kemenkum dengan pemerintah daerah di lingkup Provinsi Jambi. Kita juga sudah sering melihat dari media sosialnya Pak Ahmad ini sampai sungai penuh gerinci seperti itu ya dan tim gitu ya.
3: Memang kita ini Mbak berusaha untuk langsung ke masyarakat gitu ya. Kalau selama ini kami sosialisasi mungkin mengumpulkan masyarakat, tapi setelah itu kita akan langsung bertemu dengan masyarakatnya. Maksudnya oh mereka punya potensi apa, terus bagaimana kehidupan mereka di lapangan kan gitu. Ternyata kadang-kadang apa yang kita lihat adalah mereka berusaha itu dengan sebaik mungkin, melakukan itu dengan sebaik mungkin, menjaga produksi dengan sebaik, tapi mereka nggak daftarkan mereknya, kan akhirnya di situ mereka yang kena. Dan salah satu yang menarik bagi saya adalah masyarakat itu, yang penting Pak produksi produk kami dibeli orang. Dan ternyata produk yang mereka buat itu dijual dengan orang dengan merek, sementara mereka nggak pakai merek. Nah, kan saya bilang kebalik ini, harusnya mereka mendapatkan penghasilan yang lebih ketimbang orang lain yang ternyata membeli bahan terus dikemas,
1: kemas ulang merek, gitu ya,
3: harganya bisa 3 kali lipat. Tapi yang pemroduksi atau masyarakat yang membuat itu dia bilang yang penting kami pesanannya banyak.
1: Padahal sebenarnya bisa nilai ekonomisnya bisa lebih besar.
3: Pak ya. Itu yang kita harapkan, kita berikan sosialisasi kepada mereka. Ya insya Allah tadi kolaborasi dengan pemerintah daerah, kita harapkan pemerintah daerah mendukung itu, memfasilitasi ya, membangun UMKM itu, bagaimana cara pengemasan, cara membuat merek itu mereka juga dibantu oleh stakeholder atau OPD di pemerintah daerah setempat. Mungkin itu Mbak.
1: Baik, dan Pak Ahmad kemarin kan di Kanwil Kemenkum dilakukan launching Jambi IP Clinic mungkin bisa dijelaskan seperti apa nih manfaatnya untuk masyarakat apa ini Pak?
3: Baik, kemarin tanggal 14 kita melaksanakan launching Jambi IP Clinic, di mana di situ kita di dalamnya itu ada 4 layanan, yaitu seingat saya itu layanan bisa bertanya, konsultasi melalui WA atau melalui video call, dan bisa melalui webnya Kamil Hukum. Kemudian di situ juga kita bisa menjemput dari informasi yang kita dapat. Apa manfaat yang didapat? Yang pertama adalah bahwa konsultasi dan pendampingan itu bisa secara langsung ya terintegrasi. Jadi mereka tidak lagi perlu, maksudnya langsungnya sini waktunya kan nggak perlu panjang kalau kita harus menuju ke kantor wilayah, bisa sangat singkat, bisa melalui telepon tadi. Yang kemudian bahwa para masyarakat itu dan masyarakat pemilik, kreator, inventor dan segala macam melakukan asesmen kebutuhannya itu serta pendataan KI itu lebih mudah. Mereka bisa langsung tadi ada yang video call, jadi bisa tahu juga kan, nggak perlu harus datang, tapi kita bisa tatap muka sebenarnya. Jadi itu membantu mereka untuk mendapatkan informasi itu dengan jelas. Yang kemudian adalah diharapkan dengan IP Clinic tadi peningkatan kesadaran, yaitu mendorong masyarakat dari yang belum melindungi karyanya menjadi paham, mengenali dan melindungi serta mengembangkan aset intelektual mereka. Kadang-kadang Mbak, ketika mereka sudah paham, akhirnya mereka bersemangat untuk membuat yang baru, berinovasi dengan yang baru. Itu yang terjadi, makanya IP Clinic itu membantu masyarakat untuk mempermudah mereka dalam pemahaman tentang kekayaan intelektual. Yang terakhir adalah dengan IP ini akan menjadikan kekayaan intelektual sebagai aset strategis untuk meningkatkan daya saing khususnya dari daerah Provinsi Jambi. Itu salah satu apa yang kita harapkan manfaatnya ke depan, Mbak.
1: Banyak kemudahan ya Pak ya.
3: Banyak kemudahan
1: untuk masyarakat yang memang pengen serius untuk mendaftar.
3: Betul.
1: Ya. Kalau ada kendala juga bisa lewat Jambi IP Clinic seperti itu ya Pak ya.
3: Jadi mereka, mohon maaf ya Mbak Rati, artinya dengan walaupun kita bicara wilayah itu hanya jarak berapa kilometer, tapi waktu dan biaya mereka harus menjadi perhitungan. Kita berikan kesempatan mereka.
1: Baik Pak Ahmad, ini agak di sisa-sisa waktu terakhir ini, mungkin bisa disampaikan untuk bicara ada target atau jumlah mungkin progres pendaftaran kekayaan intelektual di Provinsi Jambi

0: Akhirnya tahun ini kemarin 1300 tambah 290 berarti harus terdaftar 1500 lebih kan, itu target. Jadi kalau kami sih tidak menargetkan, karena kalau target itu memang diminta dari pusat supaya ada peningkatan terus. Dan alhamdulillah, untuk triwulan kedua kemarin itu sudah 20%-nya itu untuk triwulannya. Kita ngitungnya per triwulan, ada penambahan per triwulan itu sudah nambah 20%. Sudah kita tunggu nih sampai Desember nambah lagi dah. Inilah cara kami untuk promosi tentang keindahan, dan alhamdulillah masyarakat itu memahami, Mbak. Untuk kendala itu, Mbak, yang pertama memang pemahaman masyarakat. Ini yang masih kita perlu memberikan ini, makanya tadi RRI juga kami harapkan juga dapat memberikan informasi ini, pemahaman ini, dengan acara ini juga akan mendapat pengetahuan masyarakat. Kami juga secara langsung memberikan pemahaman kepada masyarakat. Jadi kami tidak membagi masyarakat yang ada di dalam pembinaan-pembinaan atau binaan OPD, tapi juga kami akan menyentuh masyarakat langsung yang mungkin jarang-jarang untuk dipanggil mengikuti pelatihan. Nah, itu yang akan kami kejar. Nah, itu namanya menjemput tadi kan. Kita akan langsung ke sana biar mereka tahu. Mungkin itu salah satu kendala dan upaya kami yang akan kami lakukan, Mbak.
1: Baik, Pak Ahmad sudah di penghujung perbincangan. Sebelum kita tutup, closing statement singkat mungkin Bapak silakan.
0: Iya, pada masyarakat Jambi kami harapkan mari kita bangun ekosistem yang menghargai orisinalitas. Mari kita daftarkan kreasi, kreativitas dan kekayaan intelektual yang ada pada Bapak Ibu di warga Jambi, yang pada dasarnya nanti akan turut memajukan industri kreatif di Provinsi Jambi. Dan insya Allah ekonomi kita akan meningkat dengan adanya kekayaan intelektual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Jumadi sudah berbagi banyak informasi yang tentunya sangat bermanfaat untuk pendengar kita. Dan pendengar, dengan demikian berakhir pula kebersamaan kita dalam Dialog Jambi Menyapa terkait sinergi mendorong percepatan pendaftaran kekayaan intelektual dan memperkuat perlindungan. Amin. Saya Tati Wijaya undur diri. Terima kasih atas perhatian pendengar semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Dialog Jambi Menyapa Pagi.

0: Jambi pagi ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar dimana saja Anda berada, cek fakta Pro 1 RRI Jambi, tepat jam 9 waktu Indonesia Barat. Saat ini beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas pada tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, pendengar, dilansir dari Thornbach ID. Tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram mengenai pendaftaran lowongan kerja di Puskesmas, baik ASN maupun non-ASN, hanya dapat dilakukan melalui unit wilayah masing-masing Puskesmas. Pendaftaran bisa secara online dengan mengirimkan berkas lamaran ke alamat email resmi unit Puskesmas terkait, maupun secara offline dengan mengirimkan berkas secara langsung ke alamat Puskesmas terdekat. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Jambi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: Jambi pagi ni.
1: Info cuaca.
2: Ya, baik pendengar di mana saja Anda berada, kita akan mendengarkan informasi perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk edisi hari ini Selasa di tanggal 15 September 2026 ya, yang langsung disampaikan oleh forecaster on duty BMKG Jambi. Hari ini yang bertugas ada Mbak Nabila ya, di ujung telepon kita sudah tersambung. Selamat pagi Mbak Nabila.
3: Selamat pagi Mbak.
2: Iya, silakan untuk informasi perkiraan cuaca hari ini seperti apa.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Jambi. Berikut kami sampaikan update perkiraan cuaca dan juga hotspot Provinsi Jambi Selasa 15 September 2026. Untuk cuaca pada pagi, siang dan juga sore hari secara umum diperkirakan cerah hingga berawan, namun disertai udara kabur dan juga asap. Untuk suhu udara berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 85%, dan angin masih dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi, dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Untuk pantauan titik panas pada tanggal 14 September 2026, data dari jam 00 hingga 23.59 WIB terdapat 285 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Batanghari 10 titik panas, Kabupaten Bungo 26 titik panas, Kabupaten Kerinci 2 titik panas, Kabupaten Merangin 10 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 43 titik panas, Kabupaten Sarolangun 79 titik panas, Kota Sungai Penuh 1 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 30 titik panas, Kabupaten Tanjung Jambung Timur 22 titik panas, dan Kabupaten Tebo 62 titik panas. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.

0: Duh, kenyangnya. Udah, gak sanggup lagi.
1: Nak, kenapa gak dihabisin makanannya?
0: Sudah kenyang, Bu. Tadi rasanya lapar banget, jadi kebanyakan ngambilnya.
1: Nanti nasinya nangis loh kalau gak dihabisin.
0: Nasi bisa nangis? Ih, Ibu, itu kan kata orang dulu, mana ada nasi nangis?
1: Nah, makanan itu adalah hasil kerja keras ayah sama ibu untuk membelinya. Kalau kamu tidak menghabiskannya, itu berarti makanannya terbuang sia-sia. Kamu lihat tuh orang di luar sana, banyak loh yang gak bisa makan makanan yang cukup seperti kita.
0: Hah? Emang iya, Bu? Baiklah, aku akan mencoba untuk habiskan makanannya.
1: Bagus, Nak. Mari kita mulai dari sekarang ya, untuk menjadi lebih peduli dengan makanan kita dan tidak membuangnya sia-sia.
2: Setiap hari, tanpa sadar, kita bangun bukan untuk membuka mata, tapi membuka layar. Sebelum sikat gigi, sebelum sarapan, jari-jari kita udah sibuk scroll. Waktu makan, HP ada di tangan. Waktu ngobrol, mata ke layar. Kadang, bahkan saat jalan, kita masih sempat intip notifikasi. Tapi coba pikir sebentar, apa yang sebenarnya kita cari? Like, view, atau sekedar pengalihan dari dunia nyata. Sementara itu, ada orang tua yang diam-diam rindu diajak bicara. Adikmu, anakmu, pasanganmu, nunggu tatapan mata, bukan tatapan layar. Dan mungkin kamu sendiri pun udah lelah, tapi bingung caranya berhenti. Nggak salah kok main HP, tapi yuk coba seimbang, taruh dulu HP-nya, lihat sekeliling. Dengarkan suara, bukan notifikasi. Rasakan hadirnya orang-orang yang benar-benar sayang sama kamu. Karena HP bisa di-charge kapan aja, tapi hubungan yang retak butuh waktu lama untuk pulih.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

Iya, baik pendengar, di mana saja Anda berada, masih bersama di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi ya. Selamat pagi menjelang siang Anda yang sudah memulai aktivitasnya, dan tentunya untuk Anda semuanya semoga diberi kelancaran dan tentu kita tetap sehat ya. Dan pendengar, di satu informasi untuk pagi ini dari Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, teruntuk Budi Utomo disebut sebagai tergugat, sekarang tidak diketahui di mana keberadaannya. Dengan ini, Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur memberitahukan agar datang menghadap mengikuti sidang yang dilaksanakan pada hari Rabu 14 Oktober 2026 jam 10 waktu Indonesia Barat, bertempat di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, Komplek Perkantoran Bukit Menderang. Sekali lagi informasi dari Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, teruntuk Budi Utomo disebut sebagai tergugat, sekarang tidak diketahui di mana keberadaannya ya. Dengan ini Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur untuk memberitahukan agar datang menghadap sidang yang dilaksanakan pada hari Rabu di tanggal 14 Oktober 2026 jam 10 waktu Indonesia Barat di tempat Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, Komplek Perkantoran Bukit Menderang. Baik pendengar, itulah informasi dari Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pagi ini ya. Selamat pagi semuanya, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi, bersama saya Astri Landari dalam musik dan informasi pagi ini.

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

0: Itu jam berapa ini?
1: Baru jam 3 sore aja. Hidra mau kerja lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Besok dikumpul.
2: Halo, Vin. Aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas. Katanya kemarin mau barengan.
1: Mulan. Kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya. Satu episode aja lagi.
2: Iya deh. Janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
3: A few moments later.
1: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
2: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib nih.
1: Lewat maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
2: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
1: Waduh, begadang lagi deh.
4: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.

0: Kicau mania. Kicau mania.
1: Oi, ibu. Ngapo kamu kok? Ngapo ibu makan sampah di sini? Kok bahaya kok kamu?
2: Bapak dak nengok aku kok lagi ngapo?
1: Ngapo?
2: Makan sampah, Pak. Dak nampak mata bapak tu.
1: Aduh, bu. Iko kok dak boleh makan sampah di sini kok, bu. Iko kok di bawah tiang sutet bahaya, bu. Aduh.
2: Ngapo pula dak boleh, Pak? Apa pula sutet santet-sutet tu ai? Dak ngerti ini anakku, Pak.
1: Membakar sampah di kuku bahayanya ibu. Iyo ni anakku, kok ibu bisa kena pidana kok?
2: Oh, macam tu Pak Iyo. Baru tahu pula aku, Pak.
1: Iyo, Bu. Aku lagi kalau ada orang-orang yang maling besi tower kok. Nah, itu lebih bahaya lagi kan ngapo? Tower itu bisa lupo, semua orang mati lampu.
2: Tapi Pak Iyo kalau dipikir-pikir, saya kok cuma makan sampah, Pak.
1: Aduh.
2: Ambonian bahaya, Pak.
3: Yuk, peduli bahaya listrik. Sesuai Permen ESDM nomor 13 tahun 2021 mengenai berbagai aktivitas berbahaya di bawah sutet, seperti bermain layangan, menimbulkan asap dan api, dan aktivitas galian alat berat, bangunan tinggi yang melebihi batas yang diizinkan, penebangan liar yang tentunya berbahaya untuk diri kita sendiri, serta dapat berdampak bagi rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum yang tidak dapat beroperasi secara maksimal. Bersama Peduli Bahaya Listrik. Pesan ini disampaikan oleh PLN UPT Jambi.
4: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: segar tubuhku.
1: Yusuf, jangan dibuang sembarangan sampahnya.
0: Biarkan saja, Bu. Kan nanti ada yang membersihkannya.
1: Tidak boleh berpikir seperti itu, sayang. Buang sampah pada tempatnya ya. Dan jagalah kebersihan mulai dari diri sendiri. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ayo.
2: Buanglah sampah pada tempatnya yang sudah disediakan. Mari jaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Berarti kamu sudah ikut dalam menyelamatkan bumi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia Palembang.
3: Dalam situasi darurat, setiap detik sangatlah berharga. Itulah mengapa penting bagi kita untuk mengetahui nomor layanan darurat dan kapan harus menggunakannya. Layanan darurat digunakan untuk kondisi yang benar-benar membutuhkan pertolongan segera. Seperti kebakaran, kecelakaan lalu lintas, tindak kriminal yang sedang terjadi, atau kondisi medis yang mengancam jiwa. Di Indonesia, masyarakat dapat menghubungi layanan darurat seperti 112 sebagai nomor panggilan darurat terpadu atau layanan khusus seperti 110 untuk kepolisian, 113 untuk kebakaran, dan 119 untuk ambulan atau layanan medis. Saat menghubungi layanan darurat, sampaikan informasi dengan jelas. Lokasi kejadian, jenis kejadian, dan kondisi korban jika ada. Hindari melakukan panggilan palsu atau main-main, karena dapat menghambat penanganan kasus yang benar-benar membutuhkan bantuan. Nomor darurat bukan untuk dicoba-coba, tetapi untuk digunakan saat benar-benar diperlukan. Satu panggilan yang tepat waktu bisa menyelamatkan nyawa seseorang.

Ya, pendengar dimana saja Anda berada, kita masih bersama di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar, di satu informasi yang mana kehadiran kecerdasan buatan atau AI di tempat kerja itu bukan lagi sebatas wacana masa depan ya, melainkan realitas hari ini. Mulai dari otomatisasi, analis data, pembuatan konten, hingga efisiensi layanan pelanggan ya, AI juga terbukti memangkas waktu dan meningkatkan produktivitas secara signifikan. Nah, namun di balik lompatan efisiensi ini muncul pertanyaan mendasar, di mana batas etika ketika mesin mulai mengambil alih sebagian peran manusia. Nah, penggunaan AI di dunia kerja membawa tantangan etis yang tidak boleh diabaikan. Salah satu isu utamanya adalah transparansi dan privasi data ya. Ketika perusahaan menggunakan algoritma untuk mengevaluasi kinerja karyawan atau menyaring kandidat pelamar kerja, potensi bias algoritma menjadi ancaman nyata. Informasi selanjutnya pendengar, Anda bisa dapatkan di portal berita kami rri.co.id ya. Dan tentunya juga pendengar, untuk informasi lainnya masih terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

Ya, dan selanjutnya pendengar, informasi berikutnya, petugas damkar tanpa padamkan kebakaran rumah permanen di Wijayapura. ISPU meningkat, Ipan Wirata, Pemda ambil langkah konkret.

Ya, pendengar baik, Anda masih dan tetap mendengarkan kami Pro 1 RRI Jambi untuk pagi menjelang siang ini ya. Dan tentunya juga pendengar, untuk Anda semuanya, informasi menarik lainnya Anda bisa membuka serta membaca di portal berita rri.co.id. Informasi satu jam lalu, ISPU Jambi itu mencapai 245. Kualitas udara sangat tidak sehat hari ini. Ya, tetaplah bersama kami di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi pendengar, dan pastikan Anda terus mendengarkan siaran kami untuk sepanjang hari ini. Di batas tutup siaran kita nanti jam 00 waktu Indonesia Barat ya. Dan pendengar semuanya, 1-2 tembang lagu berikut untuk Anda semuanya menemani aktivitas Anda. Anda yang sedang bekerja, yang sedang di perjalanan ya, kami tentunya hadirkan lagu-lagu yang menginspirasi Anda semuanya pagi ini ya. Sahabat Jadi Cinta dari Zigaz.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

Ya, pendengar dimana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi. Ya, saya Asti pamit undur diri untuk segmen Jambi pagi ini di satu lagu terakhir dari Niji, Laskar Pelangi.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: Pro 1.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja, mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi, hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah, ada perilaku yang tidak selaras, perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cinta.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Matematika 5 nomor. Bahasa Indonesia.
1: Mak, apa tugas dari sekolah ini?
2: Dek, belajar sendiri Juni kali ini. Mak lebih banyak kerja aku ini. Masih mau masak, bacuci. Napa mau basuh sapu le ini?
1: Ya, mama dong.
2: Napa papa sana?
1: Papa.
3: Tunggu, dek. Halo. Iya. Iya, Pak. Semua balik ke kantor ini. Dek, guru so kasih buku tema toh? Belajar di situ.
1: Aduh, mau tanya pas apa dang ini?
4: Jika guru adalah orang tua di sekolah, maka orang tua adalah guru di rumah.
5: Pro 1.

0: Totebek, Totebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro1 RRI Jambi.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Jambi. Pendengar, di kabar samaan untuk edisi hari ini Selasa 15 September 2026, kami sampaikan ya bahwa saat ini pendengar tengah berlangsung ya Bintang Radio, pemilihan Bintang Radio tahun 2026 yang diselenggarakan oleh RRI Jambi. Ini pelaksanaannya istimewa dan sangat spesial, sangat efektif, efisien ya, dilaksanakan di studio programa 2 atau Pro 2 RRI Jambi di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 05 Telanai Pura. Ada puluhan peserta yang saat ini sedang mengikuti audisi Bintang Radio Putaran kedua di Selasa 15 September 2026. Anda yang ingin menyaksikan secara langsung begitu ya, karena ini juga disiarkan secara langsung melalui YouTube RRI Jambinet, bisa menyaksikan bagaimana penampilan dari para peserta live streaming ya, langsung dari Studio Pro 2 RRI Jambi. Oke, luar biasa sekali nih, peserta sedang membawakan lagu-lagu daerah pilihan mereka. Baik, pendengar, kami informasikan juga terkait dengan bagaimana kita harus melek digitalisasi begitu ya. Literasi digital itu penting banget, bahwa Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK Warsito menegaskan bahwa perkembangan kecerdasan artificial atau artificial intelligence AI ini di kalangan remaja, pelajar, anak-anak muda perlu diimbangi kemampuan berpikir kritis, juga etika dan karakter agar teknologi tetap berada dalam kendali manusia. Ya, karena bagaimanapun teknologi termasuk AI atau artificial intelligence, kecerdasan artificial atau orang bilang kecerdasan buatan begitu, adalah alat untuk membantu kerja-kerja kita agar lebih efektif dan efisien. Tapi kendalinya harus tetap berada pada kita sebagai manusia, bukan sebaliknya. Bijak dan cerdas berdigital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengoperasikan teknologi, tapi juga bagaimana teknologi digunakan secara sadar dan bertanggung jawab untuk tujuan positif, seperti belajar, mencari dan mengolah informasi, melakukan analisis, serta mengembangkan kreativitas. Di sisi lain juga, kita semua termasuk remaja, anak muda ini perlu memahami risiko penggunaan teknologi agar perkembangan AI tidak mengikis kemampuan berpikir mandiri maupun karakter. Karena sekarang ngerjakan tugas apalagi sedang PJJ ya, sedang daring, kayaknya tanya aja sama AI gitu ya. Ya, teknologi harusnya digunakan secara sadar dan bertanggung jawab untuk tujuan positif, seperti belajar, mencari, mengolah informasi, melakukan analisis, serta mengembangkan kreativitas ya. Jangan semuanya diserahkan ke AI. Temannya Mbak Google nih sekarang ada yang namanya AI. Kalau dulu tanya aja Mbak Google, kalau sekarang tanya AI. Karena AI akan langsung jawab gitu ya. Sehingga literasi digital perlu dibangun bersama dengan daya kritis, etika, tanggung jawab, dan kemampuan mengambil keputusan. Ya, penting sekali ya disadari bahwa AI, artificial intelligence atau kecerdasan buatan, itu kan dibuat oleh manusia sendiri ya, dan itu akhirnya AI membantu kita manusia, tapi tidak boleh menggantikan akal sehat, nilai dan tanggung jawab kita sebagai seorang human being atau manusia.

Ya, pendengar, literasi digital perlu untuk membekali peserta didik remaja, anak muda dengan kemampuan memahami manfaat sekaligus risiko teknologi. Mereka tahu manfaatnya, tapi mungkin risikonya tidak disadari. Maka kita punya tanggung jawab ya sebagai orang tua untuk bagaimana mereka selain memahami manfaat dari kecerdasan buatan dari teknologi itu sendiri, kemudian juga kita berikan mereka pemahaman ada risiko teknologi yang harus dipahami ya terkait dengan penggunaan artificial intelligence atau kecerdasan buatan tersebut.

Baik, benar Anda masih mendengarkan kami program Masa 1 Radio Republik Indonesia Jambi di kebersamaan Jambi Siang untuk 15 September 2026. Pendengar, saya Suci Rahayu yang kembali hadir untuk temani Anda. Dan kita jelang dengan tepat pukul 11.00 waktu Indonesia Barat untuk penyampaian dinamika olahraga. Oke, sekali lagi kami informasikan pendengar saat ini tengah berlangsung audisi bintang radio RRI Jambi putaran kedua ya. Dan Anda dapat tonton kegiatan tersebut di live streaming RRI Jambi Net, di YouTube RRI Jambi Net. Anda bisa saksikan langsung ya, karena sedang berlangsung kegiatannya di Studio Pro 2 RRI Jambi, berhadapan-hadapan dengan Studio Pro 1 RRI Jambi.

Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris dan usai menaklukkan Newcastle United. Sementara Inter Milan berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Udinese dalam lanjutan Liga Italia Serie A. PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan Timnas Indonesia di ajang FIFA ASEAN 2026. Sementara National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menargetkan posisi 10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, pendengar pemirsa, juga para pecinta olahraga. Kami hadir kembali dalam Dinamika Olahraga siang hari ini dan kami akan menghadirkan informasi dari dalam dan luar negeri untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 15 September 2026. Saya Risti Lestarto.

0: Informasi pertama diawali dari olahraga terpopuler sepak bola. Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris usai menaklukkan Newcastle United 4-1 dini hari tadi. Kita akan simak laporan dari Liliana Dea.
1: Ethan Ampadu into the penalty area. Comes out for Okafor! Okafor with the volley! Leeds United dreamland!
2: Leeds United tampil dominan saat menjamu Newcastle United di Elland Road pada pertandingan lanjutan Liga Premier Inggris musim 2026-2027 dini hari tadi. Leeds menang telak 4-1, sekaligus membawa mereka naik ke posisi ketiga klasemen dengan 8 poin. 3 gol tuan rumah tercipta pada babak pertama melalui Jadon Boggle, Dominic Calvert-Lewin, dan gol bunuh diri Louis Miley. Noah Okafor kemudian menambah keunggulan Leeds pada babak kedua, sebelum Bosso Matore mencetak gol hiburan bagi Newcastle jelang peluit akhir berbunyi. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai penampilan timnya sangat memuaskan sejak awal hingga akhir laga.
3: Yes, sometimes on the rare occasion. Dalam kesempatan yang jarang terjadi, seorang pelatih juga bisa menikmati pertandingan sepak bola, terutama ketika timnya bermain seperti malam ini, dan saya benar-benar menikmatinya. Penampilan kami sangat luar biasa sejak detik pertama hingga detik terakhir. Memang kami gagal mencatatkan clean sheet, tetapi secara keseluruhan ini penampilan berkelas. Saya bangga dengan para pemain saya.
2: Kemenangan tersebut membuat Leeds belum terkalahkan dalam 4 pertandingan awal musim ini. Leeds mengoleksi 2 kemenangan dan 2 hasil imbang, dan kini berada tepat di bawah Arsenal dan Manchester City yang memiliki poin lebih banyak. Sementara itu, kekalahan telak menjadi peringatan bagi Newcastle yang baru mengoleksi 5 poin dari 4 pertandingan. Pelatih Newcastle Matthias Yasle menilai timnya gagal menunjukkan dasar permainan yang dibutuhkan untuk menghadapi Leeds.
3: Bukan hanya satu hal yang salah, tetapi babak pertama benar-benar mengecewakan. Kami tidak mampu menunjukkan dasar-dasar permainan sepak bola di lapangan, termasuk duel dan intensitasnya. Kami tidak mampu menyamai intensitas Leeds, sehingga situasinya menjadi sulit untuk memenangkan pertandingan di Liga Inggris.
2: Hasil ini sekaligus memperpanjang catatan positif Leeds United di Elland Road. Kekalahan terakhir mereka di kandang terjadi pada 3 Maret 2026 saat menghadapi Sunderland di Liga Premier Inggris. Sementara itu, kekalahan ini membuat Newcastle United turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara dengan hanya meraih 1 kemenangan dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

AS Roma naik ke puncak klasemen Liga Italia 2026-2027 usai meraih kemenangan 2-0 saat bertandang ke markas Torino Olimpico Grande tadi malam. Daniel Malen membuka keunggulan Roma pada babak pertama sebelum Nicolo Pisili memastikan kemenangan tim tamu lewat gol pada injury time. Hasil itu membuat Roma mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan serta berhak menempati puncak klasemen sementara. Sedangkan Torino masih tertahan di peringkat ke-14 dengan perolehan poin yang belum mampu mendekati papan atas.

0: Pemirsa, Inter Milan juga berhasil membalikan keadaan dengan mengalahkan Udinese di skor 5-3 di Stadion Giuseppe Meazza. Dini hari tadi di laga pekan keempat Liga Italia musim 2026-2027. Meski Udinese unggul 2 gol lebih dulu lewat James Abangkuah di menit ke-9 dan Jurgen Ekkenlam di menit ke-16, Inter Milan mampu membalas dengan 5 gol dari Carlos Augusto, Nicola Barella, Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito, dan Ange Yuanboni. Udinese hanya mampu memperkecil kekalahan melalui Idrissa Hueye, dan saat tambahan babak waktu di keduanya membuat skor akhir 5-3 untuk Inter Milan. Pelatih Inter Milan Christian Schifo menilai kemenangan ini menunjukkan kualitas dan mental juara bagi timnya, terutama setelah kekalahan dari Real Madrid di Liga Champions pekan sebelumnya.
1: Saya sedikit khawatir dengan pendekatan di awal. 20 menit pertama kami tidak berhasil melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Tetapi saya bertanggung jawab karena mungkin saya tidak mampu menyampaikan apa yang dibutuhkan. Di sisi lain saya sadar, kita semua sadar bahwa Liga Champions menyerap begitu banyak energi. Kami mencoba melakukan beberapa rotasi, menurunkan pemain-pemain yang memiliki energi. Namun pada akhirnya saya juga melihat hal positif yang kami lakukan. Kami melakukan banyak hal baik, terutama reaksi setelah menerima 2 pukulan telak seperti itu dan mampu menyamakannya sebelum turun minum dengan performa yang baik, dengan energi, dengan kebanggaan, dengan keinginan untuk membalikan keadaan. Lalu babak kedua berada dalam kendali hingga kami mampu mencetak 3 gol tambahan.

Cifu bahkan menegaskan fokus timnya kuat sepanjang laga dan perlu evaluasi terhadap aspek yang belum berjalan lancar. Namun Cifu mengungkapkan khawatirannya terkait banyaknya gol yang kebobolan di Inter Milan. Dan saat ini yang sudah mencapai 8 gol dalam 5 pertandingan ada di semua kompetisi.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Komo mengejutkan tren kemenangan di awal musim 2026-2027. Tim asuhan dari Cesc Fabregas berhasil menekuk Parma 2-1 di lanjutan giornata keempat Liga Italia 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia malam tadi. Kemenangan atas Parma membuat Komo mencatat 4 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Pelatih Komo Cesc Fabregas mengaku sangat lega sekaligus puas usai timnya berhasil mengamankan kemenangan atas Parma di lanjutan Serie A. Fabregas menilai kemenangan tersebut diraih lewat kerja keras tinggi, terutama dalam menjaga fokus para pemain pasca hasil bersejarah di panggung Liga Champions.
1: Partita importantissima per noi.
2: Ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi kami, juga bagi saya sebagai pelatih, dan saya telah menyampaikan kepada mereka hari ini bahkan mungkin lebih penting bagi saya untuk merasakan apa yang terjadi di dalam kepala mereka setelah kemenangan yang sangat besar, kemenangan pertama dalam sejarah kita di Liga Champions. Emosi itu, siapa yang siap, siapa yang tidak, siapa yang sanggup, siapa yang tidak, siapa yang bisa menghasilkan energi yang sama.
0: Hasil tersebut membuat Komo mengoleksi 10 poin dari 4 pertandingan Liga musim ini dan mereka meraih 3 kemenangan dan sekali imbang, sekaligus menempatkan diri di peringkat ketiga klasemen di bawah Inter Milan.

0: PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia selama perhelatan FIFA ASEAN 2026. Kami hadirkan informasi dari Nial Abdurrahman Tiloli berikut ini.
1: Official announcement of the FIFA ASEAN Cup 2026 official broadcaster pada siang hari.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI menyiapkan lapangan latihan khusus untuk mendukung timnas Indonesia menghadapi FIFA ASEAN 2026. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pengumuman stasiun penyiaran resmi atau official host broadcaster FIFA ASEAN 2026 di kawasan Senayan kemarin. Erick menjelaskan PSSI menyiapkan Stadion PT IKA sebagai lapangan latihan khusus bagi skuad Garuda. Erick menyebut keputusan tersebut berkaitan dengan kebutuhan pelatih timnas Indonesia John Hartman yang menerapkan pendekatan taktikal secara detail.
3: Empat lapangan timnas di STIK juga kita siapkan, kita rapikan. Nah, kalau ini ditanya kok kenapa ada kekhususan, ya tidak boleh pakai yang lain. Ya memang kalau lapangan latihan yang lain itu harus bergantian, tim negara lain harus dikasih akses. Nah, sedangkan mungkin dari Coach John ada permintaan ada lapangan yang memang, ya kalau kita lihat Coach John itu kan secara taktikal sangat detail dan taruh alat-alat di lapangan latihan yang tidak bisa diangkat, dipasang untuk pemasangan alatnya kadang-kadang perlu sejam. Jadi tidak mungkin dengan jadwal FIFA yang hanya sekian jam harus latihan, habis itu kosong, ya nggak mungkin gitu. Jadi memang kita pilih di STIK, mudah-mudahan juga dalam kondisi recovery yang baik.
2: Melalui kesempatan yang sama, pelatih timnas Indonesia John Hartman mengatakan saat ini ia dan tim kepelatihan tengah dalam proses memantau sejumlah pemain, di mana nantinya ia akan menentukan daftar final pemanggilan tim setelah pertandingan terakhir para pemain di klub mereka masing-masing.
4: Kami telah memiliki gambaran skuad yang sangat jelas di pikiran, tetapi sayangnya beberapa cedera selama beberapa hari terakhir, sehingga hal itu membuat beberapa masalah bagi kami. Jadi kami perlu mengevaluasi situasinya dengan dua atau tiga pemain dari akhir pekan lalu, dan kemudian memfinalisasikannya.
2: FIFA ASEAN 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026 yang akan diikuti 14 negara dan terdiri dari 11 negara ASEAN serta 3 negara undangan. Sebanyak 8 negara masuk divisi 1 yang akan bertanding di Indonesia dan terbagi ke dalam 2 grup. Grup A akan dihuni oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh yang akan berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Sementara grup B terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan yang akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Dari Jakarta, Nia Rafli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengundang.

Para pecinta olahraga, kali ini dari olahraga dayung. Pelatih Timnas Dayung Indonesia, Boudewijn van Opstal, menggabungkan kekuatan atlet senior dan muda dalam menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Van Opstal bahkan menjelaskan cukup percaya diri dengan pemain yang dimiliki oleh Timnas Dayung Indonesia menghadapi Asian Games 2026 dan dapat menyajikan penampilan yang menjanjikan. Pelatih asal Belanda tersebut melanjutkan tujuan utama Timnas Dayung Indonesia bermain lepas dan diharapkan para atlet dapat memberi penampilan yang maksimal. Mengenai persiapan jelang Asian Games 2026, dia mengatakan tim asuhannya sudah melakukan persiapan kurang lebih selama 3 bulan. Dan ajang tersebut menjadi pertandingan besar mereka di tahun 2026. Van Opstal bahkan menjelaskan perjalanan mencapai Asian Games tidaklah mudah dan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga mereka perlu menyesuaikan dengan situasi baru. Ia pun berharap cuaca berlangsung baik ketika melakoni pertandingan di Jepang, seperti tidak terlalu banyak hujan dan tidak terlalu banyak angin.

National Paralympic Committee atau NPC Indonesia meyakini bahwa mampu merebut posisi ke-10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung di Jepang pada 18 hingga 24 Oktober mendatang. Wakil Sekjen dari NPC Indonesia, Rima Ferdianto, menyebutkan jumlah sementara atlet yang dipastikan tampil di ASEAN Para Games 2026 adalah 101 atlet dari 12 cabang olahraga. Beberapa cabang olahraga lain masih menunggu pengumuman hasil kualifikasi untuk tampil di ajang tersebut. Rima menjelaskan bahwa hasil uji tanding atau tryout yang menjanjikan dari para atlet membuat pihaknya merasa optimis bisa mencapai target 10 besar di ASEAN Para Games kali ini. Ia menyebut bahwa beberapa cabang olahraga yang diproyeksi bisa memanen medali yaitu boccia, para balap sepeda, dan para bulu tangkis, para panahan, maupun para atletik. Rima pun mengakui kontingen Indonesia sangat kehilangan peluang memanen medali dari cabang catur, maksud kami para catur, yang tidak dipertandingkan di Jepang. Pada edisi sebelumnya di China, 10 dari 29 total medali emas kontingen Indonesia berasal dari para catur. Ia pun berharap cabang-cabang yang menunjukkan peningkatan prestasi selama uji tanding seperti boccia dan para panahan, serta performa signifikan dari para atletik mampu memberi kejutan di Jepang.

0: Informasi jelang MotoGP Mandalika. MotoGP Mandalika 2026 tinggal 25 hari lagi. Pemerintah dan penyelenggara terus mengejar berbagai persiapan yang kini sudah mencapai 80%. Tahun ini MotoGP ditargetkan lebih meriah dan lebih banyak melibatkan masyarakat serta UMKM lokal. Selengkapnya kita simak laporan dari Muhammad Halwi.
1: Masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan persiapan MotoGP Mandalika 2026 terus dimatangkan menjelang balapan 9 hingga 11 Oktober mendatang. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, rapat koordinasi digelar untuk mengecek langsung kesiapan seluruh pihak, mengingat pelaksanaan MotoGP kini tinggal 25 hari lagi. Iqbal menyebut, secara umum persiapan berjalan baik, jumlah persoalan yang tersisa dinilai hanya bersifat minor dan ditargetkan segera diselesaikan.
1: Intinya adalah persiapan terus mengalami kemajuan dan ada beberapa isu-isu yang minor yang masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan. Dan harapan kita semua bahwa MotoGP 2026 kali ini bisa menjadi MotoGP yang lebih baik dari yang sebelumnya, lebih banyak dihadiri oleh penonton dan juga lebih tertib dibandingkan kegiatan sebelumnya.
2: Sementara itu, Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, menyebutkan tingkat kesiapan penyelenggaraan saat ini mencapai sekitar 80%. Penyelenggara masih mengejar sejumlah pekerjaan di kawasan sirkuit, termasuk pengecatan lintasan, perbaikan fasilitas air, kelistrikan, serta penambahan fasilitas pendukung dan akomodasi.
3: Dan sekarang pengerjaan sirkuit, perbaikan terus dikebut, termasuk mengikuti road track mapping. Fasilitas lain untuk berprogres termasuk perbaikan handstand, termasuk pengadaan sarana baru seperti storage dan juga ada unsur aglomerasi, common garage dan juga hal lain termasuk kelistrikan. Semua dipersiapkan dan sudah selesai. Termasuk akomodasi di wilayah Mandalika, kita tambah dengan adanya Sadi Social Club, itu akan dipersiapkan di bulan ini, sudah bisa menambah daripada akomodasi.
2: Pemerintah berharap MotoGP 2026 tidak hanya menjadi ajang balap internasional, tetapi juga memberi dampak ekonomi lebih besar bagi masyarakat lokal dan pelaku UMKM NTB.
4: Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dengar yang disampaikan informasi dari persiapan MotoGP Mandalika tadi, maka mengakhirkan kebersamaan kita di dinamika olahraga siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti kami masih akan menghadirkan dinamika olahraga sore dan menyampaikan informasi dari berbagai info di tanah air maupun luar negeri. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Nustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: Pro 1.

Oke, terima kasih untuk tetap mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Jambi. Pendengar di kebersamaan untuk siang hari ini 15 September 2026. Di antara kata barusan berlalu bersama Eko Tes untuk Anda. Dan pendengar, kami sampaikan berita panggilan berasal dari Pengadilan Agama Jambi berupa panggilan sidang pertama dan kedua ditujukan kepada Agustina alias Agustina binti Abdul Fuad, di mana saja berada agar datang menghadiri sidang pada Rabu 18 November 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Jambi, Jalan Jakarta, Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Ya, mendengar berita panggilan dari Pengadilan Agama Jambi berupa panggilan sidang pertama dan kedua ditujukan kepada Agustina binti Abdul Fuad agar datang menghadiri sidang pada Rabu 18 November 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Jambi, Jalan Jakarta, Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Pendengar Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Jambi yang dipancarluaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 05 Talanaipura, Jambi.

Baik, benar, kualitas udara di sejumlah wilayah di Provinsi Jambi kembali memburuk. Dan ini dikarenakan adanya kebakaran hutan dan lahan yang kemudian menimbulkan kabut asap. Ya, benar, pada Selasa 15 September 2026 hari ini, Indeks Standar Pencemaran Udara ISPU Kota Jambi untuk parameter PM2.5 mencapai angka 251 atau 250 atau masuk dalam kategori sangat tidak sehat. Di Muara Jambi, di Kabupaten Muara Jambi, pendengar, kondisi kualitas udara juga kembali memburuk dan bahkan begitu ya, angka ISPU-nya melebihi angka ISPU Kota Jambi, yaitu berada di angka 311 dalam kategori berbahaya untuk Kabupaten Muara Jambi. Tanjung Jabung Timur berada di angka ISPU 208 atau dalam kategori sangat tidak sehat. Kemudian Tebo juga berada di angka 212. Dan BMKG menyatakan bahwa kabut asap yang terjadi di beberapa wilayah di Provinsi Jambi, khususnya di Kota Jambi, akibat dampak kebakaran hutan dan lahan. Ya, selain dari karhutla yang terjadi di beberapa titik di wilayah Jambi, juga kabut asap ini merupakan kiriman dari Sumatera Selatan yang terbawa oleh arah angin tenggara menuju barat laut. Dan jarak pandang Kota Jambi akibat kabut asap karhutla pada pukul 8 sekitar 600 meter. Ya, semoga apa yang diperkirakan oleh BMKG Jambi bahwa ada potensi hujan dalam sepekan ke depan ini bisa terjadi begitu ya, bahkan insya Allah bisa menyudahi kabut asap. Untuk potensi hujan pendengar yaitu di pada tanggal 18 hingga 19 September, terutama di Jambi bagian barat seperti wilayah Kerinci, Sungai Penuh, Bungo, Merangin, dan Sarolangun bagian barat.

Ya, benar, masih terkait dengan ISPU begitu ya, yang ternyata nih menyebabkan pemerintah kota Jambi kembali menerapkan PJJ, pembelajaran jarak jauh atau daring bagi peserta didik jenjang PAUD, TK, SD hingga SMP. Dan memburuknya kualitas udara di kota Jambi juga membuat aktivitas penerbangan mendengar di Bandara Sultan Hatta Jambi terganggu. GM atau GM, General Manager Bandara Sultan Hatta Jambi, mengatakan bahwa aktivitas penerbangan sejauh ini masih bisa beroperasi, walaupun ada beberapa yang harus delay menunggu visibility memenuhi standar.

Ya, mendengar selain itu juga kebakaran hutan dan lahan ini terjadi di kawasan PT Reki, Restorasi Ekosistem Konservasi Indonesia di Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Data dirilis Korem 042 Garuda Putih, kebakaran lahan terjadi pada 15 September dan kebakaran diterima informasi awalnya dari masyarakat yang melaporkan adanya titik api di kawasan PT Restorasi Ekosistem Konservasi Indonesia atau PT Reki di Desa Bungku Bajubang. Ya, personel gabungan dari TNI, Polri, BPBD, dan masyarakat segera bergerak menuju lokasi kebakaran untuk melakukan penanganan. Dan tim berkoordinasi dengan tim posko darat 7 desa, tim pompa air, serta tim pemadam kebakaran PT Reki guna mempercepat upaya pemadaman dan mencegah api meluas. Ya, pemadaman di kawasan PT Reki Desa Bungku, pendengar, dilakukan dengan penyiraman menggunakan air sekaligus melakukan penyekatan area terbakar menggunakan alat berat untuk menghambat pergerakan api dan memutus jalur penyebaran kebakaran. Dan luas lahan yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai lebih kurang 30 hektar. Sementara penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan oleh pihak terkait. Baik, benar, beberapa informasi untuk Anda di kebersamaan Jambi siang ini.

Baik, Puna, terima kasih untuk tetap mendengarkan kami Pro 1 RRI Jambi ya. Selamat siang, apa kabar untuk Anda di Kabupaten Bungo, Sarolangun, Bangko dan Tungkal Ilir yang mendengarkan kami di stasiun Rili Pro 1 RRI Jambi. Saya Suci Rai masih bertugas untuk Anda dan pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di wilayah Kota Jambi dan sekitarnya, kami informasikan tanda waktu untuk mendirikan ibadah sholat zuhur siang hari ini berupa beduk dan azan zuhur dapat Anda ikuti pada 4 menit dari pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti. Terima kasih untuk tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi, terus mengudara untuk Indonesia.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Pro 1.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan ini esok pagi, kecuali dengan menyebut insya Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

0: Sahabat Sofia binti Abi Ubaid mengetengahkan sebuah riwayat bersumber dari salah seorang istri Rasulullah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa berkunjung ke dukun kemudian menanyakan sesuatu lalu dia membenarkan kata-kata si dukun, maka Allah tidak akan menerima salatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim.
1: Rosatu RRI Jambi FM 88,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kekayaan Allah tak habis meski siang, malam diberikan pada hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangan Allah itu penuh, tidak berkurang karena pemberiannya kepada hambanya. Dia mencurahkan pemberiannya siang dan malam. Tidaklah kalian memperhatikan pemberian yang Allah curahkan sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Semua itu tidak mengurangi kekayaan Allah. Aras Allah berada di atas air yang di tengah-tengahnya terdapat neraca timbangan yang Dia turunkan dan naikkan.
1: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

0: Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Maimunah, Anda masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Jambi. Ada Majelis Ulama Indonesia MUI pendengar yang menyoroti kegiatan Simbang Kulon Naik Karnival SKNC 2026 di Pekalongan, Jawa Tengah. Dan ini menuai kontroversi karena menyajikan pertunjukan bernuansa mistik yang dinilai mirip dengan ritual satanik. Ya, pendengar, Khalil Nafis ini Ketua Umum MUI menyatakan atraksi menyeramkan yang menonjolkan simbol-simbol satanik serta aksi penyembelihan hewan secara sadis di muka umum sangat bertentangan dengan esensi ajaran Islam dan nilai-nilai mulia dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jika karnaval yang dilakukan sifatnya mendidik tentu diperbolehkan. Tetapi ketika itu menjadi animisme atau sesuatu yang menakutkan tentu sangat bertentangan dengan haflah Maulid Nabi. Itu yang disampaikan oleh Kiai Khalil ya, selaku Wakil Ketua Umum MUI. Ya, mendengar, kegiatan SKNC 2026 viral di media sosial. Pertunjukannya memperlihatkan para talent yang mengenakan kostum-kostum iblis membawa kitab berlambang mata satu. Kemudian juga ada obor serta penggunaan simbol pentagram terbalik yang secara universal diidentikkan dengan aliran satanik. Dan hal ini yang paling menyita perhatian dan memicu keresahan masyarakat adalah terkait dengan adegan penyembelihan seekor kambing di tengah rangkaian acara pertunjukan.

Khalil mengingatkan agar peragaan seni Islam dan keguyuban ya harusnya tidak menyimpang menjadi tampilan setan-setan atau menyembelih hewan dengan cara yang tidak baik. Lehernya dipotong hingga terlepas dan seterusnya. Dan itu bukanlah ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan diharapkan kepada Ketua Badan Pengurus DNN, DSN MUI juga berharap panitia di berbagai daerah dapat lebih selektif, bijaksana, dan berhati-hati dalam merancang ekspresi seni budaya, apalagi jika mengusung nilai-nilai keislaman.

0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
1: Oi! Sanak!

0: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
1: Selamat siang, Warta Berita Radio Republik Indonesia Jambi untuk edisi siang hari ini, Selasa 15 September 2026, kembali akan mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. Dinsos Kota Jambi catat 55 ribu kepala keluarga masuk desil 1 hingga 4. Pembelajaran jarak jauh PJJ kembali diterapkan pemerintah Kota Jambi setelah indeks standar pencemaran udara atau ISPU menembus angka 200. Berita selengkapnya siang hari ini bersama saya, Suci Rahayu. Sebanyak 55 ribu keluarga di Kota Jambi saat ini tercatat berada dalam kelompok desil 1 hingga 4, yakni kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan kelompokan data sosial ekonomi. Kepala Dinas Sosial Kota Jambi Yunita Indrawati menjelaskan jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2025 mencapai sekitar 67 ribu keluarga. Namun penurunan angka tersebut juga diikuti adanya masyarakat dari luar daerah yang berpindah dan menetap di Kota Jambi. Ia mengatakan kondisi kesejahteraan masyarakat tidak hanya perlu dilihat dari kelompok desil 1 hingga 4. Masyarakat yang berada pada desil 5 dan 6 juga masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama jika dilihat dari indikator pengeluaran dan kondisi pekerjaan. Menurutnya, sebagian masyarakat yang berada pada kelompok tersebut dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang baru keluar dari garis kemiskinan, sehingga masih rentan kembali mengalami kondisi ekonomi yang

0: sulit.
1: Di balik penurunan itu ada juga penambahan. Jadi penambahan ini dari yang dari luar masuk ke Kota Jambi. Secara kependudukannya pindah. Jadi kalau kita melihat sekarang 55.000 KK itu di desil 1 dan 4. Namun kita tidak pungkiri juga bahwa teman-teman di desil 5 dan 6 itu juga masih kita bisa katakan misal dalam kekurangan juga. Baik itu dari indikator-indikator pengeluaran termasuk juga kondisi pekerjaan.
2: Yunita menyebutkan selain persoalan pendapatan dan pekerjaan, kemiskinan di Kota Jambi juga memiliki bentuk yang kompleks. Dinas Sosial masih menemukan berbagai kondisi sosial yang membutuhkan perhatian. Di antaranya anak terlantar serta lanjut usia dari keluarga kurang mampu. Sementara pendataan dan pemetaan berdasarkan desil menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengetahui kondisi kesejahteraan masyarakat secara lebih tepat, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan intervensi dan bantuan sosial yang sesuai. Dinas Pendidikan Kota Jambi kembali menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi seluruh siswa jenjang SD dan SMP, menyusul memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Kebijakan tersebut diambil setelah indeks standar pencemar udara ISPU di Kota Jambi terpantau terus meningkat dan sempat mencapai angka sekitar 240 yang masuk kategori sangat tidak sehat. Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi, Zul Afni, hari ini mengatakan sebelumnya pemerintah kota telah menerbitkan edaran terkait pelaksanaan PJJ dan pembelajaran tatap muka terbatas bagi sejumlah jenjang pendidikan yang dilaksanakan mulai kemarin. Saat itu surat edaran mengatakan perpanjangan PJJ untuk siswa TK, PAUD, dan SD kelas 1 sampai 3, sementara kelas 4 hingga 6 SD dan kelas 7 sampai 9 SMP melaksanakan tatap muka terbatas dengan beberapa ketentuan. Namun kondisi berubah setelah pihaknya memantau pergerakan ISPU yang terus mengalami peningkatan, sehingga siswa TK, PAUD, SD, dan SMP melaksanakan PJJ secara penuh. Zul Afni menjelaskan kebijakan tersebut mengacu pada ketentuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam ketentuan tersebut, apabila ISPU telah berada di atas angka 200, seluruh peserta didik diarahkan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh.
3: Begitu hari Senin sore kita lihat ISPU ini terus meningkat. Kami pantau setiap per jam ini pergerakannya sampai semalam itu 240-an tertinggi di Kota Jambi. Dikonsideran ketentuan kita, baik itu juga ketentuan dari surat edaran Permendikbud nomor 20 tahun 2026, apabila ISPU di atas 200, maka seluruh siswa itu melaksanakan pembelajaran jarak jauh.
2: Menurut Zul, kebijakan tersebut bersifat dinamis dan akan terus dievaluasi berdasarkan perkembangan kualitas udara. Jika ISPU masih berada di atas 200, PJJ akan diperpanjang. Sebaliknya, jika kualitas udara membaik, sekolah dapat kembali menerapkan skema pembelajaran tatap muka terbatas sesuai ketentuan.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
2: Kualitas udara di Kota Jambi hari ini berada pada kondisi sangat tidak sehat. Berdasarkan pemantauan alat PM2,5, konsentrasi partikulat halus di udara tercatat mencapai 198,8 mikrogram per meter kubik. Ketua Data dan Informasi BMKG Stasiun Sultan Tajambi, Jaya Martua Sinaga, mengatakan kondisi kualitas udara telah berada di atas ambang kategori sangat tidak sehat. Pemantauan sejak dini hari menunjukkan kualitas udara memburuk. Pada pukul 00 waktu Indonesia Barat, kondisi udara bahkan sempat masuk kategori berbahaya. Kemudian pada pukul 01 hingga 06 waktu Indonesia Barat berada dalam kategori sangat tidak sehat. Kondisi tersebut diduga kuat berkaitan dengan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Jambi maupun daerah sekitar.
5: Kualitas udara di Kota Jambi menunjukkan kategori sangat tidak sehat. Jadi sepanjang hari ini, tanggal 15 September, terpantau dari alat itu di jam 00 itu malah kualitas udaranya berbahaya. Nah, kemudian di jam 1 sampai jam 6 pagi ini, nah itu kategorinya sangat tidak sehat. Jadi untuk nilai PM2.5-nya itu di atas 150 itu sudah masuk kategori sangat tidak sehat.
2: Menurutnya sejumlah titik karhutla masih terpantau, di antaranya di wilayah Tanjung Jabung Timur dan Muaro Jambi. Karhutla juga terpantau di kawasan Berbak, termasuk kawasan Taman Nasional Berbak. Selain dari wilayah Jambi, asap juga berpotensi mendapat tambahan dari wilayah Sumatera Selatan yang masih terdapat kejadian karhutla. Disampaikan kondisi kabut asap tersebut turut berdampak terhadap jarak pandang. Berdasarkan pengamatan BMKG Stasiun Sultan Jambi, pada pukul 08.30 waktu Indonesia Barat, jarak pandang hanya sekitar 800 meter. Bahkan pada pukul 08.00, jarak pandang sempat turun hingga 600 meter. BMKG mengingatkan kondisi tersebut dapat mengganggu aktivitas masyarakat, terutama pengguna kendaraan dan penerbangan. Aktivitas take off dan landing di bandara perlu mempertimbangkan kondisi jarak pandang. Masyarakat juga diminta menggunakan masker yang mampu menyaring partikulat PM2,5, terutama ketika beraktivitas di luar ruangan. Penilaian sekolah sehat saat ini tengah berlangsung di Kota Jambi. Kegiatan diikuti sejumlah sekolah yang telah memenuhi persyaratan dan mendaftarkan diri untuk mengikuti penilaian. Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi, Zulhafni, mengatakan penilaian sekolah sehat tidak hanya menyasar jenjang SMP tapi juga SD. Menurutnya dalam penilaian tersebut terdapat sejumlah aspek yang menjadi perhatian. Di antaranya kesiapan sekolah dalam menjaga kebersihan, pengelolaan sampah, kondisi lingkungan, hingga penanganan berbagai kondisi yang dapat mempengaruhi kesehatan warga sekolah.
3: Ini sedang berlangsung, ada penilaian sekolah sehat, itu lagi berlangsung, lagi turun. Nah, itu juga kita akan lihat nanti salah satu bagian nih kesiapan mereka, baik dari segi kebersihan, sampahnya, juga penanganan kalau ada kabut asap itu, lingkungan ruangannya, dan sebagainya, itu akan jadi bagian cek kualitas penilaian.
2: Salah satu sekolah yang mengikuti penilaian tingkat Kota Jambi adalah SMP Negeri 11 Kota Jambi. Sebelumnya, sekolah tersebut berhasil meraih juara pertama pada tingkat kecamatan sehingga berhak mewakili wilayahnya ke tingkat kota. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana SMP Negeri 11 Kota Jambi, Hairusani, mengatakan pihak sekolah telah melakukan berbagai persiapan mulai dari administrasi hingga pelaksanaan program sekolah sehat. Pembenahan dengan melibatkan seluruh warga dilakukan di berbagai titik mulai dari kantin, ruang kelas hingga area belakang sekolah. Kepala sekolah juga disebut turun langsung memastikan lingkungan sekolah lebih rapi dan bersih.
0: Administrasinya loh, kemudian pelaksanaannya ada 4 aspek itu. Jadi semua digerakkan untuk mewujudkan sekolah sehat ini. Alhamdulillah dengan adanya lomba sekolah sehat ini bisa meningkatkan kebersihan sekolah kita. Jadi yang dulu itu masih awut-awutan, alhamdulillah sekarang ini udah mulai nampak bersih ya. Dari kantin juga lokal-lokal di belakang-belakang itu.
2: Penilaian sekolah sehat diharapkan tidak sekadar menghasilkan sekolah yang lebih unggul dalam kompetisi, tapi juga mendorong terbentuknya budaya hidup bersih dan sehat yang diterapkan secara berkelanjutan. Pemerintah Kota Jambi kembali menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi seluruh satuan pendidikan mulai hari ini, Selasa 15 September. Kebijakan diambil menyusul kualitas udara Kota Jambi mencapai angka ISPU 200 dan masuk dalam kategori sangat tidak sehat. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sekaligus juru bicara Pemerintah Kota Jambi, Saleh Ridho, mengatakan kebijakan tersebut mengacu pada poin keempat surat edaran Wali Kota Jambi nomor 28 tahun 2026. Dalam surat edaran diatur jika nilai ISPU berada di atas 200 atau masuk kategori sangat tidak sehat, maka seluruh satuan pendidikan wajib melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Dengan kebijakan ini, pembelajaran tatap muka untuk jenjang PAUD, TK, SD hingga SMP di Kota Jambi dihentikan sementara. Proses belajar mengajar tetap dilaksanakan secara daring dari rumah. Kebijakan itu merupakan perluasan dari aturan sebelumnya. PJJ hanya diberlakukan bagi siswa PAUD hingga kelas 3 SD. Sementara siswa kelas 4 SD hingga SMP masih diperbolehkan mengikuti pembelajaran tatap muka. Aturan sebelumnya dijadwalkan berlaku hingga 16 September, namun pemerintah Kota Jambi membuka kemungkinan untuk memperluas maupun memperpanjang pelaksanaan PJJ apabila kondisi kualitas udara terus memburuk. Pemerintah kota akan terus memantau perkembangan kualitas udara sebagai dasar evaluasi kebijakan pembelajaran. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik di tengah kondisi udara Kota Jambi yang masuk kategori sangat tidak sehat. Gubernur Jambi Al-Haris menjelaskan target pendapatan daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2026 meningkat menjadi Rp3,97 triliun dari sebelumnya sebesar Rp3,75 triliun pada APBD murni tahun anggaran 2026. Hal ini dikatakan Gubernur pada penyampaian nota keuangan dan rancangan peraturan daerah Ranperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi kemarin. Menurutnya, salah satu komponen pendapatan daerah yang mengalami peningkatan adalah pendapatan asli daerah atau PAD, di mana dalam rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026, PAD ditargetkan sebesar Rp2,11 triliun, meningkat 171,15 miliar atau sekitar 8,8% dibandingkan target sebelumnya, yaitu Rp1,94 triliun. Peningkatan tersebut antara lain berasal dari kenaikan target pajak daerah 114,82 miliar, retribusi daerah sebesar 2,90 miliar, serta lain-lain PAD yang sah yaitu Rp53,42 miliar. Sementara itu target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tetap sebesar 111,29 miliar. Selain PAD, pendapatan transfer dari pemerintah pusat juga mengalami penyesuaian dengan peningkatan target sebesar 45,7 miliar atau 2,53%. Penyesuaian berasal dari dana transfer umum melalui komponen dana bagi hasil, sedangkan target dana alokasi khusus tidak mengalami perubahan. Lebih lanjut disampaikan, seiring dengan perubahan target pendapatan, pemerintah Provinsi Jambi juga melakukan penyesuaian terhadap struktur belanja daerah.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
2: Pemerintah Kota Sungai Penuh kini tengah memperkuat langkah nyata untuk mewujudkan daerahnya sebagai kota layak anak. Asisten 1 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Sungai Penuh, Dianda Putra, menjelaskan bahwa komitmen tersebut diwujudkan melalui penyusunan regulasi perlindungan serta rencana pembentukan satuan tugas atau Satgas Perlindungan Anak. Rancangan pembentukan Satgas dikoordinasikan langsung melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Sungai Penuh. Menurut Dianda Putra, langkah ini sangat krusial demi menekan angka kasus yang melibatkan anak-anak di Kota Sungai Penuh.
6: Biarkan, tentu kita akan terus berupaya itu bisa terus semakin turun. Nah, kita ingin masyarakat kita seluruhnya itu mengetahui apa-apa saja hal-hal yang harus kita hindari dalam rangka kita mencegah dan tentunya berkelanjutan dalam penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan itu. Jadi para penggiat-penggiat dan seluruh stakeholder yang terkait ini kita ajak untuk bekerja sama.
2: Menanggapi hal tersebut, pihak pemerintah daerah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut peduli dan berpartisipasi aktif mengawasi lingkungan sekitar. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat dinilai menjadi kunci utama agar perlindungan terhadap anak-anak dapat berjalan optimal. Pengolahan sampah di tingkat pengolahan sampah terpadu atau TPST Desa Renah Kayu Embun, Kecamatan Kumun, Debai, Kota Sungai Penuh mulai memberikan manfaat bagi masyarakat. Sejak diresmikan tahun lalu, fasilitas milik pemerintah Kota Sungai Penuh tersebut telah menghasilkan lebih dari 9.000 ton pupuk kompos. Kepala Bidang Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh, Azan Putra, mengatakan pupuk kompos dibagikan kepada petani di sekitar TPST. Pemberian pupuk tersebut bertujuan mendukung peningkatan hasil pertanian, sekaligus mendorong pemanfaatan sampah menjadi produk yang bernilai guna. Pemerintah Kota Sungai Penuh berharap pengolahan sampah ini dapat membantu meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat serta mendukung terwujudnya swasembada berbagai produk unggulan daerah.
7: Ini kita di TPST RKI ini sudah memproduksi sekitar 9,5 ton yang jadi hasilnya nanti kita bagikan kepada para petani yang ada di sekitar TPST RKI untuk mendukung daripada para petani tersebut.
8: Mungkin ke depan ada rencana kita untuk komersialkan untuk hasil pupuk komposnya?
7: Ya, kalau nanti kalau sudah produksinya sudah semakin banyak, kemudian para petani yang ada di sekitar TPST RKI ini sudah dapat semua, ada kemungkinan nanti kita komersil.
2: Sementara itu, masyarakat diminta lebih aktif untuk menjaga kebersihan lingkungan. Warga juga diharapkan mampu mengolah sampah rumah tangga secara mandiri, sehingga jumlah sampah yang dihasilkan di Kota Sungai Penuh dapat berkurang. Berita terakhir siang hari ini, pemerintah Kabupaten Kerinci terus berupaya menekan angka pengangguran. Laporan Muhammad Desman.
9: Pemerintah melalui program terbarunya resmi memperluas cakupan penerima manfaat bantuan magang. Jika sebelumnya program ini hanya menyasar lulusan baru, kini masyarakat yang telah lulus hingga 1 tahun namun belum mendapatkan pekerjaan tetap diperbolehkan untuk mendaftar. Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci, Saukani, mengungkapkan berdasarkan aturan terbaru, masyarakat yang sudah lulus maksimal 1 tahun dapat mendaftarkan sebagai penerima manfaat bantuan ataupun program serta magang nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Peserta adalah lulusan program pendidikan diploma ataupun sarjana paling lama 1 tahun pada saat mendaftar dan terhitung sejak tanggal ijazah dikeluarkan. Program ini ditujukan bagi lulusan diploma maupun sarjana yang lulus dalam kurun waktu maksimal 1 tahun terakhir. Artinya lulusan tahun 2025 masih berpeluang besar mengikuti program magang pada tahun 2026.
10: Jadi masyarakat yang sudah tamat 1 tahun itu bisa menerima bantuan magang di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia.
9: Saukani mengungkapkan langkah ini diambil untuk menekan angka pengangguran dan juga membantu alumni angkatan tahun lalu agar tetap relevan dengan kebutuhan industri yang terus berkembang pesat pada tahun 2026 ini. Muhammad Isman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan berita utama. Dinas Sosial Kota Jambi catat 55.000 KK masuk desil 1 hingga 4. Pembelajaran jarak jauh PJJ kembali diterapkan pemerintah Kota Jambi setelah Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU menembus angka 200. Demikian penyampaian Warta Berita Daerah untuk siang hari ini. Anda juga dapat ikuti informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rayu darkan teknik Grahito, Arsal dan juga Julio. Terima kasih dan selamat siang.
4: Sekian Warta Berita Daerah, produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro1.

0: Awalnya do re mi 1 2 3 4 5 6. Lalu hatiku telah dijelep-jelepin kamu. Semakin sering bersama, dari memiliki senja sampai bercerita tentang dia. Dan akhirnya aku bilang tolong karena aku sudah bosan sendirian. Oke. Tapi ternyata berjalan ke arah yang berbeda. Aku kira itu kamu, seseorang yang akan selalu ada untukmu. Ternyata aku hanya terjebak dalam friend zone. Kalau saja punya mesin waktu, mungkin aku ingin kembali ke awal saat semua belum rumit dan masih terasa takkan hilang, bahkan seolah terukir di bintang. Namun tidak semua yang kita inginkan harus menjadi milik kita. Dan aku tanpa kamu, tanpa aku berajal tentang cinta diri sendiri. Belajar melepaskan lalu menatap bintang jatuh sambil membuat harapan baru. Karena aku percaya setelah semua yang terjadi, akan selalu ada satu hari yang cerah untuk memulai cerita yang berbeda. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat siang 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali.
0: Betul.
1: Ya, hari ini Tengku Syafiq.
0: Oh ya?
1: Iya dong, biasanya Isan Sarore.
0: Saya pikir juri Bintang Radio RRI Jakarta.
1: Sudah lewat nanti.
0: Nanti lagi?
1: Ada.
0: Oh, baik.
1: Tungguin aja siapa pemenangnya. Tentunya bersama Bang Yudi Ismail.
0: Siap.
1: Menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Baiklah, siaran nasional ini dirilai semua Pro 1 RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia. Atau tipe B yang termasuk juga studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga untuk Anda yang di mancanegara, yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id dan juga di mobile application di RRI Digital.
1: Betul.
0: Buat tahu informasi lebih detailnya, silakan di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
1: Nah, tanpa berlama-lama,
0: kenapa
1: kita langsung hadirkan saja
0: bintang
1: tamunya.
0: Betul.
1: Wah, ini si legend ini, senior
0: saya. Teramat legend.
1: Teramat
0: seniornya ya?
1: Iya dong.
0: Masih sih?
1: Tiga komposer itu rilis 2012.
0: Ya kan solo duluan. Enggak ya?
1: Iya,
0: solo. Jangan sanggup kan deh.
1: Bener juga ya.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Ya, ya. Ya, siapa lagi kalau bukan kita sambut?
0: Budi.
1: Budi.
0: Do. Re. Mi.
1: Yeay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Sehat. Gimana bapak-bapak sekalian?
0: Alhamdulillah sehat. Bapak, kita ini RT RW.
1: Ya, apa namanya? Sebelum kita bertanya-tanya, yang mau gabung buat nanya-nanya juga langsung bisa ya.
0: Boleh.
1: Dengan bintang tamu kita boleh di WA di 0811-797-27912
0: atau
1: bisa via telepon di 0213441499 dan 3440696.
0: Kalau biasanya nih ya, bukan siaran nasional gini ya.
1: Iya.
0: Warga Banten itu banyak yang telepon ke RRI Jakarta juga loh.
1: Warga
0: Banten nih.
1: Iya.
0: Barangkali sekarang tahu warganya ada di sini, perwakilannya ada di sini.
1: Mudah-mudahan langsung banyak yang bertanya. Nah, itu langsung ada yang masuk juga.
0: Siap, nanti kita
1: akan bacakan ya.
0: Oke.
1: Oke. Jadi ini manggilnya apa ya, Mas Budi, Kak Budi?
0: Budi aja kali ya.
1: Iya, iya. Jadi ini single baru kah?
2: Ya, betul.
1: Tapi udah rilis kapan tuh?
2: September tanggal
1: 13.
0: Agustus 13 ya?
1: 13 Agustus.
0: Ya, waduh. Sebulan yang lalu. Masih anget lah.
1: Masih dong, makanya dia promo, Mas.
0: Gitu ya. Selamat kalau begitu.
1: Selamat
0: untuk single barunya.
2: Terima kasih.
0: Cinta diri sendiri.
1: Ya, itu yang paling penting. Cinta
0: gitu
1: diri
0: ya?
1: Sendiri baru bisa mencintai orang. Jadi
0: begitu
1: mencintai
0: ya?
1: Diri sendiri dulu, baru kita bisa mencintai orang lain. Benarkah kira-kira begitu isi lagunya?
2: Iya, betul sekali.
1: Benar?
2: Iya.
1: Love Yourself.
0: Oh, oke.
1: Boleh diceritakan?
2: Ya, lagu ini aku tulis sekitar tahun 2022.
1: Udah lama ya?
2: Ya, karena kan sama label itu biasanya kita punya bank lagu. Yang kemudian lagu-lagu yang udah distorkan itu dikurasi setiap tahun, dan kebetulan tahun 2022 yang dipilihkan untuk rilis di tahun 2026. Judul lagunya Cinta Diri Sendiri. Point of view-nya cowok. Ya katakanlah ini pengalaman saya pribadi sebetulnya.
1: Wah, langsung ya dikonfirmasi.
2: Zaman-zaman SMA lah ya. Sayang sama orang, ternyata orangnya lebih milih saya ditolak karena katanya terlalu baik.
0: Alasan klise. Ya,
2: cocoknya jadi teman.
1: Betul.
2: Jadi kakak, jadi adik, jadi orang tua asuh lah, kayak gitulah pokoknya. Lalu si cewek lebih memilih orang yang bad boys, yang lebih nyakiti hati dia dan lebih bikin dia menderita. Permukaan ceritanya kayak gitu, tapi lebih lanjutnya sebetulnya lagu ini cerita tentang bagaimana kita harus punya batas dalam banyak hal, terutama yang membuat kita nggak memperhatikan bahkan tidak mencintai diri kita sendiri.
0: Jadi ya kecenderungan untuk menyenangkan orang lain juga lah ya. Ternyata sampai ke hubungan asmara ternyata menyenangkan orang lain.
2: Betul.
0: Bisa begitu ya?
2: Iya, bener banget. Karena ini hal fundamental sebetulnya kita bicarain. Cinta diri sendiri itu kan ada bedanya dengan egois. Egois itu hal yang buruk. Buruk dalam artian gini, buruk dalam kadar dan porsi tertentu itu pasti akhirnya juga buruk. Karena aku punya prinsip kalau kita perilaku baik pasti balik laginya juga baik.
1: Baik ya.
2: Nah, sikap-sikap yang pengen nguntungin diri sendiri itu kan hal-hal yang lebih dekatnya ke nggak baik.
1: Iya.
2: Tapi kalau untuk mencintai diri sendiri itu adalah wilayah di mana kita paham betul bahwa kita harus kenal dulu siapa kita.
1: Betul.
2: Supaya kita bisa mencintai diri kita.
0: Ya, oke, gitu. Baiklah. Lebih jauh nanti kita akan ngobrol tentunya.
1: Iya.
0: Tapi ada juga yang nggak tahan.
1: Oh, dari tadi nih.
0: Dari tadi nih.
1: Udah, Albert
0: jauh nih.
1: Di Bau-Bau.
0: Bang Albert dari Bau-Bau. Halo.
1: Hai,
0: selamat
1: Albert.
0: Siang. Bang Albert.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Budi Doremu, Bang Albert.
3: Iya, ya, terkenal sekali. Pernah berkunjung ke sini, kemudian lanjut ke Wakatobi. Wakatobi kan wakatnya di Bau-Bau, sekarang sudah jadi wakil gubernur. Biasanya kedatangan artis di situ pejabatnya bisa ditangkap KPK katanya korupsi, yang ini memang dia menjawab dan dari wakil gubernur. Judul terbarunya tadi cinta diri sendiri.
0: Betul.
3: Ya, sebenarnya asalnya dari mana aku, kalau sekarang kan saya kan biasa bilang selalu menang sendiri, semuanya sendiri. Nah, sekarang orang tahu kita bukan bagi diri sendiri. Jadi itu bagaimana cinta kita apa cinta hubungannya dengan cinta diri sendiri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Albert. Pertanyaannya agak panjang dan rumit kalau tentang cinta diri sendiri. Bisa langsung dijawab, silakan.
2: Ya maksudnya kayak gini, kita sebagai laki-laki tuh biasanya lebih providing ya.
1: Betul.
2: Menyiapkan apa yang dibutuhkan ketika kita berkeluarga atau kita ada di luar lingkup keluarga atau orang tua lah. Tapi dalam hal ini kita kadang-kadang laki-laki ini kasihan. Dilahirkan, berjuang, kerja, hidup buat anak dan istri.
1: Betul.
2: Kita ngomongin kategori laki-laki yang bertanggung jawab ya.
1: Jadi
2: kita gak melebar.
1: Betul.
2: Atau sedang berusaha untuk bertanggung jawab. Nah, kadang-kadang di semua urutan dan fase dan proses tersebut tuh kita lupa sebagai laki-laki itu memperhatikan kita. Kayak tadi pagi ngobrol sama teman. Self reward itu apa sih? Self reward itu kan salah satu bagian dari kita mencintai diri kita. Atau self reward itu apa? Ngelihat anak istri senang? Enggak. Self reward itu apa yang bikin kamu senang aja sendirian?
1: Sendiri.
2: Nah, jawaban temen aku tuh dia bilang, iya ya, gue nggak tahu lu apa, dibilang kayak gitu. Karena ya laki-laki kayak gitu, kebanyakan melakukan sesuatu untuk memprovide orang di sekitarnya. Kayaknya nih yang namanya mencintai itu kan nggak harus selalu sama lawan jenis.
1: Betul.
2: Cinta itu bisa jadi apa yang paling penting yang harusnya kita jagain dalam diri kita. Misalnya kerja terlalu overtime. Kerja gak berhenti-berhenti sampai lupa tuh yang namanya tidur cukup, sampai lupa olahraga, sampai lupa jaga makan dan seterusnya. Akhirnya ya berakhir kerja gak berhenti-berhenti umur 50 tahun ternyata kita kena hal-hal yang kita gak inginkan.
0: Siap.
1: Karena itu paling penting juga asupan buat diri sendiri, ya kan? Asupan diri sendiri. Ya, itu tadi kalau diri sendiri nggak bahagia atau
2: tidak. Iya.
1: Ini bagaimana kita?
2: Cinta mau... diri sendiri ini lagunya ternyata serius ya. Kita ke penelpon dulu. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Dengan siapa ini?
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Siap,
4: sama
2: siap.
4: Bang Yudi.
2: Dengan siapa?
4: Uncle Gazi.
2: Uncle Gazi. Silakan Uncle Gazi.
4: Selamat siang Bang Yudi sama Bang Tengku Safik.
2: Iya, siang. Silakan Uncle dengan Budi Doremi.
1: Silakan.
4: Saya mau tanya, lagu tentang lagu Mesin Waktu itu bercerita tentang apa tuh Bang Budi?
2: Iya, iya.
4: Terus satu lagi Ling-Ling itu single di album keberapa tuh Bang?
2: Oh iya, siap. Siap, ditunggu ya jawabannya ya.
1: Terima kasih Uncle Gazi.
2: Silakan, silakan Uncle Gazi.
5: Uncle Gazi di mana sih tadi?
2: Di Padang kayaknya.
5: Oh, di Padang. Oh, di Sumatera Barat. Terima
4: kasih. Salam juga buatnya Kak Surpio Dila yang ada di Bukit Tinggi.
5: Oh, Bukit Tinggi.
4: Salam juga buatnya Bang Benijo, Kak Yu di Maluku Tengah.
2: Oke, okay, siap.
1: Buatnya. Alright, terima kasih Uncle.
2: Sama-sama. Salam. Karena namanya disebut langsung muncul nih Bung Benijo di Manado.
1: Silakan. Bung Beni.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar Mas Yudi, Bang Sam, Tengku Safik ya?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik, Bung Beni.
6: Sama juga, alhamdulillah. Oh, kita langsung ke Budi Doremi ya.
2: Iya, silakan. Silakan.
6: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Itu banyak ya lagu-lagu yang lagi hit ya Budi Doremi. Salah satu yang ditanya oleh Uncle Gazi, Mesin Waktu, itu memang mantap lagunya ya. Pertanyaan saya, mungkin ada lagu lain yang menceritakan tentang lagu-lagu dari Mas Budi Doremi yang menceritakan tentang pesan moral bagi para pencipta dan pencinta penikmat musik di seluruh tanah air, di seluruh Indonesia.
2: Okay.
6: Terus pertanyaan kedua, next project ke depan seperti apa sih? Itu aja ya pertanyaannya.
2: Terima kasih. Yo,
6: oke Mas Yudi, salam dong.
2: Boleh juga.
6: Uncle Gazi, makasih salamnya. Bung Leman di Lampung, Ayu Maluku Tengah, Cikuria Jakarta, ada juga siapa lagi ya, Ibu Farida di Palu. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita
1: Bung Beni mah udah ngasih pertanyaan nanti
2: next project, next project ya.
1: Karena itu pertanyaan dari kita ya.
2: Bener, jadi enggak usah. Kita ke penelpon berikutnya satu lagi sebelum kita jawab. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
7: Selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Selamat
7: siang Bang sama Tengku Safik.
1: Selamat siang.
2: Siapa nih?
1: Dengan siapa?
7: Dengan Rahma di Batu Sangkar, Sumatera Barat.
2: Rahma di Batu Sangkar. Siap, silakan Rahma.
7: Ya, pertamanya salam sehat-sehat deh buat Bang Yudi sama Tengku Safik.
1: Iya, terima kasih.
7: Iya, selamat siang buat Budi Doremi.
5: Selamat siang.
7: Ini kalau Rama ini, kalau menurut Rama nih lagu-lagunya banyak yang membooming ya, mulai dari Mesin Waktu, pokoknya dari Friendzone, Doremi, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, pokoknya banyak yang di hati pendengar nih. Apa tuh itunya? Menjadi inspirasi ya, bisa setiap lagu-lagu itu bisa mengena di hati pendengar tuh.
2: Siap. Apa syaratnya gitu tadi ya?
7: Apa tuh ininya?
2: Tipsnya?
7: Maksudnya bumbunya gitu.
2: Oh, bumbunya, oke. Okay.
1: Garam, kecap, cabai, diulek gitu.
2: Oke, ditunggu lah Maya.
1: Terima kasih.
2: Ini lagi dijawab ya sekarang ya.
1: Ya.
7: Boleh salamnya dulu dah.
2: Boleh.
1: Boleh silakan.
2: Boleh dah. Silakan dah.
7: Buat Budi Doremi sendiri sehat sukses ke depannya, mudah-mudahan lagu-lagu cinta berikutnya selalu mengena di hati pendengar ya.
2: Ya. Amin.
7: Buat yang di Ketawaki TV dan Pasar selalu beserta Wandi, buat RI Padang, buat RI Bukit Tinggi Mutia Utama yang lagi siaran, buat Tanjung Pinang, buat Rahma Sisters Yaradanya bisa selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Uncle Gazi,
1: yes.
0: Mesin Waktu, ini ceritanya tentang apa dan kalau Ling-Ling dari album ke berapa?
2: Kalau Ling-Ling itu single
0: sebetulnya. Single ya.
2: Dia featuring sama Edric. Edric Chandra. Jadi gak di album tetapi dia single. Kalau lagu Mesin Waktu itu cerita tentang penyesalan. Penyesalan yang harus diikhlaskan. Karena emang udah gak mungkin bisa, walaupun apapun yang terjadi, emang hidup harus berjalan. Waktu itu menujunya ke depan, bukan ke belakang. Jadi kita harus ngerelain. Itu lagu ceritanya tentang Mesin Waktu.
0: Kemudian kalau Bang Benny Jo,
1: apa tuh pertanyaannya?
0: Adakah pesan moral, lagu yang mengandung pesan moral bagi pecinta musik?
2: Buat aku, lagu aku sendiri judulnya Melukis Senja. Itu cerita tentang kita gak boleh mudah menyerah. Kita mudah, harus percaya bahwa kita itu gak sendirian melewati semuanya.
1: Mantap.
0: Ini tadi pertanyaan dari Rahma di Batu Sangkar. Ini kayaknya punya warung nasi Padang ya. Dia tanya bumbu-bumbu. Tapi bumbu-bumbu buat lagu nih.
2: Tips-tipsnya. Kalau bikin lagu itu aku sendiri banyakan inspirasinya cerita aku pribadi. Dan bagaimana membumbuinya itu adalah soal teknis yang kadang-kadang juga emang membutuhkan latihan. Aku gak berhenti bikin lagu lebih dari 20 tahun. Jadi sama seperti mungkin siapa kak, siapa tadi yang nanya ini namanya mbak siapa?
0: Rahma di Batu Sangkar.
2: Mungkin mbak Rahma yang jago masak juga harus puluhan tahun ya untuk bisa jago gitu. Aku juga gak ngerasa bahwa gimana-gimana. Tapi namanya orang melakukan sesuatu yang itu-itu aja, kayaknya kalau bikin lagu sih mudah, tapi kalau laku enggaknya ya kita nggak tahu.
0: Betul Pak komposer.
1: Ya sama kan, bareng-bareng lah suka buat lagu kita.
0: Oke. Nanti kita lanjutin, karena dari tadi kita ngomongin cinta diri sendiri, tapi belum kita puterin lagunya.
1: Kita putar lah ya.
0: Baik, kita dengerin. Kita nanti lanjutin kembali 100% Indonesia.

0: Kita lanjutkan lagi 100% Indonesia, ekspresikan okay. Karya, banggakan Indonesia.
1: Yes. Iya, senang sekali kembali lagi dan masih bersama bintang tamu kita ada Budi Doremi.
2: Alright.
1: Alright. Dan
0: nih yang nungguin udah banyak banget loh.
1: Kita enggak sabar ini ya. Ke
0: penelpon lagi dulu? Ya.
1: Oleh.
0: Kayaknya orang Padang pada mau nanya bumbu lagi nih. Ada Bang Hanafi, selamat siang.
3: Selamat siang Bang Hanafi.
4: Halo, selamat siang Bang Yudi, Bang Ihsan. Ini Bang Ihsan ada?
1: Enggak ada, saya Ihsan lagi syuting kayaknya.
0: Lagi syuting.
1: Iya.
4: Ya.
0: Ada Tengku Safiq.
4: Bang Yudi sama siapa?
0: Tengku Safiq.
1: Iya.
4: Tengku Safiq.
1: Iya Bang Hanafi.
4: Ya, Bang Yudi, Tengku Safiq, dan itu Budi.
1: Betul.
4: Katanya kan kalau
1: pasangnya itu Budi.
0: Itu Budi.
1: Ya. Ini oh. Budi.
0: Ya Allah.
1: Boleh, boleh juk ya.
0: Silakan, silakan.
1: Pertanyaannya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nah, ini mau nanya, ini selamat atas peluncuran single terbaru yang berjudul Cinta Diri Sendiri.
2: Terima kasih.
4: Ini mau nanya lagu tentang maaf, cerita tentang karirnya Budi Doremi. Ini Budi Doremi itu kan mulai karirnya tuh selebar dengan Afgan atau bukan? Terus mau nanya lagu Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku ini dirilis tahun berapa? Ya sama satu lagi nanya lagu ini, lagu Tolong Kubu Sudah Bosan Sendirian ini
0: okay. Fitur
4: sama Pingkan. Pingkan dari negara mana gitu Bang Budi gitu.
2: Oh iya
4: ya. Ya salam pertama buat ini ke Gazi Kak Ahmad. Terus salam buat Bang Ian, Niken Ditabing, Bu Nancy Veteran. Buat semuanya aja itu aja Bang Yudi.
0: Siap.
4: Bang Tengku
1: ya.
4: Bang Budi. Selamat

0: Siang.
1: Selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita ke Bogor, ada Teteh Dinda.
3: Kumaha damang Teteh?
4: Alhamdulillah Teteh sehat walafiat, Kevin. Tapi habaget ya.
3: Habaget. Puhabah habaget kalau
1: oh, kita okay.
3: Apa kabar?
4: Puhabah habaget jawabannya.
1: Apa
4: kabar? Ya apa kabar Yudi?
1: Api, api, api. Alhamdulillah api.
3: Alhamdulillah. Teh Dinda, iya ini langsung ya. Aja bintang tamunya apa yang mau ditanyakan?
4: Iya. Ya. Iya, Budi Doremi bakabar dia.
5: Baik, alhamdulillah.
4: Jadi Budi Doremi nih, karya Budi Doremi sudah ini lagu-lagunya baik yang single maupun yang apa satu lagi selain single?
1: Album.
4: Album ya, ya. Itu nyaris kita suka nih Budi Doremi.
1: Oke.
5: Okay.
4: Terutama yang tadi udah disebut ya Melukis Senja. Terus yang paling kita suka banget ini. Takkan hilang itu.
1: Pertanyaannya
4: sih. Takkan hilang kan judulnya kan Budi ya, Doremi ya.
1: Betul. Iya, ya tadi udah diputerin.
5: Betul teh.
4: Iya, Budi Doremi Fa Sol La Si Do. Jadi inget Remi Si La Do jadinya. Yeah.
1: Pertanyaannya, banyak yang nungguin soalnya.
4: Pertanyaannya, di Indonesia nih apa namanya kita lagi tidak baik-baik saja kan ya? Ada gempa, ada apa gitu? Ada apa? Ada kecelakaan, musibah dan lain-lain gitu ya. Terpikir nggak untuk jadi sebuah karya?
1: Oke.
4: Oke. Itu aja sih pertanyaannya.
1: Siap.
4: Terus okay. Untuk Budi Doremi terus berkarya Tete. Juga komposer satu ini.
1: Iya. Yeah. Terima kasih Tete.
4: Yang rindu 100% Indonesia. Ekspresikan karya
1: banggakan Indonesia. Terima kasih Teh.
3: Atur nuhun Teh.
1: Oke.
3: Alright.
1: Dari Bogor kita ke Jaksel.
3: Wih,
1: Jaksel nih. Ada Ciguria. Silakan.
6: 100% Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Wow. Wow.
6: Semangat hari ini. Wow. Presenternya ganteng, narasumbernya ganteng, hostnya lagi wah. Apa kabarnya Bang Yudi Ismail dan?
1: Alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah baik.
6: Alhamdulillah.
1: Silakan langsung dengan.
6: Orang tengah ya, orang memang ganteng-ganteng ini.
1: Oh iya dong.
6: Pertanyaannya nggak panjang-panjang lebar waktunya. Saya mau bertanya aja. Itu ada lagunya Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku.
1: Iya.
6: Kolaborasinya dengan Anggi Marito ya.
5: Iya betul.
6: Terus saya pengen dengar aslinya suaranya.
1: Oh,
3: requestnya oke banget ini.
1: Siap,
6: Bang Yudi, Ismail. Semoga Budi Doremi selalu terus berkarya. Kalau sudah sukses, ingat-ingat kita ya.
5: Amin.
1: Maksudnya mau?
6: Ya.
1: Oke.
3: Alright.
6: Sekali lagi, pokoknya selamat ulang tahun RRI. Sekali udara tetap udara. Terima kasih, Bang Yudi.
1: Sama-sama.
3: Iya, sama-sama.
1: Kita ke Sulawesi Selatan.
3: Wow.
1: Ada Ica kalau nggak salah. Ica.
3: Ada Kareba.
7: Baju-baju, Ji.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
7: Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Ya. Siap, Ica silakan, Ca.
7: Aku tadi kan udah lihat video klipnya nih, bagus loh lagunya.
1: Oh iya.
7: Itu kan Adi Tunya. Halo, Mas Budi.
5: Halo.
7: Pas Budi Doremi Fa Sol La Si Do Do Si La Sol Fa Mi.
3: Itu tangan nada
7: itu. Itu kan lagunya ada kayak gini nih.
1: Iya.
7: Yang bisa membuatmu menangis, bukan tersenyum, bukan tertawa. Yang bisa membuatmu bersedih, bukannya senang, bukan bahagia. Jadi apa dong gitu loh.
1: Oke. Jadi apa gitu ya lagunya ini ya?
7: Apa gitu. Abis itu Ica mau titip salam aja boleh?
1: Boleh.
7: Aku mau salam buat semuanya aja deh, semua pencinta pencinta apa lagi namanya ini?
1: 100% Indonesia.
7: Ya. Pokoknya dari Sabang sampai Merauke itu aku satu tanpa ada kecuali. Depannya semoga sehat selalu Mas Yudi, Bang Tengku, Mas
1: Yudi. Ya. Terima kasih.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Wow, ini banyak sekali penelpon, luar biasa.
1: Kita ke penelpon WhatsApp ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Dengan siapa ini?
0: Halo. Kristen Karya, banggakan Indonesia.
3: Iya. Dengan siapa?
5: Dengan siapa nih?
0: Dengan Jaya di Sopeng Sulawesi Selatan ini.
1: Sopeng Sulawesi Selatan.
3: Wih, jauh.
1: Silakan.
3: Ya, silakan Mas.
0: Mau dengar lagunya Budi Doremi Melukis Senja.
1: Oke.
0: Ya. Itu saja Bung Yudi Ismail.
1: Siap. Terima kasih Bang Dera di Sopeng.
0: Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kemana lagi nih?
3: Ini ke
1: Upi Bone.
3: Upi Bone.
1: Halo.
8: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
8: Upi di Bone.
1: Upi di Bone. Oke, silakan Bang Upi.
8: Ya, selamat siang Bang Budi Doremi.
5: Selamat siang, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
8: Ya, lagu-lagunya Bang Budi Doremi ini bagus. Banyak yang hits ya, banyak yang punya baru kata-kata sederhana tapi ternyata menjadi lagu itu.
5: Terima kasih.
8: Ya, saya suka itu lagunya yang lagunya 123 123456.
1: Iya. Oke.
8: Ya, lengkap. Kalau urus saya ke depannya Bang Budi, yeah. Bang Budi buat lagu yang tentang apa kalau menjelang nanti menjelang bulan puasa lagu religi huruf abjad.
1: Abjad
8: arah
1: abjad asal gitu ya. Hijak iya gitu ya.
8: Iya. Boleh. Jangan ke Bone main Bone Bang Budi.
1: Siap. Ya. Ditunggu ya.
8: Tunggu juga ya.
1: Iya.
8: Bantengku juga ya. Bantengku juga jalan-jalan ke Bone.
3: Udah pernah jauh itu dari Makassar. 6 jam ya, atau jam. Ini. Main jauh. Nanti semoga jam. Ya, semoga bisa nanti datang lagi ke sana. Doakan.
8: Ya, kirim salamnya buat penyiarnya RRI Makassar.
3: Alright.
8: Ada juga penyiarnya RRI Bone juga ya.
3: Iya. Oke. Okay. Terima kasih Upi.
1: Baiklah, kita ke penelpon satu lagi WhatsApp ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
9: Ekspresikan Karya, Bangkan Indonesia. Selamat siang.
1: Dengan siapa ini?
9: Sama Tengku Syafi.
1: Iya, siap.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ayu Manise dari
1: Malang. Oh, Ayu
3: Ambon.
1: Silakan Yu.
9: Iya, kalau ketengah langsung aja ke Bang Budi dulu.
1: Iya, iya, silakan
5: Yu. Kayu.
9: Assalamualaikum, selamat siang Bang Budi. Bang Budi, kenapa sih ada di belakangnya ada Doremi gitu?
1: Oke.
9: Okay. Iya namanya, maksudnya kita pakai memang itu biar mudah dikenal gitu kan?
1: Iya.
9: Iya. Atau okay. Mana gitu ya terinspirasi dari apa sampai Doremi itu? Terus saya mau menanyakan sama Bang Budi tentang lagu Asmara Nusantara itu kan klipnya di Wakatobi ya? Iya. Emang Bang Budi ada asli Sulawesi Tenggara? Kenapa sampai harus memilih itu apa Wakatobi itu ya? Karena Wakatobi adalah pemandangan sangat indah di Sulawesi Tenggara.
1: Iya. Siap. Kenapa oke, itu aja yuk.
9: Memilih klipnya di sana. Itu aja sih, sukses selalu buat Bang Budi.
1: Iya.
9: Selamat malam dari Wilayah Timur Indonesia Maluku Tengah. Terus saya menyapa buat Ica, Pak Benijo, Pak Widi. Dan semua mendengarkan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Kemudian selalu sehat dan tetap semangat. Bang Yudi, Bang Tengku.
3: Iya.
9: Terima kasih
3: Ayu.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu ya.
3: Wah, ini banyak banget ini udah. Ini kalau nggak di hold pasti masuk lagi nih.
1: Betul. Ini tadi dari Bang siapa ya yang
3: bingung yang nyatet
1: nomor 5 sebelum Tete Dinda. Pokoknya apakah satu label sama Afgan pertama kali berkarir dulu itu yang ditanyakan.
5: Betul, ya kita satu label. Karena lama Afgan keluar, ganti label baru, dan bisa dibilang emang Afgan lebih dulu sih dibandingkan aku. Jadi Afgan dulu baru aku masuk debut di industri Indonesia.
1: Ya. Oke. Okay. Kemudian tolong aku sudah bosan sendirian bareng sama Pingkan.
5: Pingkan itu orang Sumatera, orang Bandar Lampung dia.
1: Oh, oke. Okay.
5: Iya.
3: Berarti featuring gitu.
5: Iya, featuring okay. Waktu itu.
1: Oh. Siap. Tete Dinda, kan banyak bencana yang sekarang sedang terjadi, banyak musibah. Akankah atau ada karya, inspirasi dibikin karya dari hal itu?
5: Sejauh ini susah ya kalau bikin karya yang jujur itu harus sesuai dengan keresahan aku, Teh. Tapi lagu Melukis Senja itu datang dari hal tersebut juga.
3: Oh, kita
5: pandemi ya. Toh, waktu pandemi. Dan lagu Cinta Diri Sendiri yang baru banget rilis ini juga tentang cerita banyak hal sebetulnya. Kayak misalnya kita ngomongin tentang point of view bencana.
3: Iya.
5: Padahal dari banyak literasi yang aku baca, nggak banyak sih, tapi dari banyak dari literasi yang aku baca bahwa ternyata kita emang sebagai warga Indonesia itu kita tinggal di negeri rawan bencana. Dengan mengedukasi diri kita, mencari tahu dan meliterasi kita tentang bencana di sekitar kita, kita jadi aware, berarti kita sayang sama diri kita, kita cinta sama diri kita.
1: Siap kalau begitu. Kemudian Mbak Ria di Jakarta Selatan. Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku, featuring Anggi Marito. Dia minta dinyanyiin secara live.
3: Dikit-dikit.

0: Baiklah, spesial banget ini ya.
1: Kalau Bang Dere di Bone tadi, nanti request melukis senja. Oke, ditungguin ya. Mudah-mudahan bisa keputar. Kemudian, Ica Bang itu? Upi. Ica. Jadi tentang lagu apa sebenarnya cinta diri sendiri ini?
2: Oh iya, tentang self, tentang kita itu harus tahu batas, tentang lebih mendahulukan apa yang jadi kebutuhan kita ketimbang orang yang kita sayang, dalam artian mungkin gebetan, mungkin pacar gitu. Yeah. Sebelum akhirnya berubah menjadi tanggung jawab, namanya keluarga.
0: Nice.
1: Okay.
0: Keren.
1: Nih Bang Upi tadi ya, nanya tentang lagu tentang Ramadan, jelang Ramadan. Ramadan penuh cinta. Seru lagi lagunya. Ramadan kemarin sering diputer di sini.
0: Alhamdulillah. Tapi mungkin dia kayak judul lagunya Abata.
1: Iya, dari abjad ya. Karena bisa. Ada do re mi soalnya dan 1 2 3 4 5 6.
2: Iya, mungkin nanti coba dipertimbangkan.
0: Pertimbangkan ya.
1: Kemudian Ayu di Maluku.
0: Iya, Maluku.
1: Kenapa namanya ada do re mi-nya?
2: Ya karena itu single pertama aku, judul kita punya lagu judulnya Doremi. Dan akhirnya itu menjadi identitas aku juga. Supaya mudah untuk dihafal orang gitu. Jadi memang seperti halnya Dul Sumbang, Iwan Fals, Remi Silado, Budi Doremi kayak gitu.
1: Siap kalau begitu. Kemudian Asmara Nusantara ini kan syutingnya di Wakatobi. Apakah, kenapa mesti Wakatobi? Apakah ada darah Wakatobi?
2: Nah sebetulnya kalau officially mungkin ini maksud bukan syutingnya ya. Kalau syutingnya, video klipnya officially belum ada.
1: Belum ada ya.
2: Tapi lagu itu memang dibuat berdasarkan rasa sayang aku sama Wakatobi. Karena Wakatobi itu pertama kalinya aku terbang. Aku menggunakan pesawat. Itu aku ke Wakatobi. Dan lanjutannya daerah timur pertama aku pertama kali ke timur itu adalah Wakatobi juga timur juga toh, tapi dia agak lebih ke tengah. Tapi kalau yang ujung timurnya itu pertama kali aku ke Raja Ampat. Jadi dua itu menjadi momen aku yang paling berkesan di tahun 2012-13. Jadi aku bikin lagu itu untuk mengabadikan, menjadikan ingatan aku yang paling bagus tentang bagaimana aku kagum terhadap Indonesia.
1: Jadi
0: memorable ya.
1: Seperti itu ya buat Ayu yang ada di Maluku Tengah.
2: Maluku Tengah.
1: Ya
2: Maluku
1: sudah. Karena tadi ada yang nyebut-nyebut 1 2 3 4 5 6 dan ada yang mengharap dibikinin lagu dari huruf hijaiyah. Ya. Kita dengerin Budi Doremi dengan 1 2 3 4 5 6.

ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya.
0: Melukis Senja, mudah-mudahan senang tadi yang betul, sudah request ya.
1: Enak sekali lagunya.
0: Betul, kita sapa dulu pendengar kita yang sedang merelay.
1: Yes.
0: Selamat siang untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
1: Halo, selamat siang Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
0: Lanjut, yes. Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan juga Pontianak.
1: Ya, halo Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekabare.
0: Api Wai. Apa yes. kabar juga untuk stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan? Apa kabar untuk Anda yang ada di sana? Silakan kalau mau gabung bisa telepon kembali 0213441499 dan 0213440696 atau kalau WhatsApp 0811797279. Dua.
1: Betul sekali. Kita ini ramai sekali penelpon. Kayaknya kita nggak perlu bertanya ya.
0: Gak pertanyaannya perlu bertanya, diwakili para pendengar.
1: Benar sekali.
0: Ada Navia di Rangkas Bitung.
1: Halo,
0: selamat malam. Perwakilan banget. Eh malam. Siang-siang.
2: Selamat malam kak.
1: Itu beda acara kalau malam.
0: Beda acara
1: ya. Selamat siang Navia.
2: Iya, selamat siang kak.
1: Iya, selamat
2: siang. Ini kakak Budi.
1: Nah, iya.
0: Iya.
1: Ini kakak
0: Safik tadi.
1: Iya, itu ya itu suaranya kakak Budi.
2: Iya.
1: Ya, langsung aja ada pertanyaannya apa?
2: Pertanyaannya apa ya kak? Aku pengen dengerin lagu yang lain aja deh kak. Tadi aku sampai sempat ketiduran sih dengerin.
1: Iya. Wah ketiduran. Ketiduran saking merdunya
0: tuh.
1: Kurang tidur ya, bukan saking merdunya. Iya.
2: Iya kan siang-siang gini kak panas,
1: pulang dengan lagu
0: kak Budi
1: suaranya mati. Adem ya.
3: Terima kasih.
0: Jadi ya, mau dengerin lagu apa nih? Kak. Oh pengen dinyanyiin.
2: Iya lagu kak Budi yang apa aja yang pokoknya enak-enak semua sih.
0: Oke. Siap ditunggu ya.
1: Alright, thank you.
2: Iya makasih.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama, selamat siang juga. Lanjut kita ke Samarinda.
1: Halo.
0: Ada Ari di sana. Selamat siang Ari.
4: Siang.
0: Iya, apa yang mau ditanyakan?
4: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda? Itu aja?
4: Iya.
1: Alright,
0: baik.
1: Terima kasih.
0: Lanjut. Ada siapa? Oh, di WhatsApp nih ya.
1: Di WhatsApp.
0: Coba kita cek pertanyaan-pertanyaan yang ada di WhatsApp.
1: Betul.
0: 100% Indonesia. Apa nih? Assalamualaikum. Kok Ita Purnama Sari dan Isan Taror?
1: Kebalik-balik ya.
0: Kebalik-balik. Beserta tamu kita Budi ya. Doremi dengan lagunya Doremi yang jadi pertanyaan. Saya Wardania di lspk@gmail.com. Doremi itu not kan? Maksudnya terus gimana
1: not,
0: nih?
1: Not kak.
0: Oh, Budi Doremi itu not kak. Terus ya sudah.
1: Udah.
0: Baiklah.
1: Minta diputerin lagunya.
0: Tadi udah sih.
1: Udah.
0: Di awal Budi Doremi ya.
1: Mantap.
0: Lagu Doremi maksudnya. Oh, ini tadi Pak Hanafi di Padang sudah kita bacakan. Lanjut. Oke, selamat siang Kak RRI Pro 1. Aku Kifli di Manokwari, Papua Barat. Saya mau tanya. Budi Doremi lagu Mesin Waktu sejak kapankah?
1: List
0: lagunya maksudnya gimana ya?
1: Rilis.
0: Oh, rilis kali ya.
1: Rilis lagunya lagi.
0: Oh, terima kasih. Salam buat dari Pro 1 Jakarta dan Pro 2 Jakarta saja, Kakak. Saya mau Budi Doremi suruh nyanyi lagu Takkan Hilang.
1: Hilang saja, Kak.
0: Oke.
3: Jadi
0: pertanyaan, kapan mau rilis lagu lagi?
3: Baru aja. Beberapa minggu lagu baru ya lagu baru aku yang baru kamu, rilis namanya Cinta Diri Sendiri.
1: Nah kamu hafalin itu dulu Cinta Diri Sendiri, putar-putarin ya kan, di request begitu.
3: Di sini.
0: Kemudian tadi Ari di Samarinda nanya kapan mau ke Samarinda.
3: Insyaallah secepatnya, yang penting diundang.
0: Oke.
1: Kita menunggu undangan aja ya teman-teman.
0: Betul. Ada Novel, Naufal Algivieri di Samarinda juga. Halo Kak Budi, lagu barunya semakin relate bagi kaum Gen Z seperti saya. Just like single sebelumnya
1: kayak ada untukmu.
0: Dan itu kamu. Yeah. Sekarang lagu-lagu life changing bagi saya. Yeah. Dulu pas awal Kak Budi Doremi muncul, taunya lagu Doremi sama 1 2 3 4 5 6. Yeah. Oh iya, Kak Budi kapan rilis album baru lagi? Terus kapan mampir ke Samarinda? Yeah. Saya masih ngarep Kak Budi mampir ke Samarinda lagi setelah terakhir tahun 2022 katanya.
1: Oke.
0: Yeah. Oke, okay. Doain Kalimantan cepat pulih ya.
1: Amin. Amin.
0: Silakan.
3: Apa kalau album ya, kita lagi menuju ke situ, tapi mini album dan rangkaian ini udah dimulai dari single sebelumnya Cinta Diri Sendiri itu ada untukmu. Nanti ini lagu single kedua dari mini album aku adalah Cinta Diri Sendiri, dan dilanjutkan dengan lagu-lagu selanjutnya. Mudah-mudahan doain aja lancar. Samarinda ya, kapan Samarinda ngundang aku lagi.
1: Betul. Siap. Tapi ngomong-ngomong soal relate dengan Gen Z dengan lirik-lirik Budi Doremi, itu memang semua lirik-lirik itu terinspirasi dari diri sendiri, atau emang ada teman atau apa cerita?
3: Kalau aku secara pribadi, refleksi aku ke diri sendiri kebanyakan. Jarang banget bikin lagu dari inspirasi dari orang gitu. Karena buat aku itu lebih mudah untuk ngegali perasaannya. Karena bikin lagu itu pasti di samping kita harus nyari notasi dan lirik, kita juga harus mencari perasaannya.
1: Betul.
0: Oke. Selamat siang 100% Indonesia. Aku Francisca dari Solo. Suka banget sama lagu Kak Budi Doremi. Apalagi yang Friendzone. Waktu itu karena juga dinyanyiin Feby Putri ya, dan satu lagu terbaru yang judulnya Cinta Diri Sendiri. Akhir-akhir ini aku putar terus di playlist.
1: Ini keren. Ini keren.
0: Apa tuh?
1: Iya, keren, ada di playlistnya.
0: Enggak, ini maksudnya lanjutannya.
1: Oh, sukses selalu buat Budi Doremi, lagu-lagunya selalu jadi sarana stres rilisku. Ditunggu ya buat perform ke Solo, pasti aku auto nonton.
0: Auto nonton.
1: Iya, karena betul, karena mungkin mereka dengar lagu-lagu Budi Doremi ini merasa relate, karena itu kan ya refleksi dari diri sendiri, dan akhirnya mungkin mereka merasa relate, pernah mengalami dengan situasi seperti itu. Begitu, Bang Yudi.
0: Oke,
1: alright, kita
0: dengerin lagu dulu. Karena tadi kan nanti kita siap-siap buat Budi Doremi untuk nyanyi secara live gitu ya. Siap. Yang tadi di request Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku featuring Anggi Marito.

0: Pak Jamil, nanam apotek hidup ya? Kan sekarang udah gampang beli obat di apotek. Buat apa repot-repot nanam sendiri?
1: Kalau beli obat ya emang gampang, Bu. Tapi kalau kita punya apotek hidup, itu kita bisa langsung ambil obatnya langsung loh, dari kebun sendiri. Udah lebih murah, lebih alami pula.
0: Iya juga sih, tapi perawatannya gak susah gak, Pak?
1: Gak susah kok, Bu. Cuma butuh ya perhatian dikit sama dirawat rutin lah. Apotek hidup ini kan juga bantu kita biar lebih sehat sama sadar lingkungan.
0: Wah, aku jadi tertarik juga nih. Mungkin aku coba nanam juga di rumah kali ya.
1: Ah, mantap itu, Bu.
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kita lanjutkan kembali 100% Indonesia. Saya Yudi Ismail
1: dan saya Tengku Syafiq beserta bintang tamu kita ada Budi Doremi.
0: Iya, tadi udah banyak yang nanyain pengen dengerin Budi Doremi nyanyi secara live.
1: Bukan kalian aja, saya juga langsung ini.
0: Kita bakal dengerin Cinta Diri Sendiri yang dari tadi juga udah kita ceritain. Oke. Budi Doremi live Cinta Diri Sendiri untuk Anda semua.
2: Sebatas pertemanan lagi, kau hargai hati ini. Mesti telah ku coba mengatakannya, kau tampak tak bahagia. Kini aku mulai mengerti,

0: Baiklah, ini ada yang gabung lagi.
1: Waduh, ramai sekali ini hari ini, seneng banget.
0: Ada Ori.
1: Hai, di Samarinda.
0: Selamat malam Ori.
1: Malam lagi.
0: Siang.
1: Siang, excited pagi jadinya.
2: Selamat sore.
0: Oh sore ya, kalau Samarinda sore. Silakan, silakan Ori.
2: Indonesia, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Boleh pertanyaannya?
2: Ori di Samarinda.
0: Iya, iya Ori.
1: Ori silakan pertanyaannya ke bintang tamu.
2: Ini dengan
1: singkat
2: siapa
1: saja
2: ya, penyiarnya?
1: Saya Yudi Syafiq dan Bang Yudi Ismail.
2: Oh, Yudi Ismail ya, Bang sama
1: Tengku Syafiq.
0: Apa yang mau ditanyakan, Ori?
2: Tengku Syafiq.
0: Ada Budi Doremi juga.
1: Ada bintang tamu.
2: Langsung aja ya ke Bang Budi Mimi Doremi.
3: Ya ya, halo.
2: Bagaimana Bang Budi Doremi untuk bisa menulis lagu-lagu yang berhasil diperbanyak sampai saat ini?
0: Oke.
3: Menarik.
2: Itu aja.
0: Siap.
2: Boleh salam-salam?
0: Silakan.
2: Salamnya untuk semua Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
0: Oke, okay, siap. Terima kasih Ori. Nanti ya, dijawab ya.
2: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
0: Oke.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di telepon WhatsApp, halo selamat siang.
1: Siang.
0: Halo.
1: Wah, oh, terputus.
0: Dengan siapa ini?
1: Ada. Halo.
0: Halo.
4: Halo, selamat.
1: Iya.
0: Iya.
1: Dengan siapa? Di mana?
0: Oh, saya tampaknya ada gangguan.
1: Betul.
0: Oke, dari Ori di Samarinda, gimana ceritanya sih bisa nulis lagu-lagu yang keren dan hits?
1: Betul.
3: Itu udah di luar kuasa.
1: Betul.
3: Sukses atau tidaknya sebuah lagu itu bergantung dari, kalau aku pribadi, dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pun rezeki.
1: Iya, betul.
3: Oke. Okay. Lagu laku yang dikasih makan bukan cuma aku juga, label aku, karyawannya, IO-nya, penyelenggara dan seterusnya.
1: Betul.
3: Gitu. Jadi kita apa dunia ya. Kita cuma bisa bikin lagu aja.
1: Iya.
3: Bagaimana lagu itu nanti terkenal atau enggak kita berlepas tangan.
1: Betul. Okay. Yang penting kita buat yang terbaik.
3: Iya.
0: Nah, dalam proses penulisan lagu, apakah Budi Doremi ini punya cara tersendiri yang berbeda dibandingkan yang lainnya?
3: Enggak, aku samalah.
0: Sama ya.
3: Kadang-kadang yang keluar nadanya dulu, kadang-kadang liriknya dulu, kadang-kadang selesai cepat, kadang-kadang selesai lama.
0: Oke.
1: Betul sekali, itu saya mengalaminya.
0: Ya sudah, ini ada Eli di Palembang. Selamat siang Kak Eli.
5: Halo Bang, selamat siang.
1: Siang Kak Eli.
0: Silakan,
5: ya, silakan. Kakak Budi Doremi ya.
1: Betul.
0: Iya,
1: langsung saja.
5: Salam kenal ya.
3: Ya, salam kenal.
5: Iya, saya mau tanya aja lagu yang paling baru, yang terbaru di 2026 itu apa judulnya ya?
0: Oke.
3: Okay. Iya, oke.
5: Okay. Nanti kalau bisa nyanyi lagu ini dong 1 2 3 4 5 6 gitu.
0: Oke.
1: Oke.
0: Itu aja.
5: Itu aja buat bang penyiarnya, salam kenal. Buat mbak operatornya tadi, terima kasih. Buat bang Budi Doremi, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebenarnya ya, kalau mau denger nyanyi itu kalian ngundang lah.
0: Iya. Yeah. Oh gitu ya.
1: Iya dong.
0: Oke. Lagu terbaru boleh dijawab sendiri ya?
3: Iya, lagu terbarunya ini yang kita lagi omongin. Judul lagunya Cinta Diri Sendiri. Tadi barusan dinyanyiin.
0: Iya, betul banget.
1: Nah, Cinta Diri Sendiri itu udah ada video klipnya atau?
3: Sudah ada, sudah. Dan bisa ditonton di YouTube.
1: Di YouTube.
3: Cinta Diri Sendiri.
1: Oke.
0: Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayaknya semua pada pengen minta dinyanyiin sama Budi Doremi ya.
1: Oke. Refnya boleh?

0: tadi lagi, emang kan kita bisa ngeliat Budi Dorime langsung nyanyi.
1: Betul. Tadi kan Bang Benny Jo ada pertanyaan. Ini sekaligus pertanyaan dari kita.
0: Betul.
1: Next project apa yang akan dikerjakan Budi Dorime?
2: Setelah ini ya mudah-mudahan doain, mudah-mudahan kita bisa rilis tahun ini mini album atau EP-nya Budi Dorime.
0: Oh, okay. Wow, ditunggu banget nih.
1: Ditunggu banget ya.
0: Ya buat pecinta Budi Dorime, fans-fans beratnya Garis Keras, tungguin dan support. Jangan lupa ditanya-tanya kapan. Biar buat amunisi kan. Okay. Gitu.
1: Nah ini sudah bikin karya atau sudah berkarya sejak era 2000-an gitu. Betul. Kan. Uh-huh. Dan banyak menghasilkan hits.
0: Iya. Ini bagaimana nih melihat perjalanan hampir
1: 3 dekade ini?
0: Iya, hampir 3 dekade loh.
2: Iya, nggak mudah sama kayak kita berkarir di dunia pekerjaan juga. Ternyata toh kita harus tetap terus mencoba hal yang baru, bikin kesempatan-kesempatan, dan memang perang melawan rasa malas dan kebodohan.
0: Betul. Jadi kira-kira mau yang menghubungi Budi Dorime bisa kontak kemana, atau ada Instagram?
2: Ada di Instagram.
0: Siap. Follow ya. Langsung DM.
1: Baiklah. Baik. Kalau begitu, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Sudah cukup, terima kasih Pro 1 dan teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia. Makasih ya. Doain dan dukung aku nyanyi lagu-lagu yang paling terbaru.
0: Yes. Dan jangan lupa terus request juga di sini tentunya. Iya kan?
1: Betul banget. Ya sudah kalau begitu,
0: support terus Budi Dorime untuk mengeluarkan mini albumnya segera. Amin. Mungkin sukses. Okay. Amin. Brother, nanti kita ketemu lagi kapan-kapan.
1: Lagu yang berikut ini, wah ini lagu bikin baper banyak orang ya.
0: Ya.
1: Mesin Waktu. Saya Yudi Ismail
0: dan saya Tengku Syafiq.
1: Terima kasih banyak Budi Dorime, sekali lagi sukses ya. Ditunggu karya-karya berikutnya. Demikian kebersamaan kita di 100% Indonesia. Sampai ketemu lagi minggu depan.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.
2: Jambi sore ini. Pendengar Jambi sore ini kembali hadir untuk Anda, saya Dirman, dan untuk Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital, maupun Anda yang menggunakan radio terestrial dimanapun Anda berada, apalagi untuk Anda yang ada di stasiun relay Bungo, Sorolangun, Bangko, dan Tukai Ilir. Untuk Anda nanti akan hadir dialog kentongan dengan tema waspada kebakaran di musim kemarau, dan nanti bersama rekan Sri Wahyuni. Tetap bersama kami di 88,5 MHz.

0: Inilah siaran mitigasi bencana. Program Ketongan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Jambi. Kembali dalam sajian Dialog Kentongan untuk edisi hari ini, Selasa 15 September 2026. Pendengar, di musim kemarau yang saat ini masih berlangsung ya, ini meningkatkan potensi terjadinya kebakaran, baik kebakaran hutan dan lahan maupun kebakaran di lingkungan pemukiman. Dan kondisi cuaca yang panas serta kering membuat lahan lebih mudah terbakar, sementara kelalaian masyarakat juga bisa memperbesar risiko terjadinya kebakaran. Dan seperti apa kemudian, apa kondisi cuaca dan tingkat kerawanan kebakaran di musim kemarau saat ini, apa saja yang perlu diwaspadai masyarakat, dan langkah apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran sejak dini, kita akan membahasnya dalam topik bahasan kita pada sore hari ini yang berkaitan dengan waspada kebakaran di musim kemarau. Sebelum kita berbincang berkaitan dengan seperti apa kondisi atau penanganan kebakaran yang sudah dilakukan oleh dinas terkait, terlebih khusus sore ini kami akan berbincang nanti bersama Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, ada Bapak Mustari Afandi APME. Kita coba sapa terlebih dahulu yang sudah hadir di Studio Pro 1 Jambi. Assalamualaikum, selamat sore Pak Mus.
2: Selamat sore Mbak Yuni, yeah. Dan selamat sore juga kepada seluruh pemirsa Pro 1 FM dimanapun berada.
1: Iya, yeah. Sehat ya Bapak ya.
2: Alhamdulillah, dan kondisi asam ini kita harus tetap sehat.
1: Iya, baik. Dan di sambungan telepon kami ada forecaster BMKG Jambi, ada Mbak Lukita Teresia. Selamat sore Mbak Lukita.
3: Selamat sore Mbak.
1: Iya, apa kabar Mbak, sehat ya?
3: Baik, alhamdulillah.
1: Baik, baik. Dan sebelum kami memperbincangkan berkaitan seperti apa penanganan kebakaran baik hutan maupun lahan dan pemukiman di wilayah Kota Jambi, kami ingin mendengarkan terlebih dahulu, kita ingin mengetahui juga bagaimana kondisi cuaca di Jambi saat ini dan mungkin perkiraannya untuk seminggu ke depan. Silakan Mbak Lukita.
3: Oke, baik. Untuk para pendengar setia RRI Jambi, cuaca dalam sepekan ke depan kami perkirakan masih berkisar antara berawan hingga cerah berawan di seluruh wilayah Provinsi Jambi, dan berpotensi terjadi kabut untuk wilayah Provinsi Jambi. Dan untuk sepekan ke depan terdapat satu hari ada wilayah Jambi yang berpotensi terjadi hujan, yaitu di wilayah Jambi bagian barat pada tanggal 18 September 2026.
1: Baik, Mbak Lukita, saat ini kan disampaikan masih berada dalam puncak musim kemarau, dan ini kapan puncak musim kemarau ini masih terjadi, kemudian masa peralihan yang dari kemarau ke hujan akan terjadi, Mbak Lukita?
3: Oke, baik. Untuk sekarang kita masih tetap ada di musim kemarau ya Mbak ya, tetapi untuk peralihan ke arah musim hujannya kami perkirakan itu mulai di pertengahan bulan Oktober, dan itu belum langsung semuanya langsung hujan, itu tidak Mbak. Itu biasa kita berangsur-angsur dari wilayah barat dulu, berangsur-angsur ke wilayah tengah Jambi hingga ke timur Jambi, tetapi startnya itu dimulai di bulan Oktober, tepatnya mungkin di sekitar dasarian ketiga begitu.
1: Baik, dan biasanya di musim kemarau ini kan kecepatan angin cukup tinggi nih Mbak. Seperti apa Mbak gambarannya, dan kemudian apakah ini juga turut berdampak terhadap berbincang kita pada sore hari ini akan membahas berkaitan kebakaran baik hutan maupun lahan dan juga pemukiman, begitu Mbak Lukita?
3: Iya, kalau untuk kecepatan angin sendiri memang sedikit lebih tinggi dari biasanya ya Mbak ya, apalagi untuk di siang hari. Dan yang mempengaruhi asap di wilayah Provinsi Jambi khususnya itu karena arah anginnya berasal dari arah tenggara hingga selatan, sehingga asap kebakaran hutan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan itu terbawa oleh angin hingga ke Jambi. Di samping itu juga di Jambi memang masih terdapat banyak titik panas.
1: Iya, dengan kondisi saat ini Mbak, apakah ini juga berpengaruh terhadap kondisi kualitas udara yang ada di Jambi terlebih khusus begitu?
3: Oh iya, berpengaruh Mbak, karena memang pertama adanya asap di Jambi, ditambah lagi adanya asap kiriman dari Sumatera Selatan. Nah, asap-asap inilah yang mempengaruhi kualitas udara di Jambi kian memburuk, begitu.
1: Baik, Mbak, Kalau untuk seminggu ke depan barangkali, adakah potensi perubahan cuaca yang signifikan begitu Mbak Lukita, baik di wilayah Kota Jambi maupun di wilayah Provinsi Jambi, Mbak?
3: Oke, baik. Untuk seminggu ke depan cuaca belum ada perubahan yang signifikan ya Mbak ya, kan kami masih memprediksi masih terjadinya cuaca diperkirakan berawan hingga cerah berawan di seluruh wilayah Provinsi Jambi, tetapi memang ada potensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Jambi bagian barat, di sebagian wilayah Jambi bagian barat begitu.
1: Baik.
3: Di tanggal 18.
1: Iya, Mbak Lukita, sejauh ini kan upaya pemerintah juga untuk ikut melakukan operasi modifikasi cuaca begitu, Mbak. Apakah sejauh ini masih akan dilakukan kembali karena setelah dilakukan beberapa hari lalu? Ini seperti apa, Mbak? Apakah masih ada upaya untuk kembali melakukan modifikasi cuaca atau seperti apa?
3: Untuk informasi mengenai modifikasi cuaca belum ada lagi sih Mbak ya, mungkin mengingat di wilayah Jambi itu masih kering sekali, belum ada potensi pertumbuhan awan sehingga tidak bisa dilakukan modifikasi cuaca.
1: Iya, artinya modifikasi ini dilakukan juga melihat dengan kondisi awan yang bisa berpotensi turun hujan begitu ya Mbak ya?
3: Iya betul, betul sekali Mbak, jika kalau kita prediksi dalam sepekan ke depan itu kering, jadi itu tidak bisa kita lakukan modifikasi cuaca, Mbak.
1: Baik.
3: Memang untuk diperhatikan, seminggu ini memang kering terus di wilayah Jambi, Mbak.
1: Iya. Mbak Lukita, sejauh ini seperti apa untuk pantauan titik hotspot yang terjadi khususnya di selama masa musim kemarau ini, Mbak?
3: Oke, baik. Kalau selama musim kemarau ini di wilayah Provinsi Jambi sendiri, titik hotspotnya lumayan banyak ya Mbak ya, itu berkisar antara sekitar 7 ribuan, dan per hari ini saja data dari tanggal 14 September pukul 00 sampai dengan 23:59 waktu Indonesia Barat, itu total hotspot yang ada di Jambi sekitar 282 titik, dan itu cukup banyak sekali Mbak.
1: Ya, di mana tersebar paling banyak itu Mbak Lukita?
3: Untuk yang paling banyak sih kita ada di Kabupaten Sarolangun sih Mbak.
1: Baik, baik.
3: Kita ada di Kabupaten Sarolangun, yang paling banyak itu, yang nomor 2 terbanyak itu ada di Kabupaten Tebo. Cuman kalau itu kan untuk di tanggal 14 saja ya, kalau kita merujuk dalam bulan September ini, wilayah Provinsi Jambi yang paling banyak itu ada di Kabupaten Tebo sebanyak 715 titik, kemudian disusul oleh Batanghari sebanyak 629 titik, dan yang nomor 3 terbanyak itu ada di Sarolangun 474 titik.
1: Baik.
3: Baik. Lalu ini kan per tanggal 14 ya Mbak ya, tanggal 14 saja di wilayah Provinsi Jambi titik panasnya ada sekitar 2766 titik. Itu kan kita akan memprediksi mungkin di akhir September akan lebih banyak lagi Mbak, mungkin akan lebih dari 3000 titiknya.
1: Baik.
3: Kalau melihat kebakaran hutan yang terus-terusan ada seperti ini begitu.
1: Baik, baik. Baik, Mbak Lukita, terima kasih atas informasi terkait perkiraan cuaca Mbak, dan nanti kami akan terus mengupdate berkaitan dengan kondisi cuaca melalui RRI Pro 1 Jambi setiap hari yang terus disampaikan oleh BMKG begitu ya Mbak Lukita ya.
3: Iya, Mbak.
1: Baik. Iya, ya, salam sehat dan sukses selalu, Mbak.
3: Iya, selamat sore.
1: Pendengar, demikian perbincangan kami bersama forecaster BMKG Jambi ada Mbak Lukita Teresia. Kami akan kembali dalam sajian dialog kentongan, dan kita akan jeda sejenak untuk mengikuti azan asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seseorang memasuki waktu salat wajib kemudian ia berwudu dan salat dengan khusyuk dan memelihara rukunya melainkan akan terhapus dosa-dosanya yang telah lalu selama tidak melakukan dosa besar. Hal itu berlaku sepanjang masa. Hadis riwayat Muslim.

0: Anda masih mendengarkan program Kentongan.
1: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam sajian Dialog Kentongan. Kita masih membahas berkaitan dengan waspada kebakaran ya di musim kemarau saat ini. Kalau tadi kita sudah mendengarkan informasi dari BMKG berkaitan dengan potensi kemarau ini masih akan terjadi hingga Oktober. Bahkan musim hujan baru akan masuk di Desa Rian ketiga di bulan Oktober. Nah, untuk membahas berkaitan dengan kebakaran ini, kita sudah bersama dengan Pak Mustari ya di kebersamaan kita untuk sore hari ini. Pak Mustari, sebelum kita berbincang berkaitan dengan penanganan kasus kebakaran yang dilakukan oleh Damkar, mungkin Bapak bisa menyampaikan sedikit sebenarnya tugas dan tugas pokok dan fungsi dari Damkar dan penyelamatan itu seperti apa, Pak? Karena kan masyarakat taunya cuma Damkar itu untuk memadamkan kebakaran saja, nah Pak. Tapi kalau dari segi penyelamatan, mungkin masyarakat masih banyak yang belum tahu juga ini, Pak Mustari. Silakan.
2: Baik, terima kasih Mbak Yuni. Tugas pemadam kebakaran itu sesuai dengan standar pelayanan minimal kita. Kita yang pertama memiliki tugas pokok dan fungsi adalah pencegahan kebakaran, yaitu melalui sosialisasi, edukasi, dan juga penyuluhan kepada masyarakat. Dan itu melalui juga pemberdayaan masyarakat. Dan yang kedua adalah pengawasan dan pemeriksaan sistem proteksi kebakaran bangunan gedung. Yeah. Jadi tugas pemadam kebakaran juga kita misalnya ke RRI kita cek apakah memiliki sistem proteksi kebakaran yang sesudah standar yang sesuai standar yang dari pemadam kebakaran. Dan nantinya juga kita memberikan rekomendasi yang harus dipenuhi oleh dari pemilik gedung atau pelaku usaha maupun dari hotel, restoran, dan bangunan-bangunan yang lainnya. Sehingga ketika terjadi kebakaran, mereka dapat melakukan penanganan lebih dini dari apa. Mungkin ya skala-skala besar juga bisa memiliki groundwater tanki, head detectors, termasuk juga sprinkler, dan seterusnya. Nah, itu dalam bentuk adalah pengawasan dan pemeriksaan sistem proteksi kebakaran. Yang kedua, yang selanjutnya, yang ketiga adalah penanggulang kebakaran, yaitu dalam pada saat pemadaman terjadinya kebakaran, responden kita adalah 15 menit. Semenjak diterimanya laporan, maka tim pemadam kebakaran sudah sampai ke lokasi untuk melakukan pemadaman kebakaran. Dan selanjutnya adalah penyelamatan. Nah, penyelamatan ini bisa non kebakaran maupun pada saat kebakaran, dan juga evakuasi. Nah, evakuasinya ada dalam manusia maupun hewan. Nah, yang paling sekarang ini bukan diminati oleh seluruh masyarakat, kadang-kadang sudah di luar tugas pokok dan fungsi pemadam kebakaran, seperti membantu mengambil rapor, mengambil kunci yang jatuh, setelah itu yang terkurung dalam kamar mandi, panen buah-buahan, dan seterusnya. Tapi kita tetap melayani masyarakat itu 1x24 jam. Nah, khususnya hewan-hewan yang liar yang membahayakan manusia. Dan yang terakhir adalah penanganan bahan berbahaya beracun. Nah, penanganan bahan berbahaya beracun ini sangat berisiko tinggi juga apabila memang tidak memiliki kompetensi seperti bahan-bahan kimia yang ada, yang sangat terjadi ledakan bahan kimia, termasuk juga mungkin kalau terjadi kebakaran tempat pembuangan sampah yang mengandung gas metan. Dan lebih luas lagi, pemadam kebakaran adalah memang kita selalu siaga satu untuk menjaga dan melayani masyarakat Kota Jambi 1x24 jam. Jadi pada intinya Damkar Kota Jambi maupun di Indonesia itu selalu siaga satu, Mbak. Siaga satu 1x24 jam dengan personil yang di Kota Jambi ini kita menjaga itu sebanyak 70 orang setiap harinya. Ada yang di pos Palmera, ada yang di pos Jambi Timur, ada yang di pos Alam Brajo, pos Kota Baru, pos Jambi Kota Seberang, dan satu di Markas Komando di Simpang Kawat. Nantinya alhamdulillah di akhir tahun ini akan dibangun lagi pos Pelayangan. Yang nanti apabila dapat membantu memproteksi bangun kebakaran apa lebih percepatan untuk sampai ke lokasi.
1: Baik. Berbicara dengan musim kemarau nih Pak Mustari, memang trennya adalah peningkatan kasus kebakaran hutan dan lahan maupun pemukiman yang sering kita lihat juga ya, dan mungkin para petugas damkar juga sudah berjibaku ini, bahkan dalam satu kali sempat informasinya ada 5 titik api yang harus ditangani. Betul. Nah, mungkin sejauh ini seperti apa ini Pak untuk penanganan kasus yang sudah dilakukan oleh damkar sendiri?
2: Baik, terima kasih Mbak Yuni. Mungkin kalau dibandingkan di tahun 2023, angka kebakaran ini, angka kebakaran baik itu kebakaran gardu listrik, bangunan gedung, tempat pembuangan sampah, dan termasuk lahan, itu di 2003 itu sebanyak 176 kali.
1: Dari Januari sampai September ini.
2: Desember itu di 2023.
1: Baik.
2: Nah, di tahun 2024 itu 156 kali. Ada penurunan.
1: Penurunan, iya.
2: Di tahun 2025 menurun 148 kali.
1: Iya.
2: Nah, di tahun 2026 per bulan September ini tanggal 14 ini sudah 179 kali.
1: Luar biasa.
2: Baik itu yang namanya bangunan itu 21 kali kejadian kebakaran, dan gardu listrik itu 48 kali. Yang itu masuk kategori juga, jangan sampai ada penyebaran. Dan itu sampah, itu tempat pembuangan sampah, itu 31 kali. Selanjutnya ini lahan.
1: Sisanya lahan. Paling banyak lahan.
2: Itu 84 kali. Wah. Dan lahan itu di tahun ini yang paling banyak sekali, kebakaran lahan. Nah, tapi lahannya memang tidak terlalu sampat meluas atau apa, kita langsung segera memprotek sampai ke lokasi sehingga tidak ada penyebaran ke area yang lainnya.
1: Ya.
2: Nah, lahan ini memang apa yang disampaikan dengan BMKG, memang Kota Jambi syukur alhamdulillah kita juga ada beberapa pos yang cepat kita langsung penanganan apabila masyarakat memberikan informasi terjadinya kebakaran, misalnya katakanlah di Tanjung Johor, katakanlah misalnya di Penyengat Rendah, di Bagan Pete dan seterusnya, kita selalu menurunkan satu armada. Namun apabila memang itu kebutuhan masyarakat, memang kebutuhan itu penyebaran, kita juga di backup oleh markas komando.
1: Ya.
2: Nah, pada saat itu kejadian pernah sekali tengah malam hampir mendekati rumah warga.
1: Ya.
2: Dan perlu kami jelaskan juga kepada seluruh masyarakat, sebenarnya untuk kebakaran lahan yang sepertinya lahan
1: perkebunan,
2: misalnya ada lahan sawit, kalau memang itu sebenarnya sudah tidak sampai titik jangkauan mobil armada pemadam kebakaran, itu bukan menjadi tugas pokok tanggung jawab pemadam kebakaran. Kami hanya bertugas dan bertanggung jawab apabila lahan tersebut mendekati pemukiman warga. Jadi polong di
1: garis bawah ya.
2: Itu adalah tugas dari Satgas Karhutla. Satgas Karhutla itu adalah mungkin dari TNI, Polri, BPPD, Manggala Agni. Nah, dan itu juga karena ada undang-undangnya khusus yang memang apa, dan kami akan tetap juga membantu masyarakat. Rata-rata lahan-lahan yang ada di Kota Jambi ini itu banyak yang sudah berdekatan dengan pemukiman warga. Makanya untuk sementara ini adalah masih tertangani oleh Damkar Kota Jambi. Yang kita takutkan adalah akan menjadi bencana kebakaran ini, menjadi bencana daerah itu apabila terjadinya kebakaran TPA Talanggulo. Setelah itu mungkin bisa terjadi kebakaran misalnya kebakaran hutan kota. Nah, ini yang kita takutkan. Maka kita berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk betul-betul memproteksi warga masyarakat yang datang, mungkin pemulung masuk ke TPA, membuang puntung rokok, dan juga mungkin masuk ke hutan kota. Kalau perlu disterilkan dulu hutan kota itu dari kunjungan.
1: Ditutup ya Pak ya,
2: ditutup
1: sementara waktu.
2: Dalam sementara waktu, jangan sampai nanti dalam musim kering ini, karena selama ini yang kami amati, kita melakukan pemadaman, itu titik api biasanya di pinggiran, Pak. Karena di pinggiran ini, kita pastikan berarti ada kendaraan bermotor
1: yang
2: membuang puntung rokok dengan sengaja, akhirnya terjadi penyebaran. Nah, pada saat itu sudah terjadi terbakar, belum meluas, angin kencang. Begitu angin kencang, meniup bara yang menyebar ke titik tengah. Nah, titik tengah itu terjadi terbakar mengenai yang media yang mudah terbakar atau lahan yang kering. Akhirnya api mulai membesar kembali. Hmm. Begitu api mulai membesar, dan tertiup angin kembali.
1: Yeah.
2: Makanya kalau kita lihat ada beberapa spot-spot, oh di sana ada terbakar, itu karena adalah dari angin-angin yang bertiup yang membawa bara api.
1: Hmm.
2: Dan ada juga pada saat itu ada kejadian di Bagang Pete, ada warga masyarakat pemilik lahan juga yang sengaja membakar.
1: Hmm.
2: Nah itu juga kemarin sudah diamankan pihak kepolisian dengan sengaja, dengan ya kemudahan yang mungkin ya tidak ada biaya,
1: yeah,
2: lebih membakar lebih gampang. Pada saat itu kita melakukan mana ya, kita dapati temuan tersebut, kita langsung berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan, untuk mengamankan. Yang dan ada lagi juga ada masyarakat juga yang membakar sampah ataupun lahan di tengah-tengah, setelah itu ditinggal.
1: Iya.
2: Nah pada saat ditinggalkan itu api sudah semakin membesar. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang terjadi, kebakaran-kebakaran. Tetapi memang yang harus diperhitungkan adalah lahan-lahan kering. Jadi warga masyarakat juga jangan harus hati-hati apabila di belakang rumahnya itu warna lahannya sudah kering, udah coklat. Ya sebaiknya kami menyarankan kalau bisa itu disiram. Jadi itu juga kalaupun disiram juga, kalau misalnya ada sumber api juga masih bisa terprotek, tidak langsung menyebar begitu.
1: Artinya dilakukan pendinginan begitu ya.
2: Betul,
1: Pak ya.
2: Ya.
1: Baik. Gitu. Baik. Pak Mus, ini kan apa ya, disampaikan Pak Mus tadi, dengan musim kemarau ini kasus kebakaran terus meningkat nih, mengalami peningkatan. Kemudian bagaimana dengan persiapan personil dan peralatan yang ada sendiri di damkar ini, sudah cukup untuk mendukung atau seperti apa ini, Pak?
2: Ya, kalau untuk sebenarnya kalau untuk standar kita untuk Kota Jambi, kita memang tadi sudah saya sampaikan lima ada beberapa pos tadi di Kota Jambi, ada juga markas komando. Kita juga memiliki armada pemadam kebakaran tuh 15 unit armada yang untuk menjaga Kota Jambi 1x24 jam setiap harinya dengan 70 personil setiap harinya yang menjaga siaga 1. Makanya kami katakan untuk damkar itu tidak pernah apa, bukan hanya piket, tapi kami siaga 1.
1: Iya, artinya standby terus petugas ya, Pak,
2: siaga
1: ya.
2: Siaga 1. Jadi walaupun tidak ada yang namanya kebakaran hutan lahan, tidak ada yang namanya ya sifatnya kebakaran parah, tapi kita tetap siaga. Siaga itu juga, siaga 1 itu juga bukan hanya pada saat ini kondisi kebakaran lahan, tetapi adalah evakuasi. Nah itu evakuasi itu yang paling banyak adalah hewan liar yang yang laporan dari masyarakat, seperti adanya ular sanca, musang, biawak, setelah itu lagi monyet dan yang lain-lainnya yang melapor kepada pemadam kebakaran, baik itu jam 1 pagi, jam 3. Dan berarti kan kita siaga, kita selalu datang untuk membantu masyarakat. Nah, di luar dari konteks pemadaman kebakaran. Namun masyarakat memang taunya ya selama ini mungkin melakukan pemadaman kebakaran dan seterusnya. Tetapi di luar dari itu adalah kita lebih juga mengedepankan evakuasi, mengamankan dari masyarakat, membantu apabila dibutuhkan terhadap penyelamatan gitu.
1: Iya, baik. Dan selama melakukan operasi penolongan, ibaratnya baik itu kebakaran maupun penyelamatan ini, Pak Mus, apa yang menjadi kendala besar bagi para petugas ini, Pak?
2: Nah, oke, terima kasih, Mbak. Yang pertama, kalau untuk kebakaran misalnya bangunan gedung, adalah banyak sekali masyarakat ini hobinya menonton.
1: Menonton, memvideokan.
2: Memvideokan dan lebih ingin mendekati objek kebakaran. Sementara kita harus menuju ke lokasi itu manuver kendaraan. Ya, jangan terhalang dengan parkiran masyarakat yang menonton. Dan yang kedua lagi waktu juga dibutuhkan, 1 menit itu sangat berharga bagi kami petugas pemadam kebakaran. Dan yang kedua, masyarakat itu kan menonton tidak tahu itu apakah yang terbakar di dalam itu ada tabung gas, ada minyak, BBM. Makanya kami selalu mengingatkan kepada masyarakat, ketika terjadi kebakaran jangan mendekati objek kebakaran radius di atas 20 meter. Karena apabila terjadi kebeledakan, apabila misalnya terjadi reruntuhan bangunan, itu mereka tidak menggunakan APD. Sementara kita petugas saja dipersiapkan dengan alat pelindung diri. Nah itu kalau dalam hambatan-hambatan. Tetapi Kita juga selalu di backup dengan TNI, Polri, khususnya dengan pihak PLN. Ya, ketika kita sampai, pihak PLN kita berkoordinasi untuk mematikan jaringan instalasi listrik, sehingga kami lebih leluasa dalam melaksanakan tugas. Begitu kita sampai, jaringan instalasi sudah padam. Nah, karena kenapa? Ini hambatan biasanya karena jaringan instalasi listrik juga, Mbak. Yeah. Begitu kita mematikan, listrik masih hidup.
1: Masih hidup, ya.
2: Nah, kita mengeluarkan air, akhirnya nanti berisiko kepada petugas karena bisa mengantarkan arus listriknya. Alhamdulillah, tapi dari pihak PLN, begitu kita informasikan jaringan di mana lokasi terbakar itu langsung dipadamkan. Nah, ini khusus bangunan gedung. Nah, yang lahan ini juga yang perlu kami sampaikan juga, ya. Kadang-kadang masyarakat ini juga seharusnya itu bisa dipadamkan dengan masyarakat.
1: Iya.
2: Ya, terbakarnya cuma sedikit. Tapi sedikit-sedikit dia melapor ke pemadam kebakaran. Nah, yang kedua lagi, lahan-lahan yang terbakar itu masuk ke dalam. Ya, pernah sekali kami juga ada di beberapa lokasi, lahan itu yang terbakar. Begitu sampai ke dalam, kita tidak sampai selang kita. Selang kita itu selang karet. Kalau itu sudah berduri dan seterusnya masuk ke dalam, itu sudah otomatis nanti akan merusak selang kita,
1: iya,
2: bocoran.
1: Bocor ya.
2: Nah, apalagi misalnya lahan yang dimasuk itu ada rotan, ya, rotan itu banyak durinya.
1: Iya.
2: Nah, itu kita nggak bisa memasuki objek ke dalam. Nah, makanya kita juga minta kerjasama seluruh masyarakat membantu memadamkan secara manual. Nah, yang selanjutnya lagi, kadang-kadang masyarakat nih memadamkan sampah, membakar sampah itu ditinggal. Nah, tanpa sengaja akhirnya tidak dapat memadamkan, menyebar ke pemukiman yang lainnya. Nah, ini beberapa hambatan. Nah, satu lagi terakhir adalah pada saat kita sampai ke lokasi juga, masyarakat tidak tahu itu yang terbakar itu adalah sudah terbakar, mereka tidak tahu harus cepat memadamkan, tetapi tugas kita memproteksi bangunan kiri kanan dulu, Mbak. Jangan sampai kita terjadi penyebaran. Keberhasilan seorang pemadam kebakaran apabila tidak ada terjadi penyebaran. Jadi ini masyarakat harus tahu kalau bisa terjadi kebakaran. Yang begitu kita dapat laporan terbakar itu adalah misalnya dapur. Nah, kita sampai dapur terbakar, bagaimana itu adalah ruang tengah kamar itu tidak terbakar. Nah, itu keberhasilan kita. Nah, kalau satu rumah unit terbakar, bagaimana rumah tetangga sebelahnya itu tidak terbakar? Jadi jangan sampai nanti menyalahkan pemadam kebakaran.
1: Kok rumah yang sebelah yang disiram gitu ya, Pak?
2: Iya, benar sekali.
1: Banyak jadi pertanyaan juga itu.
2: Iya, karena kita harus protek itu. Kalau itu terjadi penyebaran, akan menyebar ke yang lain-lainnya. Nah, karena yang terbakar itu tidak akan bisa dikembalikan lagi, Mbak.
1: Nggak
2: bisa dikembalikan lagi. Paling kita bisa langsung memadamkan dan mendinginkan, melakukan pendinginan. Contoh ada beberapa tempat kemarin juga kita lakukan, masyarakat sempat ribut.
1: Ya,
2: kenapa? Karena lidah api itu sudah akan menyambar
1: ke sebelah
2: respang rumah sebelah. Dan itu harus kita putus dulu. Nah, baru kita ke titik lokasi, titik api. Nah, inilah hambatan-hambatan masyarakat itu tidak memahami bagaimana teknik pemadaman. Nah, apakah itu nanti pada saat terjadi kebakaran mereka mendekati objek, setelah itu membuka pintu, itu bisa terjadi nanti flash over atau backdraft, ya kan, ledakan yang akhirnya mati mencederai warga masyarakat. Dan juga hambatan kita pada kondisi asap yang sangat tebal, masyarakat ingin masuk ke daerah lokasi, padahal asap itu sangat berisiko tinggi. Bisa mengakibatkan mungkin gangguan pernapasan. Pernah satu kejadian kami melakukan pemadaman kebakaran di Pasir Putih. Pada saat itu malam hari, pihak keluarga sudah keluar semua dari rumah. Pada saat kita melakukan pendinginan, anaknya teriak, bapak mana, bapak mana. Nah, akhirnya kami berhenti. Saya perintahkan kepada seluruh anggota untuk menyisir di setiap bagian ruangan. Ternyata ditemukan bapaknya sudah meninggal, terbakar di salah satu ruangan, kamar. Nah, begitu kita tanyakan, ternyata si bapaknya begitu keluar ingin masuk lagi ke dalam. Nah, mungkin pada saat masuk terjebak dengan asap. Nah, asap itu kan mungkin
1: membuat sesak napas ya, Pak,
2: terjatuh. Nah, inilah makanya yang harus diperhatikan adalah keselamatan jiwa yang paling penting ketika terjadi kebakaran. Jangan kita mencoba-coba untuk memasuki objek kebakaran tanpa menggunakan alat pelindung diri. Kalaupun ada di dalam tersebut ada yang harus kita selamatkan, tetapi biarkan petugas yang memiliki alat pelindung diri untuk membantu penyelamatan. Itu pun sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan kemampuan. Kalaupun memang api dengan derajat 80 derajat, 120 derajat di dalam ada, mungkin anggota juga itu
1: juga nggak berani ya, Pak.
2: Nggak berani juga menanggung risiko.
1: Baik. Dan nanti mungkin Bapak juga bisa sampaikan ya apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat ketika mereka melihat api yang berpotensi menyebar kemana-mana. Tapi jangan dijawab sekarang, Pak. Kita akan jeda setelah, kita akan kembali setelah jeda yang lewat berikut ini.

0: Anak-anak, ibu mau bertanya. Yang bisa jawab, angkat tangan ya.
1: Siap, Bu. Jangan sulit-sulit ya, Bu.
0: Bagaimana cara kita menjaga dan melestarikan laut?
1: Saya, Bu.
0: Ya, Ati. Nah, apa yang kamu tahu? Bagaimana cara menjaga dan melestarikan laut?
2: Kita tidak boleh membuang sampah ke laut atau membuang sampah sembarangan loh, Bu.
0: Bagus. Ada lagi yang mau jawab? Ya, silakan. Coba Sisil.
3: Menjaga kelestarian terumbu karang dan melakukan reboisasi pantai dengan tanaman bakau, Bu.
0: Yang duduk di belakang, ayo Desi. Ibu mau tahu jawaban kamu seperti apa?
4: Menggunakan angkutan umum untuk mengurangi pembakaran bahan bakar fosil dan mencegah terjadinya hujan asam yang dapat merusak ekosistem air, Bu.
0: Luar biasa, benar semua jawaban kalian. Itulah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian laut kita.
5: Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
6: Anda masih mendengarkan program Kentongan.
7: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam sajian Dialog Kentongan sore ini. Dan kita masih membahas berkaitan dengan potensi kebakaran di musim kemarau ya, yang saat ini masih terus ditangani oleh pihak-pihak terkait, termasuk oleh Damkar Kota Jambi. Tadi sudah dipaparkan sedikit oleh Pak Mustari berkaitan dengan penanganan kasus kebakaran yang dilakukan, kemudian upaya-upaya dan kendala yang dihadapi selama melakukan penanganan kebakaran, baik kebakaran lahan maupun pemukiman ya. Tapi mungkin tadi disampaikan Pak Bustari beberapa kendalanya, yang salah satunya adalah masyarakat yang justru banyak berkerumun ketika terjadi kebakaran ya Pak ya, dan ini menjadi salah satu kendala besar juga yang dihadapi oleh pihak damkar. Tapi mungkin Pak Mustari bisa sedikit memberikan apa ya pengetahuan barangkali ya Pak, bagi masyarakat yang mungkin ketika mereka mengetahui adanya satu titik api yang ini berpotensi menyebar luas, kemana mereka harus mengadu, dan kemudian apa langkah awal yang bisa mereka lakukan, begitu Pak Mustari?
8: Ya, terima kasih Mbak. Ini kebakaran di jenisnya macam-macam loh. Ya, yang pertama penyebabnya bisa karena faktor alam. Ya, faktor alam itu pertama mungkin karena sambaran petir, karena cahaya matahari yang sangat panas mengenai mungkin media yang mudah terbakar seperti kaca nanti kena lahan yang kering, itu bisa menyebabkan terjadinya terik matahari, bisa terjadi terbakar kebakaran. Terus mungkin gempa apa gunung meletus dan seterusnya, ini adalah karena faktor alam. Pernah terjadi di Kota Jambi seperti itu juga. Pada saat itu yang terbakar salah satu rumah di bagian atapnya. Ternyata rumah itu kosong, nah terjadi kebakaran ya, karena sinar matahari itu menyinari apa rumah tersebut dan terjadi kebakaran. Nah, masyarakat kadang-kadang terjadi kebakaran, misalnya contoh kemarin ada di Jambi Kota Seberang terjadi kebakaran, regulator tabung gas itu terbakar. Mereka mencoba melakukan, sudah tercium bau gas, mencoba melakukan pemadaman secara manual menggunakan apa anduk basah. Memang betul sekali, ya. Tetapi api sudah semakin menyebar. Yang harus dilakukan adalah yang pertama, ya, lakukan penyelamatan jiwa dulu. Keluar dari rumah dulu, itu yang paling pertama. Tidak ada yang terpenting adalah keselamatan jiwa dulu. Nah, yang kedua adalah turunkan meteran listrik dulu. Jaringan satelit listrik itu yang paling yang utama, yang kedua. Yang ketiga adalah baru hubungi pemadam kebakaran. Jangan dulu kita sudah menyebar baru menghubungi pemadam kebakaran. Karena banyak sekali ya warga masyarakat ini yang masuk live TikTok dulu baru menghubungi pemadam kebakaran. Sudah jelang mungkin 15 menit udah api udah terbakar besar baru menghubungi pemadam kebakaran. Bukan potensi kecil menghubungi pemadam kebakaran. Mau apinya sudah padam maupun besar, kami akan tetap datang apabila sudah masuk laporan. Karena kenapa? Begitu layanan masuk, kita akan tetap datang walaupun sudah padam untuk memastikan apakah kondisi api itu benar-benar aman. Nah, selanjutnya masyarakat harus mengetahui misalnya kondisi kebakaran tabung gas di satu ruangan. Ketika itu terbakar, jangan menghidupkan peralatan listrik, sumber api, ya, cabut regulator, keluarkan mesin tabung gas, dan seterusnya. Nah, selanjutnya lagi, apabila terjadi kebakaran, dia terjebak di dalam suatu ruangan, nah, yang menimbulkan asap tebal, yang harus dilakukan adalah ambil kain basah, tutup wajah dengan kain basah, keluar dengan kondisi tiarap. Ya, jarak paling bersih adalah udara yang paling bersih adalah 10 apa senti dari lantai itu sangat bersih. Nah, jangan sampai nanti malah kita untuk mengambil barang-barang yang berharga seperti dompet, emas dan sebagainya. Enggak, tidak usah. Selamatkan terlebih dahulu. Nah, yang paling terpenting adalah kita tahu di mana posisi keluarga kita, apakah sudah aman, biarkan saja. Nah, kalau memang kita memang harus bisa melakukan pemadaman itu menggunakan air dan seterusnya. Yang selanjutnya, dalam kondisi sekarang, mungkin saya juga berbicara juga, mungkin Mbak Yuni yang ada di sini juga, saya pasti investasi rumah Mbak Yuni mungkin sekitar di atas 400 juta dengan isi barangnya. Pertanyaan saya, apakah sudah ada di rumah alat pemadam api ringan?
7: Belum.
8: Apar. Nah, inilah salah satu, ya, kami juga mewajibkan seluruh personil pemadam kebakaran, saya, begitu saya kepala dinas pemadam kebakaran, seluruh anggota Satria Biru dan Bramaja di dinas pemadam kebakaran Kota Jambi wajib memiliki alat pemadam api ringan di rumahnya. Karena kenapa? Masyarakat pasti akan tahunya damkar itu punya apar.
7: Iya.
8: Nah, ini pernah beberapa kejadian yang dialami anggota kita. Kenapa begitu jadi kebakaran, ada dapur rumah warga melapor ke salah satu anggota saya, kebakar, mereka ngambil apar, masih bisa terselamatkan, Mbak. Sama seperti kita juga, kita punya nilai investasi rumah, tetapi kita tidak bisa memproteksi dengan apa? Dengan alat pemadam api ringan untuk di rumah kita. Apalagi dalam kondisi yang sekarang kebakaran bisa meluas dengan kondisi lahan yang sangat kekeringan sekarang seperti yang disampaikan oleh BMKG. Nah, itu sangat penting. Tetapi perlu kami sampaikan, dengan alat pemadam api ringan ini juga jenisnya macam mungkin powder, bisa apa misal kebakaran jaringan instalasi listrik bisa dilakukan pemadaman tidak usah menggunakan air. Kebakaran dalam bentuk bahan berbahan berbaca minyak bisa dilakukan dengan alat pemadam api ringan dan seterusnya. Maka dari itu kami juga menyarankan kepada masyarakat untuk ya setiap rumah itu memiliki alat pemadam api ringan. Sehingga kita aman dengan investasi rumah kita kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, inilah langkah-langkah yang memang harus dilakukan. Bagaimana kami ingin melakukan sosialisasi kepada masyarakat, menyampaikan ada praktek dan seterusnya. Kami sering didatangi melakukan edukasi, sosialisasi, tetapi masyarakat sendiri kadang-kadang ya apatis dengan untuk memiliki alat pemadam api ringan yang ada untuk di rumah. Apalagi rata-rata ibu-ibu ini hobi masak, ya kan? Kalau lihat api panik. Ya, salah satunya kita harus menggunakan harus ada milik alat pemadam api ringan. Baik. Nah, inilah tugas pemadam kebakaran itu mensosialisasikan, juga mengedukasikan dan juga memberikan penyuluhan bagaimana pentingnya proteksi bahaya kebakaran itu di rumah kita sendiri. Kalau kita tidak punya ya sia-sia, Mbak. Mau berapa banyak pun air, contoh kebakaran meteran listrik kita atau jaringan instalasi di rumah, berani nggak kita melakukan pemadam dengan menggunakan air? Wah, itu sangat berisiko, nanti jadi setrum. Langkah yang paling apa? Berarti kita harus memiliki apar untuk melakukan pemadaman. Nah, inilah beberapa pencegahan yang harus kami sampaikan. Juga memperhatikan anak-anak kita sedang main sekarang. Ya, main-main apa, main seperti korek api. Kemarin ada kejadian, ya main korek api, akhirnya terbakar kasurnya dan seterusnya. Yang namanya penggunaan peralatan elektronik, itu juga ngecas HP jangan sampai di atas kasur. Juga yang namanya kulkas itu harus satu colokan, tidak boleh bercabang. Sudah itu juga kipas angin, kalau sudah dimatikan harus dicabut, jangan ditinggal, iya. Itu juga bisa terbakar. Dan banyak sekali penyebab-penyebab yang terjadi karena kelalaian dan kesengajaan. Kami juga pernah berdiskusi dengan pihak PLN, korsleting listrik itu sebenarnya bukan penyebab. Jadi kepada seluruh pemirsa Pro 1 FM 88 Kota Jambi,
7: iya,
8: dan di Provinsi Jambi, ya, saya selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi dan juga selaku Ketua Asosiasi Pemadam Kebakaran Indonesia Provinsi Jambi dan Wakil Ketua 2 Asosiasi Pemadam Kebakaran Pusat, ya, kami tegaskan sebenarnya untuk apa konsleting listrik itu bukan penyebab
7: kebakaran,
8: tetapi itu akibatnya. Penyebabnya itu tadi karena penggunaan peralatan listrik yang tidak bijak.
7: Iya.
8: Yang kedua, ya, karena faktor kelalaian dan kesengajaan manusia, baik ya memadam apa bakar sampah, penggunaan apa peralatan listrik, misalnya colokan HP, main cabut aja, main tinggal. Nah, yang mengakibatkan terjadinya tidak adanya peremajaan jaringan instalasi listrik di rumah. Kalau rumah kita sudah di atas 25 tahun,
7: wajib ya, sebenarnya Pak,
8: sebenarnya
7: ya,
8: wajib diganti jaringan instalasi listrik. Karena itu tembaga itu kan harus dia harus listrik terus. Ya harus diganti peremajaan. Ada beberapa rumah yang terjadi kebakaran gara-gara itu sudah sampai sekian puluh tahun, 40 tahun enggak pernah diganti. Ya, akhirnya dia pasang listrik, pasang peralatan listrik seperti AC, kulkas, sehingga mungkin kabelnya masih pakai kabel yang tidak sesuai standar. Nah, terakhirnya di bagian plafon terbakar. Nah, yang mengakibatkan apa? Semuanya akhirnya rata dengan tanah. Nah, ini beberapa yang kami sampaikan kepada masyarakat. Ya, konsleting listrik adalah akibat. Akibat, karena penyebabnya adalah kita tidak bijak menggunakan apa peralatan listrik. Setelah itu tidak ada peremajaan jaringan listrik antara faktor manusia dan faktor alam itu sendiri.
7: Baik, ya, baik. Baik, Pak, tanpa terasa ini kita sudah di penghujung acara, Pak. Singkat saja closing statement, apa himbauan yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Silakan, Pak Bus.
8: Baik, terima kasih kepada seluruh pemirsa Pro 1FM dimanapun berada, kami dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi. Dalam kondisi kemarau panjang ini, kami mengimbau yang pertama, jangan membakar sampah, ditinggalkan, karena itu akan menyebabkan juga terjadinya kebakaran. Yang kedua, untuk dapat memperhatikan anak-anak kita menggunakan peralatan alat-alat untuk kebakaran seperti misalnya mancis, membakar main-main api, dan harus diperhatikan. Dan selanjutnya juga khusus lahan-lahan yang kering, kami berharap masyarakat yang berada mungkin di perumahan, di belakangnya ada lahan-lahan kering, kalau bisa dibasahi, ya, jangan sampai nanti ada orang yang membuang putu rokok dan seterusnya, terjadi penyebaran yang sangat cepat. Akhirnya lahan tersebut mengenai pemukiman. Nah, kami berharap kepada seluruh masyarakat yang berada di sekitar lahan-lahan yang kering untuk bergotong royong untuk membasahi lahan tersebut. Yang selanjutnya adalah kebakaran itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal dia siapa orangnya, tidak mengenal di mana tempatnya, tetapi kebakaran itu bisa terjadi karena kelalaian dan kesengajaan. Oleh karena itu, maka sama-sama kita juga memproteksi bangunan kita dengan memiliki juga alat pemadam api ringan di rumah masing-masing dengan jenis mungkin sesuai dengan kebutuhan, yaitu powder, minimal setidaknya yang 6 kilo. Karena tidak ada yang tidak dapat kita lakukan apabila kita sudah memiliki apa alat proteksi pemadam kebakaran itu sendiri. Oleh karena itu, apapun yang kita lakukan adalah demi keselamatan keluarga kita, juga keselamatan dari investasi yang ada di sekitar kita. Demikian, Pak.
7: Baik, Pak, mungkin bisa disampaikan untuk call center damkar yang bisa dihubungi ketika nanti terjadi musibah kebakaran.
8: Baik, terima kasih kepada seluruh pemirsa. Untuk pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Jambi, kami sudah dari tahun 2023 memiliki nomor layanan operator pemadam kebakaran yang online 24 jam untuk melayani masyarakat Kota Jambi, silakan menghubungi ke 0811 7113 113, 0811 7113 113, atau ke call center 112 dan nomor telepon 0741 411 71. Nah, ini nomor ini 0811 7113 113, ini bukan nomor layanan untuk pemadaman kebakaran saja ya, tetapi adalah nomor layanan untuk juga penyelamatan maupun evakuasi hewan liar ya. Misalnya ada warga masyarakat yang menemukan adanya ular, biawak, musang, tawon dan monyet.

0: Dengan sore ini saya Sri Wahyuni pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
2: Baru saja usai siaran mitigasi kebencanaan dalam program Kentongan.

0: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
1: Kalau saya bandingkan tahun 2026 dengan 2025, itu kenaikannya tidak begitu signifikan ya.
2: Dampak daripada kekeringan sampai hari ini kami sudah mendropping air ke warga itu di 3 kelurahan.

Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Sungai Liat ke Pulau Bangka Belitung dengan Warta Belajar Sumba. Kami akan sampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belajar Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Untuk tema hari ini kita akan mengangkat terkait penanganan dampak kekeringan oleh pemerintah daerah di kawasan Belajar Sumba. Bersama saya Abdurrahman Aris, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya edisi Selasa 15 September 2026. Dan pendengar, mengawali Warta Belajar Sumba hari ini kita akan mulai dari RRI Jambi.

0: Pendengar, memasuki puncak musim kemarau, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Jambi belum menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
1: Memasuki puncak musim kemarau yang disertai kabut asap, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Jambi belum menunjukkan lonjakan yang signifikan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Jambi, Rini Kartika, menjelaskan, berdasarkan data surveillance mingguan yang dilakukan sejak kabut asap melanda pada minggu ke-34 dan ke-35 tahun 2026, jumlah kasus ISPA masih relatif terkendali jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Pada minggu ke-34 tercatat 2.222 kasus ISPA pada tahun 2026 meningkat dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 1.808 kasus. Namun pada minggu ke-35 jumlah kasus justru menurun. Tahun 2026 tercatat 2.066 kasus, sementara pada tahun 2025 mencapai 2.096 kasus.
2: Kalau saya bandingkan tahun 2026 dengan 2025, pada minggu ke-34 dan 35 itu kenaikannya tidak begitu signifikan ya. Pada minggu ke-34 memang ada kenaikan. Pada tahun 2025 itu 1.808. Pada tahun 2026 ini 2.222. Jadi memang naik sekitar 400-an. Tapi di minggu ke-35, 2025 itu 2.096, sementara 2026 2.066. Nah, kalau secara umum saya lihat tidak ada lonjakan yang sangat berarti.
1: Menurut Rini, meskipun ISPA menjadi penyakit yang paling banyak ditemukan, peningkatan kasus tersebut belum dapat dikategorikan sebagai lonjakan yang signifikan. Penurunan kasus pada minggu ke-35 dinilai turut dipengaruhi meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap upaya pencegahan seperti menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar rumah, serta pembatasan kegiatan di sekolah. Masyarakat juga dihimbau untuk menjaga kesehatan dan mengurangi paparan udara yang kurang baik, terutama saat kondisi kabut asap meningkat. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita beralih ke RRI Palembang.

0: Pendengar, selanjutnya kita hadirkan tanggapan masyarakat Palembang terkait penanganan dampak kekeringan oleh pemerintah daerah, diimpun oleh reporter Erlin Fartesa.
1: Ya, saya Yanto dari Sukabangun. Sebagai masyarakat, ya kita tidak hanya berharap hujan datang ya. Penggunaan air juga harus lebih bijak. Saluran irigasi juga perlu dijaga bersama. Apalagi ketahanan pangan kan dimulai dari kepedulian kita terhadap petani. Kalau pertanian tetap terjaga, ya kebutuhan pangan kita juga akan tetap aman ya.
2: Saya Tama, saya dari Tanjung Barengan. Kesiapsiagaan Sumatera Selatan menghadapi dampak kekeringan terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan, sekaligus mengulas strategi mitigasi yang dilakukan pemerintah bersama petani untuk menjaga hasil panen dan keberlanjutan produksi pangan tentunya.
1: Ya, saya Arif dari Pipareja. Kalau saya mau menolak ya, kalau ancaman kekeringan ini hanya dijadikan alasan ya, tanpa adanya langkah nyata. Petani juga kan butuh solusi ya, bukan sekadar imbauan. Perbaikan irigasi, bantuan air, dan perdampingan yang harus benar-benar dilakukan. Kalau dibiarkan, produksi pertanian bisa menurun, dan masyarakat yang akhirnya merasakan dampaknya kan.
0: Pendengar, selanjutnya kita menuju ke

0: Pendengar, berikut kita simak wawancara reporter RRISP Blitung Arief Juliantoro bersama petugas Palang Merah Indonesia Kabupaten Blitung soal pendistribusian air bersih saat musim kekeringan saat ini.
1: Pendengar, musim kemarau yang terjadi di Kabupaten Blitung berdampak terhadap kebutuhan air bersih masyarakat di sejumlah wilayah. Pemerintah daerah bersama Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Blitung terus berupaya membantu masyarakat melalui pendistribusian air bersih. Bekerjasama dengan PDAM Kabupaten Blitung, PMI menyalurkan air bersih sedikitnya 30.000 liter per hari dan jumlahnya dapat mencapai hingga 70.000 liter sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan. Pendistribusian dilakukan ke sejumlah wilayah terutama Tanjung Pandan, Sijuk dan sekitarnya. Namun, meningkatnya permintaan masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi PMI dalam melakukan pendistribusian. Terlebih saat ini PMI masih mengandalkan satu unit armada tangki. Lalu bagaimana PMI Kabupaten Blitung dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih selama masih kemarau? Berikut hasil wawancara kami bersama Abdul, staf sekaligus driver PMI Kabupaten Blitung yang kami temui di lapangan. Bang Abdul, bisa dijelaskan program distribusi air bersih yang dilakukan PMI saat ini?
2: Ya, program hari ini kita sedang melakukan distribusi air bersih yang bekerja sama dengan PDAM Kabupaten Blitung.
1: Wilayah mana saja yang menjadi sasaran pendistribusian air bersih oleh PMI ini?
2: Untuk kawasannya, terutama seluruh Kabupaten Kota Tanjung Pandan, juga wilayah Sijuk dan sekitarnya, dan lain-lain. Nah, untuk wilayah Tanjung Pandan khususnya.
1: Untuk setiap kampung, berapa banyak air yang biasa didistribusikan?
2: Untuk pendistribusiannya itu minimal ya. Minimal per hari sampai 30.000 sampai mencapai 70.000 liter air.
1: Bagaimana mekanisme pendistribusian air bersih kepada masyarakat agar proses bisa berjalan lebih efektif?
2: Setiap kampung itu maksimal 5 ton. Ya, maksimal 5 ton. Namun ada yang 3 ton, tapi maksimal yang kita maksimalkan itu 5 ton. Dan diupayakan untuk setiap kampung itu mereka membuat wadah. Wadah seperti yang kita lakukan saat ini.
3: Jadi rumah ke rumah gitu.
2: Ya, jadi tidak dari rumah ke rumah. Kalau dari rumah ke rumah saya kira memakan waktu lama dan waktu pendistribusiannya akan terhambat. Jadi kalau dia sediakan tempat, ya alhamdulillah kalau langsung 5 ton lebih bagus.
1: Lalu bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih, bagaimana cara menghubungi PMI?
2: Untuk nomor yang bisa dihubungi itu ada tertera di truk tangki. Misalnya masyarakat membutuhkan langsung untuk menghubungi, langsung call center ada, langsung kita tempel di mobil truknya langsung.
1: Saat ini berapa armada yang digunakan PMI untuk mendukung pendistribusian air bersih?
2: Untuk PMI satu ini armadanya. Kalau untuk sekarang makin meningkat, Bang. Ya, untuk sekarang makin meningkat dan jumlahnya makin banyak dan kita agak bingung juga membaginya, agak kewalahan membaginya begitu kira-kira.
1: Pendengar, upaya membantu memenuhi kebutuhan air bersih terus dilakukan PMI Kabupaten Blitung di tengah meningkatnya permintaan masyarakat selama musim kemarau. Bekerja sama dengan PDAM Kabupaten Blitung, PMI mendistribusikan sedikitnya 30.000 liter hingga 70.000 liter air bersih setiap hari ke sejumlah wilayah terutama Tanjung Pandan, Sijuk, dan sekitarnya. Setiap kampung dapat menerima pendistribusian maksimal 5 ton air. Untuk mempercepat penyaluran, PMI menghimbau masyarakat menyediakan wadah penampungan sehingga distribusi tidak lagi dilakukan dari rumah ke rumah. Meningkatnya permintaan masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi PMI. Dengan dukungan satu unit armada, PMI tetap berupaya mengatur pendistribusian agar bantuan air bersih dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Demikian pendengar hasil wawancara kami bersama Abdul, staf sekaligus driver PMI Kabupaten Blitung. Dari Tanjung Pandan Blitung, Arief Juliantoro RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Mendengar dari Belitung kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: Pemkot Bandar Lampung terus mengejar cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan hingga 100%. Dari saat ini yang telah mencapai lebih dari 83%. Berikut laporan Agung Gazaldi.
1: Kita membagikan sekitar 35.193 BPJS.
2: Pemerintah Kota Bandar Lampung terus memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat. Langkah tersebut dilakukan dengan memperluas kepesertaan BPJS ketenagakerjaan terutama bagi pekerja rentan dan kelompok masyarakat yang memiliki resiko dalam menjalankan aktivitas pekerjaannya. Terbaru, Pemkot Bandar Lampung menyerahkan sekitar 35.193 kepesertaan BPJS ketenagakerjaan kepada pekerja rentan, ketua RT, ketua lingkungan, dan anggota pelindungan masyarakat atau Linmas. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat pekerja memperoleh perlindungan ketika menghadapi resiko kecelakaan kerja maupun kematian. Menurut Eva, cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Bandar Lampung saat ini telah mencapai sekitar 83%. Pemerintah daerah tidak ingin capaian tersebut berhenti pada angka tersebut dan menargetkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat menjangkau seluruh masyarakat pekerja atau mencapai 100%.
1: Ini kita membagikan sekitar 35.193 BPJS tenaga kerjaan. Khusus tadi ada RT, lingkungan, Linmas, dan juga rentan dari tenaga kerja rentan. Dan alhamdulillah kita sudah 83%. Tinggal sedikit lagi. Harapan kita dengan kita bantu seperti ini, insya Allah.
2: Untuk mengejar target tersebut, Pemkot Bandar Lampung akan melanjutkan pendataan terhadap kelompok masyarakat yang belum memperoleh perlindungan. Salah satu sasaran berikutnya adalah organisasi wanita dan para kader yang berada di wilayah Kota Bandar Lampung. Pemerintah daerah juga memastikan seluruh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja baik paruh waktu maupun penuh waktu akan mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Musim kemarau yang masih berlangsung hingga saat ini mulai membuat sebagian warga di Kota Bengkulu mengalami kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Dan BPBD Kota Bengkulu pun mulai menyalurkan bantuan air kepada warga yang membutuhkan. Seberapa kondisi dan penanganannya berikut kita dengarkan laporan reporter RRI Bengkulu, Anggrit Nardianto.
1: RRI Sebelanja Sumba, musim kemarau yang masih berlangsung hingga saat ini semakin dirasakan dampaknya oleh sebagian masyarakat di Kota Bengkulu, terutama dalam memenuhi kebutuhan air bersih. Kondisi tersebut terlihat dari adanya laporan dari warga kepada BPBD Kota Bengkulu terkait kebutuhan air bersih, khususnya air untuk konsumsi. Dan menindaklanjuti laporan tersebut, BPBD Kota Bengkulu mulai menyalurkan bantuan kepada warga yang terdampak kekeringan. Dan berikut ini petikan wawancara kami bersama Kepala Pelaksana BPBD Kota Bengkulu, Imade Ardana, mengenai kondisi kekeringan dan kebutuhan air yang disampaikan oleh masyarakat.
2: Beberapa hari terakhir ini kami dari BPBD, Badan Penanggulangan Daerah Kota Bengkulu, mendapat informasi dari warga Kota Bengkulu berkaitan dengan kebutuhan akan air minum ya, utamanya ya, dampak daripada kekeringan ya, kemarau pada tahun ini. Sampai hari ini kami sudah mendropping air ke warga itu di 3 kelurahan.
1: Dan mendengar dari laporan masyarakat tersebut, BPBD Kota Bengkulu kemudian melakukan pendistribusian air untuk membantu memenuhi kebutuhan warga. Imade Ardana menyebutkan bantuan air tersebut sejauh ini sudah didistribusikan ke 3 kelurahan yang ada di Kota Bengkulu. Dan penyaluran air ini diharapkan dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama selama musim kemarau yang hingga saat ini masih berlangsung, dan bagi warga yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Demikian dari RRI Bengkulu, Anggrit Nardianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kembali ke studio.
0: Pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Waikanan.

0: Di tengah kondisi musim kemarau yang menyebabkan sebagian masyarakat mengalami kesulitan memperoleh air bersih, Polsek Kasui Polres Waikanan menunjukkan kepeduliannya dengan menyalurkan sebanyak 2.000 liter air bersih kepada warga. Laporan Romadona.
1: Di tengah kondisi musim kemarau yang menyebabkan sebagian masyarakat mengalami kesulitan memperoleh air bersih, Polsek Kasui Polres Waikanan menunjukkan kepeduliannya dengan menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang membutuhkan. Kegiatan bakti sosial tersebut dilaksanakan di Dusun Karya Bakti, Kelurahan Kasui Pasar, Kecamatan Kasui, Kabupaten Waikanan. Kapolsek Kasui Ibtu Nur Samsi kepada RRI mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian sekaligus wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, terutama bagi warga yang sedang menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih akibat musim kemarau. Sebanyak 2.000 liter air bersih disalurkan untuk membantu memenuhi kebutuhan air masyarakat, khususnya untuk keperluan sehari-hari.
2: Polsek Kasui Polres Waikanan hari ini akan mengadakan kegiatan bakti sosial berupa pembagian air bersih kepada masyarakat karena dampak daripada musim kemarau.
1: Salah seorang masyarakat Dusun Karya Bakti, Rohmawati dan Andi, menyambut baik kegiatan tersebut dan menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada Polsek Kasui atas bantuan yang telah diberikan.
3: Terima kasih kepada Bapak Polsek Kasui atas bantuannya air. Banyak terima kasih. Semoga berkah buat semua.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya warga masyarakat lingkungan 5 Karya Bakti, Kelurahan Kasih Pasar, mengucapkan ribuan banyak terima kasih kepada Kapolsek Kasui beserta seluruh jajarannya atas bantuan dari air bersih untuk masyarakat lingkungan 5 Karya Bakti. Ini sangat bermanfaat bagi kami di musim kemarau ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
1: Sementara itu, Polsek Kasui juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan, pemerintah kampung, serta instansi terkait guna mendukung pendistribusian air bersih secara berkelanjutan kepada masyarakat yang membutuhkan selama musim kemarau. Kapolsek juga mengatakan, kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Polri untuk terus hadir, peduli, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus mempererat hubungan kemitraan antara Polri dan masyarakat. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan kita menuju ke RRI Sungai Penuh.

0: Empat, pengolahan sampah terpadu atau TPST Desa Renah Kayu Embun, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh telah menghasilkan lebih dari 9.000 ton pupuk kompos sejak diresmikan tahun lalu. Pupuk kompos tersebut kini dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan hasil pertanian masyarakat sekitar. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya.
1: Pengolahan sampah di tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST Desa Renah Kayu Embun, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh mulai memberikan manfaat bagi masyarakat. Sejak diresmikan tahun lalu, fasilitas milik pemerintah Kota Sungai Penuh tersebut telah menghasilkan lebih dari 9.000 ton pupuk kompos. Kepala Bidang Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh, Azan Putra, mengatakan pupuk kompos itu dibagikan kepada para petani di sekitar TPST. Pemberian pupuk tersebut bertujuan mendukung peningkatan hasil pertanian sekaligus mendorong pemanfaatan sampah menjadi produk yang bernilai guna. Pemerintah Kota Sungai Penuh berharap pengolahan sampah ini dapat membantu meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat serta mendukung terwujudnya swasembada berbagai produk unggulan daerah.
2: Ini kita di TPST RKI ini sudah memproduksi sekitar 9,5 ton yang jadi hasilnya nanti kita bagikan kepada para petani yang ada di sekitar TPST RKI untuk mendukung daripada para petani tersebut.
3: Mungkin ke depan ada rencana kita untuk komersialkan untuk hasil pupuk komposnya?
2: Ya, kalau nanti kalau sudah produksinya sudah semakin banyak, kemudian para petani yang ada di sekitar TPST RKI ini sudah dapat semua, ada kemungkinan nanti kita komersil.
1: Sementara itu, masyarakat diminta lebih aktif menjaga kebersihan lingkungan. Warga juga diharapkan mampu mengolah sampah rumah tangga secara mandiri, sehingga jumlah sampah yang dihasilkan di Kota Sungai Penuh dapat berkurang. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita beralih ke RRI Bintuhan.

0: Pendengar, PMK Bengkulu Selatan rutin salurkan bantuan air bersih ke warga. Laporan selengkapnya disampaikan Lili Rahman.
1: Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD terus berupaya mengatasi dampak cuaca ekstrim khususnya bagi masyarakat di wilayah yang mengalami kekurangan air bersih. Sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan dasar masyarakat, BPBD Bengkulu Selatan secara rutin menyalurkan bantuan air bersih ke rumah-rumah warga. Penyaluran dilakukan setiap pagi dan siang hari terutama ke sejumlah desa yang terdampak kekeringan dan mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Bupati Bengkulu Selatan Ripaita Judi menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus memantau kondisi masyarakat di wilayah yang mengalami kekurangan air akibat kondisi cuaca ekstrim. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan air bersih menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah agar masyarakat tetap mendapatkan akses air untuk kebutuhan sehari-hari selama kondisi cuaca belum kembali normal.
2: Yang memulainya untuk ikut bersama-sama membagikan air bersih untuk kepentingan masyarakat. Sekarang ini terima kasih pelaksanaan kegiatan tindak lanjut penanggulangan kebutuhan air bersih di pusatan kami nyatakan dimulai dan kami.
1: Adapun wilayah yang menjadi sasaran penyaluran bantuan air bersih meliputi Desa Tebat Kubu, Desa Gelumbang, Desa Tambangan, Desa Jeranglah, dan Desa Padang Pandan. Selain menyasar rumah-rumah warga, bantuan air bersih juga disalurkan ke sejumlah fasilitas pendidikan, yakni Sekolah Dasar Negeri 17 Bengkulu Selatan dan SD Negeri 9 Bengkulu Selatan. PMK Bengkulu Selatan juga menghimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat persediaan air yang ada. Pemerintah daerah juga memastikan pemantauan terhadap wilayah yang berpotensi mengalami kekurangan air. Langkah tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus memastikan kebutuhan air bersih tetap terpenuhi di tengah kondisi cuaca ekstrim yang terjadi di Bengkulu Selatan. Demikian, RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Dan pendengar, setelah kita dengarkan laporan dari reporter RRI Bintuan tadi, maka berakhir juga untuk Warta Belajar Sumba hari ini bersama RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Saya Abdul Rahman Aris, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi sore ini.

0: Eh Mir, keren banget dompet kamu. Oleh-oleh dari luar negeri ya? Mau dong aku satu.
1: Ada nih, sudah aku siapin buat kamu.
0: Tunggu-tunggu. Kayaknya ini bukan buatan luar negeri deh. Ini kan kerajinan songket, Mir.
1: Masa sih? Asli loh, aku beli di luar negeri.
0: Yakinlah, kan aku yang jemput kamu di bandara. Tapi bener loh, ini kerajinan songket Jambi. Motifnya kan kapal sanggat.
2: Banggalah dengan produk Indonesia.

adalah Indonesia. Ini adalah negeri elok dan amat kucinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, negeri yang kupuja sepanjang masa. Tanah airku adalah negeri yang aman dan makmur, dikenal dengan nama Pulau Kelapa. Negeri yang amat subur, juga disebut Pulau Melati, yang menjadi pujaan seluruh bangsa sejak dulu kala. Lihatlah melambai-lambainya nyur di pantai, seperti berbisik-bisik raja pelana. Mereka para pelana memuja pulau-pulau nan indah permai. Inilah tanah airku, negeri

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Pro 1.

Senang hari mana pun Anda berada, terima kasih masih setia bersama kami. Informasi update juga kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Atau mungkin Anda yang ingin memberikan juga informasi di sore hari ini di seputar tempat tinggal Anda mengenai cuaca atau kabut asapnya, boleh lain telepon 0811670788850. Untuk Anda pendengar, informasi berikut mengenai Menteri ESDM pastikan harga BBM bersubsidi tidak naik di tengah gejolak global. Harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi dipastikan tidak akan naik di tengah gejolak geopolitik dunia. Pemerintah juga terus mendorong hilirisasi sumber daya mineral agar manfaat ekonominya lebih dirasakan oleh daerah penghasil tambang. Demikian disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia pada Senin 14 September 2026 kemarin di Jakarta. Menurut dia, ketegangan antara Iran, Amerika Serikat atau AS dan Israel menjadi salah satu pemicu ketidakpastian pasokan energi global. Bahlil mengungkapkan ketidakpastian pasokan minyak dunia turut berdampak langsung terhadap kebutuhan BBM dalam negeri. Untuk informasi mengenai Menteri ESDM pastikan harga BBM bersubsidi tidak naik di tengah gejolak global, Anda bisa membaca lebih lengkap di laman rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi sore ini.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 1,

0: Eh, Bapak mau donor darah juga?
1: Iya, saya juga mau donor. Dan ini sudah sering saya lakukan. Bapak juga mau donor ya?
0: Iya, ada keluarga yang membutuh golongan darah. Tapi saya takut saat pengambilan darah, Pak.
1: Loh, kok takut?
0: Iya, ntar darahku kurang. Ih, takut, Pak.
1: Pak, mendonorkan darah itu tidak hanya bermanfaat bagi mereka yang membutuhkannya, tapi kita sebagai pendonor turut mendapatkan manfaat besar bagi kesehatan diri kita sendiri, Pak.
2: Nomor antrian 10
3: di loket 1.
1: Nah, itu nomor antrian Bapak.
0: Oke. Saya siap mendonorkan darah.
1: Gitu dong, semangat.
4: Berdonor, Nak, tetap sehat kayak nenek ini.
1: Tuh, nenek aja berani.
2: Setetes darah Anda akan menyelamatkan nyawa orang lain.
5: Batik kini tak hanya jadi pilihan busana untuk acara formal, juga bisa dipakai sebagai outfit kasual sehari-hari. Batik jadi pilihan busana untuk tampil elegan, cocok untuk semua usia. Bagi orang Indonesia, batik sudah tak lagi asing. Selembar kain batik tak cuma indah dipandang, tapi juga menyimpan sejarah panjang di baliknya. Dari budaya, perseteruan, tingkat kehormatan, sampai akhirnya diakui PBB. Kata batik sendiri berasal dari bahasa Jawa, amba yang berarti menulis dan titik. Batik di Nusantara sendiri dimulai sejak masa Kerajaan Majapahit. Hal itu dibuktikan oleh sejumlah arca batu dari zaman Kerajaan Majapahit. Konon, arca Harihara yang merefleksikan pendiri Majapahit, Raden Wijaya, mengenakan batik kaum. Kejayaan batik masa Kerajaan Majapahit juga terlihat dari sisa peninggalan batik di Mojokerto dan Bonorowo. Tradisi membatik ini hanya dikenal di dalam wilayah kerajaan. Batik menjadi sesuatu yang ningrat dan eksklusif. Ia hanya digunakan sebagai pakaian raja dan para pembesar kerajaan. Teknik membatik sesungguhnya sudah ada sejak 1000 tahun silam. Teknik ini diperkirakan berasal dari Mesir kuno atau Sumeria. Dari sanalah teknik membatik berkembang dan menyebar sampai ke beberapa negara. Salah satunya Indonesia, Cina, Afrika, dan Ukraina.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami hadirkan informasi mengenai berita panggilan Pengadilan Agama Jambi. Dari Pengadilan Agama Jambi, panggilan sidang pertama dan kedua untuk Yanti binti Anwar alias Arlian, di mana saja berada, agar datang menghadiri sidang pada hari Kamis 19 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Jambi, Jalan Jakarta, Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Sekali lagi berita panggilan Pengadilan Agama Jambi, dari Pengadilan Agama Jambi, panggilan sidang pertama dan kedua untuk Yanti bin Anwar alias Arlian, di mana saja berada, agar datang menghadiri sidang pada hari Kamis 19 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Jambi, Jalan Jakarta, Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dadan Sutaryana SMSI, Kepala LPP RRI Jambi bersama Ketua DWP RRI Jambi mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus jaga semangat untuk menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan dan menjadi suara bagi seluruh masyarakat Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Bapak mau donor darah juga?
2: Iya, saya juga mau donor. Dan ini sudah sering saya lakukan. Bapak juga mau donor ya?
1: Iya, ada keluarga yang membutuh golongan darah. Tapi saya takut saat pengambilan darah, Pak.
2: Loh, kok takut?
1: Iya, ntar darahku kurang. Takut, Pak.
2: Pak, mendonorkan darah itu tidak hanya bermanfaat bagi mereka yang membutuhkannya. Tapi kita sebagai pendonor turut mendapatkan manfaat besar bagi kesehatan diri kita sendiri, Pak.
3: Nomor antrian 10.
4: Di loket 1.
2: Nah, itu nomor antrian Bapak.
1: Oke, saya siap mendonorkan darah.
2: Gitu dong, semangat.
5: Berdonor, nak, tetap sehat kayak nenek ini.
2: Tuh, nenek aja berani.
6: Setetes darah Anda akan menyelamatkan nyawa orang lain.
7: Batik kini tak hanya jadi pilihan busana untuk acara formal, juga bisa dipakai sebagai outfit casual sehari-hari. Batik jadi pilihan busana untuk tampil elegan, cocok untuk semua usia. Bagi orang Indonesia, batik sudah tak lagi asing. Selembar kain batik tak cuma indah dipandang, tapi juga menyimpan sejarah panjang di baliknya. Dari budaya, perseteruan, tingkat kehormatan, sampai akhirnya diakui PBB. Kata batik sendiri berasal dari bahasa Jawa, amba yang berarti menulis dan titik. Batik di Nusantara sendiri dimulai sejak masa Kerajaan Majapahit. Hal itu dibuktikan oleh sejumlah arca batu dari zaman Kerajaan Majapahit. Konon, arca Harihara yang merefleksikan pendiri Majapahit, Raden Wijaya, mengenakan batik kaum. Kejayaan batik masa Kerajaan Majapahit juga terlihat dari sisa peninggalan batik di Mojokerto dan Bonorowo. Tradisi membatik ini hanya dikenal di dalam wilayah kerajaan. Batik menjadi sesuatu yang ningrat dan eksklusif. Ia hanya digunakan sebagai pakaian raja dan para pembesar kerajaan. Teknik membatik sesungguhnya sudah ada sejak 1000 tahun silam. Teknik ini diperkirakan berasal dari Mesir kuno atau Sumeria. Dari sanalah teknik membatik berkembang dan menyebar sampai ke beberapa negara. Salah satunya Indonesia, Cina, Afrika, dan Ukraina.

Pendengar, ada informasi lainnya mengenai jasa raja. Pastikan santunan bagi korban KMB Virgo Transport 8. PT Jasa Raharja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan santunan kepada korban kecelakaan KMB Virgo Transport 8. Langkah tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan kapal. Direktur Utama PT Jasa Raharja Muhammad Awaluddin mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan jumlah korban, baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka dan menjalani perawatan. Selain santunan dari Jasa Raharja, perlindungan korban diberikan melalui extra cover dari anak perusahaan Jasa Raharja Putra. Korban meninggal dunia mendapatkan tambahan santunan Rp20 juta. Sedangkan korban luka-luka memperoleh tambahan jaminan biaya perawatan hingga Rp10 juta. Koordinasi dilakukan untuk memastikan pendataan, verifikasi pelayanan, dan penanganan korban berjalan sesuai prosedur. Jasa Raharja juga memantau perkembangan operasi pencarian serta kondisi korban KMP Virgo Transport 8.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jambi mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026 yang ke-81. Kita ketahui bersama bahwa RRI sebagai salah satu lembaga penyiaran publik kebanggaan Indonesia yang ikut berjuang menggelorakan semangat juang kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa jaya, inovatif, adaptif di era digital ini. Tetap memegang teguh kebenaran sebagai lembaga penyiaran publik yang terpercaya dan kebanggaan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana sumbangannya? Aman?
2: Lumayan nih. Lebih dari target. Tinggal disalurkan aja.
1: Wah, asik nih. Jadi kapan mau diserahin? Biar bisa jalan-jalan sambil selfie-selfie gitu.
2: Loh, itu mau peduli atau mau apa sih tujuannya?
1: Ya nyambil gitu.
2: Itu nggak boleh. Setidaknya kita harus simpati sama mereka yang terkena bencana alam. Dan lagi, akan lebih baik kalau kita salurkan lewat badan resmi, sehingga penyaluran bantuan lebih terkoordinasi dan efektif. Provinsi Jambi pada awalnya merupakan bagian dari Provinsi Sumatera. Pada tanggal 18 April 1946, Komite Nasional Indonesia Sumatera bersidang di Bukit Tinggi, memutuskan Provinsi Sumatera terdiri dari 3 subprovinsi yaitu Subprovinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Subprovinsi Sumatera Tengah mencakup Kresidenan Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. ...6 Januari 1957, BKRD menyatakan Kresidenan Jambi menjadi provinsi. 8 Februari 1957, peresmian provinsi dan kantor gubernur di kediaman presiden oleh Ketua Dewan Banteng. Pembentukan provinsi diperkuat oleh keputusan Dewan Menteri tanggal 1 Juli 1957. Undang-Undang Nomor 1 Garing 1957 dan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Garing 1957 dan mengganti undang-undang tersebut dengan Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958.

Pendengar, kembali kami hadirkan berita panggilan Pengadilan Agama Jambi dari Pengadilan Agama Jambi, panggilan sidang pertama dan kedua untuk Yanti binti Anwar alias Arlian di mana saja berada agar datang menghadiri sidang pada hari Kamis 19 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Jambi, Jalan Jakarta, Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Sekali lagi, berita panggilan Pengadilan Agama Jambi. Dari Pengadilan Agama Jambi, panggilan sidang pertama dan kedua untuk Yanti binti Anwar alias Arlian, di mana saja berada, agar datang menghadiri sidang pada hari Kamis 19 November 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Jambi, Jalan Jakarta, Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Untuk anda pendengar, beberapa lagu bernuansa islami kami hadirkan menjelang nanti kita dengarkan pengajian tarhim dan tanda waktu beduk azan maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya apabila Allah Ta'ala menurunkan penyakit dari langit kepada penduduk bumi, maka Allah menjauhkan penyakit itu dari orang-orang yang meramaikan masjid." Hadis riwayat Ibnu Asakir. As

Di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang Muslim yang baik, tetapi ia durhaka kepada orang tuanya, sampai orang tuanya sakit hati dan bersumpah tidak mengakuinya sebagai anaknya. Ketika anak tersebut akan meninggal, dia kesulitan dan tidak juga mati sampai berhari-hari. Namun, setelah orang tuanya memaafkan, anak itu kemudian meninggal dunia dengan tenang. Kisah ini mengingatkan kepada kita agar tidak durhaka atau menyakiti hati orang tua kita. Karena jika orang tua mengutuk kita, kutukannya itu akan dibuktikan juga di dunia selain di akhirat kelak. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, "Tiap-tiap dosa Allah tangguhkan siksaannya hingga hari kiamat, kecuali durhaka kepada kedua orang tua. Sesungguhnya Allah akan menyegerakan siksaannya di dunia sebelum mati."

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kita dengarkan pengajian. Nanti dilanjutkan tarhim dan tanda waktu beduk azan maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.
1: Minasyaitonirrajim.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran.

Ternyata menghutangkan sesuatu kepada orang yang sangat membutuhkan nilainya lebih besar daripada pemberi sedekah kepada orang yang meminta. Sebab biasanya orang yang berhutang, dia tidak berhutang kecuali karena dia butuh. Sedangkan orang yang meminta sedekah, biasanya ia sendiri dalam keadaan punya. Dan orang yang berhutang lebih menjaga dirinya daripada yang meminta. Dalam hadis riwayat Anas, Rasulullah bersabda, "Pada malam aku diisrokan, aku melihat tulisan di pintu surga. Tertulis, sedekah mendapat balasan semisalnya, dan kirad atau menghutangkan mendapat balasan 18 kali lipat." Aku bertanya, "Wahai Jibril, mengapa kirat itu lebih afdol daripada sedekah?" Jibril menjawab, "Karena biasanya orang yang meminta pada waktu ia meminta sedekah, ia sendiri dalam keadaan punya. Sedangkan orang yang meminta dihutangi, dia tidak akan meminta kecuali dia butuh."

Sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa sholat, puasa, dan zakat. Tetapi juga ia datang membawa dosa berupa perbuatan mencela, menuduh, memakan harta, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Kelak kebaikan-kebaikannya akan diberikan kepada orang yang tersalimi. Apabila amalan kebaikannya sudah habis diberikan, sementara belum selesai pembalasan tindak kezalimannya, maka diambillah dosa-dosa orang yang tersalimi itu, lalu diberikan kepadanya. Kemudian dia pun dicampakkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim.

Umar bin Khattab pernah ditanya seseorang, manakah yang paling suci dan lebih utama? Apakah seorang yang tidak berbuat dosa karena dirinya tidak menginginkannya? Ataukah seorang yang menginginkan perbuatan dosa tetapi ia tidak hendak melakukannya? Umar menjawab, orang-orang yang mempunyai hasrat terhadap perbuatan maksiat tetapi tak hendak melakukannya, merekalah yang hatinya beroleh ujian dari Allah untuk mencapai takwa, dan bagi mereka disediakan keampunan dan pahala besar. Sungguh, jawaban Umar merupakan jawaban yang cemerlang, bahwa memang orang yang lebih utama ialah orang yang punya hasrat berbuat maksiat, tetapi dirinya tahan uji sehingga ia tidak melakukannya. Sebaliknya, orang yang tidak menginginkan perbuatan maksiat karena dirinya belum pernah diuji, maka bisa jadi ketika ia diuji, dia tidak kuat sehingga dia terpaksa berbuat maksiat. Godaan-godaan hidup di dunia hakikatnya buat menguji kita, mana yang tahan uji dan mana yang paling kuat imannya di antara kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kombes Pol Ananto Herlambang SKMM, Kapolresta Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang berkualitas serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Sahabat budaya, adapun tradisi pantangan-pantangan pada masa kehamilan, proses kelahiran, dan setelah melahirkan di Provinsi Jambi. Pada masyarakat Jambi ada pantangan-pantangan yang mesti harus diperhatikan dalam sebuah keluarga yang istrinya sedang hamil. Pantangan-pantangan tersebut antara lain seperti misalnya menyembeli binatang, mengikatkan sesuatu pada leher, dan mandi di sungai pada malam hari. Pelanggaran terhadap perbuatan yang dipantangkan itu menurut kepercayaan masyarakat setempat tentunya dapat mengakibatkan sesuatu yang tidak diinginkan. Misalnya lahir bayi yang cacat dan sulitnya proses melahirkan sehingga mengancam kesehatan dan keselamatan bayi ataupun ibunya. Nah, menuju pada proses persiapan kelahiran, sahabat budaya, ketika masa kandungan seseorang telah mencapai 7 bulan, maka pihak keluarga yang bersangkutan memberitahukan kepada dukun beranak yang berada di desanya. Pemberitahuan ini dimaksudkan agar pada saatnya atau ketika melahirkan, dukun tersebut dapat membantunya. Dan pemberitahuan ini oleh masyarakat setempat disebut dengan menua atau nua. Caranya, pihak yang akan melahirkan memberi sejumlah makanan kepada dukun beranak yang berupa nasi atau ketan kuning serta lauk pauk yang ada di dalamnya, seperti kelapa yang dikasih dengan gula merah sebagai inti. Kemudian ayam bisa juga bagi yang mampu. Jadi bagi yang tidak mampu cukup dengan kelapa dan juga gula merah. Dengan pengiriman atau pemberian menua berarti seorang dukun telah dipesan untuk membantu keluarga yang bersangkutan dalam proses kelahiran. Menuju kepada proses setelah melahirkan, ketika bayi berumur 7 hari, ada suatu upacara ataupun tradisi masyarakat Jambi tersebut, yaitu disebut dengan turun mandi, yang bertempat di sebuah sungai. Upacara memandikan bayi ini dilakukan oleh dukun yang pernah menolongnya dengan iringan-iringan yang menyertai bayi tersebut. Kemudian pada malam harinya, adapun upacara pemberian nama, dalam upacara ini juga ada mantra ataupun doa-doa yang tujuannya agar yang diberi nama dan keluarganya selalu dalam keadaan selamat dan sejahtera.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam nama budaya, salve. Saya Anak Agung Ura Agung Abimanyu, Kepala Kantor PT Jasa Raya Persero, Wilayah Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi dan edukasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga radio senantiasa menjadi sarana untuk menyampaikan informasi yang akurat, edukasi, keselamatan lalu lintas, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan di jalan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi perlindungan bagi masyarakat. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi, Om Salam. Nama

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kombes Pol Ananto Herlambang SKMM, Kapolresta Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang berkualitas serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kepada papaku yang tercinta di penjara. Apa kabar, Pak? Sampai detik ini aku masih gak percaya kalau papa korupsi. Papa selalu mengajarkan aku harus selalu jujur. Dan aku megang benar nasihat papa itu, Pak. Tapi kenapa papa malah korupsi? Semalam aku lihat papa di TV, pakai rompi oranye. Sedih, Pak, liatnya, sedih. Kayaknya papa capek ya? Aku pengen bisa pijitin papa, nemenin papa. Aku sayang banget sama papa. Tapi maaf, Pak, aku malu jadi anak koruptor.
2: Kawal keluarga kita dari
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Taufik Helmi, SPMSOS, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio K81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita teruskan memperkuat radio sebagai media informasi publik yang terpercaya, mencerdaskan serta menjembatani kebutuhan informasi masyarakat. Semoga radio terus menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat, transparan, berkualitas, sekaligus mendorong terwujudnya keterbukaan informasi publik di Provinsi Jambi. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keterbukaan informasi.

Pendengar, untuk Anda yang tetap bersama kami di 88,5 MHz, terima kasih Anda yang mendengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Dan yang setia dari stasiun relay Bungo, Sarolangun, Bangko, dan Tungkal Ilir. Untuk Anda pendengar, informasi berikutnya mengenai menuju Zero Odol 2027 at Lehab. Catat 72.000 lebih deteksi kendaraan. Kementerian Perhubungan atau Kemenhub mencatat 72.000 lebih deteksi angkutan barang melalui Etle Hub selama 1 bulan penerapan. Data tersebut berasal dari 46.000 lebih plat kendaraan unik yang terpantau melalui 51 titik pemantauan selama periode observasi. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan menyampaikan data tersebut dalam konferensi pers melalui penerapan Etle Hub di Jakarta. Kegiatan tersebut membahas pengawasan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan sebagai bagian upaya menuju Zero Odol atau Over Dimension Overload 2027. Selama 32 hari pengamatan, Etle Hub mencatat rata-rata 2.000 lebih deteksi setiap hari, dengan puncak paling mencapai 2.700 lebih deteksi. Dari keseluruhan pertemuan, pelanggaran dokumen dan data angkut menjadi kategori yang paling banyak terdeteksi sistem. Sebanyak 28.000 lebih deteksi atau 39,8% berkaitan dengan masalah dokumen kendaraan angkutan barang yang terpantau. Sementara itu 26.500 lebih deteksi atau 36,7% berkaitan dengan daya angkut. Sedangkan 16.000 lebih deteksi atau 23,4% kombinasi keduanya. Untuk Anda pendengar, kami harap tetap di 88,5 MHz. Nanti tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta. Untuk Anda, berita sentral kembali hadir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aidil Adha SEMA, Kepala BPS Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi dan edukasi yang terpercaya serta dekat dengan masyarakat. Semoga radio senantiasa menjadi sarana untuk menyampaikan informasi dan data yang akurat, objektif, dan mudah dipahami masyarakat, serta turut meningkatkan literasi statistik dan mendorong pemanfaatan data sebagai dasar dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang berkualitas. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan kau dan cukup cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan.
1: Pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis. Jepang memberikan bantuan kepada Nepal untuk mengidentifikasi jenazah akibat banjir besar. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta mengantisipasi dampak kekeringan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
2: Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Penanganan dilakukan melalui pengerahan Satgas Darat, Patroli Udara, Operasi Modifikasi Cuaca, dan juga Waterbombing. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Berton SP Panjaitan dalam keterangan persnya hari ini menegaskan BNPB mengerahkan personil dan armada udara untuk menangani karhutla. Satgas udara terdiri dari 3 unit patroli untuk operasi modifikasi cuaca dan 7 unit untuk waterbombing. Di mana di Provinsi Kalimantan Timur, luas lahan terbakar mencapai sekitar 5.761 hektar dengan 20 titik api telah ditemukan. Sementara itu, data pada tanggal 14 September 2026, estimasi lahan terbakar mencapai lebih dari 700 hektar dan sekitar 381 hektar berhasil dipadamkan, di mana Satgas Darat memadamkan sekitar 358 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 23 hektar. Selain itu, Berton juga menegaskan, sehingga saat ini masih terdapat sekitar 319 hektar lahan yang belum dipadamkan, terutama di kawasan IKN yang masih membutuhkan penanganan. Sementara untuk kondisi cuaca di Kalimantan Timur relatif lebih baik dibandingkan hari sebelumnya, meski dalam sepekan terakhir belum turun hujan.
3: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih, dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
2: Sementara itu untuk di Kalimantan Barat, berdasarkan data pada tanggal 14 September telah ditemukan 19 titik api. Sementara untuk Satgas Darat memadamkan lebih dari 175 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 80 hektar. Sementara itu, PLT Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Triwidarto, menegaskan produksi beras Indonesia pada tahun 2026 hingga 2027 telah mencapai 38,6 juta ton. Produksi tersebut menempatkan Indonesia di peringkat keempat dunia setelah India, Tiongkok, dan juga Bangladesh. Sementara di kawasan ASEAN, Indonesia berada di peringkat pertama mengungguli Thailand dan Vietnam. Heru juga menegaskan sebelumnya Thailand dan Vietnam menjadi sumber beras yang didatangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Sementara itu, Heru menegaskan di tengah kondisi kekeringan terjadi sebagian besar wilayah, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan pangan, di mana Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai langkah antisipasi sejak 2024, termasuk pemetaan wilayah yang terdampak kekeringan.
4: Beras Indonesia di tahun 2026-2027 ini mencapai 38,6 juta ton, itu peringkat keempat di dunia setelah India, Cina, dan Bangladesh. Di ASEAN kita nomor satu.
2: Sementara itu, pemerintah juga mengerahkan alat dan mesin pertanian mulai dari traktor hingga ribuan unit pompa. Bantuan irigasi perpompaan disiapkan untuk mendukung percepatan tanam di wilayah yang kekurangan air. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabut asap dilaporkan mulai menyelimuti sejumlah wilayah Riau. BMKG mendeteksi ada sebanyak 96 hotspot atau titik panas api di wilayah tersebut. Santi Yunas melaporkan.

0: Dan selengkapnya.
1: Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Riau pada Selasa pagi. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebanyak 96 titik panas atau hotspot terdeteksi di Riau. Forecaster Ondati BMKG Stasiun Meteorologi Pekanbaru, Yasir Prayuna mengatakan, titik panas tersebut paling banyak terpantau di wilayah Indragiri Hulu dengan 70 titik. Selain berasal dari wilayah Riau, kondisi kabut asap juga dipengaruhi keberadaan titik panas di sejumlah provinsi sekitar, terutama Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang juga terpantau memiliki cukup banyak hotspot.
2: Di mana didominasi titik hotspot di wilayah Riau, yaitu di wilayah Indragiri Hulu sebanyak 70 titik.
3: Nah, untuk dilihat pagi hari ini kualitas udara yang kabut asap ini diperkirakan dari mana ini, Bang?
2: Kabut asap sendiri untuk di wilayah Riau juga terpantau beberapa titik hotspot, namun beberapa wilayah atau provinsi di sekitaran Riau cukup banyak, yaitu di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang mana cukup banyak terpantau titik panas atau hotspot.
1: Sementara itu, kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas belajar-mengajar di sekolah, salah satunya di SD Negeri 94 Kota Pekanbaru. Kepala sekolah, Reni Elvina, mengatakan pihaknya telah menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas selama beberapa hari terakhir. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul kondisi kabut asap yang semakin tebal, khususnya di kawasan sekolah. Siswa juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan lebih banyak beraktivitas di dalam kelas.
4: Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota kita melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas, sehingga anak-anak kita mengurangi kegiatan di luar ruangan, walaupun anak kita nanti istirahat saja tetap di dalam ruangan dan diawasi oleh wali kelas masing-masing.
5: Sudah berapa hari ini pembelajaran tatap muka yang terbatas ini, Bu?
4: Ya, untuk pembelajaran PTM ini sudah sekitar 3 hari ini, karena semakin hari 3 hari ini asapnya makin tebal.
1: Dengan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Riau, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. BMKG juga mengingatkan potensi hujan yang lebih intens diperkirakan baru terjadi pada 17 hingga 19 September mendatang, yang diharapkan dapat membantu mengurangi kondisi kabut asap di Riau. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis dalam perubahan dan perbaikan stabilitas ekonomi. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
6: Pilihannya kepada Pak Suhasil menurut saya oke juga.
7: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD turut merespon langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reshuffle Menteri Keuangan Menkeu dari Purbaya Yudi Sadewa menjadi Suhasil Nazara. Mahfud mengungkapkan bahwa pergantian bendahara negara ini menjadi salah satu langkah terobosan yang strategis dalam mengamankan keuangan negara. Mahfud menilai selama kepemimpinan Purbaya sebagai Menkeu, acap kali menyampaikan komunikasi publik yang buruk. Bahkan selain itu, menurut pakar hukum tata negara ini, selama Purbaya menjabat sebagai Menkeu, sejumlah target kerja Kemenkeu kerap kali tidak tercapai dan terrealisasikan
6: tentu
7: dengan baik.
6: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan kau dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan. Nah, itu kalau untuk langkah yang diambil Presiden dan memilih Suhasil. Nah, menyangkut Purbaya, kelemahan Purbaya yang paling mendasar itu dua sebenarnya. Satu, komunikasi publiknya buruk. Kemudian substansi urusannya juga tidak beres gitu.
7: Diketahui sebelumnya, usai dilantik secara resmi sebagai Menteri Keuangan, Suhasil mengaku langsung mendapatkan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini ditekankan Suhasil, sesuai dengan tupoksi kerja, Kemenkeu di bawah kepemimpinannya akan memfokuskan penggunaan APBN dengan kondisi yang sehat dan kredibel demi menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
8: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Tentu untuk memperkuat keuangan negara, melanjutkan apa yang kita sudah lakukan selama ini, dan Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang sangat besar, 77 ribu pegawai, tentu bekerja di seluruh Indonesia untuk bisa menumbuhkan ekonomi dan juga menstabilkan ekonomi Indonesia.
7: Lebih lanjut, Menkyu Suhasil Nazara mengatakan dalam menjaga penggunaan APBN yang sehat dan kredibel ini tetap menjunjung tinggi prinsip efisiensi. Kendati demikian, ditekankan Suhasil, prinsip efisiensi APBN ini tidaklah ditujukan untuk memotong berbagai pos anggaran, melainkan memastikan penggunaannya dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Gunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang output yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat.
0: Usai acara serah terima jabatan Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa masih melayani pertanyaan sejumlah wartawan. Mulai dari reshuffle hingga rencananya setelah tidak lagi menjadi Menteri Keuangan. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
9: Mohon perhatian, Bapak Purbaya Yudi Sadewa dan Bapak Suhasil Nazara tiba di tempat upacara.
10: Acara serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa ke Suhasil Nazara di Kementerian Keuangan hari ini menjadi pusat perhatian awak media. Seperti biasa dengan gayanya yang santai, Purbaya melayani pertanyaan para jurnalis yang sudah menunggunya usai sertijab. Purbaya menyatakan bahwa pencopotan dirinya adalah hak prerogatif Presiden. Berikut petikan tanya jawab dengan Purbaya usai sertijab tadi siang.
11: Pak, pemecatan ini ada kaitannya dengan reshuffle kemarin nggak, Pak? Yang 300 itu, Pak. Pegawai pajak itu, Pak?
12: Sebagian ada.
11: Berarti karena itu, Pak?
12: Karena itu,
13: ya,
12: Pak. Ya, sebagian, ya.
13: Pak Pur, habis ini kemana, Pak Pur? Habis ini mau ngapain, Pak Pur?
12: Habis ini mau pulang mancing belakang rumah.
13: Mancing apa, Pak?
12: Mancing ikan mujair, inilah.
13: Pak Purbaya, terakhir Pak Purbaya. Pak Pur, gue punya kolam di belakang, jadi bisa mancing belakang rumah dengan lamun.
12: Kenapa dipecat itu?
10: Purbaya juga mengatakan dirinya cukup puas dengan kinerja setahun ini karena bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Namun Purbaya dengan tegas menyatakan tidak mau jadi pejabat lagi. Sementara itu, Menteri Keuangan yang baru Suhasil Nazara dalam sambutan di acara serah terima jabatan hari ini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya pada Purbaya Yudi Sadewa yang telah menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan dengan baik.
14: Saya ingin menyampaikan penghargaan yang luar biasa, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Purbaya Yudi Sadewa yang selama satu tahun terakhir memimpin Kementerian Keuangan, memperkenalkan Kementerian Keuangan kepada cara bekerja yang kemudian menjadi refleksi dari seluruh pekerjaan Kementerian Keuangan, bahkan yang pekerjaan Kementerian Keuangan itu ada yang diterima oleh masyarakat sehingga baru tahu sebenarnya kita sudah mengerjakan ini dari dulu. Pak Purbaya lalu kemudian menyampaikan ini loh yang sudah dikerjakan.
10: Harapan pelaku ekonomi dan para investor kini tertumpu pada Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru. Tugasnya bukan hanya mengelola APBN agar tetap sehat dan kredibel, tetapi juga menjaga kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, MPR menampung aspirasi masyarakat melalui kanal e-aspirasi konstitusi sebagai bagian dari pengkajian pokok-pokok haluan negara atau PPHN dan penguatan demokrasi konstitusional. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
15: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap. MPR RI membuka kanal elektronik aspirasi konstitusi atau e-aspirasi konstitusi untuk mendapatkan masukan masyarakat terkait kajian rancangan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Kanal tersebut telah berjalan selama 2 minggu dan direncanakan tetap dibuka selama 6 bulan ke depan. Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat mengatakan, aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pengkajian rancangan PPHN. Masukan tersebut akan dikaji dan ditempatkan sesuai kewenangan kelembagaan sehingga tidak berhenti pada penerimaan dan dokumentasi.
16: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap untuk mendengar, menerima, dan tentunya menampung semua masukan dalam konteks perbaikan menuju nanti terciptanya satu model di mana apabila kajian dan kemudian PPHN ini nanti betul-betul bisa diwujudkan dari bagian dari.
15: Sementara itu, perwakilan Pusat Studi Konstitusi atau Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas Wendra Rinaldi menyampaikan rekomendasi tentang penguatan kelembagaan partai politik. Ia mengatakan rekomendasi tersebut mendorong demokratisasi internal partai yang transparan dan akuntabel.
17: Nah, itu berkembang dalam diskusi kemarin, jadi perlu juga untuk menjadi anggota parlemen di daerah sampai ke pusat perlu juga dipikirkan sertifikasi menjadi politisi, sehingga tidak setiap orang yang punya uang dan punya jaringan keluarga bisa duduk, sehingga kualitas parlemen kita kuat.
15: Selain 7 rekomendasi tersebut, Wendra juga menyoroti persoalan standar kaderisasi partai politik dalam pembahasan paralel group discussion 5. Ia menyebut belum semua partai politik menerapkan standar kaderisasi dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian, di mana sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
18: Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya.
19: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian. Sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Ketua Kelompok Tani Makmur Sembada Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya, Basuki, menjelaskan jumlah anggota kelompok tani 16 orang dengan luasan lahan 9 hektar. Setengah hektarnya ditanami padi. Kepada RRI, Basuki mengatakan kondisi lahan yang semakin kering menjadi salah satu kendala dalam aktivitas pertanian. Minimnya ketersediaan air membuat petani harus berupaya lebih keras untuk menjaga tanaman agar tetap tumbuh dan tidak mengalami gagal panen. Menurutnya, kondisi tersebut terutama dirasakan ketika curah hujan rendah dalam waktu cukup panjang. Tanah di sejumlah lahan mulai retak dan sumber air untuk pengairan juga semakin terbatas. Ia berharap pihak terkait dapat memberikan perhatian melalui bantuan sarana dan prasarana pengairan seperti pompa air, jaringan irigasi maupun fasilitas penunjang lainnya.
18: Posisi ini cuaca kemarau-nya ekstrim, Bapak mungkin lihat itu tanahnya retak-retak. Di saat kita mau mengairi air kemarin itu nggak mampu, karena kita airi sehari itu justru yang airnya itu yang penuh di parit pembatas itu, di pinggir itu yang penuh. Di sawahnya itu nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya. Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit.
19: Sementara itu, Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Suyatno terus melakukan pembinaan kepada kelompok tani di wilayah binaannya, salah satunya yang berada di Jalan Alson 2. Pembinaan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat khususnya para petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut. Suyatno mengatakan pendampingan kepada kelompok tani dilakukan melalui komunikasi dan pemantauan langsung terhadap aktivitas pertanian. Selain membantu petani menghadapi berbagai kendala di lapangan, juga menjadi upaya mempererat hubungan antara Babinsa dan masyarakat.
20: Saya Babinsa Bukit Tunggal selaku pendamping pertanian yang ada di Kota Palangkaraya ini, saat ini saya bersama ketua kelompok tani langsung adalah Bapak Basuki, yang mana Pak Basuki ini salah satu petani padi yang ada di Kota Palangkaraya. saat ini kita mengalami kekurangan air, jadi padi terkena penyakit, yaitu penyakit penggerek batang. Ya, intinya saya salut dengan Pak Basuki yang mana beliau selalu tanam padi, baik itu berhasil maupun enggak, selalu terus. Bahkan yang dimakan Pak Basuki selama 5 tahun ini adalah hasil tanam padi Bapak Basuki sendiri.
19: Babinsa Kodam 22 Tambun Bungai ini pun berharap para petani dapat terus mengembangkan lahan pertanian secara optimal, meskipun saat ini menghadapi tantangan musim kemarau dan keterbatasan ketersediaan air. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Antrian pembelian solar di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara masih dikeluhkan oleh para supir, di mana kondisi ini telah berlangsung lama dan terjadi hampir seluruh di SPBU. Noni Oktavia menyampaikan laporannya.
3: Antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar masih terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. Para sopir mengaku harus menunggu berjam-jam, bahkan menginap di SPBU jika pasokan solar habis. Salah satu sopir, Noldi, mengaku sudah berada di SPBU tersebut sejak sekitar pukul 8 malam.
21: Tadi malam sekitar jam 8. Soalnya masih jual Pertalite, masih mau jual. Ya. Kalau mau sampai pagi, sudah mau apa? Atau mau apa kemungkinan sore, kalau mau mencari, mau lewat jalan. Oh, terganggu. Lalu soalnya nak antrean. So ini ada apa-apa, ini ada apa solar, apalagi ini mau pakai oto.
3: Para sopir mengaku kondisi serupa sudah berlangsung selama berbulan-bulan dan terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Sementara itu, pengawas SPBU Malalayang Novel memastikan pasokan solar di SPBU tersebut masih aman.
22: Diperiksa tanki, kalau dua tanki terus dilayani, terus STNK sesuai dengan kendaraan. Baru foto sama dengan yang mengisi kan. Jadi foto-foto yang di foto tape mesti sama. Kalau pasukan aman, tiap hari masuk 8, tertalai 16, 8, 16.
3: Antrean kendaraan solar yang mengular ini juga kerap mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jepang memberikan sekitar 2 juta dolar Amerika Serikat kepada Nepal untuk membantu mengidentifikasi jenazah yang ditemukan setelah banjir besar dan tanah longsor di dekat perbatasan negara tersebut dengan Tiongkok. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan bantuan tersebut akan digunakan untuk menyediakan peralatan pengujian DNA dan mengirim tim ahli ke Nepal untuk mendukung proses identifikasi jenazah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Atlet sepak bola selebral palsi binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Riau, Yahya Muhaimi, berhasil menembus pelatnas serta internasional atau serta dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia pada International Federation of Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat pada Oktober mendatang. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
23: Atlet sepak bola cerebral palsy atau CP binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Riau, Yahya Muhaimi berhasil masuk dalam jajaran atlet pelatnas sepak bola CP Indonesia. Yahya satu-satunya atlet asal Riau yang terpilih untuk memperkuat persiapan timnas Indonesia menghadapi International Federation of Cerebral Palsy Football atau IFCPF Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Yahya terpilih dalam seleksi yang diumumkan pada 1 September 2026 dan langsung bergabung dalam program pemusatan latihan nasional. Saat ini ia bersama 13 atlet lainnya dari berbagai daerah di Indonesia tengah menjalani program latihan sebagai persiapan menghadapi ajang dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 25 Oktober 2026. Yahya Muhaimin menyebut, para pemain mendapatkan berbagai program untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi internasional. Materi latihan mencakup peningkatan fisik, teknik, dan permainan hingga pembentukan mental agar para pemain mampu tampil maksimal di Piala Dunia nanti.
1: Pemainnya itu kemarin di tanggal 1 September, Pak. Pemanggilan itu mengada sekali ya, ya, karena di rumah kan belum packing, belum apa. Rupanya pemanggilan itu sekitar jam 4 sore itu. Oh, sekarang latihan persiapan di segi latihan di fisik, permainan, teknik, dan mental para pemain. Yang terpilih 14 orang.
23: Keberhasilan Yahya menembus pelatnas mendapat apresiasi dari Ketua NPCI Riau, Indra Warman. Menurutnya, terpilihnya atlet binaan NPCI Riau dalam tim nasional menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus membuktikan bahwa atlet Riau mampu bersaing di level nasional.
2: Kami sudah cukup sangat berbangga hati karena kita punya atlet NPCI Riau yang saat ini yang sudah mempersiapkan diri melaksanakan pelatnas itu. Ada tambahan satu orang lagi yang untuk ikut bola kaki City, yaitu untuk kejuaraan dunia di Amerika bulan Oktober atas nama Yahya, sekarang sudah berangkat pelatnas.
23: Indra berharap Yahya dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia dan membawa nama Riau dalam ajang internasional tersebut. Ia juga berharap perjuangan Yahya bersama Timnas Indonesia dapat menghasilkan prestasi positif dan pada Piala Dunia Sepak Bola SIPI 2026 di Amerika Serikat. Demikian Khairul Januari ini melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi sore ini. Pendengar dimanapun Anda berada, dan nanti kami hadirkan kembali mimbar agama Kristen untuk Anda dengan judul Setia dalam Pengharapan, Ibrani 10:23, dan nanti akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Julika Samosir STH. Kami harap Anda tetap di 88,5 MHz.

Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Julika Samosir, STH, penyuluh agama Kristen Provinsi Jambi. Selamat malam para pendengar RRI Pro 1 Jambi, dimanapun berada, dan salam jumpa lagi dengan kami dalam acara mimbar agama Kristen melalui Radio Republik Indonesia Stasiun Jambi. Senang berjumpa dengan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Semoga damai sejahtera dari Tuhan Allah senantiasa menyertai hidup kita. Kita bersyukur buat kesempatan malam ini karena Tuhan masih menjaga, memelihara, dan memberkati kita sampai pada malam hari ini dengan sukacita yang daripada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita memulai renungan kita pada malam hari ini, marilah kita menyerahkan hati dan pikiran kita ke dalam tangan Tuhan, agar persekutuan kita saat ini benar-benar diberkati oleh Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu sampai hari ini. Kami bersyukur atas berkat Tuhan lewat napas hidup dan kesehatan yang kami terima sampai saat ini. Kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena kebaikan-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini untuk menyampaikan firman-Mu. Engkau yang mengurapi dan menguduskan hamba-Mu ini, dan berkati juga para pendengar RRI malam ini dimanapun berada. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, seperti tema kita malam hari ini yang akan saya bagikan buat saudaraku dimanapun pendengar RRI berada saat ini, yaitu setia dalam pengharapan yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat 23. Firman Tuhan yang akan saya bacakan buat kita semua, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Kesetiaannya untuk tetap selama-lamanya. Ayat ini dilatar belakangi di mana satu hari setelah Tuhan Yesus disalibkan melalui kematiannya sering digambarkan sebagai situasi yang kosong atau hampa karena kematian Kristus. Bisa kita bayangkan bagaimana perasaan dan kondisi jiwa para murid Yesus serta para pengikutnya pada hari setelah Yesus dikuburkan. Mereka seperti kehilangan pengharapan dan semangat karena guru sekaligus Tuhan yang mereka ikuti selama ini telah mati dan dikuburkan. Mereka juga kehilangan keberanian untuk tampil di hadapan umum karena dianggap telah kalah dan berhasil dilumpuhkan. Mereka lupa bahwa Tuhan Yesus pernah mengatakan kepada mereka bahwa Anak Manusia akan bangkit pada hari yang ketiga. Sekalipun mereka ingat, keraguan masih menguasai pikiran mereka terhadap apa yang dikatakan oleh Yesus. Itulah sebabnya pada saat kebangkitan Yesus pun banyak dari antara mereka yang tidak percaya. Pengharapan adalah sesuatu yang kita nantikan yang belum kita lihat. Sebagai orang percaya, pengharapan kita bukanlah pengharapan yang tidak didasarkan pada apapun. Pengharapan yang kita miliki didasarkan pada janji Allah. Itu sebabnya pada bagian ini Paulus menekankan pengharapan akan janji Allah. Sebab Allah adalah setia. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus,
di tengah dunia saat ini yang tidak baik-baik saja, akibatnya banyak penderitaan, bencana di mana-mana, pergumulan ekonomi, dan pergumulan hidup. Ada kalanya kita tiba pada satu titik kehilangan pengharapan, seolah-olah setiap persoalan dan pergumulan kita tidak mungkin lagi mengalami suatu pemulihan, sama seperti yang dialami oleh para murid pasca kematian Yesus. Namun hal itu terjadi karena kita gagal mendasarkan pengharapan kita pada janji Allah terhadap kita. Kita lupa bahwa Dia yang berjanji akan menyelamatkan dan membebaskan kita dari segala bentuk penderitaan adalah Allah. Lepaskanlah berpegang pada kekuatanmu sendiri dan mulailah berpegang pada janji Allah karena Dia adalah setia. Apa artinya bahwa Dia yang menjanjikan setia? Dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat 23 di sini dikatakan ungkapan teguh berpegang. Dalam bahasa aslinya berarti tidak tergoyahkan atau setia. Kita harus berpegang teguh pada Yesus Kristus dan tidak pernah melepaskannya. Dalam dorongan yang sama, Rasul Paulus juga mengatakan kepada orang-orang percaya di Korintus untuk berdiri teguh dan berpegang teguh. Sekalipun kita menderita karena iman kita, kita tidak boleh menyerah pada komitmen kita kepada Kristus karena Tuhan yang berjanji setia untuk menepati firman-Nya. Dari segala yang baik dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak terpenuhi. Semuanya terpenuhi. Ini tertulis di dalam kitab Yosua pasal 21 ayat 45. Ketika kita mendekat kepada Tuhan, kita mengalami kuasa Kristus untuk tetap bertahan di dalam situasi yang sulit sekalipun. Bahkan kemampuan kita untuk berpegang pada Kristus ketika kita menantikan penggenapan janji-janji-Nya bergantung pada kesetiaan kita kepada Tuhan untuk memberikan kekuatan dan stamina yang kita butuhkan untuk tetap bertahan di tengah situasi yang sulit sekalipun. Kuasa Tuhan yang transenden membuat kita menjadi sempurna di dalam kelemahan kita sebagai manusia. Petrus memberitahu bahwa kuasa Tuhan memberi kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar. Kita berpegang teguh pada pengharapan yang kita anut. Dan kita dipegang teguh oleh Juru Selamat yang adalah Imam Besar yang Agung. Dia memahami kelemahan-kelemahan kita, karena kita sekarang mempunyai Imam Besar Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab Imam Besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya saja Tuhan Yesus tidak pernah berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita tepat pada waktunya. Kita hanya dapat mengandalkan belas kasihan dan kasih karunia Tuhan untuk menyediakan apapun yang kita perlukan
kapanpun kita membutuhkannya. Berjalan dekat dengan Tuhan melibatkan kehidupan iman, berpegang teguh pada janji-janji Tuhan. Hal ini telah terjadi sejak zaman Abraham, bapa pendiri keluarga iman kita. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang ia telah janjikan. Dalam kitab Ibrani, pasal 11 ayat 1, di sana dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Penulis menggambarkan iman sebagai kepercayaan kepada janji-janji Tuhan yang tidak kelihatan. Dia kemudian menampilkan banyak orang percaya yang setia, yang berpegang pada pengharapan yang mereka anut. Pada akhirnya, para pahlawan iman ini akan mewarisi kepenuhan janji-janji Tuhan. Daya tahan rohani dan ketaatan yang konsisten kepada Tuhan akan memberikan hasil yang berlimpah. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Janji-janji Tuhan pada dasarnya adalah untuk masa depan. Tetapi jika kita berpegang teguh pada Kristus dan pengharapan yang kita miliki di dalam Dia, Ia yang menjanjikannya setia untuk membawa jaminan tersebut ke dalam pengalaman kita saat ini. Di mana di dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 27, Paulus mengajarkan bahwa karena Kristus hidup di dalam kita, kita telah memiliki pengharapan akan kehidupan kekal bersamanya. Roh-Nya yang berdiam di dalam diri kita memberikan jaminan untuk berbagi dalam kekayaan kemuliaannya. Di dalam Roma pasal 5 ayat 2, firman Tuhan dikatakan juga di sana, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dia yang berjanji setia berarti kita dapat mengandalkan Tuhan dan firman-Nya. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu yang dikerjakannya dengan kesetiaannya. Janji Tuhan untuk masa depan kita memberi kita pengharapan untuk hari ini. Kita dapat berdiri, berjalan, tidur, bangun dengan aman dalam kebenaran ini. Tuhan dapat dipercaya untuk menepati firman-Nya. Dalam kitab Ibrani, pasal yang ke-10 ayat 23, mengajak kita untuk tetap berpegang teguh pada iman dan pengharapan Kristen tanpa goyah. Landasan dari ayat ini bukanlah kekuatan manusia yang dapat mudah berubah, melainkan karakter Allah yang mutlak setia pada janji-janji-Nya. Kesimpulan dari firman Tuhan ini yang boleh saya bagikan buat saudaraku dimanapun berada pada saat ini, ada 4 hal. Yang pertama, berpegang teguh. Di mana di sini digambarkan tindakan seseorang yang bertahan dan mencengkram erat tali keselamatan di tengah badai kehidupan atau penderitaan yang sulit sekalipun. Hal yang kedua, pengakuan pengharapan, di mana keyakinan akan masa depan kekal di dalam Kristus yang dinyatakan secara terbuka melalui hidup, perkataan,
dan kesaksian meskipun menghadapi tekanan. Hal yang ketiga, jangan goyah. Panggilan untuk hidup konsisten tidak mudah diombang-ambingkan oleh keraguan, kesulitan, maupun godaan dunia. Hal yang keempat, Ia yang berjanji adalah setia. Ini adalah jangkar utamanya. Allah tidak pernah ingkar janji dan Dia memiliki kuasa untuk menggenapi setiap rancangannya, termasuk keselamatan dan pemeliharaan hidup umat-Nya. Demikianlah perenungan firman Tuhan kita malam hari ini. Kiranya Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dimanapun berada, boleh diberkati dengan firman Tuhan kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam persekutuan kami malam hari ini. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan dan mengingatkan kami malam hari ini. Ajar kami, kuatkan dan bimbing kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

0: Tapi serius, kamu gak kenapa-napa?
1: Gak tahu ya.
0: Tapi siapa sih itu ya?
1: Yang mana tadi tuh? Gak kelihatan sih, mukanya ketutup helm. Dan aku juga gak apa-apa kok, tenang aja, ya, cuman ya, kaget. Ya,
0: syukur-syukur. Siang nanti mau makan apa ya kita?
1: Kayaknya pesan antar aja ya Mir ya. Ya, semoga saja ada yang mau. Maklum, jalan kan banyak yang ditutup. Takutnya mereka-mereka itu males karena harus muter-muter.
0: Yap, semoga aja ya. Tapi aku yakin mau deh. Karena kalau enggak begitu, mereka mau dapat uang dari mana coba?
1: Kamu nih Mir, lucu banget. Habis marah-marah tadi, tiba-tiba jadi bijaksana-bijaksini deh. Mira, Mira.

0: Kita pesan antar aja ya. Yot, mana maskermu? Pakai dong, jangan sampai lupa.
1: Iya nih, Udi. Sok kuat kamu, Yot. Lagian, yang dimaskerin kantong.
2: Iya, nih lihat, aku pakai. Tenang aja kalian, aku udah vaksin kok. 2 kali, lengkap pokoknya.
1: Sombong, hati-hati, jangan tak kabur. Kena ntar.
0: Usmir, jangan gitu ah, doain teman.
1: Doain aja dia, sombong.
0: Dan kamu, Yut, vaksin itu hanya untuk mencegah. Jadi, bukan berarti kamu 2 kali divaksin kamu kebal. Prokes itu wajib, Yudi. Apalagi kondisi sekarang. Kamu tahu kan? Sekarang ini ada varian baru, varian Delta.
3: Hah? Varian Delta? Beneran manis?
1: Manis-manis. Gula apa manis?
2: Kamu. Lah, tadi nitip aku yang pesan kan? Kok ngikut kesini juga?
3: Iya nih bro, mohon maaf nih. Aku mau minta maaf sama mereka nih. Tadi pagi aku gak sengaja.
1: Oh, jadi kamu ya? Dasar, mentang-mentang nyawamu ada 10 ya. Seenaknya bawa kendaraan. Untung gak disitu gak ngapa-ngapa loh.
3: Iya, maafin ya. Tadi sebenarnya aku mau nyamperin kalian. Tapi aku dipanggil sama Pak Umar.
0: Sekarang kalian pada mau pesan apa nih? Biar sekalian nih.
2: Samain aja, Dis. Ya Dan, kamu menurut aja ya.
1: Samain sih boleh, tapi duitnya jangan lupa titipin juga.
0: Mir, udah ah.
3: Bayarnya cash aja ya, Dis. Biar aku yang bayar. Hitung-hitung ya permohonan maaf ke kamu.
1: Sip, Dis. Aku nambah pesanan dong ya. Mumpung dibayarin nih, ya. Mana sih nih HP-nya? Asik nih kesempatan.

0: 101, Kanal Inspirasi.
1: Ya baik, selamat siang rekan Bayu.
2: Selamat siang Ira.
1: Ya, silakan laporan Anda.
2: Baik Ira dan pendengar RRI, bahwa di kawasan Jalan Antasari Pontianak saat ini salah satu agen penjualan oksigen terjadi antrian warga yang melakukan isi ulang tabung oksigen mereka, dan antrian ini
1: ya Allah kasihannya ya mereka yang sakit.
3: Yep, benar sekali Dis, sekarang oksigen sangat langka, di mana-mana banyak yang kosong. Miris juga ya, mereka sudah sakit harus mikir di mana dapat oksigen.
1: Beres, tidak ada yang ambil nih HP-nya Dis. Mudah-mudahan jalannya lancar ya, nggak lama.
4: Mira ini, makan saja yang dipikirnya. Tapi iya juga sih, makan untuk jaga imun kita kan.
1: Betul tuh, kayak begitu, daripada kamu, mendingan makan.
3: Jadi kamu sudah maafin aku kan, Dis?
1: Iya, sudah aku maafin. Dah sana-sana pergi. PPKM darurat ini, jangan deket-deket. Kudu jaga jarak.

0: balik deh ke ruangan masing-masing.
1: Woi, Mak Lampir, ini masih jam istirahat tahu? Main dorong-dorong aja. Katanya jaga jarak.
2: Ya, udah deh, enggak apa-apa. Silakan istirahat di ruang kalian saja ya. Nanti kalau makannya sudah datang, ya diantarin sama Mira.
0: Ya, sana. Sebelum Pak Umar itu kesini ya. Dilarang ngumpul-ngumpul, jaga jarak. Apalagi jarak sama Adisti, wajib. Tapi sebelumnya, sini, keluarkan maninya. Totalnya 370.000. Cepet.
2: Hah? Nggak salah, Mir. Banyak amat.
0: Tenang aja. Itu biaya makan kita plus Pak Umar. Sama biaya antar ke ruangan mereka. Terus, denda minta maaf. Ih, kamu nih.
1: Naik aji balik hari ini, Mira.
0: Kamu.
1: Tenang, belum juga seberapa. Silakan bos, dibayar.
0: Ih, kirain dia yang keluarin.
3: Udah, jangan ribut. Ini ya, aku titip. Dan kamu Adis, pulang aku tunggu ya.
0: Yeay, gitu dong. Wah, ini lebih bos. Yakin nih buat dititip.

0: Adisti, yuk naik. Aku antar pulang.
1: Tapi kan kita gak searah, Dan. Lagian aku lagi sama Mira kok.
0: Udah, jangan alasan. Tuh lihat tuh, Mira sudah sama Yudi. Ayo naik, ini helmnya. Dan gak pakai alasan lagi ya.
1: Tapi aku mau ke satu tempat dulu. Kamu gak keberatan?
0: Ya elah, jangankan ke satu tempat, Dis. Ke ujung dunia aku anterin. Ayo, ayo, ayo.

0: Dan, Dani, sorry Dan.
1: Apa? Gak jelas. Deketin dong kalau ngomong.
0: Itu nanti tolong mampir di apotek depan ya.
1: Percaya nih Adis. Kapan lagi kan kesempatan gini?
2: Apaan Dis? Kalau ngomong yang jelas dong. Udah lepas tuh masker. Jauh amat. Deketin kenapa? Mukanya kok jauh banget.
0: Dasar nih cowok, perasaan udah teriak-teriak. Jangan-jangan budek kali ya Dania. Iya, aku bilang tolong berhenti di depan apotek itu.
2: Oh, oke. I see.
0: Tunggu bentar ya.
1: Kamu ngapain lari gitu, Dis? Nggak akan aku tinggalin kok. Kan aku sayang kamu.
0: Ngaco kamu. Udah. Oh ya, Dan, habis ini tolong berhenti ke rumah makan itu ya. Sebentar aja.
1: Untuk apa? Untuk makan malam. Ya juga sih. Ini kan udah jam 8 malam nih. Tempat makan sudah tutup. Emang kamu nggak masak?

0: Wah, asik banget ya yang nganter pujaan hati. Bagaimana, diterima nggak?
1: Ah, kamu ini ngapain datang ke sini? PPKM nih, nggak boleh kumpul.
0: Cih, galaknya. Ini nih, tanda-tanda ditolak.
1: Ah, rese. Udah, aku mandi dulu deh. Kalau lapar, ambil sendiri ya.
0: Beruntung sekali jadi Dani. Sudah kaya, ganteng lagi. Gadis mana yang gak terpikat? Tapi, apa iya Adis menolak? Memang sih, yang naksir Adis tuh banyak. Semuanya orang berada. Tapi kawanku ini juga gak kalah sih. Ngapain aku pusing ya?
1: Woi, lamun aja. Ntar kesambet COVID nanti.
0: Cepat sekali mandinya. Jangan-jangan asal aja nih.
1: Asal aja udah ganteng kan?
0: Ganteng sih, tapi masih ditolak gadis. Ngapain juga?
1: Nebak kamu, yang nolak aku itu siapa?
0: Jadi, kamu sudah nembak Adis. Terus, gimana hasilnya bro?
1: Yud, aku ini makin salut sama Adis. Ternyata nih ya, selain cantik, hatinya itu bro. Waduh, bukan mulia mainnya. Jiwa sosialnya oke banget bro. Makin sayang aku sama dia.
0: Aduh, jangan kasih kendor bro. Dia itu beda dengan si cerewet bin jentri itu.
1: Jangan begitulah bro. Nanti cinta mati kamu sama Amira.
0: Tapi bro, maksud kamu tadi apa? Jiwa sosial gimana?
1: Tadi itu, aku nganterin dia pulang. Dan kamu tahu kan, sebelum pulang ada beberapa tempat yang kami singgahi.
0: Ngapain bro? Mana tuh? Hotel. Jangan-jangan.
1: Hey, apaan sih bro? Dia itu bukan perempuan sembarangan ya. Kamu tahu kita tadi mampir ke apotik, beli obat, terus mampir ke rumah makan, beli makanan. Dan semuanya itu bro, ternyata bukan untuk dia, tapi untuk bantu tetangga dia yang sedang isoma. Tahu gak isoma? Isolasi mandiri. Keren kan? Dan gak nyangka aku.
0: Iya keren sih bos. Luar biasa keren. Tapi maksudnya, untuk apa belikan tetangga segala?
1: Ya ampun kamu ini bro. Aduh, sudahlah capek aku. Sekarang aku mau tidur dulu ya. Dan mimpi ketemu pujaan hatiku.
0: Lah, terus aku gimana?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dadan Sutaryana SMSI, Kepala LPP RRI Jambi bersama Ketua DWP RRI Jambi mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus jaga semangat untuk menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan dan menjadi suara bagi seluruh masyarakat Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bagi masyarakat di Kabupaten Sarolangun, tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Balungbo Hidup. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang di telan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih lekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Balungbo Biduk atau Lomba Perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Balungbo Biduk dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Balungbo Biduk ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba biduk berpindah lokasi. Yang awalnya dari kampung ujung Tanjung dan kemudian finish di jembatan Detrikberg, kini berpindah alur lintasan. Di mana dimulai dari jembatan Detrikberg dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau Balungbo Biduk, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan. Yakni, bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai, agar sungai tersebut tidak mengalami pendangkalan dan tetap lestari.

0: Hai teman-teman, acara reunian kita pakai baju batik ya?
1: Enggak, batik kan enggak keren. Biasanya dipakai orang tua. Oh
2: no. Kamu jangan gitu. Tahu enggak, batik itu sudah diakui dunia loh.
0: Saya setuju. Batik kan banyak motifnya. Apalagi model batik sekarang. Sudah ada yang untuk kaum milenial gitu loh. Emang kamu gak pernah pakai batik?
1: Idih, manalah mau aku pakai baju batik.
0: Loh, waktu masih sekolah, baju batik seragam kamu pakai juga kan?
1: Oh iya ya, walah aku lupa.
3: Sahabat budaya, prosesi menaikan kuda-kuda rumah di daerah Sumatera Barat ditandai dengan menaikan bendera merah putih, menyediakan pisang, cikal kelapa, dan tebu. Masih terjaga oleh masyarakat, terutama yang tinggal di pedesaan. Tradisi ini dilakukan ketika menaikkan kuda-kuda rumah yang menandakan bendera sebagai orang Indonesia. Kelapa sebagai makna agar tamu yang datang akan menjadi betah. Sementara tebu agar semua orang indah memandang rumah. Sedangkan pisang untuk meramaikan. Tradisi ini sebagai bentuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa kita sedang membuat rumah baru. Tujuannya sebagai ajang silaturahmi dan gotong royong. Sesuai falsafah Minang, barek sama dipikua, ringan sama dijinjil. Artinya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjil.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Ya, kembali bersama Bang Andi menemani di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya di malam hari ini Bang Andi akan memberikan informasi tentang public speaking ini melalui komunitas. Ya, tentunya untuk belajar public speaking ini melalui komunitas memberi Anda ruang aman untuk praktek langsung ini mendapatkan konstruktif dan juga membangun rasa percaya diri. Nah, tentunya untuk manfaat belajar dari komunitas praktik langsung, Anda bisa mencoba berbicara di depan orang lain secara rutin tanpa takut untuk dihakimi.

Ya, sebenarnya belajar public speaking ini berbicara di depan umum penting nggak ya? Ya, penting banget gitu ya, untuk meningkatkan rasa percaya diri, untuk menyampaikan ide dengan jelas, dan juga membuka peluang karir yang lebih luas. Karena ini adalah proses berbicara, itu menyampaikan sesuatu dan juga memberikan informasi. Nah, tentunya menyampaikan pengetahuan atau juga ide baru agar dipahami oleh audiens. Serta juga mempengaruhi, ini persuasif, mengubah pola pikir, sikap, atau juga perilaku pendengar. Gitu. Dan juga memotivasi atau juga menginspirasi, mendorong audiens untuk melakukan tindakan positif atau juga bersemangat. Atau juga menghibur, menyampaikan pesan dengan cara yang menyenangkan dan juga menarik. Sedangkan manfaat untuk public speaking ini mengembangkan diri dari karir. Dan tentunya untuk mengatasi rasa takut, melatih mental untuk mengurangi rasa gugup atau juga cemas saat menghadapi banyak orang. Serta juga meningkatkan jiwa kepemimpinan, membantu Anda memimpin tim, mengambil keputusan dan juga menyampaikan visi dan dengan tegas. Serta juga membangun citra profesional, membuat Anda terlihat lebih siap, kompeten dan juga bertanggung jawab di tempat kerja. Serta juga memperluas relasi, memudahkan Anda berkenalan dengan berdiskusi, membangun jaringan kerja. Nah, untuk melatih public speaking berbicara di depan umum tentunya banyak hal yang harus dilakukan terlebih dahulu. Misalnya juga ada, kalau Bang Adi dulu latihan vokal, dapatnya di bermain teater. Karena untuk melatih percaya diri dan sebagainya, sudah itu ada LKMM, latihan kepemimpinan manajemen. Biar terbiasa untuk kita berdebat, berdiskusi, atau juga menyampaikan ide dan gagasan. Jadi proses berbicara untuk menyampaikan apapun di depan umum, jadi lebih siap dan juga lebih siap lah pokoknya, seperti itu. Jadi apa yang harus dibahas atau apa yang harus diulas untuk menyampaikan sesuatu tersebut. Nah, biasanya kalau di kampus-kampus memang tadi ada LKMM, latihan kepemimpinan manajemen, kita disuruh menjadi pimpinan sidang untuk memutuskan sesuatu dan sebagainya. Dan di situ juga proses berbicara. Kalau Bang Adi juga banyak dulu untuk proses berbicaranya, baik melalui teater, pelatihan vokal misalnya A, I, U, E, O gitu ya, untuk menyampaikan itu biar intonasi, nada jelas dan sebagainya. Karena itu juga dibutuhkan gitu ya, kejelasan vokal kita untuk menyampaikan sesuatu tersebut. Kalau tidak jelas untuk menyampaikan itu, otomatis orang tidak akan mendengarkan dengan baik, orang tidak menyimak dengan baik, otomatis juga apa yang mereka tangkap dari pembicaraan kita itu kurang jelas juga. Jadi penting banget untuk kita menyampaikan sesuatu. Nah, untuk lebih berbicara kembali gitu, tentang public speaking itu, untuk berbicara di depan umum, gunakan bahasa-bahasa yang bijak, bahasa-bahasa santun. Karena kalau kita menggunakan bahasa-bahasa yang keras atau ini dalam rapat pun, kita benar pun pasti orang menganggap itu salah. Tapi kalau kita menyampaikan dengan senyuman yang terbaik kita, tentunya ini akan menjadi sesuatu yang, wah, orang itu asik nih gitu ya, untuk menyampaikan sesuatu pembicaraan tersebut. Ya, banyak sebenarnya yang bisa kita bicara, latihan vokal tadi, misalnya A, I, U, E, O di depan kaca gitu ya. Dan juga itu juga melatih juga untuk pita suara kita gitu ya. Dan juga melatih juga misalnya banyak orang tuh cabe-cabe, ikan-ikan gitu. Sebenarnya itu juga proses apa ya, intonasi kita diatur di situ semua. Kalau Bang Adi melihat orang di pasar, wah, latihan vokal tuh keren gitu kan. Nah, itu juga bisa menjadikan dasar kita, sama dengan tadi A, I, U, E, O, berteriak dan juga lain sebagainya. Karena kalau kita lihat juga apa ya, untuk nada-nada ini lain tempat lain pula intonasinya gitu ya. Dan juga untuk menyampaikan informasi yang baik dan benar tersebut, tentunya kita harus mengetahui juga tempat dan situasi yang kita sampaikan. Kita menggunakan bahasa apa? Misalnya bahasa daerah dicampur dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, mungkin bisa saja dikombinasikan seperti itu, sehingga ini menjadi orang lebih tahu nih, wah, ini penggunaannya itu pas gitu kan. Tapi kalau kita tidak mencampurkan bahasa daerah juga dengan bahasa Indonesia, otomatis orang agak sedikit kaku, terlalu serius gitu untuk
menyampaikan sesuatu tersebut. Jadi dibutuhkan apa ya, penggunaan bahasa-bahasa daerah juga ketahuin, dan juga bahasa Indonesia untuk menyampaikan apa yang kita bicarakan tersebut. Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, tentunya masih bersama di kebersamaan kita untuk membahas tentang belajar public speaking gitu ya, tentunya di komunitas.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sah. Lihat nih, katanya modal 100 ribu bisa jadi jutaan. Gimana kalau kita coba?
3: Jangan, Rudy. Itu judi online.
2: Ah, siapa tahu lagi beruntung kan bisa dapat.
3: Itu yang bikin banyak orang terjebak. Awalnya coba-coba. Lama-lama ketagihan. Uangnya habis. Utang bertambah dan keluarga ikut menderita, Rud.
2: Jadi iklan yang sering muncul itu cuma buat mancing orang aja?
3: Betul. Yang benar-benar untung itu penyelenggaranya, bukan pemainnya.
2: Untung kamu ingatin, mending uangnya dipakai buat hal-hal yang lebih bermanfaat ya.
3: Setuju banget. Gunakan internet untuk belajar, bekerja, berkarya, dan mengembangkan usaha. Ya, jadi masa depan lebih berharga daripada mengejar keuntungan semu.
4: Jangan tergiur judi online, katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, lindungi keluarga, dan wujudkan masa depan yang lebih baik.

Ya, kembali masih bersama di kebersamaan kita di 88,5 MHz. Ya, untuk belajar public speaking ini, berbicara depan umum, bisa dimulai dengan menguasai materi, mengenali audien, serta rutin belajar dan juga berlatih di depan cermin atau juga merekam diri sendiri. Nah, tentunya ini memang harus dilatih. Orang bisa karena biasa, jadi kalau kita berbicara terus, orang akan mengetahui, wah ini orang pintar berbicara gitu ya. Padahal dulunya mungkin enggak gitu ya. Tapi karena dilatih, diulang-ulang, maka akan menjadi pembicaraan terbaik juga. Nah, langkah dasar belajar public speaking ini, kuasai materi, pahami topik apa yang akan dibawakan agar Anda merasa lebih tenang dan juga percaya diri. Nah, untuk mengenali audien, ini ketahui siapa pendengar Anda supaya gaya bahasa dan juga materi tepat sasaran. Jangan sampai audien kita enggak kita ketahui sehingga kita untuk menyampaikan sesuatu tersebut enggak dipahami. Makanya audiennya dikenali dulu, dari mana asalnya, di mana posisinya, maksudnya tuh tempat tinggalnya, dan juga ini bahasa daerahnya apa, sehingga untuk pencampuran bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah dikombinasikan, maka ini akan lebih ada keakraban sendiri untuk audiennya. Nah, dan juga latihan rutin, latih intonasi suara, pernapasan, dan juga gestur tubuh secara konsisten setiap harinya. Nah, dengan latihan rutin seperti melatih suara seperti A, I, U, E, O, atau juga sering bukan teriak-teriak gitu ya, tapi juga pelafalannya gitu ya. Jadi untuk pelafalannya pas semuanya, dan juga gestur tubuh untuk berbicara Anda, dan juga posisi berbicara Anda itu harus diketahui terlebih dahulu. Jadi audien itu fokus melihat kita juga gitu. Nah, bisa juga dengan merekam penampilan kita gitu ya. Gunakan kamera untuk merekam latihan Anda, lalu evaluasi ekspresi serta kejelasan suara Anda. Di mana nih kelemahannya gitu ya untuk kita berbicara tersebut gitu ya. Jadi, wah ini enggak boleh seperti ini misalnya gitu ya. Perbanyak jam terbang, manfaatkan setiap kesempatan kecil untuk mendapatkan atau juga bertanya di dalam forum.

Nah, tentunya untuk belajar public speaking ini praktik langsung, Anda juga bisa mencoba berbicara di depan orang lain secara rutin tanpa takut dihakimi gitu ya. Setelah itu evaluasi konstruktif anggota lain atau juga mentor Anda untuk memberikan masukan jujur mengenai gestur, intonasi, serta pembiasaan berbicara Anda. Ada juga relasi baru, Anda dapat memperluas jaringan pertemanan dengan orang-orang yang memiliki tujuan serupa. Nah, untuk tipsnya, mulai hilangkan kata mengisi atau filler word, kurangi juga penggunaan kata seperti atau juga bingung gitu ya, dan ganti dengan jeda 1 sampai dengan 2 detik agar terlihat lebih tenang. Jadi kalau kita menggunakan seperti itu, seolah-olah kita tidak menguasai materi gitu. Atau juga tempo berbicara, jangan berbicara terlalu cepat karena gugup, agar audien lebih mudah memahami materi Anda. Jadi kalau terbata-bata orang mengetahui juga nih gitu ya, wah ini orang kurang memahami gitu ya. Nah, fokus pada audien, niatkan berbicara untuk memberi manfaat dan juga membuat audien terus mendengarkan, nah, bukan sekedar ingin melihat hebat. Ya, kalau Bang Adi menggunakan polanya melihat, melihat meraba, mendengar, membuat, menjual tadi, melihat itu apa yang kita lihat, kita tahu tuh apa yang disampaikan gitu ya. Misalnya melihat sesuatu, nah kita ingin menyampaikan sesuatu tersebut, jadi itu bisa dibicarakan gitu. Jadi dengan cara melihat, melihat udah itu kita, kalau meraba mungkin bisa juga digunakan. Siapa nih ya? Audien kita, melihat, meraba, mendengar. Kalau kita ingin belajar tuh dengar, mendengar yang baik, yakinlah suatu saat kita akan menjadi pembicara yang terbaik. Setelah itu mempraktekkan, praktekkan bahasa kita atau juga apa yang terlihat kita sampaikan untuk berbicara, apa sih yang kita lihat dan kita bicarakan dengan baik dan benar gitu ya. Boleh dikatakan itu kalau di kita itu dalam liputan pandangan mata gitu ya. Saya itu menjual ini dari hasil kita bisa berbicara dengan baik dan benar, itu kita bisa menjual suara kita gitu. Berapa misalnya kita menjadi MC atau juga menjadi moderator dan sebagainya gitu ya. Dan tentunya ini bergantung keahlian kita untuk berbicara tersebut dan menguasai materinya. Maka percayalah itu juga bisa menjadi yang terbaik atau juga termahal lah bagi kita untuk dibayar gitu ya. Makanya menjadi pembicara yang terbaik itu banyak juga, sampai ada yang ratusan juta, ada yang main per jam juga, sejamnya sekian dan sekian. Itu misalnya kita bisa menguasai bahasa-bahasa dengan baik dan benar, public speakingnya dengan baik dan benar, maka juga akan kita bisa dibayar juga mahal gitu ya. Ya, baik pengadi, mana pun Anda berada, tepat nanti pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu ini sementara akan kita ikuti Ruang Rindu, tentunya akan menemani di kebersamaan kita. Jadi tak aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: Sah. Lihat nih, katanya modal 100 ribu bisa jadi jutaan. Gimana kalau kita coba?
1: Jangan, Rudy. Itu judi online.
0: Ah, siapa tahu lagi beruntung kan bisa dapat.
1: Itu yang bikin banyak orang terjebak. Awalnya coba-coba. Lama-lama ketagihan. Uangnya habis. Utang bertambah dan keluarga ikut menderita, Rud.
0: Jadi iklan yang sering muncul itu cuma buat mancing orang aja?
1: Betul. Yang benar-benar untung itu penyelenggaranya, bukan pemainnya.
0: Untung kamu ingatin, mending uangnya dipakai buat hal-hal yang lebih bermanfaat ya.
1: Setuju banget. Gunakan internet untuk belajar, bekerja, berkarya, dan mengembangkan usaha. Ya, jadi masa depan lebih berharga daripada mengejar keuntungan semu.
2: Jangan tergiur judi online, katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, lindungi keluarga, dan wujudkan masa depan yang lebih baik.

0: Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini di Ruang Rindu di malam hari ini di 0811 6707 8850. Halo, malam.
1: Malam, Bang Adi.
0: Malam juga, apa kabar?
1: Sehat, Bang.
0: Oke, Mas Tarzan gitu ya.
1: Iya, siap.
0: Di Bayang Lincir nih, Bang, ya?
1: Di perbatasan Palembang Jambi masuk Bayang Lincir.
0: Oh, perbatasan ya, gitu ya. Iya. Gimana? Hujan di sana? Enggak.
1: Untuk pagi tadi makin tebel saja.
0: Wes asli. Iya. Makanya anak-anak diliburi juga. Mm-mm.
1: Iya, ini sudah ada surat edaran dari Pak Bupati Muba ini.
0: Iya ya, sudah ada edaran untuk
1: akan diberlakukan PJJ untuk siswa.
0: Iya.
1: Oleh SD sampai SMA derajat.
0: SMA derajat gitu ya. Oke. Okay. Ya. Tema kita malam hari ini gotong royong gitu ya. Di gotong royong ini banyak hal juga, terutama dengan situasi dan kondisi pada saat sekarang ini memang harus benar-benar gotong royong. Misalnya ada api, iya, kita padamkan bersama, jangan nunggu pemadam kebakaran atau PNBB untuk memadamkan, tapi kita bersama-sama lah gitu ya. Iya.
1: Iya. Memang anu, Bang, kalau gotong royong kalau di lingkungan saya sendiri gitu ya.
0: Iya.
1: Itu memang agak menurun, Bang, sifat gotong royong kebersamaan itu, Bang.
0: Iya.
1: Nah, mungkin dikarenakan kesibukan masing-masing barangkali ya.
0: Betul.
1: Kalau dulu tuh ada ini apa? Jumat gotong royong biasanya.
0: Jumat gotong royong, Jumat bersih gitu ya. Iya.
1: Cuma sekarang itu tadi agak menurun gitu. Apa kebersamaan gotong royong. Akhirnya apa? Solusinya pakai uang saja.
0: Pakai uang saja sampai membersihkan. Tapi ada juga yang mengatakan gini juga, kalau gotong royong tuh untuk saat sekarang gitu ya, mungkin biayanya juga lebih besar. Tapi kalau dulu kan kita gotong royongnya gini, bawa nasi dari rumah, bawa semuanya dari rumah, yuk kita sama-sama nanti makan sama-sama di situ, mungkin biayanya juga lebih akan bisa ditekan gitu kan?
1: Iya, benar. Iya. Ini, tapi kalau di perkebunan ini, ya kami di kebun ini gotong royongnya ya, misalnya ada 5 orang, 7 orang itulah, Bang.
0: Ya, gantian kan?
1: Tapi kalau untuk lingkungan, misalkan contoh bersihkan makam, misalkan kan?
0: Iya.
1: Kalau bersihkan makam tuh kalau digotong royong kan malah justru yang berangkat itu saja, yang enggak. Akhirnya yang harusnya sore itu selesai bersih, ternyata tertunda, nggak selesai. Akhirnya apa solusinya itu tadi iuran. Daerah nanti siapa yang
0: membersihkan itu dibayar gitu kan?
1: Iya. Gitu. Baru malah itu malah berjalan baik gitu, Bang, di sini, Bang.
0: Iya. Jadi gotong royongnya diatur, dirobah ini berupa finansial lah gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi memang ada saatnya gotong royong itu yang memang seperti tadi di kebun gitu ya. Misalnya 7 orang. Kita gantian gitu kan, kebun ini minggu ini kita kebun ini ya, minggu besok kebun ini, jadi menjaga apa ya, kebersamaan juga gitu kan. Apalagi misalnya ada jalan yang rusak di daerah perkebunan, biasanya tuh siapa yang itu kelompok-kelompok perkebunannya akan bergotong royong di sana gitu kan ya.
1: Iya.
0: Tapi untuk saat sekarang nih, misalnya membangun rumah beton itu jarang sekali yang ada gotong royong karena
1: jarang
0: gitu ya.
1: Paling awal itu, Bang, biasanya gotong royongnya untuk nggarit lubang pondasi misalnya, itu baru gotong royong.
0: Betul gitu ya. Iyalah, karena dengan gotong royong tuh bisa mempermudah orang lain dan juga mempercepat, itu kan intinya.
1: Oh iya.
0: Oke, baik. Oke, kalau gitu lagunya sudah Bang disiapkan juga nih, Bang. Ada Mimpi, ada juga Baru Aku Tahu Itu Cinta Itu Apa, ada juga Ayang nih.
1: Yang Mimpi ayang, itu ayangku. Apa yang nyanyi?
0: Mimpi Ratinala.
1: Bukan dari Anggun, bukan dari Anggun ya?
0: Bukan, Ratinala namanya nih penyanyinya.
1: Oke lah, untuk Mimpi itulah.
0: Oke, bisa mimpinya terwujud gitu kan?
1: Iya, terwujud sampai jangan takut bermimpi.
0: Kita tuh apa ya, untuk ininya berasal dari mimpi gitu kan.
1: Iya,
0: betul. Atau juga menghayal gitu. Alang?
1: Untuk salamnya sudah masuk
0: ya, Bang? Baru juga mulai.
1: Oh,
0: iya. Pendatang pertama.
1: Oke lah. Mm-hmm. Biasanya yang paling top ini Bang Kadir CS tuh.
0: Ah, iya.
1: Kemana itu? Yang di Kasang itu Amar ya, Amar Bakung.
0: Amar Bakung, iya.
1: Iya, Bang JJ juga.
0: Mm-hmm.
1: Kalau di seputaran Sukajaya, perbatasan Bayung Lincir, kalau ada yang monitor, selamat malam aja.
0: Oke.
1: Okay. Oke, gitu aja Bang. Seluruh PEN Pro 1 RR Jambi. Salam dari Master San, sehat selalu.
0: Siap, gitu ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih banget dinantikan di teleponnya di 0811-6707-8850 gitu ya, Bang Ujang di Jembatan Mas nih. Halo, malam.
2: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang Ujang?
2: Alhamdulillah, sehat. Baru sedang hidup musim.
0: Musik apa?
2: Di rumah lah.
0: Ah.
2: Kalau di rumah, oh.
0: Iya.
2: Jadi hiburan.
0: Iya lah, nyanyi karaoke dah.
2: Kadang karaoke lah gitu kan.
0: Iya. Ah, iyalah.
2: Kalau banyak salon limo,
0: Wah, menggelegal di rumah orang tuh.
2: Enggak lagi.
0: Iya. Jika oke dewe lah, ya lah. Menghibur diri sendiri, ya. Nah, iyalah.
2: Kalau yang pengen cari beli lah, ada.
0: Iyo. Gabung ada tu nyanyi, ya lah.
2: Nak marah lagi, saya nak marah.
0: Iyo. Ayo lah.
2: Tanya selero lah.
0: Iyo.
2: Kalau makan setiap jam bunyi
0: yo. Ayolah, ikut jam-jam tertentu lah. Jadi kalau maghrib, ya.
2: Bila kan. Iyo.
0: Setengah jam. Nah, sudah lah, iyo. Tapi biasanya kalau kita di daerah-daerah tu musik sini gaji ganti-gantian lah, ya.
2: Iyo.
0: Malam hari kau kita temanya gotong royong, masih ada gotong royong di tempat kita tu? Masih lah, biasa membersihkan apa, Bang?
2: Besok kalau kami RT kami itu satu.
0: Nah,
2: lokasinya masjid.
0: Masjid.
2: Kuburan.
0: Ah, kuburan sama masjid. Biasa kalau dekat kuburan itu dia nak tiap tahun, apa macam mana? Setahun dua kali. Nah,
2: itu kan dekat puasa.
0: Nah, itu ya.
2: Sebelum apa di bulan, pokoknya setahun sekali lah kalau.
0: Setahun sekali lah, ya. Iya.
2: Orang kuburan itu kan kalau kami kan di masjid besar kan yang salat masjid itu yang terawih 4 RT
0: gabung
2: ya 4 RT kan RT 1, RT 6, RT 16
0: iya
2: yang di musola itu kan.
0: Nah, iya lah
2: lainnya itu musola kalau kami satu kan itu musola itu kan.
0: Iya
2: dekat lokasi kalau masjid besar salat apa namo Rawing itu kan.
0: Jadi gotong royong itu kan mendekat silaturahmi juga, ya tak?
2: Iyo. Kalau kami sehat tu kok jalan kan kasar jalan kan dari menjalan kan jauh sekitar sekilo ke masjid kan.
0: Iyo.
2: Di kanan kan mana masih rumput ada orang bawa masih rumput.
0: Nah iyo, mana saya dibawa, ya tak? Tiba parang, cangkul, iyo.
2: Apa masih rumput, dari rumput kan beli minyak.
0: Ayo.
2: Beli
0: kopi rotian, sampai ada pergi. Nah, iyo. Nak bawa nasi, misalnya ada kompak, masak sama-sama, gak makan rame-rame, nak dari rumah bawa masing-masing.
2: Makan, sebentar, habis zuhur sore biasa kan.
0: Oh, lama tu bang, sampai zuhur tu lama kerja dari pagi.
2: Tidak ada dari pagi.
0: Ya. Dari
2: pagi yang nak apa minggu ke Jumaat, nyelang malam Jumaat kan.
0: Nah.
2: Jadi dekat. Oh ya. Aku yang detik masih rumput kan apa sekarang parang.
0: Yo.
2: Ah, masih umur itu ada beli minyak,
0: iyalah,
2: beli gorengan, beli
0: nasi,
2: buat
0: iyo,
2: ada yang sama bayar juga itu
0: nih kan, iyalah, nah iyalah, lagunya lah bang disiapkan kok lagu eh.
2: Lagunya
0: ada baru aku cinta, baru tahu cinta itu apa, ada juga ayang-ayangku, ada juga tanya hanya apa, tanya mimpi, ada juga tertinggal waktu, ada juga tak pernah kubayangkan, ada curhat
2: yang nomor dua tadi deh.
0: Apa tuh ayang-ayangku?
2: Iya,
0: ayolah lagunya buat apa be?
2: Ini tuh ayang-ayang.
0: Ayang-ayang, iya lah.
2: Ayang-ayangku.
0: Ayolah.
2: Ayang-ayang,
0: melayang. Ika alum lagi.
2: Ayang-ayang, anak baring terus.
0: Kan? Ayo.
2: Ayang-ayang, itu jalan terus.
0: Iya. Ayolah.
2: Salam-salam.
0: Ayo.
2: Masuk
0: tadi
2: siapa?
0: Tadi tuh, ada... Yang bagusan balik tadi tuh. Ada Mas Tarzan di Bayu Lincil.
2: Lincil, jauh-jauh kan lu.
0: Jauh lah, dari Bungo lagi, dari Padang.
2: Oh, jauh. Dekat sekolah,
0: pekerjaan, dah masuk. Itu pula, orang jauh tu lah yang peduli.
2: Ya, jauh. Nangan enak waktu siang, baru nak dekat.
0: Yo.
2: Bunda Anissa lah masuk?
0: Belum lagi. Masuk lah gitu.
2: Ayo masuk. Bunda Anissa, ya.
0: Yo.
2: Lagi Bang Adi lalai ikan lu.
0: Ah tu yo.
2: Bang Adi tunggu bae.
0: Ikan asap tu ha tunggu.
2: Asap mesti ngelan.
0: Ayo.
2: Kabut bagi ala puah banyak. Apa nak bagi kata mewe
0: asap. Yo siap.
2: Salam tu Didi ya. Ijal. Main Cili sama siapa lagi? Bantan
0: ya. Yo.
2: Oh, sama nenek apa yang di Cirengan di mana tu? Dengan ayan. Oh, apa lagi ya? Galau lebangan.
0: Ayo.
2: Galau nak kopang aja bang ya.
0: Siap.
2: Lagu bang, kamu tak lagu belum?
0: Belum lagi, tak lagi.
2: Terima bang ya.
0: Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Adi terima kembali di teleponnya. Halo, malam.
3: Halo, malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang Ajum?
3: Kembali Bang Adi.
0: Yo, sehatlah, sehat.
3: Sehat, syukur alhamdulillah.
0: Itu yang paling penting, sehat badan, duit banyak, tidur nyenyak,
3: ya
0: tak?
3: Iya, tidur nyenyak, iyalah.
0: Tapi yo.
3: Sekarang banyak ini juga, asap Bang Adi.
0: Rai, nyok lagi asap kau di mana-mana. Suara sampai parau dibuat ni.
3: Iya, di mana-mana asap tau banyak, bukannya hilang Bang Adi.
0: Iya.
3: Apa tema kita malam ini, Adi?
0: Temanya gotong royong.
3: Gotong royong.
0: Iya, banyak gotong royong terus dak di sana tiap minggu.
3: Kalau saya di ini enggak Bang Adi, soalnya tinggalnya di kebun sih Bang Adi. Kalau di kampung ada lah, kadang-kadang jarang juga Bang Adi.
0: Iya.
3: Kalau di tempat saya nih kadang-kadang jarang Bang Adi kalau saya tengok di kebun jarang ketemu royong Bang Adi
0: ya. Nah, biasanya ganti-gantian kebun tuh. Ada kelompok
3: ada
0: Bang Adi di sini. Tak ada ya. Karena terlalu luas mungkin nak.
3: Iya mungkin.
0: Nah, tuh.
3: Terlalu luas Bang Adi.
0: Iya.
3: Tak ada soalnya juga gimana ya. Jarang itu Bang Adi gak ada mungkin di sini juga.
0: Iya.
3: Yang juga di tempat saya Bang Adi di anu juga kadang-kadang udah anu gotong royong Bang Adi. Gimana ya kok sekarang ini atau gimana persaudaraan kita sudah luntur mungkin Bang Adi.
0: Iya.
3: Di jadi, Jawa sebenarnya di tempat saya rumah saya itu sudah enggak ada lagi Bang Adi.
0: Iya.
3: Gotong royong itu.
0: Jadi gotong royong itu nak digalakkan lagi,
3: ya, ya, kasusnya. Iya, nak digalakkan lagi mungkin itu RT-nya mungkin mengadi.
0: Iya.
3: Kurang aneh juga nih kan. Kurang gimana udah ada ngerti gimana. Kalau dulu ya emang ada Bang Adi, kalau sekarang enggak lagi Bang Adi, kalau di tempat saya enggak ada gitu.
0: Iya, iya.
3: Gotong royong itu.
0: Ay, siap kalau gitu. Ayolah.
3: Iya, Bang Adi.
0: Lagunya lah Bang Adi siapkan kok.
3: Iya Bang Adi, lagunya apa Bang Adi?
0: Lagunya ada Baru Aku Tahu, Cinta Itu Apa, ada juga Tanya Mimpi, ada Tinggal Waktu, Tertinggal Waktu, ada Tak Pernah Kubayangkan, ada juga Curhat.
3: Tak Pernah Kubayangkan aja Bang Adi.
0: Itu, iya iya iya. Lagunya buat siapa be?
3: Dari yang baru turun ya Bang, Wah Ujang ya?
0: Ujang, Jembatan Emas.
3: Iya Wah Ujang, selamat malam ya Wah Ujang, Jembatan Emas, kemudian juga Bang Tarkam ya.
0: Iya iya iya.
3: Kemudian juga buat Putra Banten, kemudian Akisa Dewo, kemudian juga buat Bang Buhori, kemudian juga buat Bang Simon, kemudian pada Selamat, kemudian juga buat Baik Artianti, Bapero, kemudian juga Wah Udin, kemudian juga buat siapa lagi, Mbak Anita di Sungai Toman.
0: Siap.
3: Kemudian juga buat semua mamanya aja Bang Adi.
0: Ayo, yo, yo, yo.
3: Buat Bang Adi, terima kasih atas waktunya.
0: Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayolah, satu penelpon lagi nih sebelum Bang Adi putar lagunya. Silakan aja untuk gabung bersama di teleponnya di 0811 670 0885 0.

0: Ya, Bang Adi terima di teleponnya. Silakan aja kembali di teleponnya. Halo. Halo. Nah. Halo.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ki?
1: Alhamdulillah. Gimana juga Bang Adi
0: keluarga? Alhamdulillah, sehat, baik, sehat. Sehatlah kalau Aki.
1: Amin, berkat doa Bang Adi, kami di Bayung Lingkir sehat semua Bang Adi.
0: Yo. Macam mana asap yo? Banyak sih.
1: Ai, tambah bertambah amun.
0: Bertambah amun ya. Yo.
1: Yo, Bang Adi sehat sekeluarga ya, Bang.
0: Alhamdulillah baik sehat. Yo.
1: Ya walaupun kita banyak asap di mana-mana, semoga diberkahi Allah sehat.
0: Amin.
1: Yo. Ya, tapi jangan lupa kita bermasker Bang Adi ya.
0: Ayo yo.
1: Ya. Tema kita itu benar lah, macam ayah Bang Adi dulu, iyo tepatnya gitu gotong royong. Mun main ini nah.
0: Apa ya?
1: Iya.
0: Kalau awak dulu ketok apapun itu, anu ini ya, tiang listrik itu berbunyi. Pantangnya nah, itu langsung bangun dong.
1: Pantangnya,
0: bakabut nah langsung buat nih.
1: Iya kan? Mungkin ini, ya cak mana lagi Bang Adi?
0: Iya.
1: Ya mungkin terkata Bang Ajumnya tadi, dibilang nado, tapi kok ya sudah berkurang.
0: Iya nian.
1: Iya, jadi ujung tombak itu yang penting tuh kalau digerakkan kemungkinan ikut warganya kan?
0: Iya.
1: Ya betul kata Bang Tarsan tadi itu, adalah gotong royong kalau bikin pondasi kalau nak negak rumah beton.
0: Ah itu yo.
1: Yo. Kalau lainnya tuh kayak dikok orang dulu lah, paling anak bersama temennya
0: kan. Iya dia itu lah, ada hati orang lain nampak ya kan. Kalau aku dulu lain pula gotong royong tuh, pakai toa aku sesuri itu keliling tuh. Tua keliling, nah, apa panggil-panggil nah, lah.
1: Bang Adi itu pokoknya mantap. Ingat saya masih di Bangawat dulu tuh Bang Adi.
0: Ah.
1: Iya. Pokoknya saya kan dulu di teladan situ lah.
0: Iya. Kalau awak dulu bujang-bujangan dulu tuh pakai toa aku keliling. Pakai motor keliling, ya lah panggil lah. Gotoroyong. Kalau udah ada motoroyong, tengok besok ya kan. Ah, awak nak minta tolong, kapan lagi gotong royong lah sama-sama gitu ya kan?
1: Iya, seskapling pun mau itu juga dulu Bang Adi. Oh,
0: iya.
1: Memang perubahan zaman mungkin Bang Adi gini
0: tuh. Iya. Nampaknya, saya... kalau apa sekarang kok nak keamanan itu tadilah CCTV pasang ya.
1: Nah, itu.
0: Padahal CCTV itu belum tentu bisa nangkap maling lagi kan?
1: Isonian
0: yo. Ayolah lagunya nampaknya ikutan, tapi lagu mana yang mau diputar dua? Ada mimpi, ada juga ayang-ayangku, ada pernah kebayangkan, tak pernah kubayangkan. Yang mana diputar duluan?
1: Tak pernah kubayangkan tuh kayak ikut bonceng Mang Ajum
0: itu. Aisyah, itu diputar duluan ya.
1: Iyalah Mang Ajum itu karena CS nyanyian itu tak lupa nyenggol Aki Sadewon.
0: Iya. Itu yang penting. Salam
1: untuk Bang Adi ya Bang Adi ya. Pertama selamat malam untuk Bang Adi.
0: Siap.
1: Keluarga sehat. Lalu murah rezeki lancar lancar semua aktivitas dan urusannya Bang Adi ya.
0: Amin.
1: Untuk kru satu angkatan-angkatannya ya semoga semuanya terkabar sehat, selamat istirahat semoga beraktivitas dan keadaan.
0: Iya.
1: Semangat untuk Bang Adi ya. Ada Mas Tarsan tuh di perbatasan dekat lah dengan saya tuh.
0: Iya.
1: Katanya monitor ikut lah, saya monitor nih.
0: Iya, gabung.
1: Iya, jangan nggak nyenggol, cuma bawa Vespa Jaya tuh.
0: Iya.
1: Ada Bang Ujang juga, Mang Ajum. Selebihnya ngikut Bang Ajum lah, dibawa
0: ke
1: hiling-hiling hati saya doang ngikut deh Bang Adi.
0: Oke, siap.
1: Kenyok nggak mau nyalam lainnya, semoga ganti-ganti semua, sehat galuh ada.
0: Amin.
1: Iya, terima kasih Bang Adi.
0: Yo, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar di mana berada, kita simak kembali lagunya dan tetap aja di sini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dadan Sutaryana SMSI, Kepala LPP RRI Jambi bersama Ketua DWP RRI Jambi mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus jaga semangat untuk menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan dan menjadi suara bagi seluruh masyarakat Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Parkirnya mbak, 2.000 aja.
1: Mas, di sini parkir gratis. Kok mas masih minta uang?
0: Loh, ini kan buat jaga motor mbak, biar aman.
1: Aman dari apa mas? Kalau mas pungut biaya tanpa izin kayak gini, itu namanya pungutan liar. Udah tahu belum, tindakan mas ini melanggar hukum.
0: Loh, kan cuma 2.000 aja, nggak besar juga.
1: 2.000 tetap aja salah mas. Nih saya kasih tahu. Parkir liar itu dilarang sama Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tepatnya di pasal 287 ayat 4 dan pasal 106 ayat 4. Kalau mas tetap pungut biaya tanpa izin, bisa kena sanksi pidana kurungan 1-2 bulan atau denda Rp250.000-500.000.
0: Iya ya. Tapi kan saya nggak masuk jelek, mbak.
1: Belum selesai, mas. Kalau pungutan liar ini dianggap pemerasan, bisa kena pasal 368 ayat 1 KUHP. Hukumannya nggak main-main, pidana penjara sampai 9 tahun. Mas mau kayak gitu?
0: Yaudah deh, mbak. Maaf ya, mbak. Maaf.
2: Jangan biarkan pungutan liar merugikan kita semua. Pahami hakmu, taati aturan, dan laporkan jika ada pungutan liar. Bersama kita ciptakan lingkungan yang aman dan adil. Sebaiknya kamu tahu. Tahukah Anda, kaki dapat menjadi cermin kesehatan tubuh? Perubahan kecil pada kaki seringkali merupakan tanda awal dari suatu kondisi medis. Kuku kaki yang berwarna kuning dapat mengindikasikan infeksi jamur atau gangguan pernapasan. Bau kaki bisa disebabkan oleh jamur, bakteri, atau kebersihan yang kurang terjaga. Kram pada kaki dapat menandakan kekurangan magnesium. Tumit yang retak-retak atau kering sering menjadi tanda dehidrasi atau sirkulasi darah yang kurang baik. Kaki terasa dingin, perlu diwaspadai. Hal ini dapat berkaitan dengan masalah sirkulasi, gangguan tiroid, atau bahkan diabetes. Sementara kaki yang bengkak bisa menjadi gejala varises, penyakit jantung, atau gangguan ginjal. Dan nyeri kaki seringkali disebabkan oleh masalah postur atau kesejajaran tulang. Perhatikan kaki Anda. Rawatlah kebersihan dan kesehatannya. Karena kaki yang sehat mencerminkan tubuh yang sehat pula.

0: Mas, tadi aku lihat berita banyak banget loh yang kecanduan judi online.
1: Ya jelas lah, pada ngira bisa cepet kaya dari klik-klik doang. Padahal mah, zong.
2: Katanya sih cuma buat ngisi waktu luang, cari sensasi, apalah-apalah.
1: Ikut temen lah, galau lah. Padahal semua itu alasan doang, buat kabur dari kenyataan.
2: Apalagi yang kepepet duit, malah makin mubur diri. Gampang banget sekarang, tinggal buka HP.
1: Bonus-bonus tipu-tipu, sistemnya udah diatur buat kamu kalah. Sekali masuk, susah keluar.
2: Dan kalau udah kecanduan, bukan cuma duit yang hilang, tapi hidup juga bisa ambiar.
1: Mending lari ke taman, daripada lari ke judi.
2: Iya juga ya mas, ayo kita lanjut lagi jogging ya.
3: Judi online bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Stop sebelum semua terlambat.

0: Iya, kembali masih bersama di Ruang Rindu. Bang Adi, terima terlebih dahulu. Halo, malam.
1: Halo, malam Bang Adi.
0: Malam juga, apa kabar, Bang?
1: Bang Adi.
0: Iya. Lagi ngapain nih?
1: Lagi santai sama Nona Dika ini.
0: Gitu ya? Iya.
1: Lagunya lagu apa Bang Adi?
0: Lagunya ada Tanya Mimpi, ada juga Tertinggal Waktu, ada Curhat, ada juga ini Yuk Kita Bernyanyi.
1: Ada Curhat gitu?
0: Curhat aja, oke deh. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Salamnya buat Bang Adi, salam bahagia selalu. Panjang umur, murah rezeki, selalu dalam lindungan Allah sepenuhnya. Terus buat Nona Dika di Ternate yang lagi bersama saya, salam sehat, salam bahagia selalu adek. Semoga Dika baik-baik saja di sana. Bersama keluarga besar, selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Terus buat Cinta, Kak Anita, Ajeng, Tere. Buat semuanya saja dari A sampai Z digabung jadi satu. Ayo adek, gabung adek. Dika. Jambi nih, Jambi, Bang Adi.
0: Halo Kak. Apa kabar?
2: Ya, halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak?
2: Iya, kabarku baik.
0: Baik.
2: Kalau kabar baliknya gimana?
0: Alhamdulillah kabar baik, sehat juga.
2: Kalau kabarnya?
0: Aha, kabar alhamdulillah baik, sehat semua.
2: Iya, sehat.
0: Oke, iya deh.
2: Jadi salam-salam ya.
0: Yuk, salam buat siapa aja nih?
2: Iya, salam pertama buat Kak. Semoga aktivitasnya aja. Terus salam buat pacarku, sayangku, Bang Adi Cakrawinata yang ada di Jambi. Salam saya yang paling sayang, kangen. Terus marah-marah dong. Udah dari Kenny. Terus salam buat Bangku di Kak Vero, Kak Vina, Kak Aurel, Kak Ajen, Kak Anita, Kak Sinta, Kak siapa? Bang Yuli, Yuli Amarkan, Kak Der, Rama. Dan buat semua aja yang selalu bergabung, salam sehat. Buat kakak yang bertugas, selamat bertugas, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh. Yang balik Bang Adi, terima di teleponnya. Halo. Halo. Nenek Yasmin.
3: Halo.
0: Apa kabar Nenek? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya.
3: Apa kabar Bang Adi?
0: Alhamdulillah baik. Gimana kabar Nenek Yasmin, sehat? Baik?
3: Sehat, alhamdulillah.
0: Gitu ya. Iya. Yang penting sehat. Gimana di Tanjung Pinang? Kabut asap juga kah?
3: Rupanya. Ih, dah 2 hari ini ada rupanya.
0: Woi, datang ke sana juga dianya ya gitu ya.
3: 2 hari datang dia dari Cinta sana dari pulau apa namanya ya. Kemarin belum nyampe kan.
0: Sekarang nyampe udah ya.
3: Hari ini ya. Nyampe dia ini anak sekolah mulai hari ini sampai tanggal 18 libur.
0: Oh, sama kalau gitu.
3: Iya, diliburkan kena kabut asap. Itulah takapan lah hujan. Mendung aja hari tapi tak hujan-hujan. Di Kalimantan udah hujan 3 hari.
0: Kemarin Jambi hujan juga, hujan buatan.
3: Iya. Oh, hujan buatan.
0: Iya.
3: Itu enggak apa tak menghilangkan asap.
0: Iya.
3: Jadi lagunya apa nih Bang Adi?
0: Lagunya sudah Bang Adi siapkan
3: udah
0: juga.
3: Sudah di-prilis.
0: Iya, ada Tanya Mimpi, ada Tertinggal Waktu, ada juga Yuk Kita Bernyanyi, ada Sendiri.
3: Ayo kita bernyanyi aja. Siap. Nanti malam di Minggu karaoke ya.
0: Iya. Oke, lagunya buat siapa aja nih?
3: Buatnya Bang Adi. Selamat malam, sobat bertugas, sehat selalu.
0: Oke, siap.
3: Buatnya yang baru turun tadi siapa Bang Adi?
0: Ada Andi Cakrawinata sama Dika.
3: Oh, buat Bang Andi juga sama Dika. Buat Bang buat siapa ya? Bang JJ, Bang Kodir, Bunda Pira, Bang Buari, Bu Marni, ada Mbak Pero, Mbak Wati, ya, Mbak Ita, Mbak Ajeng, ada Kang Ujang, ada Wak apa nama? Aduh, Wak apa nama tu? Wah, dah lupa lah Bang Adi. Eh, buat semua aja lah Bang Adi. Buat
0: pertama
3: sampai terakhir. Buat Bang Adi, makasih.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Adi terima kembali. Halo, malam.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang?
4: Alhamdulillah,
0: Mas sehat. Ateng. Oke, Marobulian gimana nih kabarnya juga nih? Asapnya.
4: Marobulian biasa lah, masih berkabut. Tapi aku di sekarang ini bukan di kembali lagi bang, di pompa nih.
0: Oh, di pompa, dekat Mas Pur berarti ya?
4: Ah, itu tadi dari situ aku.
0: Oh gitu. Salam buat Mas Pur ya.
4: Iya, salam besar lah aku sampaikan.
0: Oke, siap kalau gitu.

0: Ya, yang pertama buat pengganti sama siaran, mudah-mudahan sampai tuntas, tidak ada langan apapun.
1: Amin.
0: Kembali, ya Rabbal, amin. Sampai di rumah ketemu keluarga.
1: Iya deh. Terus?
0: Kebetulan ini duduk di pos nih.
1: Lagi di pos, lagi rame-rame duduknya.
0: Cari sinyal.
1: Oh, cari sinyal. Iya.
0: Ya, salamnya buat Bang Simon. Selamat malam. Mas Pur yang di Telanggol, selamat malam Mas Pur. Terus Bang Cicinya Bang Agus.
1: Siap.
0: Terus Bang Buhori. Bang Arin CS-nya, Bang Ramlan. Adik Adewo yang Mayu Rintir. Terus. Ayolah semuanya lah Bang.
1: Buat semua-semuanya, oke, siap.
0: Semuanya tidak ada terkecuali. Ibu Mas Rapi,
1: ya.
0: Mulai dari A sampai Z.
1: Oke, siap.
0: Yang belum tersinggol, ya maaf. Lantaran tidak meletek.
1: Oke.
0: Ya Bang, ya.
1: Yuk.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Mas Ateng di Marbulian ya, udah gabung juga. Gebatnya Mas Pur, apa kabarnya? Bang JJ juga, apa kabar malam hari ini gitu ya. Bang Kadir CS, aha. Bang Abdullah juga, apa kabar malam hari ini? Sehat-sehat semuanya. Ya, ada Bang Buhori. Halo, malam.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang?
2: Alhamdulillah sehat. Bang
1: Kadir, alhamdulillah baik, sehat. Ini ya.
2: Alhamdulillah sehat,
1: Wali, ya. Iya, cuman ada tepuh, dilebohkan juga, dak?
2: Dak, Wali.
1: Dak, gitu ya. Kabel asapnya kurang.
2: Kurang ini, Wali.
1: Iya, ya. Iya, Jambi kok kota penuh dengan asap juga.
2: Oh, iya.
1: Kalau pagi tadi, kuat lah asapnya. Kalau siang, kurang.
2: Iya, kalau pagi, ya, Wali. Kalau pagi, jam 7 itu, ya, tebal, Wali.
1: Iyo.
2: Piano mulai menipis
1: lagi. Menipis lah adanya ya. Iyo.
2: Hujan normal juga apa nih?
1: Iyo. Nah kalau di Tebo Gotok Royong macam mana bang? Masih ada lah kawan-kawan Gotok Royong tuh.
2: Masih tadi kalau
1: masih, ya? Mau
2: naik jalan.
1: Iyo.
2: Kalau udah masih pakai masjid.
1: Iyo ya.
2: Gotok Royong juga apa nih?
1: Rutin lah deh.
2: Rutin lagi. Jadi biasa kami kan tiap Sabtu
1: juga. Oh tiap Sabtu ada Gotok Royong deh ya. Iyo.
2: Kalau yang ya masih majin apa sampah tadi.
1: Iyo.
2: Kali parit, mana yang apa parit tadi
1: dibersihkan ya lah.
2: Iyo.
1: Iyo, iyalah. Mudah-mudahan selalu bersih, sehat gitu semua, ya lah ya.
2: Iyo, sehat tadi.
1: Kalau
2: bersih sehat.
1: Iyo, lagunya nampaknya ikutan ini mang. Lagu mana yang nak diputar duluan? Ada curhat, ada juga. Yuk kita bernyanyi. Ada juga ini tanya mimpi. Gimana nak putar dulu?
2: Tanya mimpi aja. Wadi.
1: Tanya mimpi aja, oke deh. Lagunya buat siapa aja nih bang?
2: Ya, karena untuk Bang Ateng tadi. Untuk pengalaman lantar Udi, Bang Cimon, Wak Udin, Nabi Indra, Ajeng Pero, Lantari juga, Mak Sinta, Bunda Yani. Untuk Bang Julinya juga, untuk Padenya juga, untuk Bang Bujang, Pertama Tanya juga. Kesulainya juga, terus semua soal sama dia.
1: Oke, siap.
2: Untuk Bang Joga juga, di Bapak sama dia.
1: Yo.
2: Jalan, terima kasih, semoga sehat selalu keluarga apa dia.
1: Amin, sehat. Yo.
2: Ya, terima kasih tadi.
1: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita simak lagunya dan tetap aja di sini.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Tahukah Anda, cemilan sehat adalah makanan ringan yang rendah lemak dan kalori, tidak mengandung banyak gula atau pemanis buatan, serta padat akan nutrisi. Ada cemilan sehat yang bisa Anda nikmati. Pertama, buah-buahan yang kaya akan serat, vitamin, dan mineral. 2. Sayuran segar dan rendah kalori. 3. Kacang-kacangan dan biji-bijian yang mengandung sumber protein, serat, dan lemak sehat. 4. Produk olahan susu sebagai sumber protein dan prebiotik yang baik.
2: Memilih cemilan sehat penting untuk menjaga kesehatan tubuh agar mendapatkan manfaat gizi yang optimal.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol.

Ya, kembali masih bersama di Ruang Rindu di malam hari ini. Baru saja berlalu lagu Baby Rebe dengan Kenang. Ya, masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini.

0: Ya, ada gotong-royong adalah filosofi hidup bangsa Indonesia yang berdasarkan diri pada kerjasama, solidaritas, dan juga kepedulian bersama untuk mencapai tujuan bersama tanpa pamrih. Ya, di 08116707850. Halo, malam. Halo. Halo, malam. Halo. Halo, malam. Halo. Iya deh, terputus gitu ya. Dan kembali Bang Adi nantikan di teleponnya di 08116707850. Ya, inti filosofi gotong royong, kebersamaan dan juga kekeluargaan, menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Hidup dipandang sebagai ikatan kolektif di mana setiap individu saling bergantung. Dan kesukarelaan memberikan tenaga, waktu, atau juga bantuan tanpa mengharapkan imbalan materi. Keadilan sosial seperti yang pernah dikatakan oleh Bung Karno, keringat dan perjuangan ditujukan untuk kebahagiaan serta kepentingan bersama. Ya, bakal diterima. Halo, malam. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo, suaranya putus-putus sinyalnya. Halo.
1: Halo, Bang Adi.
0: Halo juga dengan.
1: Halo, Bang Adi. Pak, suaranya Bang Adi di sini full ya.
0: Oh iya. Dengan siapa nih?
1: Ibu Farida.
0: Oh, Ibu Farida di Palu. Suaranya hilang-hilang, Bu.
1: Oh, itu mungkin sinyal ya, Bang Adi.
0: Iya, bisa jadi sinyal gitu ya.
1: Iya. Apa? Berapa hari ini kurang bagus ya sinyal di sini.
0: Oh, gitu ya?
1: Iya.
0: Iya. Apakah ada kabut asap juga di sana dibuatnya? Jadi sinyalnya hilang-hilang?
1: Jauh-jauh, Bang.
0: Oh, jauh gitu ya.
1: Jauh sekali ya, jauh.
0: Iya.
1: Aman-aman
0: gitu ya. Oke.
1: Iya.
0: Oke, Bu Farida, kalau ke gotong-royongan di sana gimana? Masih kuat ketak?
1: Masalah apa itu? Oh iya, masih.
0: Masih gitu ya.
1: Gotong-royong. Iya.
0: Biasa?
1: Tetap ada.
0: Biasa ngerjain apa aja, Bu Farida?
1: Ya, kebersihan.
0: Kebersihan.
1: Iya, kalau hari Jumat itu ke masjid,
0: masjid
1: ya.
0: Masjid gitu ya, iya.
1: Iya, mm-hmm. Ini ada. Mungkin juga di Jambi ada ya.
0: Di Jambi, betul.
1: Iya.
0: Iya,
1: begitu,
0: iya.
1: Kebersamaan itu kan luar biasa.
0: Mm-hmm. Ya. Kekompakan buatnya juga.
1: Mm-hmm. Itulah, kayak ada acara-acara begitu ya, mereka. Mm-hmm. Walaupun belum diundang ya, walaupun belum diundang, melihat, oh ini ada ini, ya. Kumpul itu.
0: Iya, kalau Bang Adi ya. Biasanya kalau untuk kumpul, kalau dulu kan mukuli ini apa tiang listrik, kalau sekarang itu hidupi apa lagu-lagu religi di masjid, udah datang tuh masyarakat gitu kan.
1: Oh iya, sama juga di sini. Heeh. Heeh, kalau ada ini, oh iya dulu kita pakai ini kan untuk bunyi, jadi masyarakat tahu kan, oh ini ada apa
0: ada gotong royong atau gimana gitu kan. Iya. Nah,
1: itu kan itu gotong royong itu ya apa bagus ya memang. Mm-hmm. Apa untuk kita ya apa menyambung juga kalau ada apa masih ada kebakaran, ada kecelakaan atau apa, apalagi ada kecelakaan ya pasti orang aduh pada promo gitu, oh ini diangkat ini ada yang lupa ada ini. Mana itu tidak menunggu untuk keluarga datang dulu ya.
0: Iyalah.
1: Iya, kebersamaan di gotong-royong itu sangat penting ya di lingkungan kita. Nah, itu mungkin ya seluruh juga daerah itu juga begitu ya.
0: Iya.
1: Iya. Bang Adi, lagunya lagu apa itu?
0: Lagunya sudah banget disiapkan, ada juga Aku Ingin Kamu, ini dari Romain, ada Sendiri, Aku Tetap Milikmu, ada juga Karena Kau Pacarku katanya.
1: Aku Tetap tetap milikmu.
0: Oke, siap gitu ya. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Mm-hmm. Kebutuhan aslinya putus-putus, jadi dirangkul aja untuk salamnya ya. Semoga sudah gabung ya.
0: Siap.
1: Sehat dalam ya Bang Adi. Mm-hmm. Kalau pulang ya.
0: Oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Ibu Farida di Palu yang udah gabung juga bersama kita di kesempatan malam hari ini. Silakan kembali di teleponnya di 0811-670-7880. Ya, nilai-nilai utama dari gotong royong ini solidaritas sosial dan juga kepekaan rasa untuk memahami dan juga meringankan beban sesama. Ya, gotong royong ini ada yang bersifat fisik atau juga kalau sekarang ini ada juga gotong royong membantu orang lain yang kesusahan dengan ya finansial atau memberikan uang bersama-sama menjadi donasi lah gitu ya untuk bergotong royong membantu sesama gitu ya. Ya, bakal diterima kembali. Halo, malam.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang? Abah Doyo.
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Iya, ya. Suara enak, asli.
2: Iya, tapi agak terang, Bang, nih.
0: Agak terang, ya. Siang tadi terang lah. Pagi, ya, pekat.
2: Iya, Pak, pagi, ya. Kalau pagi agak apa.
0: Kalau Bang Adi nengok ini, kalau nengok cuaca itu kebetulan kalau di apa di Jambi itu kan ada pakai apa lampu jalan itu kan pakai timer gitu kan, pakai bukan waktu sih. Pakai sinyal gitu kan. Kalau dia terang, lampu mati. Jadi kebanyakan lampu jalan itu pagi-pagi tuh jam-jam 7, jam 7:30 masih hidup gitu. Karena masih ada ini tertutup dengan itu asap gitu kan. Heeh. Heeh. Itu. Oke, kalau ini ke gotong royongan gimana di tempat Abah? Masih Bah di Mendalu, Bah?
2: Wah, kalau di Mendalu masih, Bang, di.
0: Masih
2: di, gitu. Ya, ada hari Minggu ya.
0: Hari Minggu gitu ya.
2: Ya, kebetulan tempoh hari kami bikin musola itu, musola Sofia itu kan.
0: Iya, iya, iya.
2: Itu tiap minggu terus kami tiap minggu gotong royong. Tapi
0: kumpul gitu ya, dikit-dikit.
2: Ya sudah siap, sudah ditempati untuk sholat kan?
0: Iya iya.
2: Ya tinggal nanti terasnya aja yang belum ya. Jadi nunggu dana ini.
0: Dana ke gotong royongan juga gitu ya? Iya iya iya. Ya. Oke. Siap kalau gitu lagunya sudah Bang Adi siapkan juga nih. Ada tertinggal waktu, ku ingin kamu, ada sendiri, ada juga karena kau pacarku, ada janji.
2: Yang sendiri aja.
0: Sendiri aja, oke deh. Lagunya buat siapa aja nih?
2: Iya lah, buat dia kan sendirian juga.
0: Iya, siap gitu ya.
2: Oke. Tadi Bu Farida ya?
0: Bu Farida di Palu gitu ya.
2: Bu Farida salam kenal nih dengan Abah Doyo nih.
0: Oke, siap.
2: Kalau Abah Doyo pernah di ujung pandang dulu Bu Farida.
0: Gitu ya? Iya.
2: Hampir 1 tahun di sana di ujung pandangnya ya. Iya, itu. Untuk Bang JJ, udah masuk tadi.
0: Oke.
2: Okay. Bang JJ, Bang Fuori, Bang Kadir, Bang Agus, ya, Bang siapa yang di Bungo ya.
0: Oke, okay, siap.
2: Masih banyak kawan-kawan yang di Muara Bungo lah. Bungo, di Solangu. Nah, sekarang ini ada Ibu Aisyah ya. Salam kenal Bu Aisyah, nih, Abah Doyok nih. Di Jambi, Bosis Bungo, Putaran Mendalu nih.
0: Oke.
2: Okay. Iya, Mama Tia juga yang di apa ya? Di mana Mama Tia tuh? Meresam ya. Meresam. Okay. Kalau monitor ya. Iya, ada keponakan apa Doyo tuh yang meresam tuh ada
0: meresam gitu ya. Oke, okay,
2: iya,
0: siap.
2: Iya. Untuk yang di Jambinya Mang Ajum, Damang. Ya, Bang Ajum, salam ya wangi Bang Ajum. Teteh Hanita. Terus si ini si Butet. Mama itu ya?
0: Iya, belum.
2: Katanya sakit Butet ya?
0: Sakit ya?
2: Saya dengar kabar Butet sakit katanya.
0: Oh gitu. Ini mudah-mudahan cepat sehat gitu ya.
2: Cepat sehat ya Butet ya. Iya, kalau ada itu kalau ada Butet masuk itu ketawa terus itu. Itu Butet itu orangnya ya. Iya, okay. Buat semuanya aja lah ya,
0: okay.
2: Yang masih monitor ya. Salam sehat selalu, salam kompak selalu ya. Ini
0: Okay.
2: Untuk Bang Adi, selamat tugas. Sampai selesai nanti, hati-hati pulangnya.
0: Oke, okay, makasih.
2: Okay. Makasih Bang Adi.
0: Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bakal apa doyok? Silakan aja kembali di teleponnya di 0811670788850.

0: Ya, karena kegotong royongan ini memiliki nilai-nilai utama. Solidaritas sosial, kepekaan rasa untuk memahami dan juga meringankan beban bersama. Serta musyawarah, mengambil keputusan dan juga memecahkan masalah kelompok lewat mufakat. Serta juga persatuan menyatukan berbagai perbedaan latar belakang demi keharmonisan lingkungan. Ya, relevansi di era modern pada saat sekarang ini, gotong royong kini bertransformasi melampaui kerja fisik. Ya, seperti kerja bakti menjadi kolaborasi sosial, ekonomi, hingga digital. Nilai ini menjadi penyeimbang di tengah gaya hidup modern yang cenderung individualitas. Ya, semangat kegotoroyongan jangan pernah padam gitu ya. Dan tentunya dengan zaman-zaman sekarang ini ada perubahan-perubahan dan tentunya bisa bertransformasi dengan cara yang berbeda pula. Namun tetap kegotoroyongan bagi Indonesia tetap hal yang cukup luar biasa. Ya, halo, malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang Putra?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Awalnya, alhamdulillah, baik, sehat juga.
1: Baru pulang, Bang.
0: Oh, dari mana pulangnya?
1: Itu dari tetangga tuh, ada yang mau nikah.
0: Oh, ada yang mau nikah. Biasanya kalau mau nikah tuh kegotoroyongan kuat tuh. Apalagi ibu memasak juga, bawa bapaknya. Ya. Masak nasi gitu malam kan.
1: Malam ini mau main band tuh.
0: Woi, iya. Tapi kalau dulu masak-masak juga ibu-ibunya rame-rame. Di sana masih juga, Bang?
1: Enggak salah lagi, Bang.
0: Iya.
1: Dikitin kalau ibunya rendang kan.
0: Iya, biasanya seminggu sebelum itu sudah siap-siap semuanya gitu ya.
1: Ngocek. Baru selesai ya.
0: Baru selesai. Masak. Oh gitu. Acaranya kapan?
1: Nah, besok, Bang.
0: Oh, besok. Iya. Beda kalau di Jambi hari itu pelaksanaan kalau kemanten itu nikahan atau ini, kalau nikahnya hari Jumat, tapi kalau pelaksanaannya kebanyakan hari Minggu. Tapi sekarang itu sudah lewat juga dari Sabtu gitu ya.
1: Enggak, Bang, kalau di khususnya di tempat kami di Ratu Majun, Bang ya.
0: Iya.
1: Kebanyakan hari Rabu
0: lah. Hari Rabu gitu ya. Iya.
1: Tapi kalau di seberang kami daerah Sisira, maksudnya di jalan lintas timur tuh, Bang ya, hari Minggu gitu kan.
0: Iya.
1: Soalnya orang tuh banyak kerja kantor.
0: Kerja kantor. Jadi kalau untuk undangan itu ya itu tadi gitu kan. Atau juga pendatang banyak dari luar juga gitu kan. Jadi hari Rabu orang kantor jadi bisa untuk datang juga gitu ya.
1: Iya.
0: Memang lain tempat, lain pula ininya gitu ya, harinya gitu ya.
1: Lain lubuk, lain ikan, Bang ya.
0: Iya. Di mana bumi ditijak, di situ langit dijunjung atau orang, ya enggak?
1: Ya, enggak ada salah lagi, Bang.
0: Iya. Ayolah. Ayolah kalau gitu lagunya Bang Adi sudah siapkan, ada Tertinggal Waktu, ada juga Keingin Kamu, ada Karena Kau Pacarku, ada Janji.
1: Karena Kau Pacarku tuh dari siapa, Bang?
0: Karena Kau Pacarku dari Robin Hood.
1: Coba lagu itu lah, Bang.
0: Oke, siap. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Buat semuanya pen-pen po satu dari persatu nih, Bang ya. Salam kenal dan salam sehat selalu.
0: Oke.
1: Buat ini, Bang Adi.
0: Amin, ya Allah. Amin. Yo.
1: Selalu diberikan ketabahan dan juga selalu diberikan panjang umur.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Ya Bang ya, makasih.
0: Yo, sama-sama. Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih banyak buat Anda yang sudah mendengarkan di Pro 1 di 88,5 MHz dan juga di radio streaming. Ini ada Morobungo 99,4 MHz, Serolangun 95,8 MHz. Dan juga Bangko 99,8 MHz dan juga ada Tunggal Ilir 99,0 MHz. Dan juga di radio streaming dan juga Anda dapat mendengarkannya. Dan pendengar di mana pun Anda berada, tepat nanti pada pukul 23 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Jambi malam ini. Jadi tak jas ini di Pro 1 di 88,5 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Hafiz Fatah, Ketua DPRD Provinsi Jambi periode 2024-2029, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, serta jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga radio senantiasa menjadi ruang untuk menyuarakan aspirasi masyarakat, memperkuat demokrasi, serta menghadirkan informasi yang akurat, mencerdaskan demi terwujudnya Jambi yang semakin maju dan masyarakat yang sejahtera. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kombes Pol Ananto Herlambang SKMM, Kapolresta Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang berkualitas serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ada malam dan ada siang. Ada bahagia, ada kesedihan. Ada matahari, ada bulan. Ada ujian, ada kesabaran. Itulah namanya kehidupan. Cukup sederhana, jika kamu ingin bahagia, buatlah mudah, tetapi berarti.

Apa itu damai? Damai itu adalah ikhlas, di mana dengan kondisi sekarang, kau mau menerima keadaan, tidak menyalahkan orang lain, dan tidak menghakimi diri sendiri, maka damai akan hadir di kehidupanmu.

Aku boleh mempunyai harapan dan keinginan yang selalu tinggi dalam hidup. Tapi ingat, kenyataan sekarang harus kamu terima dengan ikhlas, baru damai akan menghampirimu.

Hargailah waktu yang kamu miliki, karena ia adalah sesuatu yang tidak bisa kamu peroleh kembali. Gunakan waktu dengan bijaksana dan nikmati setiap momen.

Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

Saudara pendengar, usai sudah menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 88,5 MHz. Akhirnya, segenap kami yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat istirahat, dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI di mana saja Anda berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Jambi yang dipancarluaskan melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran pagi, siang, berikut malam hari ini untuk edisi Rabu 16 September 2026. Saya Suci Rai bersama rekan Arsal yang kembali hadir untuk Anda. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: FM 88,5 1 RRI Jambi.
1: 1 RRI Jambi FM 88,5 1.

Mari kita siapkan hati dan fokuskan pikiran dalam setiap sholat yang kita dirikan. Perbanyaklah doa yang kita lantunkan dan biasa dilantunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam firman Allah. Robbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Quran Surah Ibrahim ayat ke-40. Sehingga sholat kita menjadi berkualitas dan tidak sekedar gerakan-gerakan yang tidak berarti.

Seseorang masuk surga bukan karena ibadahnya, tapi karena rahmat dan ridho Allah. Cara mencari ridho Allah adalah dengan mentauhidkan Allah. Semua nabi dan rasul diutus demi mengajarkan tauhid. Tauhid adalah memurnikan segala sesuatu semata-mata hanya untuk Allah. Dan karena Allah baik, zahir maupun batin, lillahi ta'ala.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
1: Mutiara Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Pendengar, kembali kita bersama untuk dialog interaktif Mutiara Pagi kerjasama RRI Jambi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Dan pendengar, kami sudah tersambung bersama dengan narasumber kita, Ustazah kita untuk edisi hari ini. Pendengar, ada Ustazah Nurul Huda di ujung telepon ini. Assalamualaikum Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat ya Ustazah?
3: Alhamdulillah,
2: sehat. Alhamdulillah, baik. Terima kasih nih Ustazah sudah kembali untuk dialog Mutiara Pagi. Ustazah, kita akan memperbincangkan ciri-ciri wanita solehah, begitu ya Ustazah? Baik, dan pendengar nantinya Anda bisa berinteraktif bersama kami. Silakan saja nanti menghubungi di line telepon 0811 670788 50. Anda bisa bersama kami Pro 1 RRI Jambi untuk dialog Mutiara Pagi di 0811 670788 50. Tapi di awal, pendengar, mari kita simak tausiah pembuka dari Ustazah kita, Ustazah Hajah Nurul Huda STP, ini terkait ciri-ciri wanita soleha. Silakan Ustazah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila akhiriz zaman. Amma ba'd. Para pendengar Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah, puji syukur, alhamdulillah, hanya tercurah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi hari ini kita akan membahas mengenai ciri-ciri wanita salihah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 31. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna

0: ihin ila akhir ayah, yang artinya katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya itu kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra saudara laki-laki mereka atau saudara perempuan mereka dan wanita-wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki dan dari yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Artinya, ciri-ciri mutlak seorang wanita soleha itu apabila ia belum bersuami, maka hendaklah ia menutup auratnya. Artinya apa? Begitu seorang perempuan menyatakan keislamannya, atau mungkin ia memang sudah terlahir dari orang tua yang Islam, begitu beranjak akil balik, maka ia berkewajiban untuk menutup auratnya. Terlepas dari sholatnya masih sudah sempurnakah, apa sudah sempurnakah, atau ilmu agamanya belum tinggikah, itu tidak menjadi ukuran, tidak menjadi syarat, melainkan kewajiban menutup aurat itu adalah kewajiban mutlak bagi seorang wanita muslim. Artinya apa? Ciri wanita soleh yang pertama yaitu menutup aurat, karena taat kepada Allah dan Rasul. Artinya apa? Taatnya ia kepada Allah dan Rasulullah dengan dia menutup auratnya. Setelah itu baru ia melaksanakan perintah-perintah Allah yang lain. Salat, puasa, zakat, haji, dan juga amaliah-amaliah lain. Lantas, di dalam ayat ini tersirat bahwasanya seorang wanita muslimah hendaklah ia menjaga pergaulannya, menjaga pandangannya, menundukkan pandangan dalam artian luas ialah agar ia menjaga dirinya dari pergaulan dan terhindar dari pergaulan bebas tentunya. Artinya bukan berarti Islam itu melarang wanita untuk bersosialisasi di luar rumah, melainkan ada batasan-batasan kepada seorang wanita muslimah dalam pergaulannya. Silahkan berteman dengan muslim sekalipun tetapi tetap membatasi diri. Artinya apa? Tidak boleh ada sentuhan fisik jika dia belum menikah atau dengan yang bukan mahramnya. Artinya apa? Perhiasan atau bentuk tubuhnya, wajahnya, auratnya, bagian kepalanya, itu tidak boleh tampak kecuali hanya pada mahramnya, sebagaimana yang Allah nyatakan dalam surah An-Nisa ini. Lantas, setelah menjaga aurat, menundukkan pandangan, menjaga pergaulan, juga menjaga lisan, artinya era digital saat ini tidak hanya lisan, namun juga tulisan. Artinya apa? Banyak orang yang terkadang menyebar fitnah, bahkan begibah, itulah lewat media sosial. Na'udzubillah min zalik. Hendaknya kita wanita-wanita muslim menghindarkan diri dari hal-hal yang demikian. Dan lantas bagaimana ciri-ciri wanita salehah yang sudah berumah tangga atau mempunyai suami? Wanita salehah yang mempunyai suami, apabila ia telah bersuami, maka hendaklah ia taat kepada suaminya. Dalam artian apa? Jika ia dipandang oleh suaminya, maka menjadikan pandangan itu adalah pandangan yang menyenangkan hati. Jika ia dipanggil, ia datang. Dan jika ia diperintah, ia taat. Dan jika suaminya tidak ada di rumah, maka ia menjaga diri kehormatannya. Dan juga menjaga harta yang menjadi milik suami dan keluarganya. Di samping itu, wanita salehah hendaklah juga berbakti. Di samping berbakti kepada suami, tentunya jika dia belum bersuami, ia taat kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada kedua orang tua. Dan setelah bersuami pun, setelah taat kepada suami, tetap ia berbakti kepada kedua orang tuanya sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian paparan singkat mengenai ciri-ciri wanita salehah. Mudah-mudahan mencerahkan bagi kita semua, dan tentunya sebagai muhasabah diri bagi saya pribadi dan juga bagi para pendengar sekalian.
1: Ya. Baik, pendengar kami, nantikan Anda di line telepon 0811-6707-8850 ya. Anda bisa bersama di 0811-6707-8850 untuk bersama kami dalam dialog interaktif Mutiara Pagi di kebersamaan edisi hari ini, pendengar. Bersama dengan narasumber kita ini ada Ustazah Hajah Nurul Huda STP. Bahasan kita terkait dengan ciri-ciri wanita salehah, begitu ya Ustazah, yang menjaga pandangan, begitu, yang taat kepada orang tua, juga kepada suami jika sudah menikah, ya Ustazah. Ya, karena Ustazah bilang tadi juga di era digital ini ya, tantangannya lebih besar ya Ustazah.
0: Ya, bahkan fitnahnya lebih daripada ada gadget, ada medsos.
1: Sering kita ini tergoda buat posting lagi cantik gitu Ustazah. Selfie nah, cantik itu senyum kanan kiri gitu. Ustazah tuh gimana tuh Ustazah?
0: Nah, itu fenomena benar, Mbak. Artinya apa? Fenomena yang terjadi saat ini. Banyak wanita itu dia tidak menutup aurat, dia hanya membungkus auratnya. Mohon maaf tidak menyinggung sekali kita. Dia membungkus aurat. Dalam kalau arti membungkus aurat itu masih kelihatan jelas oleh orang lain, tubuhnya itu masih kelihatan. Muslimah nge-gym bersama-sama dengan ikhwan lainnya atau laki-laki non muslim pakai jilbab, tapi semua bagian tubuhnya, lekuk tubuhnya itu jelas. Jadi hanya sebagai pembungkus aurat, bukan penutup aurat. Jadi bedakan itu. Kita ini diperintahkan untuk menutup aurat. Menutup aurat ialah mengenakan pakaian yang longgar sehingga tidak tampak lekuk tubuh itu. Jangankan untuk memperlihatkan lekuk tubuh, wanita itu dipandang wajahnya, matanya saja udah cantik. Matanya aja udah cantik coba. Subhanallah, begitu indahnya ciptaan Allah. Artinya apa? Kewajiban menutup aurat itu tidak hanya sebatas menutupinya atau membungkusnya, tetapi memang menutup dengan sempurna. Dan apabila sudah menutupnya, hendaklah di media sosial, jangan melet-melet, jangan berlebihan. Kalaupun sebatas berfoto, sarannya lebih baik tidak menampakkan hal-hal yang menimbulkan syahwat bagi lawan jenisnya. Auzubillahi min zalik. Apabila seorang wanita muslimah, dia sudah menutup auratnya tapi masih mengumbar, artinya apa? Mengumbar keindahan itu untuk orang yang bukan mahramnya, apalagi bukan suaminya. Nauzubillahi min zalik. Maka dosanya, apalagi di era digital ini, luar biasa. Luar biasa. Karena apa? Bisa dilihat oleh laki-laki seluruh penjuru dunia. Nauzubillah. Itu mbak. Artinya kurang apa? Bukan berarti perempuan muslimah itu tidak boleh menggunakan gadget, tidak boleh menggunakan media sosial. Bedakan itu. Banyak wanita-wanita muslimah yang dengan literasinya dia menghasilkan tidak hanya memberikan manfaat kepada orang lain, tetapi juga mendatangkan rizki bagi dirinya. Tidak sedikit wanita-wanita muslim menjadi apa meraih cuan di dengan media sosial. Tapi tetap ada batasan, itu tadi ada batasan pergaulan. Artinya jagalah diri kita, adab kita, akhlak kita saat kita bermedia sosial, saat kita berinteraksi dengan dunia luar. Tidak hanya keluar rumah, dalam artian keluar rumah di sini lewat gawai kita pun kita bisa keluar rumah sebenarnya.
1: Betul. Kalau kita di rumah saja begitu saja ya, tapi dengan teknologi sekarang sudah kemana-mana begitu ya Ustazah ya.
0: Benar sekali.
1: Oke, tantangannya jadi luar biasa sekali. Bagaimana kita ingin apa namanya menjalin hubungan juga dengan banyak orang begitu Ustazah ya. Tapi terkadang kan kita tidak tahu siapa yang melihat begitu ya Ustazah. Gak bisa pilih-pilih ya.
0: Gak bisa pilih-pilih karena itu tadi ininya media sosial seluruh mata bisa melihat, bisa mau melihat. Muslim, non-muslim, mau siapapun. Benar. Tidak ada batasan. Makanya dan itu sudah Rasulullah, Allah sudah peringatkan,
1: sudah mengingatkan
0: Rasulullah saat beliau Isra dan Mi'raj bahwa sesungguhnya nanti wahai Muhammad dunia ini ada dalam genggaman umatmu. Artinya apa? Memang dunia ini di ujung jari.
1: Ada penelpon kita Ustazah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bang JJ di Bungo, silakan dengan Ustazah Nurul Huda.
2: Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat. Bungo aman dari kabut asap, Pak?
2: Tetap berasap juga, tapi tidak parah.
1: Tetap berasap juga,
0: katanya. Tetap berasap juga.
1: Iya, silakan. Silakan, ini terkait ini ciri-ciri wanita soleha.
2: Iya, ini kan gini. Ada wanita, dia tuh baru, ini istilahnya baru bergabung dengan jamaah. Cadar ya, pakai cadar. Sehingga di depan rumah itu saking taatnya, apakah munafik, dibuat bacaan besar-besar. Laki-laki dilarang masuk. Jadi dia kan termasuk keluarga. Dia juga pesan sama keluarga, kalau ada kebakaran, kalau ada apa-apa, kamu ingat IPPAR, jangan bantu dia. Karena dia sudah buat, dia buat, dan ini laki-laki dilarang masuk kan.
1: Dibikin besar-besar spanduk.
2: Spanduk enggak, tapi ada bacanya. Aku ketawanya deh kan. Laki-laki dilarang masuk. Itu. Saya model itu Ustazah, kira-kira macam mana? Itu saya rasa ini kayaknya ada ini ya. Macam munafik lah, soalnya itu memang taat, alim, itu dia pakai cadar sekarang gitu kan. Kalau dibuka cadar, aduh mak, subhanallah, itu. Gitu aja Ustazah, terima kasih. Saya selalu Ustazah ya, Mbak ya.
1: Iya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, gimana tuh Ustazah, laki-laki dilarang masuk begitu ya. Tapi kita terima penelpon berikut ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ijal, sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Silakan dengan Ustazah Nurul Huda.
3: Assalamualaikum Bu Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, ini ingin saya tanyakan di era digital ini Bu Ustazah, saya lihat begitu banyak konten-konten, apalagi ini para ibu-ibu wanita yang konten-konten itu terkadang itu tidak senonoh, Bu Ustazah.
1: Tidak senonoh tuh gimana tuh? Yang seperti
3: tidak
1: apa?
3: Patuh, macam-macam lah, misalnya antara suami, misalnya main ketok kepala suaminya, macam apa yang banyak lah yang tidak patut untuk dilihat.
1: Tapi
3: walaupun mungkin maksudnya di situ
1: konten ya, bikin konten iya.
3: Demi konten ya, tapi sudah dikatakan sudah kayak kurang ajar gitu,
1: tidak patut
3: juga untuk dilihat. Bagaimana tuh Bu Ustazah? Terima kasih. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bikin konten tapi kesannya tuh jadi nggak apa namanya, nggak beretika dengan suami begitu Ustazah, gimana tuh? Baik, dua penelpon ya Ustazah, silakan.
0: Baik, baik Pak Jiji dan Pak
1: Ijal.
0: Pak Ijal. Bahwasanya bagaimana Ustazah apabila seorang ada yang seorang perempuan yang berhijrah, artinya apa? Sebelumnya mungkin belum pernah belajar agama. Dan begitu mengenal agama, kalaupun belajar mungkin hanya sebatas ini. Terus ikut pengajiannya, ikut pengajiannya. Terus dia berniqab, artinya dia bercadar. Ditulis besar-besar di depan pintu, sebaiknya. Karena apa? Kita ini negara yang mayoritas Muslim, tentu tahu batasannya. Dan dibuat laki-laki dilarang masuk. Laki-laki di dalam Al-Quran pun ada kategorinya. Laki-laki yang mahram dia boleh. Yang mahramnya dia itu boleh, saudara laki-lakinya boleh, saudara dari sebelah apa paman adik beradik dari ayahnya laki-laki itu boleh, karena itu mahramnya dia. Jadi kalau mengeneralisasi ya, artinya laki-laki dalam mos berarti semua laki-laki, terus apabila kebakaran jangan dibantu, itu terlalu ekstrim ya Bapak. Jadi maklumi saja, artinya apa, mungkin dia baru belajar sunnah, mengenakan cadar itu sebenarnya juga sunnah Rasulullah, walaupun tidak ada kewajiban untuk memakai cadar. Karena apa, yang boleh, yang biasa tampak dari seorang wanita itu adalah wajah dan telapak tangan. Wajah dan telapak tangan, artinya apa, wajah dan telapak tangan itu tidak masuk kategori aurat. Walaupun dengan memandang wajah wanita itu terkadang bisa menimbulkan syahwat, makanya Rasulullah mensunnahkan untuk mengenakan cadar. Namun jangan pula begitu kita pakai cadar, apalagi baru awalan-awalan, ekstrim apa dalam pergaulan ya, maksudnya ekstrim dalam melaksanakan sunnah itu, karena apa nantinya malah menimbulkan fitnah, dan fitnah itu lebih bahaya dan lebih kejam daripada pembunuhan. Artinya pertama, berikan pemahaman kepada masyarakat, mungkin dia baru, terus komunikasi dengan baik. Kenapa? Permasalahan itu timbul karena tidak baiknya komunikasi. Jangankan dalam bermasyarakat, dalam rumah tangga saja kalau komunikasi tidak baik, waduh hancur lebur itu. Nggak akan sampai tujuannya sakinah mawaddah warahmah. Karena apa? Tidak ada komunikasi yang baik. Artinya komunikasikan dengan baik. Nggak perlulah ditempel sepanduknya besar-besar. Karena begitu kita mengenakan cadar, biasanya orang sudah maklum. Oh, ini perempuan berusaha membatasi dirinya. Maka mereka pun akan tahu diri ya, apalagi negara kita negara yang mayoritas Muslim. Jangankan di negara yang mayoritas Muslim, saat ini saja kalau di beberapa negara di Eropa itu sudah memaklumi, mereka lebih menghargai, mereka sudah bisa menghargai keyakinan dan pilihan wanita-wanita Muslimah itu. Nah itu sudah mulai, tidak sedikit loh di Eropa, bahkan di Austria itu yang mengenakan cadar, ada jilbab besar. Tapi bukan berarti pula lantas seperti demikian mengkafirkan Muslim yang lain. Nauzubillahi min zalik. Kenapa? Kita ini bukan yang punya kaplingan sorga. Artinya apa? Yang berhak mengkafirkan atau menghukumi dosa dan pahala itu hanya Allah, walaupun sudah ada jelas. Oh, ini perbuatan ini dosa, ini itu jelas. Ya, namun kita tidak berhak memvonis orang lain itu lebih buruk dari kita, karena Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita semua, wahai orang Muslim, tidak hanya wanita, bisa jadi orang yang engkau olok-olok itu lebih baik di hadapan Allah. Nah, artinya apa? Kita tidak dibenarkan merendahkan atau intervensi orang lain, dalam artian silahkan beribadah, beramal
1: baik
0: dengan sesuai syariat. Kalaupun ingin mengikuti sunnah yang lebih ketat, mengenakan cadar itu lebih ketat, artinya dia menjaga dirinya. Namun jangan pula,
1: jangan berlebihan ya Ustazah. Baik, nah, yang pertanyaan ya,
0: jangan,
1: ijal Pak Ustazah.
0: Jangan fitnah di masyarakat.
1: Kita beralih ke pertanyaan ijal Ustazah terkait dengan konten-konten.
0: Bagaimana itu tadi fenomena saat ini banyak perempuan bahkan dia mengenakan jilbab, namun adab dan etikanya menjadi hilang hanya karena berharap dari
1: banyak yang nonton ya Ustazah ya.
0: Jangan sampai konten itu merusak adab. Karena innama bu'istu liutammima mimma makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasulullah
1: terus
0: menyempurnakan akhlak. Dan hadirnya agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat marwah derajatnya perempuan. Karena sebelum itu perempuan ini enggak ada harganya. Bahkan hidup apa? Begitu lahir karena merasa malu, karena
1: tidak diinginkan ya Ustazah ya,
0: dikubur hidup-hidup oleh ayahnya.
1: Nauzubillahiminzalik. Ustazah ada penelpon kembali Ustazah.
0: Baik.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Pak T, silakan dengan Ustazah. Iya, silakan.
2: Ini Bu Ustazah, mohon pencerahannya. Ini kami ini susah-susah nih ya. Ya, ada kawan itu, teman kita atau anak-anak kami lah, yang kami ini penyeberangan. Lihat kayak suami istri betin-betin itu, mohon maaf ya, tetap kami. Jadi bagaimana caranya? Kalau kami tegur bisa jadi masalah jadinya. Kalau kita adukan kepada orang tuanya, kita dapat kena marah lagi. Nah, urus anak kamu, jangan urus anak kami. Kayak laki suami istri kan, jadi kita tegur gitu, kamu kan sudah nikah belum gitu, nggak nanya yang gitu tuh, pulangnya tengah malam, pergi malam pak, pulang pak, pulangnya itu pergi, jadi berbuat yang kurang bagus lah di depan kami, nggak kami tegur gimana Bu?
1: Iya.
2: Mencegah itu kita masuk biasa kita itu mencegah dia supaya jangan berbuat yang tidak bagus, tentang suami istri kan. Masih keluarga dari kami.
1: Baik. Nah,
2: bagaimana itu cara kami menghadapi itu, Bu?
1: Ya.
2: Tolong pencerahannya.
1: Baik.
2: Terima kasih, Bu.
1: Terima kasih, Pak T. Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak T. Yusuf di Muara Tembesi, Ustazah. Ini pergaulan ya, anak-anak muda yang kurang enak lah begitu ya dipandang ya Ustazah ya, karena statusnya nggak jelas. Nah, ini gimana sikap kita sebagai orang luar? Tapi kalau Pak tadi masih ponaan lah kayak gitu. Silakan Ustazah.
0: Ini masih keluarga tadi.
1: Masih keluarga.
0: Baik, Pak T, dan untuk mungkin seluruhnya, saat ini menjaga pergaulan remaja itu sangat luar biasa tantangannya. Makanya seorang laki-laki hendaklah memilih perempuan yang soleh, yang bagus agamanya ketimbang tiga hal yang lain. Artinya apa? Perempuan yang akan menjadikan menjadi guru dalam rumah tangganya. Ya, al-um madrasatul ula. Apabila perempuan itu baik, maka baiklah agama, baiklah bangsanya, baiklah negaranya. Intinya apa? Bagaimana cara menegur pergaulan bebas dari anak-anak ini? Pertama, kalau kita melihat kemaksiatan, maka lakukanlah dengan tangan. Artinya kita bisa cegah dengan tangan kita, silahkan. Tidak bisa dengan lisan, maka misalnya tidak bisa dengan tangan, maka dengan lisan. Tidak bisa juga dengan lisan. Nah, sudah disampaikan kepada orang tuanya, disampaikan kepada dianya langsung, dia menolak, bahkan dia menentang, bahkan ngajak rusuh, disampaikan ke orang tuanya, demikian juga. Tapi di dalam satu kampung, nah itu pasti ada tua tenggana ya di kampung itu, entahkah itu Pak RT kah. Kalau sudah disampaikan kepada orang tuanya, tidak juga, artinya apa? Apabila perbuatan zina di satu kampung, maka yang terkena dosanya itu keseluruhannya. Makanya kalau dahulu orang adat itu, kalau satu saja pasangan muda budinya bermaksiat, maka dikenai denda cuci kampung namanya. Ah gitu. Nah, artinya apa? Kalau kita sudah mengingatkan tidak bisa, berarti kita sampaikan kepada Pak RT-nya, kepala desanya kah, ini kayak mana anak-anak ini supaya ada baiknya. Tua tengganai kampungnya. Jadi kita sebatas itu aja. Kalau sudah sebatas itu kita tidak mampu lagi, diam adalah hal yang selemah-lemahnya iman. Nah, tapi setidaknya kita sudah berikhtiar, insya Allah bisa. Baik. Daripada dia bermaksiat untuk kepada orang tua. Kepada orang tua, kalau sudah anak-anaknya bergaul dengan lawan jenisnya seperti layaknya pasangan suami istri, maka lebih baik dan alangkah sudah menjadi kewajiban bagi orang tuanya untuk menikahkan anak tersebut. Walaupun mungkin secara kemampuan, mohon maaf, kadang secara kemampuan apa ekonominya dia belum mampu, bahkan mungkin secara umur, kemampuan kejiwaannya, psikologisnya sebenarnya dia belum mampu, hanya menurut nafsu saja.
1: Baik, Ustazah, nah, mungkin di akhir kebersamaan ada yang mau disampaikan sebagai penutup, Ustazah, silakan.
0: Nah, baik Mbak, para pendengar Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia. Intinya di era digital saat ini, wanita-wanita Muslim hendaklah menjaga, menutup auratnya dengan sempurna, menjaga pergaulannya baik lisan maupun tulisan, dan juga jangan kemandirian malah membuat kita menjadi perempuan ahli neraka, na'udzubillah min zalik. Tapi jadilah perempuan mandiri yang taat kepada Allah dan Rasulullah, taat kepada suami, berbakti kepada kedua orang tua dan suami. Insya Allah kita akan menjadi ahli surga dan menjadi madrasatul ula bagi putra-putri kita. Demikian pencerahan pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi umat sekalian. Kebenaran hanya datang dari Allah, salah dan khilaf ini dari diri saya sendiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq, wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah sudah bersama untuk Dialog Mutiara Pagi edisi kali ini ya. Baik, dan pendengar, terima kasih juga Anda sudah menghubungi kami ya di line telepon 0811-6707-8850. Akhirnya saya Suci Rahayu dan rekan Arsal, juga Ustazah kita Ustazah Hajah Nurul Huda STP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
1: Selamat pagi, Warta Berita Radio Republik Indonesia Jambi edisi Rabu 16 September 2026 mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. Kasus ISPA meningkat, warga Kota Jambi dihimbau untuk waspadai kabut asap. ...2.766 titik api terdeteksi di Jambi selama 14 hari September. Karhutlah picu kabut asap. Berita selengkapnya pagi ini bersama saya, Suci Rahayu. Kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Kota Jambi mengalami peningkatan seiring kondisi kabut asap yang melanda sejumlah wilayah. Kondisi tersebut membuat masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan terutama saat beraktivitas di luar rumah. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kota Jambi, Dr. Rini Kartika, mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar rumah. Penggunaan masker penting untuk mengurangi paparan debu, asap, dan partikel udara yang dapat masuk ke saluran pernafasan. Selain menggunakan masker, masyarakat juga dianjurkan untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama ketika kondisi udara memburuk. Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernafasan perlu mendapat perhatian lebih dan sebaiknya menghindari paparan asap secara langsung.
2: Masyarakat memang diharapkan aktivitasnya di luar rumah itu dikurangi. Kalau memang tidak bisa dikurangi, ya gunakan masker lah keluar ruangan atau keluar rumah. Kemudian jangan lupa kalau malam hari itu mencuci hidung dengan air alkali, ada tuh cara-caranya untuk mencuci hidung.
1: Dokter ini juga mengingatkan masyarakat untuk menjaga kebersihan saluran pernafasan setelah beraktivitas di luar rumah, salah satunya dengan mencuci hidung. Langkah tersebut dapat membantu membersihkan rongga hidung dari debu maupun partikel yang menempel selama berada di lingkungan dengan kualitas udara kurang baik. Masyarakat juga diminta memperbanyak konsumsi air putih, menjaga pola hidup bersih dan sehat, serta segera memeriksakan diri apabila mengalami keluhan seperti batuk, pilek, sesak napas, atau sakit tenggorokan yang tidak kunjung membaik. Pencegahan sejak dini dinilai penting untuk menekan risiko ISPA di tengah kondisi kabut asap yang masih terjadi. Selanjutnya dapat Anda ikuti wawancara singkat reporter Yoga Wijanarko bersama Kepala Bidang P2P Dinkes Kota Jambi, Dr. Rini Kartika, terkait peningkatan penyakit ISPA.
3: Ya baik, pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan Bu Rini Kartika Hanjayani selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P di Dinas Kesehatan Kota Jambi. Bagaimana Bu untuk kondisi infeksi saluran pernapasan akut kita selama di Kota Jambi akhir-akhir ini, Bu?
2: Sehubungan dengan kabut asap ini ya, kalau saya lihat ini masuk minggu ketiga memang ada kenaikan untuk kasus ISPA. Jadi masyarakat memang diharapkan aktivitasnya di luar rumah itu dikurangi. Kalau memang tidak bisa dikurangi, ya gunakan masker lah keluar ruangan atau keluar rumah. Kemudian jangan lupa kalau malam hari itu mencuci hidung dengan air alkali, ada tuh cara-caranya untuk mencuci hidung.
3: Lalu kan katanya meningkat nih Bu ya untuk kasus ISPA di Kota Jambi. Nah, mungkin ada nggak Bu data spesifiknya Bu untuk kasus tersebut?
2: Ada datanya. Bentar ya. Saya lihat tadi kalau sebelumnya itu hari Sabtu itu sekitar 200-an kasusnya. Kemudian di hari Senin kemarin sudah meningkat juga kasusnya. Sekitar 300-an ya. Per hari itu data yang kami terima dari puskesmas dan dari rumah sakit. Kalau kemarin terakhir itu tanggal 12 221, kemudian tanggal 14 itu 352.
3: berarti ada peningkatan yang cukup banyak.
2: Ada peningkatan, peningkatan. Dan hari ini juga ISPU juga meningkat ya.
3: Iya, benar.
2: 267 ya. Sampai mungkin sampai menunggu hujan datang. Kemarin sudah ada hujannya dua hari ya, tapi tidak terlalu lebat sih saya. Menurut saya. Okay. Ya bagaimana titik-titik api ini bisa dihentikan?
3: Lalu pasien terkena ISPA ini rata-rata itu umur dan usia berapa tuh Bu ya?
2: Oh, saya belum melihat datanya kalau sampai umur itu.
3: Kalau dari
2: segi usia dewasa sih.
3: Kalau anak-anak jarang Bu ya?
2: Anak-anak kurang ya, karena anak-anak juga sudah diantisipasi kan diliburkan.
3: Oh iya.
2: Sekolahnya, belajar jarak jauh ya. Jadi saya masih melihat juga sih orang masih kabut asap, masih olahraga di ruang terbuka, kemudian tidak pakai masker. Lebih baik olahraganya ya ditunda dulu atau olahraga di dalam ruangan saja dulu. Iya, memang kebetulan kantor saya kan di dekat gor ini kan masih banyak saya lihat yang berolahraga.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Kebakaran hutan.

0: Kabupaten dan kota, dengan jumlah terbanyak berada di Sarolangun 79 titik, Tebo 62, Muaro Jambi 40, Bungo 26, Tanjung Jabung Barat 30, Tanjung Jabung Timur 22, Batanghari 10 titik, Merangin 10 titik, Kerinci 2, dan Sungai Penuh 1. Total tersebut nambah akumulasi hotspot sepanjang 1 hingga 14 September telah mencapai 2.766 titik panas.
1: Tanggal 14 mulai pukul 0 hingga 23.59 itu titik panas atau hotspot terpantau ada 282. Nah, jadi dari 282 itu tersebar di Batanghari ada 10, Bungo ada 26, Kerinci ada 2, Merangin ada 10, Muaro Jambi ada 40, Sarolangun 79, Sungai Penuh 1, Tanjung Jabung Barat 30, Tanjung Jabung Timur 22, Tebo 62 titik panas.
0: Lebih lanjut disampaikan keberadaan karhutla di sejumlah wilayah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kabut asap menyelimuti kota Jambi. Asap tidak hanya berasal dari wilayah berada di sekitar kota Jambi. Kondisi atmosfer memungkinkan asap dari daerah lain, termasuk Sumatera Selatan, turut masuk dan memperburuk kualitas udara. Dinas Pendidikan Kota Jambi memantau pergerakan ISPU setiap harinya. Kegiatan pembelajaran jarak jauh menyesuaikan perkembangan. Berikut laporan Tati Wijaya.
2: Dinas Pendidikan Kota Jambi memastikan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ selama kabut asap masih bersifat dinamis. Kebijakan tersebut akan terus disesuaikan dengan perkembangan kualitas udara atau Indeks Standar Pencemaran Udara ISPU. Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi Zul Afni kemarin mengatakan, pihaknya melakukan pemantauan terhadap perkembangan ISPU sebelum menentukan pola pembelajaran bagi siswa. Ia menjelaskan terdapat beberapa skema pembelajaran berdasarkan tingkat ISPU. Ketika ISPU berada pada rentang 101 hingga 200, pembelajaran dilaksanakan secara terbatas. Dalam kondisi tersebut, siswa PAUD dan SD kelas 1 hingga 3 melaksanakan PJJ, sementara siswa kelas 4 sampai 6 SD serta kelas 7 sampai 9 SMP dapat mengikuti pembelajaran tatap muka dengan pembatasan tertentu. Namun apabila ISPU telah menembus angka di atas 200, seluruh siswa SD dan SMP harus mengikuti pembelajaran jarak jauh.
3: Iya, bisa dinamis. Karena memang di edaran kementerian itu sangat jelas rujukan kita bahwa kalau ISPU-nya 101 sampai 200, itu namanya PJJ terbatas. PJJ terbatas itu TK, SD, kelas 1 sampai 3 itu PJJ, sementara kelas 4 sampai kelas 9 itu tatap muka, tapi dengan pembatasan tertentu.
2: Menurut Zul Afni, penerapan PJJ juga dapat diperlakukan secara individual bagi siswa yang memiliki riwayat penyakit atau gangguan kesehatan yang berkaitan dengan saluran pernapasan. Ia menegaskan kesehatan dan keselamatan peserta didik menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kebijakan pembelajaran. Di sisi lain, Zul Afni memastikan perubahan moda belajar akibat kabut asap tidak menghilangkan hak siswa untuk mendapatkan pendidikan. Tati Wijaya melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
0: Dinas Sosial Kota Jambi mencatat sekitar 55.000 kepala keluarga masuk dalam desil 1 hingga 4. Meski menurun dibandingkan tahun 2025, namun masih banyak masyarakat yang berada dalam kondisi rentan kemiskinan. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
4: Sebanyak 55.000 keluarga di Kota Jambi saat ini tercatat berada dalam kelompok desil 1 hingga 4, yakni kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan pengelompokan data sosial ekonomi. Kepala Dinas Sosial Kota Jambi Yunita Indrawati menjelaskan jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2025 yang mencapai sekitar 67.000 keluarga. Namun penurunan angka tersebut juga diikuti dengan adanya masyarakat dari luar daerah yang berpindah dan menetap di Kota Jambi. Ia mengatakan kondisi kesejahteraan masyarakat tidak hanya perlu dilihat dari kelompok desil 1 hingga 4. Masyarakat yang berada pada desil 5 dan 6 juga masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama jika dilihat dari indikator pengeluaran dan kondisi pekerjaan. Menurutnya, sebagian masyarakat yang berada pada kelompok tersebut dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang baru keluar dari garis kemiskinan, sehingga masih rentan kembali mengalami kondisi ekonomi yang sulit.
5: Di balik penurunan itu ada juga penambahan. Jadi penambahan ini dari luar, masuk ke ke Kota Jambi. Nah, secara kependudukannya pindah. Jadi kalau kita melihat sekarang 55 ribu kakak itu di desil 1 dan 4. Namun kita tidak pungkiri juga bahwa teman-teman di desil 5 dan 6.

0: itu juga masih kita bisa katakan misalnya dalam kekurangan juga, baik itu dari indikator-indikator pengeluaran termasuk juga kondisi pekerjaan.
1: Yunita menyebutkan selain persoalan pendapatan dan pekerjaan, kemiskinan di Kota Jambi juga memiliki bentuk yang kompleks. Dinas Sosial masih menemukan berbagai kondisi sosial yang membutuhkan perhatian, diantaranya anak terlantar serta lanjut usia dari keluarga kurang mampu. Sementara pendataan dan pemetaan berdasarkan desil menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengetahui kondisi kesejahteraan masyarakat secara lebih tepat, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan intervensi dan bantuan sosial yang tepat sasaran. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: SMP Negeri 11 Kota Jambi memperkuat komitmennya dalam menjaga lingkungan melalui kerjasama dengan Sekolah Bank Sampah Al-Kausar. Kerjasama tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah untuk melanjutkan berbagai program lingkungan yang telah berjalan sebelumnya, termasuk Adiwiyata, Sekolah Sehat dan Dukungan terhadap Program Adipura. Kepala SMP Negeri 11 Kota Jambi, Subaidir, mengatakan berbagai program kepedulian lingkungan tidak bisa dilakukan hanya sesaat, melainkan harus terus dilanjutkan dan dikembangkan. Dalam implementasinya, salah satu kegiatan yang menjadi perhatian adalah pemilahan dan pengelolaan sampah. Di SMP Negeri 11 Kota Jambi juga telah memiliki bank sampah penggerak.
3: Bersama program ini pemilahan sampah, terus kalau untuk siswa memang kami diberi tugas untuk peduli lingkungan. Sesuai dengan visi sekolah itu peduli lingkungan, dari sinilah ternyata walaupun kita tidak memiliki hutan yang rimbun, tapi problem nasional, problem provinsi dan kota bisa membantu untuk kesana.
2: Sementara itu, owner Sekolah Bank Sampah Al-Kausar Adi Putra menyambut baik kerjasama dengan SMP Negeri 11 Kota Jambi tersebut. Menurutnya, kolaborasi ini memiliki nilai penting karena tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan sampah, tapi juga memberikan edukasi kepada siswa mengenai pentingnya menjaga lingkungan, khususnya dalam mengurangi sampah plastik.
4: Ada kepedulian terhadap lingkungan, terutama sampah plastik. Dan juga ini untuk pembinaan siswa-siswi yang ada di SMP 11 untuk mengedukasi juga agar mereka mengenal tentang lingkungan, terutama tentang sampah. Karena sampah ini kan menjadi momok yang sangat luar biasa.
2: Dalam kerjasama dengan SMP Negeri 11, salah satu program yang diterapkan adalah Bank Sampah Penggerak. Melalui program ini, siswa didorong untuk mengumpulkan dan memilah sampah yang kemudian dapat ditukarkan dengan berbagai kebutuhan. Diharapkan pengelolaan sampah di lingkungan sekolah menjadi budaya yang dilakukan secara konsisten oleh seluruh warga sekolah.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
2: Kabupaten Tebo dipastikan batal menjadi tuan rumah penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Jambi pada tahun 2027. Pelaksanaan kegiatan tersebut akhirnya dikembalikan kepada pemerintah provinsi. Keputusan ini diambil setelah melalui pembahasan intensif dan kajian mendalam bersama unsur pemerintah Kabupaten Tebo serta pejabat terkait. Wakil Bupati Tebo Nazar Effendi mengatakan alasan utamanya adalah kondisi keuangan daerah yang masih terdampak pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Tebo memilih untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di tengah keterbatasan anggaran APBD yang belum pulih sepenuhnya. Pemenuhan kebutuhan dasar yang harus dijaga sehingga diputuskan untuk pelaksanaan MTQ 2027 belum menjadi tuan rumah dan dikembalikan ke provinsi. Menjadi tuan rumah MTQ memerlukan anggaran yang sangat besar, baik untuk persiapan fisik, infrastruktur, lokasi maupun operasional pelaksanaan acara. Belajar dari pengalaman daerah lain, biaya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan MTQ minimal mencapai 20 miliar rupiah, belum termasuk penyiapan fisik lokasi. Kendati mundur sebagai tuan rumah, Kabupaten Tebo menegaskan tetap akan mendukung dan berpartisipasi aktif dalam ajang MTQ 2027 tersebut. Tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST Desa Renah Kayu Embun, Kecamatan Kumunebay, Kota Sungai Penuh, telah menghasilkan lebih dari 9.000 ton pupuk kompos sejak diresmikan tahun lalu. Pupuk kompos tersebut kini dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan hasil pertanian masyarakat sekitar. Laporan disampaikan Asep Sanjaya.
6: Pengolahan sampah di tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST Desa Renah Kayu Embun, Kecamatan Kumundebay, Kota Sungai Penuh, mulai memberikan manfaat bagi masyarakat. Sejak diresmikan tahun lalu, fasilitas milik pemerintah Kota Sungai Penuh tersebut telah menghasilkan lebih dari 9.000 ton pupuk kompos. Kepala Bidang Persembahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh, Azan Putra, mengatakan pupuk kompos itu dibagikan kepada para petani di sekitar TPST. Pemberian pupuk tersebut bertujuan mendukung peningkatan hasil pertanian sekaligus mendorong pemanfaatan sampah menjadi produk yang bernilai guna. Pemerintah Kota Sungai Penuh berharap pengolahan sampah ini dapat membantu meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat serta mendukung terwujudnya swasembada berbagai produk unggulan daerah.
7: Ini kita di TPST RKI ini sudah memproduksi sekitar 9,5 ton yang jadi hasilnya nanti kita bagikan kepada para petani yang ada di sekitar TPST RKI untuk mendukung daripada para petani tersebut.
8: Mungkin ke depan ada rencana kita untuk komersialkan untuk hasil pupuk komposnya?
7: Iya, kalau nanti kalau sudah produksinya sudah semakin banyak, kemudian para petani yang ada di sekitar TPST RKI ini sudah dapat semua, ada kemungkinan nanti kita komersil.
6: Sementara itu, masyarakat diminta lebih aktif menjaga kebersihan lingkungan. Warga juga diharapkan mampu mengolah sampah rumah tangga secara mandiri, sehingga jumlah sampah yang dihasilkan di Kota Sungai Penuh dapat berkurang. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekolah Lansia Tangguh Kota Sungai Penuh memperkuat pembinaan spiritual para lansia melalui kegiatan keagamaan di Rumah Lansia Juara Kota Sungai Penuh. Laporan disampaikan Desi Hermila.
9: Sekolah Lansia Tangguh Kota Sungai Penuh melaksanakan kegiatan penguatan spiritual bagi lanjut usia di Rumah Lansia Juara Kota Sungai Penuh. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup lansia, khususnya dalam aspek mental dan spiritual. Pembinaan dilakukan melalui doa bersama, pengajian atau ibadah, pembacaan kitab suci, ceramah keagamaan, serta refleksi diri. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Sungai Penuh, Sri Kartini Alpin, mengatakan penguatan spiritual diharapkan dapat meningkatkan kedekatan lansia dengan Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus menumbuhkan ketenangan dan rasa syukur dalam menjalani kehidupan di usia lanjut. Sri Kartini Alpin juga berharap Rumah Lansia Juara terus berjalan dengan produktif, sehingga menjadi wadah bagi para lansia untuk tetap aktif dan menjalani hari tua melalui berbagai kegiatan yang positif dan bermanfaat.
10: Hari ini sangat spesial, hari ini kami mengajak mereka semua untuk berkumpul dan berkegiatan di Rumah Singgah Lansia Juara, tepatnya yang kita tempati hari ini. Jadi nanti harapannya nanti rumah lansia ini, rumah singgah ini akan terus tetap berjalan, berlanjut. Nanti para pengurus sekolah nanti akan menjadwalkan dari 8 kecamatan itu secara bergantian.
9: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Sungai Penuh, Alfiantri, mengatakan penguatan spiritual membantu lansia memaknai pengalaman hidup secara positif serta menghadapi kecemasan, kesepian, dan ketakutan terhadap sakit maupun kematian. Menurutnya, kegiatan tersebut juga mendorong tumbuhnya sikap sabar, ikhlas, dan optimis, sehingga lansia dapat menjalani masa tua dengan lebih damai dan bermakna.
11: Ya, kalau yang hari ini khusus dimensi spiritual. Di dimensi spiritual untuk lansia ini sangat bermanfaat dan sangat besar pengaruhnya terhadap bagaimana untuk menciptakan ketenangan batin pada para lansia kita, sehingga mereka bisa terbebas dari beban baik psikis maupun psikologisnya. Jadi harapan kita, lansia ini dia tetap sehat dan produktif di usia lanjut.
9: Dengan penguatan spiritual dan aktivitas yang positif, para lansia diharapkan tetap sehat secara mental, aktif dan produktif, serta mampu menikmati masa tua dengan lebih berkualitas. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Kerinci terus berupaya menekan angka pengangguran. Berikut laporan Muhammad Desman.
12: Pemerintah melalui program terbarunya resmi memperluas cakupan penerima manfaat bantuan magang. Jika sebelumnya program ini hanya menyasar lulusan baru, kini masyarakat yang telah lulus hingga 1 tahun namun belum mendapatkan pekerjaan tetap diperbolehkan untuk mendaftar. Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci Saukani mengungkapkan, berdasarkan aturan terbaru, masyarakat yang sudah lulus maksimal 1 tahun dapat mendaftarkan sebagai penerima manfaat bantuan ataupun program serta magang nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Peserta adalah lulusan program pendidikan diploma ataupun sarjana paling lama 1 tahun pada saat mendaftar dan terhitung sejak tanggal ijazah dikeluarkan. Program ini ditujukan bagi lulusan diploma maupun sarjana yang lulus dalam kurun waktu maksimal 1 tahun terakhir. Artinya lulusan tahun 2025 masih berpeluang besar mengikuti program magang pada tahun 2026.
13: Jadi masyarakat yang sudah tamat 1 tahun itu bisa menerima bantuan magang di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia.
12: Saukani mengungkapkan langkah ini diambil untuk menekan angka pengangguran dan juga membantu alumni angkatan tahun lalu agar tetap relevan dengan kebutuhan industri yang terus berkembang pesat pada tahun 2026 ini. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan berita utama. ISPA meningkat, warga Kota Jambi dihimbau waspada kabut asap. 2.766 hotspot terdeteksi di Jambi selama 14 hari September. Karhutla picu kabut asap. Demikian penyampaian Warta Berita Daerah untuk pagi hari ini. Anda juga dapat ikuti informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rayu bersama rekan Arsal. Dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Jambi, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sekian Warta Berita Daerah, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Batasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
3: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
4: Pro 1.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Maipunar, selamat pagi. Apa kabar Anda pagi hari ini? Terima kasih untuk tetap mendengarkan kami, program Satu Radio Republik Indonesia Jambi. Penghari kebersamaan untuk Jambi pagi, edisi 16 September 2026. Saya Suci Rahayu bersama rekan teknik Arsal yang kembali hadir untuk temani Anda. Baik, selamat pagi, apa kabar juga untuk Anda yang mendengarkan kami di stasiun Relay Pro 1, pendengar di Kabupaten Bungo, Sarolangun, Bangko, dan Tungkal Ilir. Ya, semoga semua tetap sehat walafiat, bahagia begitu ya, walaupun kabut asap pagi ini sepertinya agak lebih tebal ya. Iya, masih ada di antara kita, dan dikabarkan juga pendengar di wilayah Kabupaten Merangin, ini ada kebakaran yang terjadi di area kawasan milik PT Jebus Maju, yaitu di kawasan Kem 5.1. Dan kebakaran ini luar biasa, telah menghabiskan 10 hektar lahan. Ya, mendengar kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Merangin di area milik PT Jebus Maju di kawasan Kem 5.1. Tim gabungan membutuhkan bantuan waterbombing ya untuk mempercepat upaya pemadaman. Dan menurut Direktur PT Jebus Maju bahwa api ini membakar kawasan lahan sekitar 10 hektar dan kondisi medan serta jarak tempuh yang sulit untuk dilalui kendaraan membuat upaya pemadaman menjadi lebih sulit. Selain itu juga keterbatasan jumlah personel dan akses menuju lokasi membuat proses pemadaman belum bisa dilakukan secara maksimal.

Ya, benar, walaupun dengan peralatan seadanya, tim terpadu berusaha untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di area milik PT Jebus Maju di kawasan Kem 51 di Kabupaten Merangin. Ya, luasan areal yang terbakar, pendengar, kurang lebih 10 hektare.

Baik pendengar, masih bersama Pro 1 RRI Jambi. Seromor lagu milik Gita Gutawa dengan Parasit mengantarkan ke 46 menit dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ya pendengar, karena sepertinya pagi ini kabut asap lebih pekat ya dari hari kemarin mungkin ya. Dan ini terlihat ya di sekitar perkantoran Telanai Pura, di lapangan Garuda, lapangan Gubernur, itu biasanya masih ada yang memanfaatkan waktu untuk olahraga tipis-tipis begitu ya. Tapi pagi ini kosong, tidak ada sama sekali yang melakukan olahraga, karena memang sebaiknya begitu ya, di tengah kondisi kabut asap dengan ISPU yang masih di atas 200, sebaiknya tidak melakukan aktivitas apapun di luar ruangan ya, apalagi olahraga. Pengen sehat takutnya nanti malah terkena ISPA ya kan, nauzubillah min salik ya. Ya karena ada partikel yang bisa masuk ke dalam saluran pernafasan. Nah ini yang harus diwaspadai. Jadi sebaiknya tidak melakukan aktivitas yang ingin sehat, tujuannya bagus, tapi di kondisi udara yang tidak sehat begitu ya. Ya, pendengar, karena di beberapa titik di wilayah Provinsi Jambi dan juga di daerah tetangga ini masih ada kebakaran hutan dan lahan. Ya, kalau tadi di Kabupaten Merangin di area PT Jebus Maju ada sekitar 10 hektar lahan yang terbakar. Nah, ini ternyata begitu ya. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jambi, pendengar, luas kebakaran hutan dan lahan ini telah mencapai 2.998,02 hektar. Itu dari Januari hingga 14 September 2026. Untuk jumlah titik panas kumulatif telah mencapai 7.682 titik terhitung sejak Januari hingga 13 September 2026. Dan tim Satuan Tugas Karhutla Provinsi Jambi ini terus masih melakukan upaya pemadaman maupun pendinginan di lokasi yang terbakar. Seperti kebakaran yang terjadi di Taman Nasional Sembilang. Tim Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan, pendengar, membuka akses ya, akses jalan untuk bisa membawa alat berat menuju ke Taman Nasional Sembilang. Kenapa? Ini bertujuan untuk mencegah api bergerak masuk ke wilayah Provinsi Jambi. Sementara penanganan kebakaran hutan dan lahan di Taman Nasional Sembilang ini dilakukan menggunakan helikopter waterbombing. Karena medan yang cukup sulit dan juga harus mendapatkan izin dari pemerintah pusat bila ingin membuka akses jalan di Taman Nasional Sembilang. Dan Gubernur Jambi ini Bapak Al-Haris menyampaikan bahwa dengan kondisi kemarau yang cukup panjang serta curah hujan yang belum signifikan membuat titik api masih terus bermunculan di sejumlah wilayah. Ya karena lokasinya begitu ya, kondisi di lapangan di kawasan Taman Nasional Sembilang atau perbatasan Jambi Sumatera Selatan ini memang lokasinya cukup sulit dijangkau ya. Pada akhirnya juga membuat tim Satgas Karhutla juga kesulitan untuk bisa masuk dan melakukan pemadaman. Dan koordinasi dengan pemerintah pusat ini dilakukan pemerintah Provinsi Jambi untuk membuka akses jalan.

melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan alhamdulillah dibolehkan ya karena kondisi bencana ya, sehingga upaya untuk bisa mencegah agar api yang membakar kawasan Bukit Sembilang ini tidak masuk ke wilayah Provinsi Jambi. Ini disampaikan oleh Gubernur Al-Haris. Bahwa tim Satgas Karhutla juga masih melakukan upaya pemadaman api yang membakar lahan di sejumlah wilayah. Di Muaro Jambi itu ada di Kumpeh 1, Tanjung Jabung Timur di Rantau Rasau 1, Tebo 1, dan di Bukit Taman Nasional Bukit Sembilang.

tim satuan tugas pemadam kebakaran hutan dan lahan ini ada 7.200 personel dan alhamdulillah tetap dalam kondisi baik ya. Tetap sehat, tetap semangat ya para personel dari tim Satgas Karhutla dan juga sudah dilengkapi dengan logistik yang memadai dan juga tim kesehatan di lapangan. Karena 7.200 personel ini berjibaku pendengar untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang ada di area atau di wilayah Provinsi Jambi. Dan kondisi kabut asap yang ada di Provinsi Jambi, di Kota Jambi, yang mungkin kita rasakan hari ini ya semakin pekat, mungkin juga adalah kiriman asap dari Taman Nasional Sembilang, Sumatera Selatan. Karena lokasinya begitu berdekatan dan arah angin juga bergerak ke wilayah Provinsi Jambi. Dan Rem 042 Garuda Putih juga menyatakan bahwa kebakaran hutan dan lahan di Taman Nasional Sembilang Sumatera Selatan ini sudah mulai merambat ke wilayah Provinsi Jambi. Sehingga tim Satgas akan segera melakukan pencegahan. DPRD Provinsi Jambi juga meminta kepada seluruh unsur dari Satuan Tugas Karhutla untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dan juga tentunya penting ya untuk tim Satgas Karhutla yang personelnya itu 7.200 untuk menjaga kesehatan agar tetap bisa melakukan kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas ya, melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang ada di Provinsi Jambi. Bagaimanapun asap itu tertiup angin ya, ke arah manapun bisa bergerak ya, termasuk juga ke wilayah Provinsi Jambi. Penanganan yang dilakukan oleh tim Satgas Karhutla ini harus berbasis peta risiko dan kejadian real. Anggaran maupun peralatan juga tidak boleh dibagi rata ya. Daerah dengan luas kebakaran, lahan gambut, titik panas, dan kesulitan sumber air paling tinggi harus mendapatkan dukungan lebih besar tentunya. Ya, doa kita bersama ya untuk tetap sehat para tim Satgas Karhutla. Disampaikan Bapak Gubernur Al-Haris, ini ada 7.200 personel ya. Doa kita bersama untuk mereka agar Karhutla ini segera berlalu. Juga doa untuk minta hujan juga sudah dipanjatkan begitu ya, dengan melaksanakan sholat istisqa. Allah alam bisalawab. Semoga saja hujan segera turun dengan derasnya bisa menyudahi kebakaran hutan dan lahan. Karena memang jika lahan gambut yang terbakar begitu, terutama sekali pendengar, sulit sekali untuk dipadamkan. Ya, benar, terima kasih untuk mendengarkan kami program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Tetap mendengarkan kami di FM 88,5 MHz. Dan saya Suci Rayu, rekan Arsal, RRI Jambi, terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi pendengar, selamat beraktivitas.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
2: Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
0: KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam penggunaan HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan atau HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. 4 orang tersangka merupakan diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi, khususnya dalam pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan, penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti dan kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. 8 tersangka tersebut, yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lambri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Andrianto Pitojo Adi. Kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yaitu Arif Sugianto, Fat El Faus, dan Erwin, serta Rizal Pahlevi, serta Muhammad Fakhri. KPK melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026.
1: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu saudara yang pertama, saudara LMP, selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN. Yang kedua, saudara SON, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1. Yang ketiga, saudara ADR, selaku Direktur Utama